beliau kepada kita umatnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga enggak mati kita kecuali setelah Allah mencintai kita. Kita minta kepada Allah jangan ada sesiapa pun di antara kita yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sesiapa pun di antara kita yang dimurka sama Allah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala.

0: Taubat atas dosa-dosa kita, menjaga kita di masa yang akan datang agar tidak lagi berbuat dosa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dimanapun saja kita berada, Allah akan senantiasa mencintai kita. Kita minta kepada Allah, sekarang Allah cinta pada kita. Kita minta pada Allah, besok-besok Allah cinta pada kita. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, hari di mana kita meninggal dunia, Allah sedang cinta kepada kita. Kita minta pada Allah, kita masuk dalam alam kubur, Allah pun cinta pada kita. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat nanti, Allah pun cinta pada kita. Kita minta pada Allah, di saat amal kita ditimbang, Allah tetap cinta pada kita. Di saat kita dihisab amal perbuatan kita, Allah tetap cinta pada kita. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, di saat Nabi Muhammad menggiring umatnya, ada kita di antara umat beliau. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk di antara umat Nabi Muhammad yang dicinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berhak mendapatkan syafaatnya. Kita minta pada Allah, saat waktunya kita melewati jembatan Sirat, semoga Allah cinta pada kita. Semoga Nabi Muhammad cinta pada kita. Semoga kita semuanya selamat hingga masuk ke dalam surga, tanpa adab, tanpa hisab. Birahmatika ya arhamar rahimin. Doa yang sama kita mohonkan dari Allah untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada di atas muka bumi ini ataupun yang sudah berpulang kepadanya. Semoga Allah selalu mencintai mereka dimanapun saja mereka berada. Doa yang sama pula kita mintakan untuk anak-anak kita. Semoga dimanapun saja anak-anak kita berada, Allah senantiasa memandang mereka dengan cintanya. Anak-anak kita dicinta Allah. Orang-orang yang kita sayangi dicinta Allah. Orang-orang yang kita sayangi dicinta Rasulullah. Anak-anak kita semua dicinta Rasulullah. Dan kelak akan dikumpulkan di belakang barisan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.
1: Allahu Akbar. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita paksa. وجدت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب. يا الله, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah, sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup.

sirati mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh.

0: Ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab ketika tertimpa musibah. Pendengar yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa kehidupan ini adalah ladang cobaan agar terlihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Tidak ada satupun manusia yang luput dari cobaan hidup, seperti ketakutan, kesedihan, kelaparan, kekurangan harta, ditinggal kematian, dan cobaan-cobaan lainnya yang beragam bentuknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-155 sampai 157 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian di dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang hamba yang ditimpa musibah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha, yang artinya, sesungguhnya kami hanyalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantilah untukku dengan sesuatu yang lebih baik. Kecuali Allah akan memberikan pahala dalam musibahnya dan akan memberikan kepadanya ganti yang lebih baik. Pendengar yang budiman, agar kita mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala dan meraih limpahan keberkahan dan pahala ketika tertimpa musibah, maka ada beberapa adab yang harus kita perhatikan di saat terkena musibah. Di antaranya, yang pertama, kita harus menyadari dan meyakini bahwa kita adalah milik Allah dan kembali kepadanya. Jika seorang hamba benar-benar menyadari bahwa dirinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya, maka dia akan terhibur tatkala tertimpa musibah. Kalimat istirja ini, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini merupakan penyembuh dan obat paling mujarab bagi orang yang sedang tertimpa musibah. Kalimat tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat baik dalam waktu dekat maupun di waktu yang akan datang. Kalimat tersebut memuat dua prinsip yang sangat agung. Jika seseorang mampu mewujudkan dan memahami keduanya, maka dia akan terhibur dalam setiap musibah yang menimpanya. Dua prinsip pokok tersebut adalah, pertama, bahwasanya manusia, keluarga, dan harta pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada pada manusia atau manusia itu sendiri tidak lebih hanya sebagai pinjaman atau titipan. Sehingga jika Allah Subhanahu wa taala mengambilnya dari seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala ibarat seorang pemilik barang yang sedang mengambilnya dari si peminjam. Demikian juga kita sebagai manusia diliputi oleh ketidakpunyaan. Sebelumnya ketika lahir kita tidak memiliki apa-apa, dan setelahnya ketika mati kita pun tidak memiliki apa-apa lagi. Dan segala sesuatu yang dimiliki oleh seorang hamba tidak lebih hanya seperti barang pinjaman dan titipan yang bersifat sementara. Seorang hamba juga bukanlah yang telah menjadikan dirinya memiliki sesuatu setelah sebelumnya tidak punya. Dan kita pun bukanlah menjadi penjaga terhadap segala miliknya dari kebinasaan dan kelenyapan. Kita tidak mampu untuk menjadikan miliknya tetap terus abadi. Apapun usaha seorang hamba tidak akan mampu untuk menjadikan miliknya kekal abadi, tidak akan mampu menjadikan dirinya sebagai

tetapi manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal kebaikan dan keburukan. Selanjutnya, adab yang kedua ketika tertimpa musibah adalah hendaknya kita melihat nikmat yang tersisa. Pendengar, termasuk salah satu solusi dalam menghadapi musibah adalah dengan cara melihat seberapa besar musibah tersebut dan seberapa besar nikmat yang telah kita terima. Maka akan didapati bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan bagi kita nikmat yang semisal dengan musibah atau malah lebih baik lagi. Dan jika kita bersabar serta ridho, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih besar daripada yang hilang, bahkan mungkin dengan berlipat-lipat ganda. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka akan menjadikan lebih dan lebih lagi dari yang ada. Selanjutnya, adab ketika tertimpa musibah yang ketiga adalah kita harus merasa bahwa musibah menimpa semua orang, tidak hanya kita. Kehidupan dunia tidak lain adalah ibarat kembangnya tidur atau bayang-bayang yang pasti lenyap. Jika dunia mampu membuat orang tersenyum sesaat, maka dia mampu mendatangkan tangisan yang panjang. Jika dunia membuat bahagia dalam sehari, maka ia pun membuat duka sepanjang tahun. Kalau hari ini memberikan sedikit, maka suatu saat akan menahan dalam waktu yang lama. Tidaklah suatu rumah dipenuhi dengan keceriaan, kecuali suatu saat akan dipenuhi pula dengan duka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada setiap kegembiraan ada duka, dan tidak ada satu rumah pun yang penuh dengan kebahagiaan kecuali akan dipenuhi pula dengan kesedihan. Ibnu Sirin rahimahullah pernah mengatakan, tidak akan pernah ada senyum selalu, kecuali setelahnya pasti akan ada tangisan. Hindun binti An-Nu'man berkata, kami melihat bahwa kami adalah orang yang termasuk paling mulia dan memiliki harta yang paling banyak. Kemudian matahari belum sampai terbenam sehingga kami telah menjadi orang yang paling tidak punya apa-apa. Dan merupakan hak Allah Subhanahu wa taala bahwa tidaklah dia memenuhi suatu rumah dengan kebahagiaan kecuali akan mengisinya pula dengan kesedihan. Dan ketika seorang bertanya tentang apa yang menimpa Hindun, maka dia mengatakan, kami pada suatu pagi tidak mendapati seorang pun di Arab kecuali berharap kepada kami. Kemudian kami di sore harinya tidak mendapati mereka kecuali menaruh belas kasihan kepada kami. Demikianlah pendengar, dengan melihat kepada orang yang sama-sama tertimpa musibah, hati kita pun menjadi lebih kuat dan tegar dalam menerima musibah. Karena kita sadar, bukan hanya kita saja yang sedang dilanda oleh kesedihan, namun ada bahkan banyak orang lain yang mengalami hal sama atau bahkan lebih berat dan sulit dari musibah yang kita alami. Selanjutnya pendengar, adab yang keempat adalah hindari berkeluh kesah. Karena sikap keluh kesah hanya akan melipat gandakan penderitaan dan bukan solusi bijak. Pendengar, di antara adab untuk menghadapi musibah adalah dengan menyadari bahwa keluh kesah tidak akan dapat menghilangkan musibah, bahkan hanya akan menambah

tandakan sakit dan penderitaan. Hal ini sudah dimaklumi oleh kita bersama. Adab yang kelima ketika musibah menimpa adalah kita harus merasa bahwa musibah terbesar adalah hilangnya kesabaran. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, termasuk adab ketika tertimpa musibah adalah dengan mengetahui bahwa hilangnya kesabaran dan sikap berserah diri adalah lebih besar dan lebih berbahaya daripada musibah itu sendiri. Karena hilangnya kesabaran akan menyebabkan hilangnya keutamaan berupa kesejahteraan, rahmat, dan hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan tiga hal itu dalam sikap sabar dan istirja, yakni mengembalikan urusan kepada Allah. Jika kesabaran kita hilang, maka kita akan mendapatkan kerugian yang berlipat. Musibah tetap saja kita rasakan, bahkan semakin terasa menyakitkan, dan kita pun tidak memperoleh pahala yang berlipat dari musibah itu. Karena orang yang mendapatkan pahala dan kedudukan yang tinggi hanyalah bagi mereka yang sabar ketika menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa musibah. Demikianlah pendengar, beberapa adab yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu adab yang harus diperhatikan ketika tertimpa musibah. Masih ada beberapa adab lainnya berkaitan dengan musibah, dan insyaallah akan kita lanjutkan di edisi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi

Jadi sifat doa itu kalau diberikan pasti dikabulkan. Entah sekarang, besok atau nanti saat kita siap menerimanya. Yang jadi masalah, ada orang minta yang lain dikabulkan, dia tidak. Ini masalahnya. Dan ternyata bukan Allah gak ngabulkan, bukan. Ketika Allah akan berikan, tidak tembus pada dirinya. Nih lihat. Ini apa? Jangan katakan wallahu alam. Gelas ya. Baik. Di atasnya ada apa? Tutup. Saya buka tutupnya. Perhatikan baik-baik. Ini apa? Spidol. Kalau saya masukkan ke dalam gelas, bisa? Masuk? Masuk. Lihat baik-baik. Sekarang saya tutup dengan ini. Masih bisa masuk? Tidak. Perhatikan baik-baik. Sulit. Saya ganti kemudian, bisa dengan yang ini, lebih halus. Saya tutup begini. Masih bisa masuk? Sulit. Mau dipaksa jadi masuk ke dalam, jadi kotor, tidak bisa diminum. Lihat baik-baik. Terkadang ketika Allah dengan sifat sayangnya ingin mengabulkan permohonan hamba-Nya, bukan doa tidak dikabulkan, tapi permohonan ini tidak sampai pada dirinya karena ada sekat yang menutup. Itulah dosa. Itulah maksiat. Semakin pekat dosanya, semakin kuat penghalangnya, maka semakin sulit kemudian Allah memberikan rahmat yang turun pada dirinya.

0: antara kalian, kata Allah, yang ingin mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan, yang ingin mudah mengentaskan kesulitan, yang ingin dimudahkan rezekinya bahkan dari sisi yang tidak terduga, yang ingin dimudahkan semua urusannya. Kalimat yang satu dalam Al-Quran, wa may yattaqillah. Allah menantang, mengajak setiap person kita. Siapa yang mampu meningkatkan kepada takwanya kepada Allah, maka aku akan mudahkan semua harapan-harapan tadi yang diinginkan.
1: Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun zat yang layak untuk disembah kecuali adalah Allah. Dan kita mencoba untuk menyembah Allah dengan keseluruhan daripada diri kita, yaitu adalah dengan perkataan, dengan perbuatan kita, bahkan dengan lintasan-lintasan pemikiran kita. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Kepadanya kita memohon ampun, kepadanya kita memohon seluruh daripada hajat-hajat kita, karena kepadanya jua kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan sifat rahmah beliau, sifat rahmahnya Allah itu didahulukan daripada seluruh sifat-sifat yang lain. Karena dengan sifat rahmah itulah semua kesalahan-kesalahan kita akan diabaikan oleh Allah, seluruh kekurangan-kekurangan kita akan disempurnakan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, kita semua dikumpulkan pula seperti ini di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita sebut-sebut namanya di dalam lisan-lisan kita. Kita coba untuk mendawamkan salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kita mencoba untuk mendawamkan pula salam kita kepada beliau dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Kita mencoba pula untuk senantiasa mencintai beliau, merindukan beliau, kangen kepada beliau dengan seluruh ucapan kita pula dan seluruh perbuatan-perbuatan kita. Meskipun kita semua pastilah jauh daripada sempurna dalam contoh kita terhadap Rasulullah, tapi kita juga berharap kepada Allah, mudah-mudahan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menutupi lubang-lubang ketidaksempurnaan kita dalam mencontoh beliau. Dan sebagaimana pula Allah kumpulkan pada hari ini, mudah-mudahan kita juga dikumpulkan sebagai pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tidak ada satupun syafaat yang bisa diharapkan kecuali syafaat daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, jamaah Masjid De Latinos yang mudah-mudahan Allah senantiasa rahmati. Mungkin sudah 2-3 tahun kita tidak berjumpa. Sekali berjumpa macet, lalu kemudian telat. Sekali lagi saya mohon maaf karena masih dikalibrasi perjalanan dari Bogor ke Jakarta, ternyata sama parahnya kayak Jakarta ke Tangerang gitu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi sebuah bagian daripada pahala, karena tentunya pastinya ibu-ibu dan bapak-bapak tidak berada di sini kecuali karena ilmu. Nah, mudah-mudahan dalam perjalanan mencari ilmu, dalam perjalanan menanti, ini semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan-tambahan pahala bagi kita semuanya. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah, jadi pada hari ini tema yang coba aku pilih adalah menjadi pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Beberapa waktu ini aku coba untuk merenung dan coba untuk sedikit introspeksi. Sebenarnya kita layak enggak sih disebut sebagai pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Agaknya terlalu riskan, agaknya terlalu berisiko. Kenapa berisiko? Karena kalau kita sudah bilang bahwa kita adalah pengikut Rasulullah, maka itu seolah-olah orang melihat kita itu kayak kita punya banyak beban. Orang melihat kita seolah-olah semua tindakan kita dan semua ucapan kita itu pasti nanti akan distandarkan dan akan dinilai dengan Rasulullah. Padahal kan kita gak akan pernah bisa untuk menjadi seperti Rasulullah. Maka aku pikir gini, mungkin lebih fair, mungkin lebih adil kalau kita itu ngakunya adalah pengikut Rasulullah wannabe gitu kan ya, atau pengen jadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena ternyata kita itu banyak tidak fair dalam mengikuti Rasulullah. Kenapa banyak tidak fair? Ada orang yang mengikuti Rasulullah tanpa dia itu mau untuk mengikuti keseluruhan daripada hidup Rasulullah. Ada yang merasa sudah mengikuti keseluruhan, tapi sebenarnya dia motong banyak sekali daripada contoh itu daripada Rasulullah. Dan sejujurnya aku juga takut dengan hal-hal yang kayak gitu. Jangan-jangan selama ini yang kita kira sebagai kita ini kayak ngikutin Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah, jangan-jangan kita masih belum sempurna. Makanya kajian pada kali ini kita coba untuk balik lagi kepada sesuatu yang sangat awal-awal, sangat mendasar, yaitu bagaimana kita mencoba menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak mengklaim, tapi kita coba sama-sama belajar. Kenapa? Karena ini penting banget. Kenapa aku mencoba untuk merenung dan berintrospeksi? Karena barusan beberapa bulan yang lalu bapakku bilang begini. Lik, di dalam Islam itu kan syahadat itu kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, aku bilang. Lalu bapakku nanya, bukannya itu syirik? Kan di dalam Islam kan intinya tauhid. Bukannya ini syirik? Aku nanya, syirik gimana, Pi? Nah, lalu kemudian bapak saya bilang, kan harusnya kan Allah itu Tuhan diesakan. Kenapa dia disertakan dengan Nabi Muhammad? Paham gak sih maksudnya? Jadi kan bukannya Allah tuh diesakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin bapakku keki. Kenapa? Karena selama ini kita bilang Tuhan cuma satu bukan tiga kan gitu. Terus sebenarnya dia bilang ya Muslim juga gitu. Muslim juga ternyata ada Allah disandingkan dengan Muhammad. Kenapa bisa gitu? Aku jawab betul juga ya. Mungkin gak banyak orang-orang di luar sana yang juga ngerti tentang konsep tauhid. Dan jangan-jangan kita sebagai Muslim pun kadang-kadang bisa jadi gagal memaknai konsep tauhid di dalam Islam. Aku coba jelasin pada bapakku. Pi, Allah itu Tuhan satu-satunya. Tapi dalam berislam, kita enggak mungkin kecuali kita ngambil satu paket, yaitu menjadikan Rasulullah Muhammad sebagai satu-satunya contoh dan satu-satunya cara untuk bisa mencapai keridhaan Allah. Bisa difahami ya? Jadi Allah ini adalah satu-satunya Tuhan. Tidak ada campuran, tidak ada tandingan, tidak ada satupun yang sama. Walam yakullahu kufuwan ahad. Akan tetapi Islam itu enggak bisa enggak, dia harus satu paket mengambil Muhammad. Lah, kenapa Muhammad ini bisa jadi sesuatu yang masuk di dalam syahadat kita? Karena ini sangat penting banget. Kenapa? Karena tanpa sadar, zaman sekarang banyak orang-orang Muslim yang dia tidak menjadikan Rasulullah itu satu paket dalam Islam. Jadi dia cuma mau berislam saja, dia cuma mau mengambil Islam itu baik, dia cuma mau ngambil Islam itu pokoknya keren, Islam itu pokoknya benar, tapi dia tidak menjadikan Rasulullah itu satu paket dalam perjuangan Islamnya. Jadi sebenarnya Islamnya dia ambil, tapi versinya dia, bukan versinya Rasulullah. Nah itu aku jelasin pada bapakku, jadi Islam ini Tuhannya satu. Islam ini tauhid. Beradanya Rasulullah itu di samping syahadat terhadap Allah bukan menjadikan Rasulullah itu satu paket. Dan bapakku juga nanya kayak di masjid-masjid kan juga sama. Nama Allah dan nama Muhammad dijadiin satu tinggi gitu maksudnya. Maksudnya setara. Ya itu pun juga bukan, aku bilang. Allah itu tetap satu. Rasulullah itu satu paket ketika orang tuh mau jalan kepada Allah. Nah itu temanya. Nah, aku mau jelasin sebagaimana aku jelasin pada bapak. Jadi gini, bapak ibu sekalian. Pertama-tama, nabi-nabi itu tidak sama. Nabi-nabi itu tidak sama. Adapun di dalam Al-Quran ketika Allah sampaikan lan nufarriqu baina ahadin mir rasulih dan kami tidak pernah membedakan salah satu di antara nabi-nabi kami, maksudnya adalah semua nabi itu utusan Allah. Yang tidak ada perbedaan di antara para nabi, bahwa mereka lahir, bahwa mereka wafat, bahwa mereka dikasih tugas oleh Allah, bahwasanya mereka diberikan amanah oleh Allah, semua itu sama. Maka dalam pandangan kita, Rasul Muhammad tidak ada bedanya dengan Rasul Isa Al-Masih. tidak ada bedanya dengan Musa, tidak ada bedanya dengan Adam misalnya, selaku bahwa mereka adalah rasulnya Allah, selaku bahwa mereka adalah punya amanah daripada Allah. Paham sampai di sini? Tapi Rasulullah Muhammad sendiri dan Allah sendiri itu membedakan para rasul di dalam Al-Qur'an dalam rangka beratnya amanah atau perbedaan amanah itu. Bahwa mereka sama-sama dikasih amanah, yes. Bahwa mereka sama-sama diutus oleh Allah, yes. Tapi ada intensitas di dalam amanahnya yang berbeda. Betul? Contoh, tahu di antara para rasul ada grup khusus? Tahu? Di antara rasul ada grup khusus. Jadi di antara rasul itu ada grup khususnya, ya kayak ibu-ibu ini kan ya, di antara grup WA ada grup WA lagi kan gitu kan ya. Enggak, itu salah itu. Kan, bukan salah sih. Ya kalau misalnya kadang-kadang kan kita kalau selek sama orang satu grup, kita bikin grup lagi yang lebih khusus. Enggak, bukan tentang itu sih. Tapi di antara para nabi dan rasul ini dia punya grup khusus. Ada 5 nabi dan rasul yang punya keistimewaan lebih daripada ada yang lain yang kita kenal dengan nama ulul azmi. Betul begitu? Berarti berbeda ini nabi-nabi ini dengan nabi-nabi yang lain. Kita tahu di antara ulul azmi ada nabi Nuh, ada nabi Ibrahim, ada nabi Musa, ada nabi Isa, dan ada nabi Muhammad. Berarti tidak sama intensitas amanah di antara para nabi. Salah satu contoh untuk bisa membedakan intensitas amanah para nabi, bahwa nabi itu dibagi dua. Nabi dibagi berapa? Dua. Satu, nabi namanya nabi yang ditugaskan hanya untuk mendakwai orang-orang di sekitarnya saja, atau orang-orang sekaum saja, atau lebih mudah disebut dengan nabi lokal. Disebut dengan apa? Nabi lokal. Nabi lokal ini seperti siapa? Seperti Isa alaihissalam, seperti Musa, seperti Ishak, seperti Yakub dan segala macam. Ini semua nabi-nabi lokal. Makanya kalau ibu-ibu baca di dalam Al-Qur'an dan bapak-bapak baca di dalam Al-Qur'an, bapak ibu tidak menemukan Isa ngomong kepada kaumnya kecuali omongannya ya bani Israel. Ya bani Israel. Tidak ada kata-katanya ya ayuhan nas. Tidak ada kata-kata wahai seluruh manusia. Enggak. Terbatas pada apa? Terbatas pada lokal. Allah menugaskan mereka untuk membimbing Bani Israel. Itu adalah contoh kayak Isa, Musa, lalu kemudian Ishak dan seterusnya, Nabi Ishak dan seterusnya. Nah, ada lagi nabi yang tugasnya lebih luas. Nabi ini tugasnya lebih banyak, dan dia menjangkau bukan hanya pada satu kaum, tapi pada seluruh manusia. Yang kayak gini disebut dengan nabi global. Disebut dengan nabi apa? Global. Berarti nabi yang pertama nabi apa tadi? Lokal. Yaitu tugasnya cuma satu kaum, satu tempat, satu wilayah, kan gitu kan ya. Ada lagi nabi global. Tugasnya nabi global ini enggak main-main. Tugasnya oleh Allah disuruh untuk seluruh manusia. Jadi kalau ada Nabi Adam turun pertama kali, Nabi Adam itu sudah disifatkan sebagai muslim, sebagai orang yang berserah kepada Allah. Nabi Musa juga muslim, Nabi Ibrahim juga muslim, semuanya muslim. Tapi ada satu nabi yang dia ditugaskan bukan hanya muslim tapi seluruh dunia. Ada beberapa nabi ding yang ditugaskan di seluruh dunia. Contoh nabi global ini contohnya adalah Nabi Ibrahim. Itu nabi global. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, baca di dalam Al-Qur'an, khususnya di dalam surat Al-Baqarah, itu kalau Nabi Ibrahim dikasih tugas, maka dia bilang, tugas saya bukan untuk Bani Israel. Kenapa? Karena di zaman dia belum ada Bani Israel. Lah kan dia punya anak Ishak, lalu kemudian Ishak punya anak Yakub. Anaknya Yakub ini kan Bani Israel. Nah zamannya Ibrahim, Allah meminta Nabi Ibrahim untuk seluruh dunia. Maka ketika beliau bangun Ka'bah, beliau berkata, ini Ka'bah aku ditugaskan oleh Allah untuk masabatal linnas. untuk menjadi tempat berkumpul buat manusia, bukan masa batal lil Arab, tidak pernah tempat berkumpul orang Arab, enggak. Bukan apalagi masa batal lil Israel, bukan untuk Israel, bukan. Atau masa batal untuk yang lain, tidak. Tapi menjadi tempat berkumpul untuk siapa? Manusia. Berarti tugasnya Ibrahim itu kalau dakwah itu untuk lokal atau untuk global? Global, alias untuk seluruh manusia. Pertanyaan saya sederhana, sekarang ada berapa jumlah manusia di seluruh dunia? Wah, nggak update ini Ibu ini. Berapa jumlah manusia di seluruh dunia? Ada yang tahu? 6 miliar. Salah, sekarang bukan lagi 6 miliar, sekarang sudah 7 miliar. Sekarang manusia di dunia sudah 7 miliar. Zamannya Nabi Ibrahim mungkin belum sebanyak itu. Tapi zaman sekarang ada internet. Zaman sekarang ada streaming. Zaman sekarang ada WhatsApp. Zaman sekarang ada telepon genggam dan segala macam. Zamannya Nabi Ibrahim ada internet. Enggak ada. Ada telepon. Surat-surat ada? Enggak ada. Berarti lebih susah zaman dulu atau zaman sekarang? Zaman dulu. Maka perhatikan doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, begitu dia selesai meninggikan Ka'bah sebagai tempat berkumpul buat manusia, jadi visi yang diberikan oleh Allah adalah, Ibrahim, kamu tinggikan Ka'bah. Jadi Ka'bah ini tempat untuk orang-orang, lito'ifin, untuk orang-orang yang bertawaf, wal'akifin, lalu kemudian menjadi orang-orang yang beritikaf, warukka'is sujud, dan tempat orang untuk ruku' dan sujud, tempat beribadah manusia. Untuk apa? Seluruh manusia di bumi. Anda bayangkan Anda jadi Nabi Ibrahim. Anda bayangkan jadi Nabi Ibrahim. Dikasih tugas seluruh dunia. Dari Ka'bah sampai ujung Indonesia dibuat buletan kayak jangkar. Itu seluruh dunia dikasih seperti itu. Kira-kira Anda pede enggak sebelum mati tugasnya bisa terlaksana dengan sempurna? Pede gak kira-kira? Dia ngelihat nenek moyang saya namanya Nuh. Nuh itu dakwanya 950 tahun. Gitu kan ya. Yang dapat cuma berapa? Yang dapat cuma berapa? Ada yang bilang 27. Ada yang bilang maksimal 70. Sekarang yang hadir berapa yang hadir? Ratusan. Nabi Nuh dakwah 900-an tahun. Dapatnya berapa orang? Maksimal 70. Berarti kalau dibagi kira-kira 100 tahun dapat berapa tuh kira-kira? 100 tahun paling dapat 7 doang, Pak. Bayangin dakwah 100 tahun dapat 7 orang. Kira-kira stres enggak? Kira-kira baper enggak? Makanya nabi-nabi tuh enggak ada yang baper. Kalau nabi-nabi baper berhenti dakwah dia. 100 tahun dapatnya cuma 7 orang, kan kesel gitu kan ya. Insecure, gue ini bener atau enggak gitu kan ya. Jangan-jangan gue ini salah, jangan-jangan gue ini enggak bisa ngumpulin orang. Sementara itu ketika BTS datang ke Indonesia gitu kan ya. Satu orang aja datang, sehari aja kumpul 60 ribu orang. Lah ini para nabi dakwanya susah. Ibrahim ngelihat ke atas, kayaknya agak sulit nih kemungkinannya gitu kan ya. Kenapa? Karena Nabi Nuh aja dakwanya udah sedemikian hebat, tapi ngumpulnya cuma segitu. Dia lihat lagi di atasnya nabi-nabi yang lain, kayaknya ini agak sulit ini hidup saya ini. Mungkin karena itulah dia berdoa. Bukan mungkin sih, tapi karena memang tidak mungkin dengan umur yang ada, kemudian apapun yang diberikan oleh Allah berupa modal dakwah dan dengan fasilitas yang pada saat itu belum mumpuni, maka beliau berdoa pada Allah sebagaimana yang bisa kita baca. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, kira-kira mungkin ya kalau saya jadi Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim pikirin gini. Ya Allah, gimana mungkin dalam waktu umur yang saya dikasih oleh Allah yang lebih pendek daripada Nabi Nuh, dengan tugas dakwah yang lebih besar daripada Nabi Nuh, lalu aku dikasih tugas yang begitu besar ini, kayaknya agak sulit ya Allah. Walaupun aku mengerahkan semuanya, kayaknya agak sulit. Maka doa beliau, ya Allah, utuslah di antara keturunanku. Ini penting untuk memahami menjadi pengikut Nabi. Utuslah di antara keturunanku ya Allah. Yaitu penduduk di sekitar Ka'bah yang mereka ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, seorang rasul yang kelak melanjutkan tugas tugas saya. Apa tugasnya? Kata Rasulullah, kata Ibrahim dalam doanya tugasnya empat. Satu, yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada seluruh manusia yang menjadi target dakwahku ayat-ayatmu ya Allah. Yang kedua, wa yuallimuhumul kitab, dan mengajarkan pada mereka Alkitab. Yang ketiga, wal hikmah, mengajarkan hikmah. Yang keempat, wa yuzakihim, dan mensucikan mereka. Satu apa? Membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, mengajarkan kitab. Yang ketiga, mengajarkan hikmah. Yang keempat, dan mensucikan mereka. Penting banget untuk ngerti tugas Rasulullah apa. Maka kemudian setelah doa ini dilayangkan oleh Allah kepada Allah, ini doa tidak dijawab-jawab oleh Allah. Lahir Nabi Ishak, Ismail punya anak, ada yang jadi nabi, Ishak punya anak, berturut-turut semuanya jadi nabi. Ini doa enggak dijawab oleh Allah. Melainkan Allah malah mengutus Nabi hanya untuk Bani Israel dan yang sekelilingnya saja. Maka doa ini akhirnya diijabah oleh Allah. Kapan diijabah oleh Allah? Ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Rasulullah mendapatkan ayat yang di dalam surat Al-Jumu'ah itu disampaikan jawaban Allah atas doa Nabi Ibrahim. Oke, yang doa siapa? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu nabi lokal atau nabi global? Doanya minta nabi apa? Global. Tugasnya nanti nabi yang muncul ini tugasnya apa? Global. Apakah Isa Al-Masih itu nabi global? Bukan. Dia nabi Bani Israel. Musa apakah nabi global? Bukan. Dia nabi Bani Israel. Maka setelah semuanya itu tidak dijawab, dari surat Al-Jumu'ah kita tahu Allah sampaikan huwallazi, adalah Allah Subhanahu wa taala, ba'atsa fil ummiina, yang telah mengutus dari kalangan kaum ummi di sekitar Ka'bah, keturunan daripada Ibrahim alaihi salam, rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yutakihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Oke, coba lihat sama enggak redaksinya? Beda atau sama?
2: Sama.
1: Oke, kita coba ulang. Doa Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakihim. Jawaban Allah, huwallazi ba'atsa fil ummiina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Beda atau sama? Jawabannya sama, tapi urutannya beda. Urutan yang pertama doanya Nabi Ibrahim adalah kasih mereka nabi yang membacakan ayat-ayatmu. Yang kedua, yang memberikan penjelasan Alkitab. Yang ketiga, yang memberikan penjelasan Al-Hikmah. Yang keempat, mensucikan mereka. Tapi jawaban Allah, satu, kami utus nabi namanya Muhammad, keturunan Ibrahim, sekitar Ka'bah, dari kaum ummi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Rasul yang tugasnya membaca akan ayat-ayat Allah, mensucikan manusia, mengajarkan Alkitab dan mengajarkan Al-Hikmah. Berarti Rasulullah Muhammad itu tugasnya lokal atau global? Seluruh dunia. Bisa difahami? Pertanyaannya sederhana, Rasulullah itu umurnya berapa lama? 63 tahun wafat. Nabi Nuh tadi umurnya berapa? 950 tahun dakwanya doang. Gitu kan ya, itu dakwanya doang. Itu dapat pengikut berapa? 70. Nabi Muhammad hidupnya 63 tahun. Dikasih tugas Nabi Ibrahim mengislamkan seluruh dunia. Berat atau tidak tugasnya? Berat banget. Umurnya berapa lama? Pertanyaanku sederhana. Rasulullah wafat, tugasnya mengislamkan seluruh dunia. Betul?
2: Betul.
1: Berarti itu nabi, masih ada nabi lagi setelah Muhammad? Enggak ada. Berarti itu yang terakhir, yakin?
2: Yakin.
1: Pertanyaanku, berarti Rasulullah gagal dong? Berarti Rasulullah gagal dong? Lah, kan tugasnya mengislamkan seluruh dunia. Sekarang Islam di seluruh dunia. Oke. Kalau kita pikir secara logika, tugasnya Rasul gagal, tapi tidak begitu konsepnya. Maka hari ini aku pengen jelasin menjadi pengikut Rasulullah itu seperti apa. Contoh, coba kita lihat. Ada banyak hal yang kita kira sebagai keberhasilan, ternyata itu bukan keberhasilan. Dan ada banyak hal yang kita kira tidak berhasil, ternyata itu keberhasilan puncak. Paham semua di sini? Contoh. Rasulullah itu pas masih hidup, selalu mikirin Baitul Maqdis. Al-Aqsa de Latinos, ya kan ya? Selalu mikirin Al-Aqsa, tapi bukan yang di sini, gitu kan ya. Senantiasa mikirin Baitul Maqdis Rasulullah itu. Semenjak turunnya surat Watini Wazaitun, Waturi Sinin, kemarin ada yang nanya pada aku, Ustaz, kenapa ya Allah itu bersumpahnya demi tanaman? Watini Wazaitun. Aku jelasin panjang, tapi intinya adalah Allah enggak mungkin bersumpah kecuali Allah pengen untuk kita memperhatikan itu. Contoh ya. Sumpah itu di dalam bahasa Arab enggak ada nilainya. Yang bernilai adalah sesuatu yang datang setelah sumpah. Sama kayak bahasa Indonesia. Contoh, saya bilang, saya bersumpah demi Allah. Ibu-ibu nunggu kan sumpahnya apa kan? Terus saya pulang. Kira-kira gimana? Wah, enggak benar nih Ustaz nih. Paham ya? Jadi sumpah itu enggak ada artinya. Yang setelah itu baru ada artinya. Tapi Allah beda. Begitu Allah bersumpah, pasti Allah menginginkan sumpah itu akan berkaitan dengan isinya, dan sumpah ini sudah ada nilai karena kita disuruh memperhatikannya. Maka ketika muncul surat Watini Wazaitun, maka Allah menyuruh Rasulullah dan para sahabat untuk mengalihkan pandangan di tempat tumbuhnya tin dan zaitun. Di mana? Di Madinah ada tin dan zaitun? Enggak ada. Di Madinah ada pohon pisang? Enggak ada. Di Madinah tuh praktis, dan di Mekah itu praktis enggak ada yang bisa hidup kecuali tanaman-tanaman gurun, kurma dan segala macam. Yang ada tin dan ada zaitun adalah Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa, bisa dipahami sampai di sini? Rasul sangat mencintai Masjidil Aqsa. Bayangkan begini ya, suatu hari nanti kalau ada orang, misalnya ya, ada orang bawa sesuatu yang berbahaya, lalu taruh gini deh, dia bawa pilok, dia milokin Masjidil Haram. Kira-kira Anda tersinggung atau tidak? Tersinggung. Kenapa Anda tersinggung? Karena itu kiblat kita, betul? Siapapun yang melakukannya kita pasti enggak suka. Bayangin di zaman Rasulullah, kiblatnya Rasulullah adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Bisa dipahami ya? Mereka sholat ngadep di sana. Maka wajar para sahabat dan Rasulullah selalu update dengan Masjidil Aqsa. Yang waktu itu sama kayak sekarang, Masjidil Aqsa terjajah oleh Romawi. Maka Rasulullah perhatian banget dengan Masjidil Aqsa. Rasulullah memberikan pada para sahabat, ini loh keutamanya Masjidil Aqsa. Ada sampai-sampai para sahabat bilang, kalau dia merasa lagi senang banget, seolah-olah besok saya mau ke Masjidil Aqsa. Paham ya? Kayak ibu-ibu zaman sekarang yang pengen banget pergi umroh dan haji. Siapa yang belum pernah umroh dan haji? Siapa yang pengen umroh dan haji? Nah, semua pengen. Para sahabat juga kalau senang dulu begitu. Saya pengen banget ketika mereka lagi senang-senangnya, seolah-olah besok saya mau ke Masjidil Aqsa. Gitu kata mereka. Sangat senang, sangat luar biasa, sampai Rasul memberikan grand plan. Memberikan sebuah desain kepada para sahabat, ini loh langkah-langkah kita dalam membebaskan Masjidil Aqsa. Itu yang beliau lakukan. Pertanyaannya, Rasul wafat, Masjidil Aqsa sudah bebas atau belum? Yang menjadi tanah Isra'nya Rasulullah sudah dilihat belum oleh Rasulullah bebas? Belum. Yang membebaskan siapa? Umar bin Khattab. Itu yang membebaskan Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, apakah Rasul gagal? Apakah Rasul gagal? Kita pikir Umarlah yang berhasil membebaskan Masjidil Aqsa. Tapi dalam akidah Islam, ketika orang mengikuti Rasulullah, tidak. Orang yang mengikuti Rasulullah bilang bahwasanya suksesnya Rasulullah bukan ketika Umar menginjakkan kaki di Masjidil Aqsa. Sudah lebih paham? Aku kasih contoh lagi. Suatu waktu ketika Umar bin Khattab, nah sekarang gilirannya Umar bin Khattab, beliau yang menjelaskan sendiri arti kesuksesan itu apa? Arti mengikuti Rasulullah itu apa? Ketika Umar bin Khattab itu menerima dari Muawiyah, itu harta-harta seluruh Syam. Antum bayangin, Romawi itu dikalahkan oleh orang-orang Muslim, pampasan perangnya semua dibawa ke Madinah. Lalu kemudian Amr bin As bawa juga pampasan dari Mesir. Semua bawa dari Persia. Gajah-gajah putih yang gak pernah mereka lihat, ini barang apa? Orang Arab lihat gajah. Bisa dipahami kira-kira maksud saya. Itu sama kayak orang Indonesia tiba-tiba ngelihat unta, gitu kan ya. Itu kayak gak biasa gitu maksudnya. Ini barang apa? Kakinya gede, punya belalai. Mereka gak pernah lihat, kecuali dengar doang. Gajah-gajah dibawa, di atasnya semuanya barang-barang mewah. Permata-permata, emas-emas berkilauan yang sudah dikumpulin sama orang Persia 1200 tahun dibawakan, ditumpahkan di depannya Umar bin Khattab. Itu lantakan masuk di depan matanya. Lalu dibilang begini, wahai Amirul Mukminin, selamat atas keberhasilan engkau, wahai Amirul Mukminin, yang ini tidak pernah terjadi dan tidak pernah didapatkan oleh orang-orang sebelumnya. Difahami? Ini keberhasilan belum pernah didapatkan orang sebelumnya. Selamat wahai Amirul Mukminin. Langsung nangis itu Umar. Umar langsung nangis, kemudian membentak orang yang ngomong, dusta kamu. Kamu bohong. Kenapa? Kalau ini adalah keberhasilan wahai saudaraku, maka semua yang aku lihat ini sudah dinikmati dan dilihat oleh Muhammad dan Abu Bakar. Paham maksudnya? Dua orang yang lebih baik sebelum saya adalah Abu Bakar dan Umar. Selama hidupku, aku belum bisa menyaingi mereka. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan sesuatu yang kalian bilang baik? Kalau ini baik, pasti sudah didapatkan oleh orang lebih baik daripada saya. Paham maksudnya? Seolah-olah Umar pengen bilang, kalau ini keberhasilan, wahai saudaraku, ini keberhasilan harusnya menjadi dua orang ini. Apakah keberhasilan adalah harta? Bukan. Apakah keberhasilan adalah melihat Baitul Maqdis dibebaskan? Bukan. Apakah keberhasilan adalah melihat seluruh orang masuk Islam? Bukan. Keberhasilan itu apa? Nih aku mau jelasin. Keberhasilan itu adalah ketika Rasulullah wafat. Itulah keberhasilan. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Teman-teman tahu surat Idza jaa nasrullahi wal fath? Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana. Begitu datang ayat ini, turun surat ini, para sahabat bergembira. Gimana enggak bergembira? Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan daripada Allah, Anda akan melihat semua orang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Maka bertasbihlah kepada Allah. Dan kemudian fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir, dan juga beristighfarlah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Seluruh sahabat itu semua bahagia. Semua sahabat senang, kecuali satu orang. Ada yang tahu siapa? Satu orang nangis. Jadi seluruh sahabat senang. Ngomong-ngomong ini surat bagus gak? Ya mana ada surat yang gak bagus, apalagi surat Wal Asri. Kan Anda sering pakai pada saat sholat subuh. Sholat favorit orang Indonesia Wal Asri dan Tiga Kul gitu kan ya. Gak apa-apa. Wal Asri, semua sahabat senang, kecuali satu orang sahabat nangis. Ada yang tahu siapa yang nangis? Orang yang paling tahu tentang Rasulullah, Abu Bakar. Abu Bakar nangis. Ditanya kenapa Abu Bakar nangis, Abu Bakar jelasin, kalian semua gak tahu, ini ayat yang menandakan Rasulullah bentar lagi wafat. Para sahabat umat baru ngerti, oh gitu maksudnya. Terus kemudian Rasulullah kemudian bilang pada satu saat, seorang hamba disuruh pilih oleh Allah, apakah ingin bersama sahabat-sahabatnya dan dipanjangkan hidupnya di dunia, ataukah dia ingin bersama dengan kekasihnya, Tuhannya, yaitu adalah Rabbnya Allah. Maka seorang hamba ini memilih untuk bersama Rabbnya. Seketika itu seluruh sahabat nangis. Kenapa? Confirm, Rasulullah sebentar lagi dipanggil oleh Allah. Dan mereka mengharapkan Rasulullah pengen hidup selama-lamanya. Paham gak sih maksudnya? Antara ekspektasi dan kenyataan yang harus mereka terima. Paham ya? Kita punya ayah, kita punya ibu, kita sayang sama mereka. Kita punya anak, kita sayang sama mereka. Rasanya kalau boleh milih, kita pengen selama-lamanya sama mereka. Tapi faktanya kita pasti ninggalin mereka kalau mereka gak ninggalin kita duluan, betul? Itu yang terjadi pada para sahabat. Sahabat menyayangi Rasulullah lebih daripada bapak ibunya, lebih daripada anak-anaknya. Kebayang gak ketika mereka menerima satu surat yang bahwa surat ini adalah SK bahwa tugasnya Rasul sudah berakhir. Kepaham gak maksudnya? Maka ketika turun surat ini, semua sahabat menangis karena tahu tugas Rasul sudah selesai. Tahu maksudnya sudah selesai? Finish. Artinya finish adalah semua kurikulum sudah selesai diajarkan. Karena kalau Islam ini adalah sebuah kurikulum yang datang dari Adam.
2: Kurikulum itu dicicil oleh para nabi, dicicil oleh Adam, dicicil oleh Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan yang kita hafalkan semua yang kita tahu 25 itu, dan yang kita tidak tahu ada 124 ribuan. Yang kita enggak tahu jumlahnya ada berapa yang banyak, itu dicicil oleh hamba-hamba Allah, nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah, dicicil semuanya itu. Sampai pamungkasnya yang terbaik kurikulum itu disempurnakan oleh guru terbaik. Yang dipilih oleh Allah best untuk nyelesain. Artinya kurikulum itu sudah sempurna. Maka masa Islam yang paling menentukan standar sukses adalah ketika Rasulullah wafat. Paham sampai di sini teman-teman sekalian? Maka semua tentang kehidupan ini dan akhirat ini, bagaimana cara hidup manusia di dunia, semua sudah finish. Enggak ada lagi tambahan setelahnya dan tidak boleh ada pengurangan setelahnya. Paham sampai di sini? Ini contoh Rasulullah di sini. Nah, maka setelah kemudian orang-orang sudah tahu seperti itu, benar kejadian Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, sahabat semuanya terguncang. Semuanya kacau. Yang paling kacau adalah Umar bin Khattab. Bawa pedang kemana-mana. Anda tahu Umar bin Khattab orangnya agak tegas. Ya, jadi kalau Anda ketemu Umar bin Khattab itu jangan banyak macam gitu ya. Karena Umar itu kalau ngelurusin soft aja pakai pedang. Soft, maaf ya, soft. Soft. Sorry ya, nah, itu kalau sedikit meleng ini jempol hilang. Paham ya? Jadi ngelurusin sofanya pakai pedang. Tapi ketika Rasulullah wafat, beliau paling terguncang. Dia ngomong, siapa yang bilang Muhammad wafat, maka saya penggal kepala dia. Kenapa? Muhammad cuma menghadap kepada Allah sebagaimana Musa menghadap pada Allah. 40 hari nanti Muhammad kembali. Siapa bilang wafat, saya penggal. Semua orang sudah stres. Termasuk Umar, teriak-teriak kemana-mana, ngancemin orang, Abu Bakar. Orang yang paling tahu kurikulum Nabi. Kenapa Abu Bakar namanya As-Siddiq? Karena dia paling tahu kurikulum Nabi. Kalau ada satu manusia yang paling paham bagaimana karakteristik Nabi, dan bagaimana kurikulum Nabi, dan bagaimana mengajarkan ulang kurikulum Nabi, maka orangnya adalah Abu Bakar. Semua sahabat gak ada perbedaan di dalamnya. Maka Abu Bakar bilang pada Umar, wahai Umar, Sini coba. Umar kemudian bawa pedang datang pada Abu Bakar dengan marah. Lalu kemudian dibacakan ayat tadi. Wa ma Muhammadun illa rasul wa qad khalat min qablihi rasul. Muhammad tidak lain hanyalah para nabi dan rasul yang telah berlalu wafat sebelumnya para nabi. Ketika dengar ayat ini, Umar kemudian tertunduk, lalu kemudian jatuh di lututnya, kemudian menangis sejadi-jadinya dan mengatakan, seolah-olah saya baru mendengar ayat ini pertama kali daripada mulutnya Abu Bakar. Bahwasanya kemudian semua sudah terjadi, mereka menguburkan Rasulullah. Pertanyaan sederhana, kapan Rasulullah dikuburkan? 3 hari setelah Rasulullah wafat. Wafatnya hari Senin. Lalu dikuburkannya hari Rabu. Lihat baik-baik, muncul orang-orang yang mulai merasa mengikuti Rasul, tapi mereka tidak mengikuti Rasul. Ini orang-orang pertama, mereka bilang, para sahabat gila kekuasaan. Para sahabat itu tidak perhatian pada jenazahnya Rasul. Ketika Rasulullah wafat, itu mereka tidak menguburkan Rasulullah dengan segera. Bukankah kata Rasulullah, di dalam salah satu hadisnya, ada 3 hal yang harus disegerakan. Pertama, menguburkan mayit. Kedua, membayar hutang. Ketiga, menikahkan anak perempuan yang sudah sampai pada masanya sebelum datang fitnah kepada dia. Lah ini, masa seorang nabi pun, mayit, nabi pun tidak segera dikuburkan. Sahabat-sahabat semuanya gila kekuasaan. Paham sampai di sini? Muncul orang-orang yang mulai sok tahu tentang Islam. Si paling syar'i, gitu kan ya, yang merasa paling tahu tentang Islam dan mulai mengkritik para sahabat yang lain. Lalu mereka bilang, semua orang yang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah itu kafir. Kenapa? Karena mereka menunda pemakaman mayat Rasul. Teman-teman tahu, siapa yang ada di dalam Saqifah Bani Sa'idah? Salah satunya, Abu Bakar. Orang yang paling tahu tentang Nabi. Orang yang paling paham tentang Nabi, yang kalau Nabi itu masih hidup, pasti keputusan Abu Bakar akan sama seperti Nabi. Bisa difahami sampai di sini?

Lagi, bahkan ini kejadiannya sama Umar. Suatu waktu ketika Abu Bakar lagi memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Lalu kemudian di antara para sahabat ada yang ngasih pertimbangan. Wahai Abu Bakar, janganlah kita perangi mereka yang enggak bayar zakat dulu. Kita ini masih banyak urusan. Bahkan Umar juga bilang jangan dulu. Padahal Umar ini orangnya tegas. Abu Bakar tukang nangis. Tapi ternyata dalam hal ini Abu Bakar tegas. Kita perangi mereka. Kenapa diperangi? Udahlah, mereka cuma gak bayar zakat kok. Maka Abu Bakar bilang, keseluruhan Islam ini adalah satu. Kalau mereka menolak syariat zakat, maka mereka menolak keseluruhan daripada perintah Rasulullah. Aku akan perangi mereka walaupun kalian gak ada yang mau perangi. Bisa dipahami? Siapa yang paling tenang kurikulum ini? Abu Bakar. Berikutnya yang terjadi, para sahabat nyesel. Benar Abu Bakar. Kalau andaikan kemarin kita enggak mengurus hal ini, maka semua orang sekarang meninggalkan Islam. Ada yang enggak mau bayar zakat lah. Ada yang enggak mau, kami Islam, tapi kami enggak mau sholat. Kami Islam sih, tapi kami LGBT juga. Paham gitu maksud saya? Jadi akan banyak Islam versi-versi yang lain. Benar kata Abu Bakar. Besoknya, ada seorang berusia 17 tahun. Bayangin, Abu Bakar masih menjabat jadi khalifah. Ada orang usia 17 tahun disuruh pergi ke Baitul Maqdis. Padahal kondisi negara lagi susah, lagi banyak masalah, suruh pergi ke Baitul Maqdis untuk melawan orang-orang penjajah Romawi yang ada di Baitul Maqdis. Seluruh sahabat gak setuju. Jangan keluarkan dulu pasukannya. Nah, kita nih masih banyak masalah, internal dulu diberesin, jangan eksternal. Umar juga bilang gitu. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar tidak pernah akan menarik mundur pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang paling tenang kurikulum Nabi setelah kemudian Nabi wafat, siapa namanya? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, siapa yang paling tenang kurikulum itu? Umar. Yang akhirnya berkata, memang ketika dia menjabat, memang aku gak akan bisa selevel dengan Abu Bakar. Orang bilang aku lebih hebat daripada Abu Bakar. Enggak, aku gak bakal bisa selevel dengan Abu Bakar dalam mengetahui bagaimana kurikulum Nabi. Karena bukan aku yang diajak ketika Nabi hijrah. Bukan aku pintu yang dibuka ketika Nabi sakit. Seluruh pintu Madinah tutup kecuali pintu Abu Bakar. Maka kalau ibu-ibu sekarang pergi ke Madinah, ke Masjid Nabawi, ada pembersihan kek, mau ada gempa kek, mau ada apa kek, COVID kemarin, semua pintu Madinah bisa tutup kecuali pintu Abu Bakar. Karena Rasul minta semua pintu ditutup pas dia sakit kecuali pintu Abu Bakar. Supaya orang tahu mereka bisa cari Abu Bakar. Bisa difahami? Rasul pergi, Rasul katakan, Aisyah, coba minta bapakmu untuk jadi imam. Aisyah bilang, jangan bapakku ya Rasulullah. Kenapa? Bapakku itu nangis terus. Nanti dia belum baca Fatihah juga sudah nangis. Nanti kalau dia baca surat apalagi. Dan nangisnya bukan nangis biasa. Ya Rasulullah, bapakku tuh kalau nangis seperti air dipanaskan, tahu? Air mendidih, glugup-glugup-glugup. Pernah gak nangis kayak gitu? Lebih daripada nangis Brebes Mili, glugup-glugup-glugup. Nah itu nangisnya Abu Bakar begitu. Gimana dia bisa jadi imam? Kata Rasulullah, minta Abu Bakar tuh jadi imam. Jangan ya Rasulullah, yang lain. Ini. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, kalau aku sudah ngomong sesuatu, jangan dibantah. Minta Abu Bakar untuk jadi imam. Yang paling tahu Abu Bakar. Abu Bakar mewariskan ini pada Umar. Karena seluruh sahabat tahu kalau ada satu manusia setelah Abu Bakar, pasti Umar lebih paham tentang bagaimana kurikulum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu diwariskan pada Utsman, diwariskan pada Ali. Itulah namanya Khulafaur Rasyidin. Apa kalau gitu kita lebih tahu tentang kurikulum Rasul daripada empat orang ini? Rasanya agak sedikit gak fair. Kita menghakimi Rasulullah berdasarkan apa yang kita lihat pada saat ini. Karena saya pikir agak gak enak aja. Kemarin ada buku judulnya gini. Saya gak usah nyebut bukunya, nanti teman-teman nyari malah gitu kan ya. Bukunya pokoknya dia nyebutin gini. Para sahabat tuh gila kekuasaan. Buktinya apa? Ketika Muhammad wafat, maka kemudian mereka berebut kekuasaan untuk jadi siapa yang jadi pemimpin. Bukan menguburkan Rasulullah. Maka dalilnya kayak gitu. Seolah-olah lebih ngerti daripada Abu Bakar. Siapa dia? Emang dia pernah bersama dengan Rasulullah? Tidak. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, catat di kepala baik-baik, tahu ujung daripada Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu yang pertama. Jadi kita tidak bisa atau tidak fair kalau kita motongin itu semua. Kita lihat Rasul dari awal ketika beliau berdakwah, beliau sudah dikasih oleh Allah sebuah ilham. Dikasih oleh Allah sebuah wahyu. Ini loh ujung hidupmu wahai Muhammad. Ujung hidupmu begini loh. Nah, tujuan kita juga itu.
bisa difahami ya. Tahu apa yang menjadi standar keberhasilan Rasulullah.

0: Rasulullah. Itu yang pertama. Kalau gitu apa standar keberhasilan Rasulullah? Standar keberhasilan Rasulullah bukan ada masjid bagus. Bukan ada sekolah bagus. Bukan semua orang muslim bisa makan. Bukan semua orang muslim bisa travel. Bukan semua orang muslim pergi haji. Bukan semua orang muslim jadi S1. Tidak. Standar keberhasilan Rasulullah ketika beliau wafat yang sudah padu adalah semua muslim tahu persis kurikulum Rasulullah. Itu tuh. Jadi kalau kita mau jadiin satu standar, semua muslim tahu persis kurikulumnya Rasul. Bagaimana harusnya hidup, bagaimana harusnya kita kemudian ngurus anak, bagaimana harusnya kita memperlakukan suami, bagaimana harusnya yang lebih besar memandang negara ini, bagaimana berekonomi, bagaimana berpolitik, semua itu standarnya sudah dipahami. Maka walaupun Baitul Maqdis belum dilihat, walaupun harta-harta enggak ada, walaupun para sahabat banyak hidupnya miskin, itu sudah dikatakan berhasil. Buktinya apa? Rasulullah sudah diangkat. Paham di sini? Karena Allah enggak mungkin ngangkat Rasulullah kecuali dalam keadaan finish. Kecuali dalam keadaan selesai ngajarin seluruh kurikulum. Berarti kalau ada orang bilang, Rasul tuh gak ngajarin untuk apapun, tahu gak, selain cuma beribadah. Nuduh berarti Rasulullah gak ngajarin hidup manusia. Paham sampai di sini? Contoh, aku pengen ngasih tau lagi. Aku juga berpikir loh, ketika masuk Islam ya, aku berpikir begini. Kenapa aku harus ninggalin agamaku? Apa yang aku gak ada? Asik. Apa yang aku gak ada kira-kira? Uang ada gak? Bapakku punya uang. Aku juga dijanjikan punya uang. Walaupun ya namanya janji ya belum tentu dipenuhi. Uang aku punya, rumah aku punya enggak? Punya. Pendidikan aku ada. Aku S1, aku masuk IPB. Aku bisa S3. Bapak aku malah udah bilang, Lik, kalau selesai dari IPB sampai S1 aja, S2, S3 pergi ke Cina. Oke, aku enggak ada masalah. Itu sudah dibuat. Apalagi yang aku enggak ada? Cewek. Banyak gitu kan ya. Maksudnya apa yang aku enggak ada kira-kira? Pertanyaannya, kenapa aku harus masuk Islam? Kenapa aku harus masuk Islam kira-kira? Akhirat. Aku enggak mikir akhirat. Masuk Islam tuh enggak harus akhirat loh. Dapat hidayah untuk apa dapat hidayah? Ayo loh, ayo loh. Kenapa? Kenapa? Ada ketenangan. Ketertarikan. Curiosity. Oke, aku kasih angle yang lain. Aku masuk Islam karena aku mikir, besok aku akan punya istri. Betul? Gimana cara ngatur istriku? Gimana cara ngatur istriku? Di agamaku yang lama enggak ada. Kalau misalnya kita baca motivator-motivator ngomong, terus dia cerai. Panggil selesai. Loh, ini serius loh. Aku lupa siapa namanya. Search aja di Google, kalau ini boleh di-search. Ada motivator pernikahan paling terkenal di Amerika. Dia motivator pernikahan nomor satu di Amerika. Aku lupa namanya, cewek. Dan dia berhasil menulis buku bestseller tentang bagaimana mengatur pernikahan. Dianya sendiri 7 kali cerai. Paham maksud saya kira-kira? Loh, lalu saya bilang ini serius nih. Lalu kalau saya nikah, saya pakai aturan siapa? Bagaimana saya memperlakukan istri saya? Bagaimana saya nanti harus ngurus anak saya? Walaupun Anda enggak bicara akhirat, Islam tuh sudah sangat berguna di dunia. Bisa difahami? Makanya ketika orang masuk Islam, dia benar-benar tahu kurikulum Islam, hidupnya pasti berubah. Hidupnya pasti berubah. Sebagaimana ayat yang tadi kita bahas di awal. Nyambung kan? Makanya Allah sampaikan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Kata Allah, setelah Islam diturunkan, mereka akan jadi baik. Sebelumnya mereka adalah orang-orang yang sangat sesat secara nyata. Bisa difahami sampai di sini? Berarti sebelum akhirat aja, Islam tuh harusnya punya benefit bagi kita di dunia. Kalau Islam gak punya benefit bagi kita di dunia, dan kita tetap bilang, gak apa-apa, nanti di akhirat aku dapat sesuatu. Salah. Dan ingat ya, benefit tidak selalu harus materi. Itu harus dikeluarin benar-benar dalam kehidupan kita. Karena orang pikir materi itu bisa membuat orang tenang. Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi materi membuat orang stres. Kadang-kadang membuat orang lebih stres daripada orang yang gak punya materi. Bisa dipahami? Sekarang aku tanya, contoh ya. Sebelum aku tahu iPhone, hidupku stres gak? Enggak. Sebelum aku tahu Samsung S22, hidupku stres gak? Sebelum aku tahu gadget-gadget yang bagus, hidupmu stres gak? Kita merasa baik-baik aja. Aku merasa baik-baik aja punya HP lama, gak ada masalah, masih bisa dipakai untuk WhatsApp, masih bisa dipakai untuk Gmaps, masih bisa dipakai untuk apapun, bisa dipahami. Tiba-tiba aku menjadi insecure hanya gara-gara temanku yang pinjam uang dariku, dia bisa beli iPhone 14. Paham gak sih maksudku? Kayaknya ada yang salah dalam hidup saya ini. Paham gak sih maksudnya? Dan itu kan bikin menderita, paham gak sih? Ngeliatin reviewnya, iya gak? Kemudian ngeliatin teman lagi, ada satu lagi pakai iPhone gitu ya? Kemudian kita mikir lagi, sementara tunggakan masih ada, keperluan masih banyak, hidupnya jadi masalah, padahal awalnya gak ada masalah. Paham gak bagaimana materi itu kadang-kadang bisa nganterin orang pada masalah? Kadang-kadang kita berpikir standar selalu materi. Enggak selalu harus materi sebenarnya. Perubahan yang diberikan pada Islam kadang-kadang bisa dari cara pandang. Makanya aku bilang, Islam itu tidak mewajibkan semua orang kaya. Tidak mengharuskan semua orang miskin. Islam itu tidak mengharuskan semua orang berilmu. Tidak juga mengharuskan semua orang bodoh. Bisa dipahami ya? Tapi Islam itu adalah berarti mengatur kurikulum Rasulullah, itu mengatur cara respons. Cara apa? Respons. Respons itu apa? Jawaban. Masuk akal? Masuk akal. Kalau ujian, yang penting pertanyaan atau jawabannya? Yang dinilai sama guru, pertanyaan atau jawaban? Pertanyaan itu gak penting ya, ingat ya. Pertanyaan apapun itu gak masalah, asal Anda tahu jawabannya. Paham sampai di sini? Islam itu kurikulum jawaban. Islam itu kunci contekan jawaban. Open book. Bisa dipahami ya, cuma sayangnya kita kadang-kadang gak meneladani Rasul secara total. Kita cuma bilang, oh Rasul itu cuma datang untuk menyempurnakan akhlak. Betul, Rasul datang untuk menyempurnakan akhlak. Tapi bukan cuman. Karena kalau kita bilang Rasul cuma akhlak, kita gak fair. Sedangkan Rasul mencontohkan sebuah lifestyle. Gitu loh maksudnya. Kalau sana cuma akhlak yang dicontohkan lalu Rasul wafat, gak adil dong. Berarti Rasul gak sempurna dong. Berarti Allah ngambil Rasul pada saat belum finish ngajarin kurikulum. Jadi paham itu sekalian. Dan Rasul itu diangkat oleh Allah, diwafatkan oleh Allah. Kenapa dikatakan keberhasilan? Karena Rasul sudah berhasil menurunkan dakwah ke seluruh umatnya. Bisa dipahami ya? Kayak jawaban mbaknya tadi. Bahwa kita sudah ada. Dan salah satu keberhasilan Rasul adalah dia menjadikan muslim adalah umat dakwah. Dan sekarang Anda lagi disuruh untuk menjauhi dari Rasulullah supaya gak jadi umat dakwah. Bodoh amat. Yang penting saya dan keluarga saya. Betul begitu? Yang penting tuh ku anfusakum wa ahlikum nar. Sejak kapan Anda disuruh individualis kayak gitu? Makanya jangan ngelihat 1-2 ayat. Kalau andaikan para sahabat cuma berliku anfusakum wa ahlikum nar, bagi sahabat kira-kira kalau Anda sahabat Rasulullah nih, lebih enak di Madinah atau pergi ke Indonesia? Lebih enak di Madinah atau pergi ke Indonesia? Siapa yang pergi umroh enggak mau pulang lagi? Sama. Aku juga gak mau pulang lagi. Enak banget ya di sini ya. Hidup cuma nungguin sholat, ke sholat dan makan. Ya gak sih? Bayangin kalau kita jadi penduduk Madinah. Bayangin kalau mereka ada Rasul di situ, mereka di Madinah. Pertanyaannya, apakah sahabat lebih banyak meninggal di Madinah atau di luar Madinah? Di luar Madinah. Karena mereka tahu keberhasilan mereka dalam mengikuti Rasulullah bukan mereka ngendon di Madinah. Tapi ketika mereka keluar membawa semangat Rasulullah, maka Islam itu satu paket. Begitu Anda bersyahadat Allah itu Tuhan, berarti bersumpah kepada Allah, saya akan ngikut perjuangannya Rasulullah. Yang saya suka ataupun yang enggak saya suka. Sesuatu yang bagi saya menarik ataupun sesuatu yang bagi saya tidak menarik. Karena perjuangan Rasulullah itu kurikulum seluruh manusia. Manusia itu harusnya berubah dengan adanya Islam. Kalau manusia tidak berubah dengan adanya Islam, berarti ada masalah dengan keislaman kita. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kita lanjut dengan diskusi. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget saya Ustaz, masih serius sekali menyimak nih. Ternyata sudah selesai. Ini enggak terasa ya Ibu, tadi kayaknya masih di tengah-tengah baru pembukaan tahu-tahu sudah selesai. Baik Ustaz, menarik banget ini tadi pas di akhir kesimpulannya, bukan kesimpulan, enggak bisa disimpulkan saking banyaknya materinya gitu ya. Keberhasilan seseorang gitu ya, bukan ketika dia di tempatnya on the spot, tapi bagaimana ketika di luar justru dia tetap bisa membawa Islam. Masya Allah. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab. Boleh berapa pertanyaan Ustaz? sampai jam 11. Oke, kita buka termin pertama dulu, Bapak Ibu, untuk tiga pertanyaan pertama. Bagaimana caranya ya? Mic-nya apakah ada yang bisa bantu atau gimana, Bu? Oh, Bu Silvi bantu ya. Baik, boleh sekali lagi Bapak Ibu diulang ya. Saya hitung sebentar. 1, 2, 3. Oke, Bapak-bapak 1, 2, 1 lagi yang agak belakang dulu ya, Bu. Mohon maaf, yang sebelah sana ya. 3. Oke. Baik, silakan Pak disampaikan pertanyaannya.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana kita bisa mengeksplorasi dakwah di era sekarang nih, terutama untuk anak muda, Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Mengevaluasi dakwah untuk anak muda. Oh, eksplorasi dakwah kepada anak muda. Oke, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini ada catatan dari dakwah Ustadz Barustan mengenai standar keberhasilan Rasulullah ketika beliau wafat, di mana semua Muslim tahu persis mengenai kurikulum Rasulullah. Tetapi karena terlalu padat materinya, Ustadz, saya sedikit kurang bisa mengikuti. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai sebenarnya apakah kurikulum Rasulullah itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah. Kapan mimpinya bisa ketemu, baru sekarang ketemu. Masya Allah, qadarullah.
3: Masya Allah,
5: Masya Allah, Masya Allah. Pertanyaan saya, kiat beri kami pesan buat ibu-ibu untuk cara mendidik anak untuk lebih paham tentang minimal untuk anak kami yang masih di bawah usia, gimana triknya biar bisa
1: cara mendidik anak ya. Ya. Oh, baik.
5: Terima kasih
1: banyak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga pertanyaan ya, Ustaz. Yang pertama tentang eksplorasi dakwah di zaman sekarang, yang kedua standar keberhasilan Rasulullah, mungkin maksudnya poin-poinnya apa, dan yang terakhir bagaimana nih cara mendidik anak. Mungkin tiga pertanyaan dulu, Ustaz, sebelum masuk ke berikut.
3: Makasih. Saya coba jawab yang kurikulum tadi dulu ya. Jadi gini. Siapa yang guru di sini? Oh, pasti nggak ada karena gurunya lagi ngajar. Tapi kan kita semua adalah guru kan ya. Dan kita kan semua sudah pernah belajar kan ya. Kita sudah tahu contohnya misalnya kayak kurikulum pelajaran biologi SMP itu ada kurikulumnya. Jadi kurikulum itu sebenarnya adalah sebuah metode atau sebuah cara yang dipakai agar materi itu bisa maksimal diserap dan menghasilkan satu output yang sama. Itu kurikulum. Atau dalam dunia sistemasi teknik atau apa disebut dengan sistem atau program. Jadi kurikulum itu atau program atau sistem adalah segala sesuatu yang menjadikan apapun inputnya yang beragam menjadi sebuah output yang sama. Kira-kira begitu. Makanya ada namanya karakteristik muslim. Ya kan ya? Contoh karakteristik muslim. Kalau dia dikasih apa? Homer mau atau tidak? Nah, itu karakteristik muslim. Contoh lagi, karakteristik muslim, lisannya enggak mungkin kasar. Itu karakteristik muslim. Kalau kasar, ada pembenarannya pasti. Enggak mungkin senantiasa dia kasar. Jadi mana-mana enggak mungkin dia maki-maki orang, misuh itu enggak. Itu karakteristik muslim di zamannya Rasulullah. Karakteristik muslimnya lagi apa? Mendahulukan orang lain. Itu karakteristik muslim. Jujur, lalu kemudian sabar. Itu karakteristik muslim. Makanya kalau kita lihat orang punya karakter itu berbeda-beda tergantung kurikulum yang dia berikan. Contoh, sederhana dalam bidang budaya. Orang Jepang sama orang Indonesia beda enggak karakternya? Beda. Di Piala Dunia malah bersih-bersih. Kalau orang Indonesia, kenapa gue harus ngepel? Kan tempat lu, gue udah bayar. Tapi mereka tidak, mereka punya karakteristik. Adapun karakteristiknya sama. Piala Dunia di Qatar dengan Piala Dunia di mana? Rusia kemarin misalnya. Pembukaannya beda kan ya? Beda. Efek-efeknya beda, tergantung karakternya. Nah, namanya karakter ini tergantung kurikulum. Jangankan bicara Islam, orang Minang punya karakter yang berbeda dengan orang Jawa. Orang Jawa punya karakter berbeda dengan orang Sunda, betul? Makanya orang Jawa ya ciri-ciri karakternya adalah pekerjaannya melibatkan jalan-jalan. Karena Jawa itu adalah jalan-jalan wae, gitu kan ya. Jadi tukang bakso, tukang cendol, itu orang Jawa. Sedangkan orang Sunda punya karakter ngerumpul, gitu kan ya. Lihat rumahnya orang Sunda selalu dalam satu keadaan yang berkumpul-kumpul gitu kan ya. Nah karakter orang Sumatera, orang Minang misalnya, merantau, pergi keluar kota karena dianggap bahwa laki-laki itu harus pergi keluar, itu karakter kolektif namanya. Nah Islam juga punya karakter kolektif hasil daripada kurikulum. Nah kalau kita singkat kurikulumnya Islam, maka kurikulum Islam itu ada pada ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Jumu'ah, yaitu adalah pertama yatlu alaihim ayatihi, yang kedua wayuzakihim, yang ketiga wayuallimuhumul kitabah, yang keempat wal hikmah atau wayuallimuhumul hikmah, itu yang keempat. Oke coba kita lihat dalam sistem pendidikan, sorry, dalam teori pendidikan modern sekitar tahun 90-an itu sudah diformulasikan bahwa pendidikan itu tentang empat hal. Nanti kita coba cross check dengan Al-Quran. Empat hal, berapa hal? Empat. Satu, namanya kesadaran atau pendidikan kognitif. Apa namanya? Kognitif. Kognitif itu apa? Kognitif itu soalan logika, soalan akal. Kalau pendidikan kognitif itu targetnya dari tidak tahu menjadi tahu. Oke, yang pertama apa namanya? Kognitif. Tujuannya dari tidak tahu menjadi tahu. Melibatkan apa tadi? Logika, akal. Nomor dua, namanya pendidikan afektif. Pendidikan apa? Afektif. Afektif ini melibatkan perasaan. Tujuannya dari tidak mau menjadi mau. Oke, yang pertama apa? Tujuannya apa? Tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua apa? Afektif dari apa? Tidak mau menjadi mau. Yang ketiga, pendidikan motorik. Itu dari tidak bisa menjadi bisa. Oke, yang ketiga apa namanya? Apa tujuannya? Yang keempat, agak panjang, pendidikan behavioral. Pendidikan kebiasaan dari tidak nyaman menjadi nyaman. Oke, yang pertama apa namanya? Dari apa? Tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua? Dari apa? Tidak mau menjadi mau. Bagus. Yang ketiga apa? Dari apa? Yang keempat apa? Dari apa? Oke, perhatikan baik-baik. Nabi Ibrahim minta pada Allah, urutannya adalah, ya Allah, aku tolong diajak, aku tolong dikasih kepada umatku manusia, rasul yang melanjutkan aku, yang satu membacakan ayat Allah, mengajarkan mereka kitab, mengajarkan mereka hikmah dan mensucikan mereka. Lihat urutannya diubah oleh Allah. Ketika Nabi Muhammad yang nomor 4 jadi nomor 2. Pertama membacakan ayat Allah, mensucikan mereka. Yang ketiga, mengajarkan mereka kitab. Yang keempat, mengajarkan mereka hikmah. Kenapa urutan penting? Oke, sekarang aku ngasih tahu. Lihat nih. Yang pertama, kognitif. Dari tidak tahu menjadi tahu. Jangan harapkan manusia bisa berubah kalau dia nggak tahu mau berubahnya kemana. Bisa dipahami? Kalau dia nggak tahu goalnya di mana, gimana dia mau nyetak goal? Gitu kan ya? Kalau ada orang lagi ngerokok, kita nggak suka anak kita ngerokok. Lalu kemudian bagaimana dia mau berhenti ngerokok? Kalau dia nggak tahu dia mau ngapain? Bisa dipahami sampai di sini? Berarti pertama jelasin orang itu adalah definisi, takrif dari tidak tahu menjadi tahu. Oh ternyata Islam tuh ada ya. Dulu saya bukan Muslim. Ketika orang nggak ada yang ngasih tahu saya Islam, saya nggak tahu Islam tuh kayak apa. Bagi saya Islam adalah teroris. Islam adalah nabrakin pesawat ke apa namanya gedung. Islam adalah bom bunuh diri. Itu taunya saya. Ada orang ngasih tahu saya. Berarti dia ngasih tahu saya dari tidak tahu menjadi tahu. Apakah saya mau masuk Islam? Belum. Karena yang puas cuma akal saya. Saya belum mau masuk Islam. Yang kedua, harus ada yang ngasih tahu saya gimana caranya agar saya mau untuk masuk Islam. Alasannya apa? oh lihat nih Islam, kamu punya aturan begini, kamu bisa lebih tenang seperti kata ibu tadi, akhiratmu ada jaminan, ini agama yang benar sesuai dengan akal manusia, menenteramkan hati kamu, sesuai dengan fitrah kamu. Di agama yang lain kalau kamu jadi pemuka agama kamu gak boleh kawin loh, di sini boleh, kan gitu kan ya. Nah ini sesuai dengan fitrah kamu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai saya mau jadi seorang muslim. Tapi saya gak tahu caranya, gimana caranya kalau saya bersyahadat, gimana caranya kalau saya jadi seorang muslim. Baru dikasih tahu syariat, paham? Baru dikasih tahu syariat, syariat Islam tuh begini, gak boleh makan babi ya, karena babi itu memang enak, tapi ada yang lebih enak daripada babi, yaitu adalah apa? Ya yang lain lah, terserah itu kan ya. Jadi pokoknya gak boleh makan babi lagi ya, gak boleh lagi ya riba, gak boleh lagi ya pakai celana pendek kalau keluar, kalau misalnya mau untuk sama cewek harus nikah ya, gak boleh pacaran. Baru dikasih tahu syariat, oh gini ya, coba ajarin dong, nah ini salah nih, kamu masih gak syari, gini loh caranya, saya berbuat salah lagi, diajarin lagi yang mana yang benar. Itu adalah motorik. Motorik itu adalah apa? Saya lakukan, kamu lihat. Nih lihat nih cara yang benar. Sudah itu, oke kamu lakukan, aku lihat. Sudah lihat aku, sekarang kamu lakukan, aku yang ngecek. Yang ketiga, kamu lakukan, aku pergi. Selesai. Itu cara ngajarin orang. Itu motorik. Nah, sampai kepada motorik, apakah aku merasa nyaman? Belum tentu. Bisa jadi balik lagi ke agama yang lama. Tahu enggak sih, enggak pakai celana pendek itu enggak enak. Orang Chinese itu ya, enggak semua orang mungkin, aku aja mungkin kali ya, itu enggak suka kayak apa ya, rikuh gitu maksudnya, paham enggak sih? Dalam keadaan basah terus gitu kan ya, enggak dikit-dikit wudu kan ini kan basah, terus sebenarnya baju basah itu rasanya enggak enak, rasanya pengen ganti baju terus. Kalau pas awal-awal itu, kan mungkin teman-teman gak ngerasain, tapi kalau aku ngerasain, gak nyaman banget rasanya harus punya banyak aturan, ngelihat babi pengen, paham ya? Jadi kira-kira gitu. Itu kan gak nyaman. Nah, sampai kemudian dilakukan terus-menerus, sampai menjadi sebuah behavior, menjadi sebuah kenyamanan. Maka kenyamanan ini adalah target yang bisa buat orang berubah. Karena kalau orang belum nyaman, dia belum berubah sejatinya, baru mau berubah. Contoh, siapa yang lahir tahun 80-an, angkat tangan? 70-an? 90-an. Nah, yang 90-an gua usah jawab ya. Ini hanya untuk 70-an dan 80-an. Yang 90-an gua usah jawab karena enggak ngerti. Aku pengen nunjukin hasil daripada behavioral. Oke, gua usah dijawab ya. Aku mau nanya, apapun makanannya, minumannya, gua usah jawab. Kenapa Anda bisa kepikir yang itu? Karena Anda sudah dibiasakan. Paham ya? Nah, targetnya Islam itu sampai behavioral. Awalnya seperti apa? Nih aku jelasin. Kalau orang tidak tahu apa Allah, siapa Allah, dan apa itu definisi Allah, dia enggak akan mungkin taat sama Allah. Sebagaimana seorang yang kerja enggak akan pernah mau taat sama bosnya kalau dia enggak tahu siapa bosnya. Paham sampai di sini? Contoh misalnya. Pernah kejadian di film, tapi pernah kejadian di film, ada seorang kaya punya gedung, lalu kemudian karena orang kaya itu kan nyeleneh ya, pakai bajunya ya kayak Pak Fahmi nih, orang kaya pakai bajunya biasa gitu kan ya, lalu kemudian biasa kayak kuli gitu ya, terus dia pergi ke apa namanya front office, terus bilang saya mau ketemu dengan bapak ini, manager, general manager, front office-nya bilang bapak nggak boleh ketemu. Kenapa? Bapak udah buat janji. Karena kenapa? Karena dia taunya bahwa orang ini kayaknya nggak punya tanda-tanda bos. Paham ya? Makanya saya pernah di saya kan tinggal di Bogor, ada satu perumahan itu bisa tembus. Kalau sana jalan itu aku bisa tembus dan mengurangi waktu. Lucunya adalah aku naik mobil boleh lewat, temanku ditahan, terus bilang ini bukan jalan umum pak. Apa bedanya? Dalam diriku terdapat tanda-tanda punya uang. Aku bilang salah kamu, harusnya kamu tuh sipit dikit. Karena itu perumahnya orang sipit, paham. Jadi ketika lihat aku langsung assalamualaikum pak atau selamat pagi pak itu kan ya. Karena aku punya tanda-tanda orang kaya, kamu kayaknya perlu ganti baju atau ya manicure dan pedicure dulu lah gitu kan. Contoh kayak gini ya, contoh lagi. Contoh kita tuh sering kali underestimate kalau kita enggak tahu tanda-tanda dia orang penting. Betul enggak sih? Contoh ya. Ada jamaah, ini kejadian nyata nih. Ada jamaah, dia pakai baju koko, rambutnya putih, jenggotan. Dia kemudian bilang, "Assalamualaikum Ustaz." Aku juga waalaikumsalam biasa aja gitu kan ya. Tiba-tiba besok aku ketemu dia dengan pakaian kebesarannya. Apa pakaian kebesarannya? Dia pakai jas warna putih, terus pakai kacamata, dia dokter spesialis. Mau enggak mau besok ketemu dia, aku bilang assalamualaikum dok gitu kan ya. Daripada disuntik mati gitu kan ya. Paham enggak sih kira-kira maksudku? Kalau kita enggak ngerti tanda-tanda orang, kita tuh akan remehin dia. Atau minimal nganggap dia biasa. ada seorang bapak-bapak biasa aja, jalan-jalan biasa aja ya. Kita kira sebagai jamaah, ya everyday jamaah gitu maksudnya, jamaah sehari-hari. Tiba-tiba besok kita lihat dia dengan pakaian kebesaran dia, ada bintangnya 3 di sini. Besok-besok ketemu kira-kira kita lebih perhatian atau tidak? Sama kayak Allah. Yatlu alaihim ayatihi adalah menyadarkan manusia tentang siapa yang penting di dunia ini. Dan kita enggak bisa buat anak kita untuk bisa taat sama Allah sebelum dia tahu siapa Allah. Bisa dipahami sampai di sini? Tadi pagi kan ada gempa tuh. Ngerasa enggak sih? Aku juga enggak gitu kan ya. Aku lagi jalan ke mobil soalnya gitu kan ya. Nah jadi coba ya, tapi gempa sebelumnya yang kemarin di Cianjur, aku kerasa. Aku bilang gini, aku lagi main komputer, tiba-tiba goyang. Aku bilang, ada apa ini goyang? Aku kira lagi pusing atau apa. Aku pergi keluar, mau jatuh. Kebayang gak sih, kalau seandainya kayak gitu gak berhenti-berhenti, takut gak anda pas gempa? Takut banget. Lalu aku bilang, siapa yang kita sebut pertama kali? Allah, ya Rob, ya Gusti, dan segala macam. Betul begitu? Karena begitu kita dalam keadaan kayak gitu, kita langsung connect pada orang yang pegang kita. Faham sampai di sini? Siapa tahu aku ketimpa apa, setidaknya kalimat terakhirnya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku pernah naik pesawat, itu turbulensinya luar biasa. Sampai terbang aku, kepala ini sampai kena atas, tau gak? Serius, itu di sebelahku ada cewek pakai tank top, langsung, ya Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Masih punya Tuhan dia. Paham gak sih? Perhatikan baik-baik, kalau anda sadar siapa itu Allah, anda mau taat pada Allah. Paham ya? Anda baru mau taat pada Allah. Maka yatlu alaihim ayatihi adalah membuat orang sadar siapa Allah. Bukan hanya baca ayat Quran, bukan. Membacakan sampai mereka sadar, membacakan ayat itu ngasih tahu tanda. Kayak tadi loh, oh ternyata dia dokter, oh ternyata dia jenderal dan segala macam. Membacakan itu menyadarkan pada orang sampai dia tahu dengan siapa mereka berhadapan, yaitu adalah Allah. Dik, coba lihat dik, kemarin pas gempa, gimana? Ngeribi, itu baru ciptaannya Allah. Paham kira-kira selesai? Sedangkan Allah itu lebih. Ngelihat tsunami misalnya, ngelihat tsunami, ngeri enggak? Ngeri. Kasih hadis. Tahu enggak? Lautan itu sehari 100 kali minta pada Allah untuk menghantam manusia. Cuma Allah tahan. Lah kalau Allah enggak tahan kira-kira gimana? Ngelihat enggak? Bogor banyak petir tiap hari. Jadi petir itu pemandangan sehari-hari. Gitu kan ya? Lihat petir ngeri atau enggak? Kemarin petir ngantem trafo langsung lihat ada api terus listrik hilang. Itu baru ciptaannya Allah. Gimana kalau Allah? Pikirin aja sendiri. Yatlu alaihim ayatihi sehingga mereka tahu mereka berhadapan sama siapa. Kalau mereka tahu mereka berhadapan sama siapa, mereka enggak mungkin macam-macam. Itu satu. Yang kedua, wa yuzakkihim, dan menjadikan manusia tahu diri bahwa mereka lemah. Lihat mayit. Coba apa bedanya dengan kita? Semua mereka ada, kita ada. Mereka punya jantung, mereka punya mata, mereka punya semua segala macam pembuluh darah, tapi mereka enggak diizinkan oleh Allah hidup. Kita diizinkan oleh Allah hidup. Tahu enggak seberapa lemahnya manusia? Kalau manusia merasa lemah, mereka mensucikan diri mereka. Tahu mereka lemah, mereka mau taat pada Allah. Paham ya? Kemauan taat pada Allah itu muncul ketika kita merasa lemah. Makanya orang yang merasa hebat enggak ada mau mereka taat pada Allah. Mulai mereka untuk merendahkan orang lain. Kalau merasa hebat tuh, mulai merasa mereka lebih tahu daripada Allah. Itu kan kerudung itu kan zaman dulu. Saya ini adalah S3 psikologi. Saya tahu bahwa manusia itu zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Itu peradaban padang pasir. Paham? Merasa lebih tahu daripada Allah karena merasa dirinya hebat. Lihat mereka bisa ngomong kayak gitu enggak kalau pas lagi sakaratul maut? Paham ya? Ketika mereka merasa lemah, orang-orang yang sakit, orang punya banyak utang, itu pasti lebih banyak menyebut nama Allah, betul? Karena mereka merasa mereka lemah. Ya Allah, gaji cuma 5 juta, utangnya ada 50 juta, kalkulator mana yang bisa masuk? Paham gak sih? Yang bisa masuk hanya kalkulatornya. Baru kita bilang, ya Allah, kalau bukan karena rahmatmu ya Allah, dan kekuatanmu ya Allah, gak bakal nih utang bisa selesai, kan gitu. Baru kita nyebut Allah kalau kita lemah. Itu yang kedua, wa yuzakkihim. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Mengajarkan gimana caranya, motorik. Yang keempat, wal hikmah, behavioral. Makanya hikmah itu gak dikasih oleh Allah, kecuali bagi orang-orang pilihan. Lihat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kita sudah tahu mau berbuat apa. Kita sudah mau berbuat itu. Kita sudah tahu gimana caranya. Bisa jamin kita berbuat itu? Enggak, kalau Allah gak ngizinin. Logikanya, bapakku tuh pinter. dia yang ngajarin aku cara mikir kritis. Ya kan ya? Mau enggak dia masuk Islam? Aku tanya, telepon dari Masjidil Haram, "Pi, kita sekarang ada di depan Ka'bah, kita tunjukin ini Ka'bahnya, Pi. Ini jamaah, Pi. Kita doain papi masuk Islam." Jawabannya, "Insyaallah." Coba. Karena keki juga aku kadang-kadang gitu. Tahu enggak gimana caranya? Tahu. Syahadat masuk Islam. Tapi apakah dia masuk Islam? Belum. Karena belum dikasih hikmah. Belum dikasih hidayah kalau bahasa kita. Maka kita terus minta hidayah. Ya Allah, hidayahin saya. Mudah-mudahan saya sabar nyari ilmu. Saya sabar untuk bersama dengan para jamaah-jamaah. Kadang-kadang walaupun jamaah-jamaah itu nyebelin. Gitu kan ya. Ya Allah, sabarin saya ya Allah. Untuk senantiasa bisa dapat musibah-musibahnya tetap dalam keadaan Islam. Itu semua minta hikmah daripada Allah. Itu kurikulum besarnya. Jadi kurikulum besarnya adalah surat Al-Jumu'ah. Nanti ada kurikulum-kurikulum kecilnya lagi. Yang diajarin setiap waktu. Nah, itulah perlunya program, itulah perlunya ngaji itu ada kurikulumnya, dan insya Allah kurikulumnya sudah ulama-ulama kita sudah lakukan, cuma kadang-kadang kurang kita serius untuk mengetahui goals dari Rasulullah itu apa. Kita kalau dalam, jadi gini loh, kalau dalam pikiran kita, goalsnya salah, itu nanti akan menyebabkan semua jadi salah. Andaikan kita berpikir Rasulullah cuma untuk memperbaiki akhlak, maka selama-lamanya kita gak bisa meniru Rasul secara sempurna. Tapi kalau kita mau mengkaji Islam, kita tahu, oh, Rasul itu adalah mempengaruhi seluruh kehidupan, lifestyle. Bahwa semakin kita ngaji, kita semakin tahu, oh, ini lifestyle-nya Rasulullah. Maka kita akan semakin semangat dan semakin jelas. Nah, itu adalah sedikit bocoran kurikulum. Nah, itu caranya Rasul mengubah manusia. Maka kata Allah, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Persis sama kayak teori pendidikan tadi. Pertama kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga motorik, yang keempat behavior. Sama ternyata. Bahkan Al-Qur'an mendahului, dan tentu saja pengajaran Al-Qur'an adalah pengajaran yang paling baik insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua, eksplorasi dakwah anak muda. Oke, saya mau kasih tahu. Teman-teman sekalian, salah satu kurikulum Rasulullah, Rasulullah ngajarin kita tentang tiga hal. Satu, konsep. Dua, metode. Tiga, strategi. Oke, satu apa? Konsep. Yang kedua apa? Metode. Yang ketiga apa? Mau bahasa kerennya. Fikroh, tarikoh, uslub. Fikroh, tariqah, uslub. Fikroh, konsep, pikiran. Tariqah, metode. Uslub, cara atau strategi. Oke, ada tiga apa tadi? Konsep, yang kedua metode, yang ketiga strategi atau cara. Oke, mau bahas yang lain lagi? Boleh. Satu, benar. Dua, baik. Tiga, bagus. Yang pertama apa? Benar. Yang kedua apa? Baik. Yang ketiga apa? Oke, teman-teman sekalian, sebagai seorang pendakwah, kalau kita lihat diri kita seorang pendakwah, maka mulailah memahami konsep Rasul atau fikrah Rasul atau benernya Rasul. Itu harus kita pahami. Al-haq. Fahami. Al-Quran selesaikan sebagai seorang pendakwah. Al-Quran harus kita tahu. Kita harus tahu bahwa ini adalah perkara yang benar. Ini adalah perkara konsepnya Rasulullah dan fikrohnya Rasulullah. Karena ini tidak boleh berubah. Fikroh Rasul sampai kiamat gak bakal berubah. Contoh fikroh Rasulullah. Rasul gak pernah dakwah dengan kekerasan. Jadi siapapun yang berbuat kekerasan dan merasa ini dakwah, bagi saya tidak bisa diterima. Faham sampai di sini? Karena ini fikrohnya Rasul dan konsep itu enggak akan berubah sampai akhir zaman. Bisa paham ya? Oke. Yang kedua, metode. Metode atau baik itu juga harus kita pahami. Dan ini enggak bakal pernah berubah. Salah satu metode dakwah Rasulullah adalah berjamaah. Maka tadi aku bilang, aku dua adalah orang yang meyakini sendiri lebih baik. Gitu kan ya? Kenapa? Kan bareng-bareng kan susah. Paham ya? Teman-teman di sini ada yang pernah ikut aku travel pergi ke luar, tahu bahwa bersama jamaah itu merepotkan. Paham ya? Pergi, Ustaz mau ke WC. Ustaz, ini ada satu ketinggalan. Ustaz, ya itulah orang Indonesia ya. Suka belanja, suka WC dan suka selfie kan gitu kan ya? Ketinggalan melulu. Jadi kalau kita tuh trip itu enggak pernah tepat waktu gitu loh maksudnya. Aku bilang kadang kalau jalan sendiri kan lebih enak ya. Tapi Rasul ngajarin kita yang enggak mungkin berubah. Metode Rasul salah satu adalah berjamaah. Faham saya di sini? Nah, itu yang Rasul sampaikan. Tidak pakai kekerasan, selalu menggunakan pemikiran. Itu metode fikroh torikoh atau metode konsep dan metode. Ini enggak bakal berubah sampai akhir zaman. Yang boleh berubah adalah apa? Uslub. Itu boleh berubah, strategi itu boleh berubah. Nah, kalau ditanya pada aku, apa strategi dakwah pada anak muda? Oke, aku coba untuk ngasih tahu lagi. Ada berapa? Tiga. Ada benar, ada yang kedua apa? Baik. Yang ketiga apa? Perhatikan baik-baik, orang-orang yang dakwah harus mulai dari benar, baru baik, baru bagus. Tapi orang yang didakwahi, mereka enggak peduli Anda benar atau tidak, mereka enggak peduli bahkan Anda baik atau tidak, yang mereka peduli hanya Anda bagus atau tidak. Paham sampai di sini? Contoh, orang kafir Quraisy dengar Al-Quran. Mereka orang Arab? Orang Arab, kafir Quraisy dengan Al-Quran, mau beriman atau tidak? Al-Quran benar? Benar. Mau beriman mereka? Enggak. Al-Quran isinya baik? Mau beriman mereka? Satu-satunya yang mereka enggak bisa tolak adalah Al-Quran itu indah dan bagus. Paham sampai di sini? Berarti kalau Anda dakwah, Anda mulai dari apa tadi? Benar. Lalu kemudian kedua adalah? Baik. Yang ketiga, pastikan Anda bagus sehingga orang enggak bisa nolak Anda. Karena Al-Quran ngajarin kita begitu. Rasulullah itu benar, tapi masih enggak ada masih orang kafir Quraisy nolak beliau. Rasulullah itu baik banget, masih ditolak. Bayangin mereka nitip duitnya pada Rasul. Mereka itu minta apa-apa pada Rasul, kan minta tolong, tapi enggak mau beriman. Berarti benar dan baiknya Rasul ditolak, tapi bagusnya Rasulullah enggak bisa mereka tolak. Muhammad tuh bukan nipu. Enggak bisa kita bilang Muhammad tuh nipu, dia al-amin. Enggak bisa kita bilang Muhammad tuh penyihir. Gak bisa kita bilang orang gila. Tapi ujungnya mereka bilang, ya udahlah kita bilang orang gila aja lah karena gak bisa semua. Paham gak sih maksud saya? Karena bagusnya Nabi itu gak bisa ditolak oleh orang. Maka bikinlah satu dakwah yang gak bisa ditolak oleh orang. Kadang-kadang para pendakwa mencukupkan diri hanya pada baik dan benar. Yang saya sampaikan benar kok. Yang saya sampaikan itu adalah sesuatu yang baik kok. Kalau mereka gak suka, urusan mereka. Gak juga gitu konsepnya Bapak. Karena kalau dakwahi orang itu yang penting bukan kita, yang penting tuh mereka. Kalau benar iya, yang penting kita benar. Tapi kalau sampai dakwahnya itu mereka. Bisa dipahami sampai di sini. Karena kata Rasul, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu. Berarti harus sampai, bukan cuma ngomong tapi harus sampai. Kalau sampai berarti preferensi mereka atau preferensi kita? Referensi mereka, tapi kita enggak boleh meninggalkan fikroh dan toriko. Contoh, sekarang lagi ramai di antara anak-anak muda apa? Korea. Semua anak-anak kita tahu Korea? Ada yang tahu tapi lebih banyak, ada yang enggak tahu tapi lebih banyak yang tahu tentang pertanyaanku sederhana. Ada, bukan pertanyaan, aku pengen cerita. Ada kisah nih ceritanya, ini terjadi di rumahku gitu kan ya. Aku punya adik perempuan, bapakku ya bapakku, dan dia kalau mengkritikan gak enak gitu kan ya. Lalu dia pernah ngeritik adikku, kamu tuh ngapain sih? Dia sukanya EXO atau BTS, aku lupa, BTS dia suka. Nonton Korea-Korea terus, ini bukan orang muslim loh, coba lihat ini bukan orang muslim. Nonton Korea-Korea terus, emang dia ngasih kamu makan? Emang kalau kamu sakit dia urusin kamu? Emang kalau misalnya kamu ada sesuatu dia peduli? Yang didik kamu kan bukan dia, yang ngasih makan kamu juga bukan dia. Dan mereka tuh cuma plastik doang, operasi plastik, ember doang. Itu adikku langsung ngamuk. Paham gak sih maksudnya? Padahal itu orang tuanya, tapi dia langsung ngamuk. Itu baru satu kejadian, kejadian yang lain. Anak muslim, dikonfrontasi dengan begitu juga. Kamu tuh ngapain? Kamu tuh tahu gak mereka tuh masuk neraka? Siapapun yang suka dengan seseorang, dia bersama dengan orang itu ketika di akhirat, tahu gak? Itu kata Rasulullah, mau kamu masuk neraka sama dia? Orang plastik, orang cuma operasi, cuma bisa dance segala macam. Apa yang terjadi tahu? Itu anaknya ngambil pisau. Serius, perempuan ngambil pisau. Paham maksudnya kira-kira? Pertanyaanku. Ini salah anaknya? Ini salah anaknya? Belum tentu. Salah ibunya? Juga enggak. Apa yang salah? Pendekatan. Pendekatannya salah. Ibunya enggak salah. Anaknya pun enggak salah. Pendekatannya salah. Jadi kalau anak muda jangan dikonfront dengan cara seperti itu. Karena kita enggak, anak zaman sekarang enggak mau dijudge. Tahu enggak bedanya apa? Bedanya anak siapa yang lahir tahun 80-an? Nah, sama. Tahun 80-an itu nanyanya why? Kenapa aku harus melakukan ini? Kalau di atas 80 enggak banyak tanya mereka, apa yang harus kami lakukan? Yang akan lakukan. Beriman kok perlu tentang pertanyaan why itu kan ya. Ada pernah temanku ikut pengajiannya Ustadz Wimar, fast atau slow gitu ya. Kira-kira gitu lah. Beriman kok pakai berpikir. Beriman tuh yang enggak usah mikir. Beriman ya beriman aja. Itu zaman Anda ibu-ibu dan bapak-bapak tahun 60-an. Enggak perlu mikir untuk mendapatkan iman. Masalahnya anak muda zaman sekarang mereka mikir. Mereka dikasih para liberal referensinya banyak. Mereka nanya, kenapa Tuhan kita harus Allah? Kenapa Nabi kita harus Muhammad? Kitab kita harus Quran. Paham tuh di sini harus dijelasin pelan-pelan sesuai dengan akal mereka. Karena zaman dulu nanyanya what. Zamanku 80-an nanyanya why. Kenapa kita harus berbuat begini? Tahu zaman terakhir ini tahun 96 ke atas nanyanya apa? Why not? Kenapa enggak boleh? Aku sudah melakukan, kenapa emang? Paham gak sih? Nantangin orang zaman sekarang. Makanya kadang-kadang aku suka selek sama orang zaman sekarang. Bayangin, itu cara pendekatan yang berbeda. Nah, cara pendekatan yang berbeda ini harus kita sinkronkan. Maka suatu waktu, bagiku LGBT itu penyakit. Aku bilang mana-mana, LGBT itu penyakit tau gak? Gak ada yang namanya born this way. Ini penjelasan DNA-nya dan segala macam. Suatu waktu itu Fuad, tau Fuad? Orang yang sekarang berkecimpung di dunia di dunia K-Wavers Korea, ada di ngaji. Dia bilang ini, Ustadz aku punya masukan. Ya gimana At? Masukanku Ustadz jangan ngomong para LGBT itu penyakit deh. Kenapa? Itu mereka jadi sakit hati Ustadz. Kenapa sakit hati? Mereka lebih suka dibilang bahwa kami itu maksiat, dosa, daripada dibilang berpenyakit. Kesannya tuh berpenyakit gimana gitu maksudnya? Paham gak sih maksudnya? Jadi mereka tuh lebih ridho dibilang pendosa. Jadi mereka lebih mau Ustadz bilang LGBT dosa loh. Jangan LGBT, LGBT itu dosa. Jangan bilang penyakit. Aku bilang gini, ya udah. Kalau gitu aku coba jadi masukan. Kenapa? Karena ini soalan fikroh, thoriqoh atau uslub. Konsep kita bahwasanya orang tuh harus berubah dari kemaksiatan. Metode dakwanya sudah jelas. Sedangkan yang itu tadi itu boleh dipilih. Maka aku bilang, makasih At, besok aku akan bisa bilang bahwa mereka itu berpenyakit. Aku akan bilang mereka itu dosa, bukan berpenyakit. Bisa dipahami? Dulu ketika aku masih awal-awal tahun 2012, aku gak suka banget dengan K-pop. Paham gak sih maksudnya? Ini apa-apaan ini? Gitu kan ya, antara Islam dan aku Jepangan, paham ya? Dan orang Jepang kan gak suka Korea. Lalu bilang, ini apa-apa nih operasi plastik dan segala macam. Aku sama pendekatannya. Kalian itu kok malah ngedes dan segala macam. Gak boleh nontonin dan segala macam. Sampai kemudian Fuad juga sebagai orang yang sudah pernah kena Korea terus bilang sama aku gini. Mereka itu gak suka dibilang kayak itu. Lagi pula apa urgensinya Ustadz ngina-ngina mereka? Apakah mereka akan berubah kalau dihina mereka cuma operasi plastik, mereka cuma jago ngedance, malah kita dibilang julid. Paham gak sih maksudnya? Ah itu Ustadz julid aja, karena gara-gara dia gak ganteng, gara-gara wajahnya jerawatan, gara-gara dia gak perawatan, gara-gara dia gak bisa ngedance, gara-gara dia gak punya duit, julid aja dia. Paham gak sih? Jadi kalau Anda mau julid, pastikan Anda lebih baik. Paham ya? Kalau enggak Anda dikira julid. Paham gak sih maksudnya? Jadi kalau Anda mau mengkritik orang, Anda harus punya karya dulu. Gitu loh maksudnya. Baru Anda boleh mengkritik orang. Nah, sedangkan zaman sekarang itu orang-orang kayak gini banyak jumlahnya. Nah, maka kemudian orang Fuad bilang, Fuad bilang gitu aku tanya, jadi gimana pendekatannya? Dia ngasih tahu pendekatannya gini saat bagi anak-anak muda yang mungkin beda dengan Antum. Zaman Antum mungkin banyak orang berubah gara-gara Antum frontal. Tapi zaman sekarang kita gak bisa frontal kayak gitu saat. Oke, gimana cara pendekatannya? Fuad ngasih contoh, dia bilang gini, oke saat bagusnya itu begini. Anda boleh suka Korea, iya mereka ganteng. Ya memang kan, terus gimana lagi mau bilang gak ganteng? Iya mereka perawatan, iya mereka jago ngedance, iya mereka kaya, iya mereka berprestasi. Tapi kalau kamu mau sama Rasulullah di akhirat, jalannya bukan di sini. Jalannya di sini. Bisa dipahami gak kira-kira selesai? Jadi ya memang begitu, tapi jalannya bukan di sini, jalannya di sini. Nah itu less frontal. Itu lebih enak dan lebih mudah diterima sama mereka. Terakhir, aku bilang sama masjid, Mbak Silvi udah berapa tahun meminta aku sini ya? Aku bilang aku banyak amanah, salah satu amanah yang terakhir karena aku di Bogor, aku mau fokus untuk bikin program di Bogor di masjid, di satu masjid. Nah maka aku coba untuk ngomong sama pengurus-pengurus masjid. Kadang-kadang kita menemukan anak-anak lahir 96 ke bawah, mereka tuh bukan gak mau ke masjid, mereka semua mau ke masjid, cuman mereka bilang, aku ketemu anak arsitek, aku ketemu anak pengusaha dan segala macam. Aku tanya mereka, yuk bantuin di masjid ya nanti pas saya di sana. Mereka bilang, iya Ustadz insya Allah. Sekarang ke masjid yuk. Mereka bilang ini, Ustadz bukan kami gak mau ke masjid. Mereka bilang gini, terus kalau kami selesai sholat kami mau ngapain? Paham gak sih maksudnya? Lah Anda enak punya aktivitas. Anda enak ketemu ibu-ibu langsung ngobrol. Lah mereka ketemu ibu-ibu. Merasa kayak ibu-ibu, gitu kan ya. Mereka gak mau sediakan aktivitas buat mereka. Makanya selalu aku bilang, kalau masjid ini dibangun 10 miliar, maka minimal harus ada 10 miliar yang lain untuk ngisi program. Bukannya kita sudah sepakat bahwa membangun masjid itu lebih mudah daripada mengisi masjid. Maka non-fisik selalu lebih mudah daripada fisik. Program untuk masjid, sayangnya gak banyak orang mau ngasih uang. Orang ngasih uang, kita mau bangun menara. Oh kebayang tuh azan sampai di mana kalau ada menara. Mau bangun tempat wudu. Oh kebayang tuh kalau orang wudu itu sampai seperti apa pahalanya. Tapi ini untuk program ngajakin anak-anak murid masjid. Ah nantilah. Padahal ini penting. Program ini lebih penting daripada fisik. Karena Rasul membangun masjid bukan fisiknya dulu. Tapi programnya dulu. Maka ketika di Madinah masuk masjid, bangun masjid sudah langsung rame. Bisa difahami ya. Nah lalu kemudian mereka bilang kami gak ada aktivitas. Maka aku bilang kemarin sama bapak-bapaknya, Pak boleh nobar gak World Cup? Boleh alhamdulillah. Ternyata mereka tidak sekolot yang aku duga. Bisa difahami. Ini tentang anak-anak muda, bagaimana kemudian uslub-uslub kepada mereka, dan memang kita harus terbuka, karena fakta itu tidak selalu salah. Mungkin idenya mereka liar, mungkin idenya mereka bahkan maksiat, mungkin. Gak apa-apa, tampung aja dulu. Untung mereka masih mau ngomong sama kita. Ustadz, aku ada ide gimana? Bikin kompetisi dance di masjid misalnya. Ya gak apa-apa, jangan langsung diomel. Dasar kamu pikiran kufur. Waduh, jangan gitu juga. Untung mereka udah mau ngomong sama kita ya, tinggal kita coba dance-nya kayak gimana ya, oh dance-nya kayak gini, bisa gak dance-nya pakai tangan doang gitu misalnya, atau gimana gitu kan ya misalnya, atau dipindah ke tempat lain kek, atau diganti pingpong atau apa kek gitu kan ya, dan segala macam asal mereka difasilitasi. Nah mereka tuh bukan gak mau, tapi mereka belum menemukan apa yang mereka bisa lakukan di masjid. Nah kira-kira gitu, kalau aku jadi pengurus masjid, dan aku akan jadikan itu nanti di Bogor, aku mau bikin kafe kopi untuk anak-anak tuh ngobrol di sana. Minimal mereka dapat ya kasih wifi gratis. Ternyata bisa loh. Ada beberapa penyedia internet mau ngasih wifi gratis untuk fasilitas umum. Dan itu bisa dikasih anak-anak biar mereka main game di situ. Nanti azan mudah-mudahan mereka naik. Enggak naik, matiin wifi yang kayak malah ngamuk mereka gitu kan ya. Enggak, maksudku adalah yang penting aktivitasnya di masjid dulu. Nah itu bagi anak-anak. Ada banyak obrolan kalau soal anak-anak muda. Yang jelas bermain di anak muda itu kayak bermain di jurang. Anda mungkin bisa narik orang naik, Anda bisa jadi jatuh ke bawah. Maka nasihatku yang terakhir adalah jangan main di jurang kecuali Anda punya safety procedure yang benar. Apa itu safety procedure-nya? Punya ulama yang ngarahin kita. Aku juga sama. Begitu ada sesuatu masalah, aku bilang sama ustadku, ustad ini boleh atau tidak? Ustad ini masih oke atau tidak? Ustadku bilang, enggak boleh. Cabut. Boleh, lanjut. Nah itulah gunanya ulama untuk ngarahin kita supaya dakwahnya gak sembarangan. Jadi gitu ya kira-kira ya, itu jawabannya. Allah misal lebih daripada jam 11. Gitu. Oh yang satu lagi ya, tentang anak ya. Tentang anak tadi ya. Bagaimana menanamkan pendidikan terhadap anak? Pendidikan terhadap anak sama kayak tadi. Pertama adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau masih di bawah umur, maka tidak perlu dikasih why. Cukup dikasih what dan dikasih how sama pembiasaan. Contoh, anakku namanya Alila. Semenjak 6 bulan sudah aku kerudungin. Lalu aku ajarkan pada dia, ini pakaian muslimah. Ini pakaian muna. Awalnya dia gak mau, dia lepas, panas. Tapi gak apa-apa, kita sabar, kita pakein kerudung, kita ajarin kerudungan. Lama-lama dia merasa ini bajunya dia. Yang kalau dia gak pakai kerudung dan jilbab, dia gak kayak pakai baju. Buktinya apa? Ini namanya behavioral. Atau behavioral atau yang namanya kebiasaan. Suatu waktu dia bilang, C, tunggu di kamar ya, Abi lagi ada tamu. Dia bilang, iya. Dia masih pendek, kerudungnya aku gantungin di atas. Setelah kemudian beberapa waktu kemudian dia nangis. mau keluar, dia mau ngambil minum, gak bisa ngambil kerudung. Bisa difahami? Padahal dia belum balik. Kenapa dia mau untuk seperti itu? Karena dia tahu itu pakaiannya. Setelah dia balik, baru masukin pelan-pelan tentang why. Usia prabalik itu why yang diperkuat. Kenapa? Kenapa kita harus menyembah Allah? Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus puasa dan segala macam? Semua curhat ibu-ibu sama. Begitu memasuki usia prabalik dan balik, biasanya anak-anak udah mulai lepas. Karena sudah mulai sama teman-temannya, gak bisa lagi ditemenin sholat dan segala macam. Maka semenjak usia prabalik atau usia masih dini, selalu bilang sama anak-anak, kasih alasan-alasannya. Contoh, aku selalu bilang sama mereka, Dek, Gozi, Koko, Ayah, Cece, Abi gak bangga kalau kalian punya mobil. Suatu hari nanti kalau kalian sudah gede, kalian punya mobil, gak usah tunjukin Abi. Kenapa? Abi sudah punya mobil. Abi gak bangga kalau kalian punya rumah, Abi juga sudah punya rumah. Bisa paham ya? Dan orang yang bukan muslim juga punya rumah dan punya mobil. Gak usah bangga. Tapi dua hal yang paling penting bagi Abi yang gak boleh kalian tinggalkan. Satu, sholat. Dua, Quran. Sholat, Quran. Jangan tinggalin dan benar-benar perhatiin. Jangan main-main. Kalian punya waktu 24 jam main. Tapi jangan main-main soalan sholat. Jangan main-main soalan Quran. Kenapa? Nanti kalau Abi sudah berada di bawah tanah, Abi gak bisa lihat rumah kalian kayak apa. Abi gak bisa numpang mobil kalian kayak apa. Dan Abi gak akan bisa rasain harta kalian. Abi juga gak tahu kehidupan kalian dan gak mau tahu. Tapi yang bisa ngasih Abi ketenangan kalau kalian gak ninggalin Quran dan sholat. Itu membekas pada mereka. Sampai ketika masih kecil. Nah maka kasih tahu mereka hal-hal yang kayak itu. Kita ini bisa begini karena kita tuh kemudian bersyukur. Kita bisa jadi begini. Syukurnya pada Allah salah satu dengan sholat. Kalau misalnya contoh kita kasih mereka makanan, mereka dibiasain makasih ya Bi, makasih ya Umi, makasih kepada Allah lebih penting daripada makasih pada Abi dan Umi. Nah, makasih kita yang paling rendah adalah dengan sholat. Makanya kan ketika ada kenikmatan, apa yang Allah sampaikan? Sholat. Ada kenikmatan? Sholat. Ada kenikmatan? Sholat. Kenapa kenikmatan itu selalu diasosiasikan dengan sholat? Karena kenikmatan tidak ada cara yang lebih baik untuk meresponsnya kecuali dengan syukur. Dan syukur yang terbesar salah satu dengan cara sholat. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Nah maka ini adalah salah satu kita harus coba untuk sampaikan pada anak-anak kita. Itu kalau prabalik, coba dengan what saja dulu dan how dulu. Nanti kalau mereka sudah balik, pelan-pelan mereka dikasih tahu tentang why. Nah itulah pentingnya berjamaah. Makanya contoh kayak gini ya, kalau satu dua anak di The Latinos ngaji, itu aneh. Dia kayak dianggap orang tua, dan orang-orang tuanya juga gak memberikan vibes bahwa mereka tuh harus ngaji. Tapi coba seluruh jamaah ini bersepakat, kita jamaah The Latinos nih, kita coba yuk di perumahan kita, anak-anak tuh dibiasain untuk ngaji. Jadi orang-orang lihat udah biasa, kayak orang-orang Minang, ba'da maghrib pasti pergi ke surau. Kenapa? Karena sudah kebiasaan. Dan itu kebiasaan baik. Zaman sekarang ba'da maghrib ada orang pergi ke surau. Enggak banyak. Nah, coba hidupkan kebiasaan-kebiasaan baik seperti ini. Minimal bapak ibunya dulu koalisi, baru anak-anaknya nanti bisa diajak koalisi. Jadi kira-kira begitu ya. Itu untuk anak-anak. Aku enggak bisa ngasih banyak karena anakku juga masih kecil-kecil. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Amalan supaya kamu kada susah hidup. Apabila kamu masuk ke rumahmu, ujar Nabi, ucapkan salam, apakah di dalamnya ada orang atau tidak? Kemudian ujar Nabi, setelah ikam mengucapkan salam, lalu bersolawatlah kepada aku dan bacalah kul huwallahu ahad sekali. Jadi bila kita sampai pintu rumah, inilah anak masuk rumah dibulik kena. Bulik, karena sampai muka rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya kan di dalam, nyahut kan itu urusan kena tuh. Kita ucapkan dulu salam sekali, baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam gitu ya. Barikan baca kulo sudah rahmatullahi kulo lar lar zaman dari dalam yura dalam yura kepada. Barikan masuk rumah. Lalu ini dilakukan oleh lelaki tadi. Fafala, maka dia lakukan apa yang Nabi suruh. Maka Allah memberikan kepadanya setelah itu rezeki yang melimpah ruah. Sampai rezekinya itu jangan bahasa kita tumpah-tumpah. Jangan bahasa kita tuh rezekinya tuh meluber sampai dampaknya itu dirasakan oleh tetangga dan kerabat.

0: Silvi dari Bogor, Pak Ustadz. Saya seorang ibu yang mempunyai 3 anak. Anak pertama saya laki-laki dan kedua adiknya itu perempuan. Anak pertama saya memutuskan tidak meneruskan sekolah karena pada saat itu kondisi perekonomian di keluarga kami sedang tidak baik-baik saja, dan dia mengalah untuk memilih bekerja demi adiknya yang melanjutkan sekolah. Anak laki-laki saya, insya Allah, anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan qadarullah, pada tanggal 27 Oktober 2024 saya diberi ujian yang masya Allah luar biasa oleh Allah. Anak lelaki saya, meninggal dunia dengan cara yang sangat tragis. Sepulang dia bekerja, dia dihadang oleh sekelompok anak-anak motor. Tanpa mereka punya masalah dengan anak saya, tanpa mereka kenal dengan anak saya, mereka mengeroyok tanpa ampun. Mereka, maaf Pak Ustadz, mereka anak saya. Sampai ada dan anak saya dinyatakan meninggal ketika sudah sampai tiba di rumah sakit. Kami keluarga langsung membuat laporan ke polisi. Alhamdulillah langsung ditindak. Dan semua dari pelaku itu ketika melihat saya di pengadilan, keluarganya tidak ada yang minta maaf, tidak ada yang merasa bersalah. Justru mereka semua keluarga para pelaku itu seakan bersatu, seakan tidak merasa bersalah. Mereka bisa tertawa, mereka bangga, mereka bilang anak mereka tidak salah. Apakah saya berdosa karena saya tidak bisa memaafkan mereka beserta keluarganya? Dan apakah saya berdosa? Setiap di doa saya meminta kepada Allah agar mereka semua beserta keluarganya mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Karena wallahi Pak Ustadz, ini sakit sekali. Dan apakah almarhum anak saya merasa sedih melihat orang tuanya hanya bisa diam, tidak berbuat apa-apa? Karena kami sebagai orang tuanya hanya bisa lebih fokus memperbaiki ibadah kami, berbuat hal-hal yang baik dan memantaskan diri agar kami nanti bisa bertemu kembali dengan anak soleh kami di akhirat nanti.
1: Bunda, satu hal yang harus Bunda pahami, setiap perbuatan itu pasti ada balasannya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, maka Allah akan balas kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, disembunyikan, dirahasiakan, Allah tahu dan pasti Allah akan membalas setiap keburukan itu. Maka Bunda sayang, untuk semua yang pernah terzolimi dan dizolimi, jangan pernah menyangka Allah tidak tahu tentang perasaan sakit yang kita rasakan. Allah tahu, Allah lihat, dan Allah pasti membalas setiap keburukan yang mereka lakukan. Hisab di dunia bisa diotak-atik, perhitungan di dunia bisa diatur, tapi perhitungan di hadapan Allah tidak akan bisa diatur. Maka Bunda sayang, percayalah, setiap kezoliman yang orang lain lakukan kepada anak Bunda kemarin pasti ada balasannya. Apalagi membunuh, mohon maaf, hati-hati. Barang siapa yang membunuh satu manusia di dunia, maka dia seolah-olah membunuh seluruh umat manusia di dunia. Ini menunjukkan kepada kita, hati-hati dengan jiwa orang lain, hati-hati dengan harga diri orang lain. Kenapa Ustaz? Karena tanggung jawabnya bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Bertobat sungguh-sungguh, minta ampun sungguh-sungguh untuk pelaku, dan kita berharap semoga hukum bisa ditegakkan dan orang yang melakukan kezaliman mendapatkan balasan yang setimpal. Di dunia harus dibalas agar jadi pelajaran, agar dia bisa bertobat, agar dia memperbaiki diri, tapi juga di akhirat kita terus berdoa kepada Allah. Maka Bunda doakan terus anak Bunda. Semoga beliau tenang di alam kubur. Semoga Allah lapangkan alam kuburnya. Semoga Allah terima iman Islamnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Semoga Bunda sayang kelak dikumpulkan lagi bersama anak Bunda di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk memaafkan atau tidak, Bunda terus bermohon kepada Allah. Semoga hati Bunda dilembutkan, tapi yang paling penting pelaku yang melakukan kezaliman diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang makin baik di hadapan Allah.
2: Lihat ya, kaget nggak nyangka, karena kan maksudnya pamit dari rumah itu maksudnya kan sehat ya kan, nggak ada tanda apa-apa. Memang sebelum seminggu sebelum kejadian, setiap pulang kerja dia bilang sesak lah, terus apa sakit lah, terus lemas lah gitu. Cuman kan kita pikir mungkin karena kecapean sampai kita bilang ya udah nggak usah kerja, nggak apa-apa mah HP-nya cuma masuk angin katanya gitu. Tapi pure di kejadian itu, di hari kejadian itu, memang dari dia berangkat kerja itu dari pagi itu memang nggak ada tanda-tanda kah, sampai kita bilang memang udah enakan gitu, udah mah udah nggak apa-apa kok katanya gitu. Jadi kaget, dari pihak keluarganya pun dari awal tidak ada yang berusaha mencari di mana korban, terus minta maaf atau sekedar berbela sungkawa, dan sampai bertemu di pengadilan pun mereka melihat saya pun ya udah kayak maaf kak, kayak ya udah sih anak gua nggak salah gitu, mungkin anak lu aja yang salah karena keluar di jam segitu gitu. Kalau yang nomor dua kan karena dia udah ngerti ya kak, dia nangis. Kalau yang ketiga kan memang baru usianya 2 tahun. Dia cuman kayak waktu ngelihat jasad kakaknya juga cuman Aa bangun katanya gitu. Kok nggak bangun katanya gitu. Terus kan memang almarhum ini kan dekat sama adiknya, apalagi yang paling kecil itu. Jadi kayak apa, makin kesini makin mama kok nggak pulang katanya gitu terus. Kok lama nggak pulang katanya gitu. Jauh lebih tenang sih kak, karena saya semakin yakin memang ikhlas itu yang terbaik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebelum ke pertanyaan, izinkan saya memperkenalkan diri dulu Ustaz. Saya Nita Talia dan saya adalah pendosa yang besar Ustaz. Saya pernah melakukan, karena di dunia entertain ya Ustaz, melakukan dosa besar yang sangat besar, mempercantik diri dengan operasi plastik, itu yang pertama. Yang kedua, selama 20 tahun saya menjadi istri kedua, tetapi saya menikah secara resmi dan hubungan saya dengan istri pertama dan anak-anak alhamdulillah sangat baik. Di tanggal 7 Januari 2021, Pengadilan Agama Jakarta Utara mengabulkan permohonan perceraian saya. Dan di tanggal 15 Januari 2021 pula, hanya beda 7 hari, almarhum mantan suami meninggal dunia.

0: setelah meninggal? Saya memutuskan untuk vakum dari dunia entertain. Saya juga pernah divonis. Dokter sakit yang sangat parah di tahun 2010, yaitu gangguan syaraf otak stadium akhir. Selama 3 tahun, hampir 4 tahun ini, saya berusaha keras untuk tidak mau melanjutkan karir saya lagi. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah saya berdosa memutus silaturahmi dengan siapapun karena tujuan saya adalah ingin menjaga lisan saya supaya tidak menyakiti orang lain, karena saya menyadari betul saya adalah pendosa yang sangat besar, termasuk dengan beberapa anggota keluarga. Dan saat ini sendiri itu membuat saya tenang. Saya hanya ingin mendekatkan diri sama Allah, dan saya ingin memperbaiki hubungan saya sama anak, karena dari kecil dia banyak ditinggal kerja oleh saya. Selama ini anak saya kehilangan sosok ayah, jadi saya harus menjadi seorang ibu sekaligus menjadi seorang ayah buat anak saya. Pertanyaan kedua, di dalam kesendirian saya itu, saya berusaha untuk bertobat. Apakah tobat saya diterima, Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum.
1: Bunda, setiap orang itu punya masa lalu. Tapi percayalah, setiap orang itu punya masa depan yang akan mengantarkan kebaikan dalam hidupnya. Jangan pernah terpuruk dengan masa lalumu. Jangan pernah terjatuh dengan apa yang sudah pernah terjadi denganmu di masa lalu. Percayalah, bagaimanapun semua yang sudah terjadi itu akan jadi pelajaran terbaik untukmu. Sering AA sampaikan, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa, kemudian dia bertaubat, daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Dan kadang, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, kadang kita harus meninggalkan situasi dan lingkungan yang tidak baik, betul? Maka beliau bertanya, AA boleh enggak aku meninggalkan, mohon maaf, lingkunganku yang mungkin membawaku tidak baik? Boleh atau tidak?
2: Boleh.
1: Berdosa tidak?
2: Tidak.
1: Menjaga jarak dari lingkungan yang tidak baik bukan memutuskan silaturahmi, tapi menjaga hati agar kebaikan kita semakin mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menyampaikan, tinggalkan semua yang menyakitimu, fokuslah dengan semua yang mencintaimu. Terus yang kedua, AA, apakah taubat saya akan diterima oleh Allah? Jawabannya, taubat itu syarat diterimanya ada 3. Satu, menyesal. Jadi kalau ingat dosa di masa lalu, nyesal. Dan yang paling kelihatan, orang itu kalau ingat dosanya mudah menangis. Maka jangan pernah bilang cengeng sama orang yang sering nangis kalau ingat dosa. Yang kedua, berhenti. Kalau tahu itu dosa, tinggalkan. Dan yang ketiga, berjanji agar ke depan hidup kita lebih baik dan memperbaiki semua yang sudah terjadi itu. Maka insya Allah hidup harus terus melangkah. Kanita, jangan menyesali semua apa yang sudah terjadi. Ada satu hal yang juga mungkin tidak banyak orang yang tahu, Kanita, bahwa Kanita ini pernah membangun masjid kalau tidak salah. Kemudian karena beliau sempat juga divonis sakit kalau tidak salah, Kanita, boleh diceritakan Kak seperti apa prosesnya?
0: Saya divonis sakit gangguan syaraf otak stadium akhir waktu 2010. Selama 10 tahun lamanya saya melakukan pengobatan, dan alhamdulillah sekarang dinyatakan pulih total. Dengan setiap hari saya harus meminum obat Dan saya berobat ke dua dokter, yaitu dokter ahli syaraf, syaraf otak, sama psikiater juga. Dan Masya Allah, Allah ternyata sayang sama saya, Ustaz. Saya sekarang sembuh total. Dan kalau untuk semua amal baik saya, mohon maaf, biar tidak perlu diekspos aja.
1: Jadi masjid yang dibangun itu di daerah mana, kalau boleh tahu, izin sedikit?
0: Di beberapa kota di Jawa Barat.
1: Masya Allah. Baik, ini juga yang ingin Ahilman tebalkan kepada semua ya, bahwa kebaikan yang kita lakukan saat ini bisa menutupi keburukan kita di masa lalu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'ad bi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Dan ikutkanlah kebaikan setelah keburukan, niscaya kebaikanmu bisa menutupi keburukanmu. Jangan pernah menjudge tentang pribadi seseorang. Kita tidak pernah tahu dia punya amalan apa yang tersembunyi yang membuat dia mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka menilai seorang tentang surga dan nerakanya, karena kita tidak tahu amalan apa yang dia miliki sehingga dia mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang sering dan masih merasa bimbang, gelisah dengan masa lalu yang buruk, lebih semangat untuk lebih melangkah ke depan, karena rahmat kasih sayangnya Allah lebih besar daripada keburukan kita di masa lalu. Insya Allah.
0: Saya meng-unfollow teman-teman non-muhrim. Mungkin mereka bertanya-tanya, mungkin ada yang menganggap saya sombong mungkin ya. Ya saya juga tidak tahu kenapa keinginan itu datang dengan sendirinya aja gitu, bahwa saya nyamannya tuh kayak gini, dan itu membuat saya jauh lebih tenang. Karena istiqomah itu sangat-sangat sulit. Dan sekarang saya hanya mau minta doa dari semuanya, doakan saya menjadi manusia lebih baik dan istiqomah. Karena istiqomah itu sulit. Lebih tenang ya, karena unek-unek saya selama ini yang saya tanyain itu terjawab. Terima kasih kajian hati sudah mengundang saya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon izin untuk bercerita sedikit dan bertanya ya Ustadz. Jadi saya terlahir dari keluarga yang bisa dibilang serba kekurangan. Waktu masih dalam kandungan, saya didiagnosa terkena virus hingga mengakibatkan kedua mata saya menjadi buta saat saya dilahirkan. Saat itu, saya hanya bisa melihat cahaya, dan satu-satunya cara untuk memulihkan penglihatan saya yaitu melakukan operasi, Ustadz. Tapi karena kondisi keuangan keluarga kami yang tidak cukup baik, ibu saya coba berkomunikasi kepada ayah saya, tapi saat itu ayah saya tidak ingin bertanggung jawab dan meninggalkan kami. Sejak saat itu ibu saya bercerai dengan ayah saya karena ia merasa malu punya anak cacat seperti saya. Bukan cuman itu saja, saya juga dilahirkan secara lemah karena saya punya penyakit paru-paru, dan itu saya jalankan bersama dengan ibu saya saja, Ustadz. Saya sudah terbiasa tidak pernah bersama dengan ayah saya sejak saya kecil. Dan saat saya berusia 5 tahun, saya coba dimasukkan ke sekolah normal, tapi saya langsung dikeluarkan. Bukan karena saya, tapi karena operasi pertama yang saya lakukan itu tidak bisa sempurna. Mata sebelah kiri saya ini penglihatannya 50%, dan sebelah kanan hanya 85% saja. Itulah alasan kenapa saya tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah normal. Jadi selama sampai umur 9 tahun, akhirnya saya dimasukkan ke sekolah luar biasa, Ustadz. Karena dirasa saya sudah cukup bisa untuk jauh dari ibu saya waktu itu, jadi saya disekolahkan di asrama khusus teman-teman disabilitas netra. Dan dari situlah saya bertemu dengan suami saya. Sampai akhirnya umur saya 21 tahun, saya mencari kembali keberadaan ayah kandung saya untuk memintanya menjadi wali nikah saya. Saat itu pertemuan pertama tidak berlangsung baik karena ia menolaknya, Ustaz. Justru ia meminta imbalan jika ingin saya dinikahkan. Sesudah diskusi yang matang, akhirnya ia mau menemani saya dan menikahkan saya dengan suami saya. Awal berumah tangga dengan suami, kebetulan suami saya itu kan disabilitas juga ya Ustaz. Beliau mempunyai kekurangan di mata dan total 0% tidak bisa melihat sama sekali. Saat itu sehari-hari kami berjualan kerupuk. Dari barang yang tidak laku terjual. Dan waktu itu suami saya juga jualan, tapi orang tidak membayar. Bilangnya sudah bayar, tapi ia tidak membayar. Terus sering kena tipu, sering dikasih nasi basi. Dan pernah suami saya itu kecelakaan karena ia berjualan dan sampai tidak bisa berjalan selama beberapa minggu. Tapi Masya Allah, ujian itu hanya saya dapatkan setelah 1 tahun menikah hingga tahun 2023. Ekonomi kami membaik. Itu saya sering membagikan keseharian saya di konten pribadi saya, Ustadz. Dan saya saat itu juga tidak pernah bertemu dengan ayah saya lagi. Sampai puncaknya di tahun 2024 kemarin, tiba-tiba saja beliau kembali datang. Bukan untuk melepas rindu atau ingin memperbaiki hubungan antara kami, tapi justru ia datang dengan secari kertas. Ia menuliskan rincian apa saja yang dibawa oleh ibu saya saat itu. Waktu itu mereka masih menjadi suami istri. Dan selama 24 tahun saya hidup, saya tidak pernah sekalipun dinafkahi olehnya, Ustaz. Yang jadi pertanyaan saya, apakah saya berdosa jika belum bisa memaafkan kesalahan ayah saya? Karena tak lama dari pertengkaran itu, keselang seminggu, tiba-tiba saja ayah saya meninggal, Ustaz. Kalau boleh jujur ya Ustadz, pada saat saya mendengar kabar ayah saya sudah meninggal, saya justru tidak menangis. Saya tidak bersedih atau merasa kehilangan. Karena saya sudah terbiasa hidup tanpanya selama 24 tahun ini. Apakah saya berdosa jika saya tidak bisa memaafkan ayah saya? Apakah saya menjadi anak yang durhaka jika sampai saat ini saya belum menziarahi makamnya atau mendoakannya? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, yang pertama Aa akan bahas dulu tentang hukum orang tua yang malu dan tidak mengakui anak. Hukumnya zolim. Anak itu anugerah dari Allah. Anak itu rezeki dari Allah. Anak itu pemberian dari Allah. Tidak mengakui anak, malu dengan apa yang Allah hadirkan kepada kita, berarti sama dengan tidak menerima takdirnya siapa? Allah. Berarti sama dengan dia membangkang terhadap ketentuan Allah. Maka tidak boleh, bunda sayang. Bagaimanapun anak yang dilahirkan, bagaimanapun keadaannya, mohon maaf, kurang itu dalam kacamata kita, betul? Mohon maaf, cacat itu dalam pandangan kita. Tapi dalam pandangan Allah, semua tercipta dengan segala kebaikan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia, kata Allah, dengan bentuk yang paling sempurna. Maka tidak boleh orang tua tidak mengakui anak, tidak boleh orang tua malu dengan anak, tidak boleh orang tua menelantarkan anak, tidak boleh orang tua tidak bertanggung jawab kepada anak. Bagaimanapun itu adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beliau tumbuh dewasa sebagai manusia biasa, punya hati, betul? Punya perasaan. Beliau merasakan sakit dengan sikap ayah beliau kepada beliau. Wajar atau tidak? Wajar. Beliau kecewa dengan sikap ayahnya kepada beliau. Wajar tidak? Wajar. Bahkan tadi kita mendengar kezoliman-kezolimannya luar biasa. Mohon maaf, ayahnya ketika diminta jadi wali malah minta imbalan. Padahal ayahnya, betul? Waktu kecil gak ngakuin anak. Waktu beliau mau menikah gak mau jadi wali. Bahkan ketika beliau sudah hidupnya membaik, datang nagih hutang ibunya atau nagih apa yang pernah ibunya bawa. Nauzubillahi min dzalik. Ini perbuatan yang sangat luar biasa. Tapi apa daya, ini jadi pelajaran buat kita. Dan sekarang almarhum sudah kembali kepada Allah. Teteh, sesakit apapun perasaanmu, tetap siapkan ruang di hatimu untuk pelan-pelan memaafkan kesalahan ayahmu. Kalau belum bisa berziarah ke makamnya, setidaknya doa senantiasa teteh bacakan dan panjatkan kepada Allah agar ayah tetap mendapatkan tempat yang terbaik. Teteh, semoga rasa maaf yang teteh miliki menjadi wasilah Allah hadiahkan rezeki yang banyak untuk teteh ke depan. Ingat ya, kurang itu dalam kacamata kita, tapi boleh jadi dalam pandangan Allah begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Dan untuk semua pemirsa Trans TV yang hari ini harus diberikan keadaan spesial atau punya kebutuhan khusus, jangan pernah menyalahkan takdirnya Allah. Punten mohon maaf, boleh jadi ada saudara kita yang matanya mungkin tidak bisa melihat dengan sempurna. Tapi boleh jadi Allah menjaga matanya agar tidak memandang sesuatu yang haram. Allah menjaga matanya agar matanya tidak memandang sesuatu yang buruk. Boleh jadi dalam pandangan Allah, saudara kita yang matanya punya kebutuhan khusus lebih mulia dalam pandangan Allah dibanding kita yang katanya sempurna. Teteh Syah, salam buat suami. Semoga Allah melembutkan hati teteh dan suami. Semoga Allah hadiahkan rezeki yang sangat banyak atas semua sakit yang pernah teteh rasakan kemarin. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Untuk mata ini waktu umur 8 bulan, karena operasinya juga 8 bulan. Dan kalau paru-paru itu saat usia saya 5 tahun, 6 tahun. Pas nikah itu sempat dibicarakan juga sama mama. Kita ada dua acara, bahkan ada dua hari juga nikahnya itu. Di hari Kamis kita nikah di KUA karena mama gak mau ketemu ayah di rumah. Terus hari satunya itu baru ngadain acara di rumah mama. Dan itu pun kami sekeluarga ngasih tahu ke ayah itu kita cuma nikah sederhana aja di KUA. Kayak gitu kak. Dia minta imbalan karena jika ingin saya diwalikan olehnya. Tapi akhirnya mama saya nggak memberitahu kalau akan ada pesta gitu. Jadi waktu hari H pas resepsi ayah saya tidak datang. Jadi ya akhirnya saya coba berusaha buat meyakinin ayah saya coba datangin lagi, saya coba bicara baik-baik. Seolah tidak ada yang terjadi di antara kami, saya bilang saya kangen sama ayah, saya cuma pengen dinikahin aja. Sampai akhirnya beliau lulu dan mau mewalikan saya waktu itu. Kenapa saya bertahan sampai sejauh ini dan saya terus bekerja sampai saya masih di asrama, saya coba cari pekerjaan sambilan supaya bisa ngebantuin mama, dan itu karena mama. Semenjak saya cerita ke Ustadz, tadi sudah saya sampaikan ke Ustadz, saya coba berpikir lagi, mungkin memang hati saya terlalu keras, saya terlalu sulit untuk memaafkan ayah saya, tapi akan saya coba untuk melanjutkan dan memaafkan ayah saya.
1: Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah, semoga kebersamaan ini mengantarkan kebaikan untuk kita semua. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, jika ada di antara kami yang hari ini banyak dosa dalam hidupnya, kami mohon ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sering berbuat maksiat dalam hidupnya, maafkan semua kesalahan kami dan berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang bimbang di tengah persimpangan, tunjukkan ya Allah mana jalan yang terbaik untuk kami tempuh. Ya Allah, kami sering bingung, sering bimbang dengan segala pilihan. Kami mohon ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati semua keadaan yang sedang kami hadapi. Ya Rab, kami yang sedang sakit, sembuhkan penyakit kami dan berikan kami kemampuan ya Rab untuk melangkah lebih baik di waktu yang akan datang.
4: Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
5: Hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak seusiamu, satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau? Sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah. Ya bunuwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan.
6: Apa yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
7: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
8: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
6: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam 7 hari dalam seminggu kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
9: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
6: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan utama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Tatama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
5: Yang selama ini menganggap sakit itu adalah laknat, dalam Islam sakit adalah tiga. Yang pertama, cara Allah menghapuskan dosa. Yang kedua, cara Allah menaikkan derajat. Yang ketiga, ada hamba-hamba Allah yang sudah ditempatkan Allah di surga Jannatul Firdaus, surga paling tinggi. Tapi waktu ditengok catatan amalnya kurang, sedekahnya kurang, sholatnya kurang, zikirnya kurang, tak cukup syarat untuk masuk surga Jannatul Firdaus. Apa kata Allah Ta'ala kepada para malaikat? Buat hamba ini sakit, kalau dia sabar, kalau dia ridha, kalau dia menerima takdirku dengan ikhlas, angkat derajatnya. Karena ada pahala yang lebih besar daripada haji mabrur, lebih hebat daripada jihad fi sabilillah. Apa itu? Ridha, menerima takdir Allah.

0: nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika rukuk, Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan

0: Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qad

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan. Maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang menghinakan.

Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah. Lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

0: لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

0: Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka azab yang menghinakan.
1: لن تغني

Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ingatlah, pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta.

Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.

Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: الله أكبر الله أكبر
3: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
2: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji-Mu.

0: sama dengan ucapan muazin, kecuali pada lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal-fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah, la ya'ya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika rukuk, Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengelus kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telinga, "Aku mencintaimu, wahai hambaku." Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, "Aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu." Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Masalah lagi, barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, ini man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid juhur sempurna, contoh singgah ke warung, minum di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah hati ditatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Karena ini sembahyang aku singgah di warung, makan macam-macam. Macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, ada kemungkinan ini tadi mbah yang adanya najis ini. Lain halnya, tonton kita, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya itu salawaran, tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada sumbah ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

Merasa lindang kau dilimparkan Mbah Yamsa. Ngobrol kaya cacak meliti Mbah situ. Bisa kisahnya, namun di baju, nah kaya apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai sandal. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini kan ya. Kerusakan sini aja.

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan anda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jakanya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud, gak sengaja batal tuh, hingga ruku tidak gelahan, rawatan sujud sadar aku belum ruku, belum tiba, nah bangkit, bangkit berdiri ruku sujud, oh ya tidak sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum salat. Orang kada sebetul sahut awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, dan imam pun asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang bujur hanya, yang bujurnya berapa? 3. Yang bujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sampai yang nyapas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah.

0: ingat, aku belum sujud sahwi. Aku belum sujud sahwi. Mas sujud sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu yang batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau perhatian sujud sahwi itu mungkin bahagias, iya. Nah, batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata-kata salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Anjar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat aja kita melakukan sujud sahwi. Sudah masalah penolak.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi kemampuan taat kepada Allah.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat. Dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada ajaran terus yang akan memakmurkan masjid. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta.

0: dia thariqahnya Naqsyabandi dalam zikir khafi, dalam aurat dan hizib thariqah Syazili, dalam ilmu haqaiq kana qadirian, ya, wa fi khalwatihi kana khalwatiyan, wa fi ma'rifatihi kana muhammadiyan. Ya, beliau ini orangnya agak unik, khafif sub, sagar sub, suka mengumpulkan hal yang aneh-aneh dari kitab-kitab ma'rifat. Ada sesuatu yang lewat ya. Pada malam ini, karena ini daurah malam kedua ya, itu benar agak cepat selesainya. Kayaknya sujudnya 2 detik buang nih kayaknya tadi. Ya, ya, oke lah. Beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pintu mengenal menuju Allah, maka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti kenal Allah. Ya, kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti kenal Allah. Lalu kenalnya orang kepada Nabi Muhammad ada beberapa jenis. Ini perhatikan, satu, ma'rifatul aqwal, mengenal qaul, kata-kata. Siapa itu? Fuqaha, ahli fiqih, atau ahlul kalam, ahli kalam. Yang kedua, ini yang bicara Syekh Yusuf Nubhani, menukil dari masyayikh yang lain. Yang kedua, orang yang mengikuti af'alnya Nabi, karena semua fi'il Nabi itu ibadah. Asbaha hadar rajul abidan bal abad, ya, abadah. Jadi karena dia memandang fi'ilnya Nabi, maka dia menjadi hamba yang abidin, ahli ibadah. Jadi ada fuqaha, ulama, fuqaha, mutakallim. Yang kedua apa? Abidin, ahli ibadah. Ahli wirid. Nah, ini fase wirid ini sudah seharusnya disempurnakan dengan warid. Ini generasi orang-orang tua kita, generasi wirid, wirid, wirid, ijazah, ijazah, ijazah. Tapi kalau kita tanya apa rahasia wirid ini, dia gak tahu. Kenapa zikirnya begini, dia gak paham. Ya, coba tanya. Ya kan ada di sini calon dokter dulu, ngeluh. Saya ingin nanya banyak mursyid, kenapa zikir begini-gini, gak bisa menjawab. Ya, ente nanyanya sama mursyid, gak sekolah, kita bilang gitu ya. Cari mursyid yang dia juga ngaji marifat. Karena mursyid ini juga ada mursyid riyadhah, mujahadah, khalwat, ada mursyid yang ahli hakikah. Ahli hakikah ngomong hakikah terus. Ada yang lebih tinggi lagi ngomong ma'rifat, karena di situ ada asrar yang bersamaan dengan adab ya. Lalu udah berapa tuh? 2. Ada ahli turuq as-sufiyah. Mereka ini melihat ahwal qalbiyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau riyadhah nafsiyahnya Nabi. Ahwal qalbu Nabi atau riyadhah latihan jiwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi ahlu turuq as-sufiyah. Maka ahlu turuq sufiyah masih ada lagi atasnya. Yang ketiga, as-sufiyah al-arifun, para sufi yang arif, mengenal ilmu ma'rifat, karena mereka memandang ahwal sirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang sufi, ahli tariqah sufi, sampai kemana? Riyadhahnya Nabi, latihan nafsiyah Nabi, qalbiyah Nabi, tapi gak sampai kepada kerahasiaan. Ya, Nabi ngomong gini, coba ada orang Yaman datang, Abu Musa al-Ashari berkalam ya, orang Yaman Bani Asyairah bertanya, kaifa kana Rabbuna, Allah itu gimana sih sekarang? Itu pertanyaan hakikat atau pertanyaan apa? Itu pertanyaan hakikat.
1: Gak nanya zikir apa yang paling suka Allah, gak itu. Kalau afdalu zikri la ilaha illallah, itu babnya tariqah. Tapi ini pertanyaan hakikat marifat. Ya. Oleh karena itu, jangan salah. Kelompok yang pertama bisa ingkar ke yang kedua bisa ingkar ke yang ketiga bisa enggak ngerti siapa yang keempat. Ya, fawqa kulli dzi ilmin 'alim, di atas langit ada langit. Contoh nih, contoh. Betapa banyak ahli fikih, ahli hadis membid'ahkan amalan para abidin, contohnya salat birrul walidain, ya. Salat waghaib, Rajab 27 Rajab, salat di Syaban, itu kan abidin. Kan hadisnya lemah semua. Tapi Imam Ghazali, Abu Talib Al-Makki, Syekh Abdul Qadir Jilani, Ibnu Salah memakainya karena mereka minal abidin dalam bab itu. Walaupun Imam Ghazali juga minal arifin fi bab akhir, ya.

Baik. Baik, nah, kita ambil malam ini risalah, ini kumpulan risalah jawahir dari beberapa wali-wali kutub, ya. Diambil dari kitab Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah inda abtabi sadatul sufiyyah islaman wa imanan wa ihsanan min mawsuati jawaril bihar fi fadail nabi al-mukhtar al-arif billahi syekh Yusuf Nabhani. Lalu diringkas-ringkas lagi oleh muhaqqiq kitab ini Dr. Asim Ibrahim Kayali, mursyid Syaziliyah, ya. Dia mursyid plus peneliti. Nah, coba perhatikan, ya. Menjelaskan satu ayat. Ini menjelaskan satu ayat yang kita sering dengar pas maulid ataupun di luar maulid. Surah Al-Anbiya ayat 107. Jadi ini kita ma'rifatun nabi, mengenal sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Anbiya 107 bunyi apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah ila hadrati al-Muhammadiyah Sayyidina Ahmad Sayyidina Muhammad wa ila al-Amir Abdul Qadir al-Jazairi al-Hasani wa ila Yusuf an-Nabhani wa usulihim wa furu'ihim wa mujizina wa mujizikum al-Fatihah. Bismillah. Yuhansin suratul Qawmur bilim wa dhullin. Amin. Qala wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin qawluhu fi kitab al-Mawaqif. Ini diambil dari kitab al-Mawaqif. Mawaqif ini station-station rohani, kira-kira gitu. Sampailah diambil pada bab Mawaqif ke-89. Nanti cari ya kitabnya Al-Mawaqif, nanti Buya Yunal boleh cari kitabnya Al-Mawaqif Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi Al-Hasani beliau zuriat Sayyidina Al-Hasan. Ini nonton itu kan nonton ini. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba ikuti. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oke. Wa ma, dan tidaklah. Arsalna, kami mengutus, melepas. Arsala bisa arti mengutus, bisa arti melepas. Rih mursalah artinya angin lepas, angin yang berhembus. Arsalnaka, tidaklah kami hembuskan kamu, kami lepaskan kamu, kami utus kamu, engkau hai Muhammad, illa, kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Alam itu kalau di kitab, ya, yang tertulis di kitab nih, alam hudus, alam ciptaan itu ada 18.000. Di tubuh kita ada miniaturnya semua. Coba punya alam pandangan, itu alam sendiri, alam pendengaran, alam lisan, alam makna, ada darah, ada alam darah. Itu ajaib sekali, mengenal darah itu luar biasa. Jadi orang kalau kenal darah itu apa, darah itu suatu alam yang sangat unik, dan ternyata di situ ada sirul hayah, ada sir hayatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Ada daging, daging itu juga unik lagi, ya, satu tetes darah itu, ya, itu satu alam yang sangat unik. Maka di dalam diri kita ada miniatur yang baru ketangkap oleh ulama sebelumnya, 18.000 alam kecil tapi dia besar. Ini miniatur alam, maka kita disebut al-alam as-saghir. Apa sebutan manusia? Jadi antum ini sebutan lainnya di ilmu marifat apa? Alam kecil. Semua yang di alam ada di kita. Ada tumbuhan di alam? Coba, rambut itu tumbuh enggak? Tapi pohon itu ada batas tumbuhnya atau dia tumbuh terus? Ada batasnya, makanya rambut kita tumbuhnya segitu aja. Coba kalau ini tumbuh terus, coba gigi tumbuh lagi gak? Berhenti deh segitu. Coba kalau tiap minggu kita harus potong kuku dan gigi, ya, kan repot. Paling kumis tumbuh, ya. Tapi segitu-gitu aja. Apalagi yang tumbuh? Tubuh kita ini kan tumbuh ke atas, tapi dia berhenti. Itu maka disebut dalam diri kita ini ada nabat, ada ruh nabati, ada ruh spirit yang tumbuh.
Maka karena dia tumbuh, dia mesti ada air. Airnya mesti lebih

dominan dari yang lain. Ya, jadi nggak boleh kekurangan air, dan semua kita tercipta dari air. Ada yang dari emas nggak? Apa dari kuningan gitu, dari tembaga gitu? Ada. Kalau ya saya ambil dikit ininya kukunya biar kita jual. Nggak usah lagi nambang emas kan? Cukup kuku-kuku deh kita kumpulin, jual jadi emas. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ini hina sekali, ya, nggak ada mulia-mulianya tubuh kita ini. Cuma dalam kehinaan tubuh ini ada skenario dan boleh disebut teknologi rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini orang buat robot ya, cantik-cantik, pas dipegang ya robot. Pas dicopot ini mukanya serem. Kayak tengkorak, tapi tengkorak besi. Gak bisa, ini kalian nih indah wajahnya gak bisa diwakili dengan topeng-topeng apapun. Termasuk tampannya laki-laki nih. Walaupun tampannya orang Indonesia ini kayak nampan. Ya, tapi gak bisa diapa-apain nih. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. اعلم انه ليس المراد من ارساله رحمه للعالمين هو ارساله صلى الله عليه وسلم من حيث ظهور اسم جسمه الشريف الطبيعي فقط. Ini perhatikan. Ini bukan bab akidah, ini saya luruskan ya. Disclaimer kira-kira gitu. Ini bukan bab akidah, ini bab keilmuan kemakrifatan. Orang enggak sepakat enggak apa-apa. Yang enggak sepakat sama dia kan juga banyak kan dari dulu. Yang mengatakan dia ini sesat itu kan juga ada. Ya, siapa yang bikin mengatakan sesat dia enggak ngerti dia. Nabi Muhammad aja dituduh sesat, apalagi kita-kita ini, standar aja. Dan perhatiin, sesat itu bukan karena perbedaan fikih, tapi perbedaan akidah. Ya, bukan urusan perbedaan ikhtilaful ara' fiqhiyah, tapi ikhtilaf fi usuluddin. Tiga hal, satu, keyakinan kepada Allah. Yang kedua, nubuat, bahwa dia meyakini Nabi Muhammad, ada Nabi muncul, Allah utus setelah Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, sana'iyat, apa yang dikhabarkan di dalam Al-Quran tentang alam gaib atau tentang akhir zaman, kiamat, lalu dia ingkar. Nah, mukhalafah mengingkari tiga hal ini baru disebut dalal kufur. Di luar itu, jangan sebut itu sesat. Ya, urusan apa kek, urusan ikhtilaf cara ibadah kek, cara muamalat kek, biasa aja, kita nggak usah terjebak. Termasuk thariqah, ya, thariqah bukan juga fikih mazhab itu sudah luas, fikih apa thariqah itu lebih luas lagi. Mazhab cuma 4, thariqah ada berapa? Yang diakui di Indonesia 40 sekian, tapi kalau di Mesir kan lebih dari 100. Kalau di daftar aneh ada 300, daftar aneh nih, 300 thariqah. Dan menurut kita semuanya mu'tabarah, cuma sekarang ada berhala namanya berhala mu'tabarah. Ya, dulu tarekat Tijani, Idrisi sempat tidak dianggap mu'tabarah, tapi alhamdulillah belakangan disebut mu'tabarah. Tapi kita enggak adil, giliran orang Arab jumpa Nabi kita sebut mu'tabarah. Bernamalah tarekat Idrisiyah, Tijaniyah. Giliran ada Syekh Abdul Majid, dia dapat sir rohaniyah lalu buat selawat wahidiyah disebut enggak mu'tabarah. Gak adil kan? Ya, karena kita ini terlalu Arab minded, Arab sentris. Kalau dari Arab, kayaknya bener. Ente nggak tahu Abu Jahal itu orang Arab, ya? Udah pernah tinggal di Arab nggak? Ngeri orang Arab. Pantesan Rasulullah itu tinggal di Arab dan diutus di Arab, bukan di Jawa. Kalau di Jawa mungkin nanti pagi-pagi mungkin ngopi-ngopi lagi santai-santai ngaji marifat aja tuh nanti tuh, nggak usah dakwah berat-berat, nggak usah diusir-usir. Cukup tampilin sedikit hal yang ajaib ya langsung orang terima. Karena di Jawa Timur dulu ada ponari ya, cuma bawa batu langsung dikultuskan. Nabi akhirnya keluar apa air keluar di tangannya coba. Bulan dibelan. Bisa menceritakan hal-hal yang orang enggak bisa ceritakan. Nabi bilang, "Ini bukti saya Isra tadi lewat, ada kafilah lagi nyampe di Tan'im, dia akan masuk ke Mekah setelah Maghrib." Benar, setelah maghrib masuk. Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, malaikat lagi main petasan kata temanku.
Jadi irsal Nabi diutus ini tidak hanya seperti yang diyakini sebagian ahli kalam dan sebagian besar kelompok Wahabi, atau sebagian besar kelompok empiris yang masuk ke dalam ajaran-ajaran keislaman. Ini sekarang keajaran Islam ini sudah diempiriskan oleh orang. Akhirnya kalau ada pengalaman rohani disebut halu. Oh, kitab ini halu semua nih, min awal ila akhirhi. Al-Quran berapa tuh bagian halunya? Hadis Nabi berapa bagian tuh halunya? Oh, itu kan Nabi lah. Justru karena Nabi nyontohin, maka itu bukan halu. Gitu? Karena ada contohnya dari Nabi. Nabi itu sholat di belakangnya 124 ribu Nabi sudah meninggal, lalu mereka jadi imam, apa, jadi makmumnya Nabi. Itu dalil orang yang meninggal bisa jadi makmum. Itu dalil itu, Sahih Bukhari dan Muslim. Apakah itu halu? Nabi Muhammad lewatin Nabi Musa terus ngintip, wih, Nabi Musa lagi sholat ala kathifil ahmar. Ya, apakah itu halu? Itulah dalil bahwa pengalaman rohani yang disebut oleh Imam Ghazali, orang kalau sudah kesingkap zauqiyahnya, sudah kesingkap zauqiyahnya, mereka akan menyaksikan arwah-arwah yang para nabi, para wali, malaikat. Itu Ghazali ngomong lebih dari satu kitab, salah satu yang fenomenal Kimia Usaha dan Al-Munqidh Minad Dalal. Lalu katanya ikut manhaj Imam Ghazali tapi tidak percaya beginian. Ya, enggak usah jadi pengurus jamiah Thariqah Mu'tabarah lente ya. Makanya kita tidak terlalu tertarik ikut-ikutan jadi pengurus-pengurus. Kita enggak usah jadi pengurus jamiah-jamiah. Kita praktisi thariqah. Ya. Jadi antum enggak usah nanya kenapa Buya Aldo nih belum beres-beres juga nih Dewan Thariqah. Sabar, ter juga ada ya. Dewan Thariqah ini sudah lama, cuma kita enggak penting bagi kita apa simbol-simbol itu, yang penting amaliyahnya. Sayyidina Muhammad tidaklah diutus kecuali rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam ya. Ini berarti mahwal alam, kullu ma siwa Allah fa huwa alam. Selain Allah itu alam. Ini sudah bisa dicoret nih. Oke, kita coba ya. Kita tes dulu nih. Apa itu alam? Request ya, pakai Latin ya. Betul. Apa itu alam? Alam itu nih, kasih bahasa Arabnya dulu. Kullu ma siwa Allah. Udah bisa bahasa Arabnya belum? Gak usah dikasih baris seperti ya. Coba ikuti. Kullu ma, segala, kullu, segala, ma, apa yang ada, siwallah, selain Allah. Oke? Okay? Di Quran, alam itu dibagi dua. Lahul khalqu wal amru. Maka alam ini disebut di Quran, ada alam lahul khalqu, alam khalqiyah. Khalqiyah ini atau khulqiyah, alam ciptaan baharu. Maka dia berawal. Tapi ada yang misteri, rahasia Allah, disebut alamul amriyah. Khalqiyah itu apa ya? Manusia, tubuh manusia, gunung, segala macam ini turun-turunannya. Setiap ayat khalaqas samawati, langit, bumi, aras, itu khalqiyah. Tapi kita punya ruh, ini punya ruh semua kan ya? Apa kata Allah? Kul arruhu min amr rabbi. Ruh itu min amr. Maka kalau ini adalah alam empirik, alam empirik ya, alam-alam nyata, kalau ini ruh. Kalau khalqiyah baharu, dicipta, amriyah apa? Rahasia. Maka di Quran disebut ruh itu dihembus, bukan dicipta, karena dia rahasia. Maka mengatakan bahwa ruh itu dihembus rahasia, itu adalah Qurani. Yang mengatakan ruh itu dicipta, itu kita husnuzan. Mungkin yang dimaksud ruh itu adalah nafs, jiwa. Kalau Allah menyebut ruh itu amriyah. Ngikutin Quran atau ngikutin pandangan ahli kalam? Ya, Quran bilang ruh itu min amri Rabbi, bukan khalqi, rahasia Rabbku. Nafakhtu fihi min ruhi, aku hembus, maka dia nafkhiyah. Disebut istilah lainnya apa? Naf,
nafkhiyah, hembusan. Kalau ini hudusiyah. Apa arti hudusiyah? Dibarukan, berubah-ubah. Perhatiin, dulu saya mengira alam itu mesti baru, you know. Gitu dong, rusak. Dulu kita ngira alam itu mesti baru dulu. Pas ngaji kita kitab akidah ke para masyayikh ahlu sunnah, dia bilang, la, al-alam kullu masih wallah, walaysa kullu alam hadis. Wafi alam ghair hadis, lakinahu ghair khalik. Ada alam yang dia bukan baru, tapi dia bukan juga khalik, bukan pencipta. Tapi dia bukan setara dengan pencipta, dia marhalah setelah itu. Maka tidak disebut ini menyekutukan ada sesuatu wujud bersama Allah, tidak. Nah ini bab kemakrifatan. Tapi sebenarnya basicnya Quran, ingkar bab ini justru itulah yang menyimpang. Tapi hari ini dibalik karena orang belajar akidah al-sunnah, tapi minjam filsafat Aristoteles. Mantiknya mantik Aristo. Pakai filsafat mantik, namanya mantik pilih. Jika gak begini begitu. Kalau roh itu tidak dicipta, berarti dicipta dong. Itu logika Aristo yang tidak tepat dipakai untuk pertanyaan ini. Karena ini bagian dari pengecualian. Ada babnya di Quran. Oke? Okay? Jadi kalau ada orang ngotot mengatakan ini bab sesat dan tidak sesat, ente gak paham, ini bukan bab itu. Justru ente yang sesat. Memakai filsafat Aristoteles untuk menghukumi ayat yang sudah tabit mutawatir qat'i. Ya? Kita enggak anti filsafat Aristo, itu makanan kita, baca teks kita pakai filsafat. Tapi bab begini enggak pakai filsafat. Filsafat untuk baca bagian ilmu akliyat. Ini untuk membaca bab ma'rifat. Beda, oke? Okay? Gimana nyambung? Malam-malam Ramadan ngaji beginian ya. Sudah mulai serius ini ya. Khalqiyah, turunannya apa? Tubuh manusia, tubuh zahir, alam zahir, ya. Kalau turunannya ruh apa? Tubuh, coba. Tubuh kalau nggak ada ruh bisa mendengar, bisa melihat nggak? Maka turunannya apa di sini? Penglihatan, pendengaran. Mana tulisannya lebih ngeri dari tulisan dokter? Dokter. Apalagi pengetahuan, ilmu, kemampuan, kuasa, kudrat ya. Punya keinginan enggak? Ya, iradah ya. Kemampuan. Apalagi bisa ngomong enggak? Berarti kalam. Tuh, berapa tuh? Kurang berapa tuh? Kayaknya kurang satu ya. Apalagi kurang Bu Yunal? Nah, hayat. Nah, ini pernah hidup enggak? Hayat he hidup. Ini itulah jeroannya ruh. Itulah yang ditiupkan ke tubuh. Oke? Paham? Ya? Itulah rahasia Allah. Makanya kalau orang mimpi masih bisa dengar. Kenapa? Yang ketutup cuma tubuh zahirnya, penglihatannya enggak ketutup. Kalau zikir bisa diperjalankan rohaninya. Ya? Ini kan sudah banyak yang mengalami pengalaman rohani ini. Ya? Oh, ada yang enggak bisa ngalamin, enggak apa-apa. Yang penting kan bisa nyebut nama Allah di kalbu. Berarti ada hayat di dalamnya, ada kalam di dalamnya. Lisan enggak nyebut nama Allah di kalbunya, Allah Allah Allah Allah Allah. Betul enggak? Nikmat gitu. Jadi enggak mesti antum melihat, maka kasyaf itu ada kasyaf melihat, ada kasyaf pendengaran, ada kasyaf hayat, ada kasyaf ilmu, ada kasyaf kudrat, ada kasyaf iradat, ada kasyaf kalam. 7 kasyaf. Ada yang dikasih lihat, ada yang dikasih dengar suara, ada yang dikasih rasa hidup di mana. Ada yang dalam mimpi dia merasa dia sadar lagi mimpi, masuk lagi mimpi yang baru, pindah lagi mimpi yang baru. Ada yang ngalamin gak? Ya. Ada yang dejavu kalau lagi sadar. Ya. Ada yang diberi kuasa. Ya. Coba angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan 1, 2, 3. Itu kalau orang mati bisa gak?
Kenapa? Gak ada ruhnya. Kenapa bisa ngangkat? Karena ruh, salah satu fasilitas ruh adalah kuasa. Alhamdulillah. Nyambung sederhana tuh, ilmu-ilmu yang biasa kita dengar selama ini, tapi gak dikonek-konekin gitu. Jika tubuh ini adalah alam kecil, dia ada penglihatan, pendengaran, hidup, ilmu, kudrat, dan semuanya itu, maka alam zahir, alam semesta ini juga ada ruhnya, tapi tidak lengkap. Kenapa? Ada perangkat ruh satu lagi di sini, yaitu akal. Kalau ini disebut sifat. Sebutnya apa? Sifat ma'anawiyah. Ma'anawiyah. Di luar kita tidak dibeli akal yang disebut akal mustafid. Apa namanya? Mereka hanya diberi akal, akal insting. Hewan diberi akal, akal insting. Akal tabii. Apa sebutannya? Akal tabii. Maka semua alam ini dapat akal, tapi hanya akal tabii, tapi bukan akal. Wow, apa itu? Wah, antum ini ternyata masih pakai yang free-freean. Ya, kayak enggak ada duit aja ya. Emang enggak ada ya? Akal apa yang ada pada manusia? Akal mustafid. Akal itulah yang disebut natek. Apa turunannya? Na natek. Natek ini yang terjemahannya sekarang logis, yang berbicara, yang mengerti, yang berpikir. Maka disebutlah manusia itu hayawanun natek. Itu terjemahannya keliru tuh, hewan natek. Bukan hewan, hayawan, sesuatu yang hidup dan dia natik, dia punya akal berpikir. Bukan hewan. Hayawan, apa itu hayawan? Syekhai, sesuatu yang hidup. Nyamung? Oke. Alam semesta ini juga hayawan hidup, tapi ada hidupnya. Ini alam zahir ini ada, kita turunkan ya. Ada yang ini di luar jin, malaikat. Ada yang dia bergerak, mutaharrik, kita sebut binatang, ya, binatang. Tapi dalam bahasa kita sering sebut ini hewan. Terus ada yang jamad, apa arti jamad? Jamad ini kalau terjemah apa, Bu Yaino? Bukan benda mati, itu salah, itu kesalahan belajar biologi di masa SD, SMP. Benda mati, gitu, keliru tuh. Benda jamid, apa arti jamid? Lawan dari bergerak apa? Diam. Benda yang diam. Secara kasat, itu kalau ini diambil satu, dilihat dengan alat tertentu, dia kelihatan ada elektromagnetik yang sedang bergerak. Kalau enggak, dia hancur. Ya? Jamad, ya? Diam. Oke? Tapi semuanya ini dapat akal, tapi akalnya tabii. Akal yang ada di jamad ini tabii. Oke. Kalau yang di binatang kita sebut insting. Apa insting bahasa Arabnya, Bu Yaino? Gitulah ya. Ya, akal reptilia apalah namanya. Itu sebabnya semua di alam waktu Nabi lewat baca salam ke Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Marartu bihajarin di Makkah, fasallama alayya, faqala assalamu alayka ya Nabi Allah. Aku melewati bukit-bukit di Mekah yang ada gunung-gunung. Ini hadis ada di Sahih Muslim sebagian. Lalu aku dengar ada yang baca salam. Di kanan gak ada orang, ternyata batu. Berarti si batu dia hanya diam, tapi dia punya akal tabii. Namun akal tabii ini gak bisa di-upgrade. Tabii itu nature, akal natural, akal bawaan. Kalau manusia akalnya apa? Mustafid. Apa arti mustafid? Mustafid itu bisa menyerap.
Dari siapa dia menyerap? Dari al-aql al-fa'al atau al-aql al-awwal. Jadi akal itu, akal kita ini, ini akal apa namanya tadi? Oke, akal mustafid ini kalau diterjemah tadi apa? Yang menyerap, apa bahasa kerennya tuh? Receiver, bukan? Hah? Absorb. Mereka istilah inti. Ya udah pakai bahasa Arab aja deh. Mustafid. Mustafid ini bisa pakai dal, mengambil faedah, bisa pakai bo, mustafid. Ya, bisa mengambil limpahan. Akal mustafid ini ada di kita yang disebut hayawanun natik. Dia mengambil terkoneksi kepada akal faal. Akal faal ini akal aktif. Kalau Imam Ghazali bilang faal ini seperti Jibril. Kalau saya tambahkan, Jibril di kalangan malaikat dan para nabi di kalangan manusia. Ya. Maka setiap nabi itu akalnya akal faal. Dan akal faal yang paling tinggi, maka disebut al-akal awal, ya. Akal awal. Al-akal al-awwal, itulah Sayyidina Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Jibril aja ngambil dari Nabi. Nabi Khidir itu akal faal di otaknya. Oh, akal ini akal apa? Akal nakal. Akal faal, akal aktif. Inilah yang disebut istifad, istighraq, rabitah, muallimi, muhadatsah, khidriyah. Ini dia. Nyambungin akliyah kita kepada akliyah Nabi Muhammad SAW. Karena kita enggak mengerti Nabi itu hakikatnya kayak gimana, maka kita bertemu jumpa mursyid. Koneksikan diri kita dengan mursyid. Itu namanya rabitah atau wasilah. Ada namanya muhadatsah khidriyah atau disebut dalam bahasa majelis itu muallimi, ya, bahasa kitabnya ini mustafid, ya, kira-kira begitu. Barulah akal mustafid ini karena dia sekolah, ya, ini sama-sama dapat nih, zat dapat anak usuluddin dengan dirosat Islamiyah itu beda mengulangnya, ketika ngomong beda, anak iki beda lagi, PT iki beda lagi, jurusan nuklir nanti beda lagi, ya, beda. Jadi ketika diserap kosakata di sini itu akan menjadi anugerah plus menjadi masalah. Kira-kira kalau begitu Nabi al-Ummi itu maknanya apa? Jadi Nabi itu apa sebutannya? Entar dulu yang di atas. Akal al-awwal boleh juga disebut al-Ummi. Apa al-Ummi? Ummul ulum, induk semua ilmu, atau bahasa hadisnya Madinatul ilmi. Madinatul ilmi, nyambung. Maka kalau disebut salawat ummi, itu bukan salawat Nabi gak bisa baca tulis, tapi maksudnya Nabi, kita gak nolak ada sejarah itu Nabi gak sekolah. Iya, nggak sekolah di UIN kok Nabi. Nggak sekolah juga di pesantren di Jawa, di Terbiah Islamiyah Canduang, nggak ada. Nabi nggak belajar nahwu shorof, tapi semua nahwu shorof dari lisan beliau. Nabi nggak belajar fikih, tapi semua fikih dari beliau. Nabi nggak belajar kalam, Nabi nggak belajar siasah, tapi semua ilmu itu tumbuh dari beliau. Ini yang disebut ummi. Paham? Ya, ini belum masuk kitabnya ini baru segini. Jadi kalau ada Allah salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nabiyyil ummi, Nabi sang induk semua pengetahuan. Koneksikan hati kita ke situ. Nanti baru berlimpah-limpah itu ilmunya. Ya, jadi kenapa ilmunya ahli fikih itu mentok? Karena ente sombong dengan kitab ente. Ahli nahwu shorof sombong kalau ada orang baca kitab dicari-cari kesalahan. Gak merasakan isi hatinya orang. Ahli kalam sibuk cari ini, kalau sesat ini, ya. Nanti kalau ente masuk jatman, ente sibuk cari ini, torekot tidak mutabarok, torekot mutabarok. Kayaknya ilmu segitu doang. Ilmu itu luas ya, akhi. Hadal ilmu wasi' wa rahmatullah wasi'ah. Dan Allah itu bukan marah dulu.
Warah apa gimana? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat Allah lebih dulu daripada ghadabnya. Jadi apa hukumnya cari-cari kesalahan orang? Apa hukumnya? Cari-cari kesalahan orang itu hukumnya apa? Ghibah. Ya. Itu gunjing dan bahkan termasuk namimah, fitnah. Dan hari ini banyak orang anggapnya itu ilmu. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Di luar kita nih banyak orang-orang yang kemudian banyak pengetahuan cuma karena label tidak mau tabaroh. Saya sedih melihat beberapa torikoh lokal yang rohani wali kutub ini sudah jumpa rohani nabi di tubuh sesat. Di Malaysia itu ada Abdullah Suhaimi. Dia lagi zikir di Ka'bah, tiba-tiba dia berjumpa secara yakzah dengan rohani Rasulullah, dijazahkan aurat, disebut aurat Muhammadiyah. Itu bukan hal baru, di kitab ini bujibun dan mutawatir. Lebih dari 10 ulama setiap masa mengalami hal itu. Dan itu dijamin dengan kalam Nabi Muhammad SAW. Marani fil manam faqara al-haq fasayarani yaqzah. Lewat kedua, yang jumpa aku dalam mimpi akan jumpa aku dalam keadaan jaga. Itu mereka kan sering jumpa Nabi, maka jumpa dalam keadaan jaga. Di Timur Tengah sana ada Tariqat Idrisiyah. Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi, kata dia, aku jumpa dengan Nabi Khidir, lalu mendalkinkan aku. Di sampingnya ada Rasul. Setelah diamalkan beberapa lama, lalu Rasul langsung mentalkin aku. Nabi jaraknya beliau sudah 12 abad. Ini percaya? Gak percaya juga apa-apa. Ini kan bukan bab kepercayaan. Ini bukan bab iman. Ini bab makrifat. Maka saya menghimbau kepada mufti-mufti yang sudah terbelanjur mengatakan Tariqat Idrisiyah, Tijaniyah, Wahidiyah, Siddiqiyah, apakah namanya itu? Karena mereka meyakini ada mursyidnya jumpa Nabi, sesat. Enggak, itu bukan sesat. Kita bisa adu, ya. Semua guru ente di semua di jamiah, semua masyaikh ahli sanad bersanad ke Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin sama Nabi Khidir itu sering jumpa. Sering jumpa. Dan dia mengeluarkan satu riwayat di kitab musalsalatnya, musalsal salaman dengan Nabi Khidir. Jadi beliau ngambil dari gurunya, gurunya ngambil dari Muhammad alias Sanusi, Sanusi daripada Syekh Ahmad bin Idris al-Idrisi, beliau dari Syekh Ahmad bin Idris al-Idrisi. Sebenarnya ini malu-malu aja. Syekh Yasin kan langsung juga jumpa sendiri. Cuma dia kan ahli hadis, dia menyembunyikan. Harusnya dibuat sendiri aja. Saya langsung disalamin Nabi Khidir gitu bisa. Itulah tawadunya para muhadisin dulu itu. Tapi ini zaman sudah gak mungkin lagi kita sok-sok tawadu lagi nih, ya. Orang sudah keburu menyesatkannya. Kita wajib menjelaskan keilmuannya. Orang menyesatkan kan gak tahu ilmunya. Fatwa-fatwa hari ini banyak muncul bukan karena al-ma'rifat bihi, al-ilmu bihi, tapi karena al-jahlu bihi, ya. Karena tasawurnya gak oke. Kan kita sebelum berfatwa, kita harus kuasai dulu nih materinya. Apa ini materinya? Bukan dari laporan satu dua orang aliran kelompok ini. Ya, nah, jadi saya agak kecewa dengan beberapa mufti-mufti, ulama-ulama, komisi fatwa yang sibuk memfatwakan sesat. PNT paling benar aja ya. Taruhan kita nanti di akhirat. Ya, siapa yang benar nanti? Kita lihatlah orang yang ente sesat-sesatkan itu. Kita nantang mereka. Ya, mereka sesatkan Tariqat Idrisiyah, mereka sesatkan Tariqat Tijani, mereka sesatkan Tariqat Wahidiyah. Nanti kita lihat siapa yang sebut nama Nabi nangis. Itu orang yang disebut tidak mutabaroh tadi. Dan antum kan sering dengar kan ada syair apa? Ciri-ciri ya ayuhal mustaqin. Ya? Gimana lafaznya? Nah, ciri-ciri muhib pencinta Nabi, perindu Nabi, ya. Jika disebut namanya tasilu dumu. Sebut namanya ini mengalir nih air mata, rindu kepada Rasulullah SAW. Kita rindu sama anak kita, kita nangis. Aneh rindu sama anak, aneh ini nangis. Rindu sama ayah ibu kita nangis. Gimana kita kalau rindu sama Nabi Muhammad SAW? Rindu guru kita nih, kita nangis. Jadi terjadilah dulu jumpa orang Wahidiyah, satu orang Tariqat dan Mu'tabaroh, disebut nama Nabi, yang tumit korot itu sebegini aja. Yang Wahidiyah ini nangis deh. Sebut nama Nabi dia bergetar, dia rindu Nabi Muhammad SAW. Saya mikir ini mana yang mau tabar ini ya? Yang mana apa ini? Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Oke.
Sudah nyambung ya? Udah beres berarti. Tunggu Bu ya, Rahmat baru datang ya. Ini karena Bu baru datang jadi kita lanjutin lagi ya. Huwa irsaluhu sallallahu alaihi wasallam, jauh dari jati keramat. Itu perjuangannya ketemu harimau 7 kali kata orang kampung dulu tuh. Ya, irsaluhu min haitsu zuhur jismihi syarif. Nabi itu diutus itu bukan hanya sifatnya nature, fisik, empirik. Nah, perhatiin. Hari ini banyak orang nerjemahin buku-buku biografi Sayyidina Muhammad yang ditulis sallallahu alaihi wasallam oleh orang barat yang orientalisme. Tapi antum perhatiin, mereka hanya nulis Nabi Muhammad SAW bab empirik. Ya, perhatiin ayat yang antum semua dah hafal. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu ciri-ciri pertamanya dia beriman kepada yang tidak empiris, yang gaib. Berarti apa? Membicarakan Nabi harus lengkap, harus ada yang zahirnya, harus ada yang ghaibiyahnya. Ghaib itu bahasa Arab disebut huwa, anta itu kan mukhatab, orang kedua. Huwa orang ketiga disebut ghaib. Maka zikir hu itu zikir al-ghaib al-akbar. Apa nama lain dari huwa? Hu Allah, hu Allah, kan zikir kita mau bilang tadi ya. Hu itu disebut al-ghaib al-akbar. Gaib yang agung paling besar itu huwa. Jadi kalau zikir hu, hu itu ada akbar di situ, hati-hati loh. Ada sesuatu yang kenapa dia gaib? Karena antum masuk ke alam empiris, alam tubuh. Coba dipejam matanya, tulikan telinga naturalnya, nanti alamiahnya aktifkan tadi ruh tadi yang punya sifat ma'anawiyah. Ini bukan ma'anawiyahnya Allah ya, ini ma'anawiyah insani. Mendengar, melihat, merasakan, hidup. Nanti baru terasa tuh getaran-getarannya. Dan alhamdulillah ini sudah banyak yang merasakan nikmat zikirhu ya. Benar gak? Jadi kira-kira bid'ah gak? Bid'ah bapak ente. Suka-suka ngomong bid'ah ya. Wa in qala bi jumhurul mufassirin wa ammatihim, meskipun wa ammatuhum ya, meskipun sebagian besar ahli tafsir mengatakan bahwa nabi hanya diutus secara tabii. Ahli tafsir itu yang tadi yang depan, kelompok pertama. Ya, jadi berapa kelompok tadi? 4. Itu kelompok pertama. Jadi bisa jadi berbeda karena perbedaan knowledge, bukan perbedaan akidah. Perbedaan ini bukan perbedaan akidah. Sama dengan tariqat mutabarah tidak mutabarah, bukan bab akidah. Dia cuma bab riyadhah, bab mujahadah dan bab istimdad ruhnya. Fa innahu min hadhihi al-haythiyah ghair 'amil rahmah li jami'il 'alamin, ya. Karena ia dari sisi ini tidaklah amir rahmah li jami'il 'alamin. Kalau hanya fisik saja, maka nabi tidak lengkap rahmatnya sebagai alam semesta. Berarti rahmatnya hanya untuk akhir zaman. Ya, dan hanya seumuran dari umur pertama sampai 60. Ulahi nama kelompok sebelah tuh ya, yang juga cita-cita sama kita menunggu khilafah. Tapi khilafah versi dia, apa kata dia ya? Masih ingat enggak? Nabi Muhammad tidak dapat mewujudkan rahmat sebelum dia meninggal. Setelah dia meninggal, umur 25, umur 40, bahkan ketika di Mekah sudah diangkat jadi nabi, tidak dapat mewujudkan rahmat. Ini kata orang ini nih. Baru dapat mewujudkan rahmat setelah ada khalifah, khilafah. Nabi pernah bikin khilafah. Khilafah itu artinya pemerintahan pengganti nabi. Nabi itu enggak, bukan khalifah dalam pengertian politisi. Nabi itu al-asal setelah dia khalifah. Ya? Setelah beliau khalifah, kan beliau kuntu awwalan nabiyyin fil khalq. Aku nabi pertama. Maka Nabi Adam itu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu khalifah siapa? Khalifah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Adam itu khalifah siapa? Kalau secara ilmu
yang kita jelasin dulu ya dalam ilmu tarikh ya, ontologi. Sebelumnya ada jin yang menjadi pemimpin, sebelum jin ada makhluk lagi siapa. Tapi secara ilmu ma'rifat bukan. Oke, nyambung? Panas? Seru? Jadi Nabi ini rahmatan lil alaminnya tidak nunggu bikin kekhalifahan, karena kekhalifahan tidak pernah diwujudkan di masa hidupnya. Beliau bikin daulah lil alamin, daulah rahmatin atau daulatur rahmah lil. Nabi bikin negara rahmah universal untuk semua alam. Yang dipimpin beliau bukannya manusia, datang ada biawak ke beliau, itu biawak aja datang syahadat ke beliau, ya, ontak datang ke beliau, pohon dipanggil beliau datang, kan beliau pemimpin alam semesta, rahmatan lil alamin. Maka Nabi panggil pohon kurma, datang pohon kurma. Nabi bilang, matahari tahan bentar, Ali lagi sholat, tahan bentar. Bisa begitu. Bulan dibelah kan, walaupun hadisnya diperdebatkan, dibelah bulan. Karena belialah bulan sejati, bulan itu cuma imitasi dari nur beliau itu. Maka anta syamsun, anta engkaulah matahari sejati, engkaulah rembulan sejati. Itu dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi fa'in al-alam ismun limasi wal haq. Alam itu nama kepada selain zatnya Allah. Balil murad irsaluhu sallallahu alaihi wasallam min haitsu haqiqatihi allati hiya haqiqatul haqa'iq. Jadi ayat ini bukan ayat mengenai pengutusan beliau sebagai rasul akhir zaman, tapi rasul ar-rasul al-ashmal al-akbar al-azam, rasul yang agung yang meliputi alam semesta. Jadi Nabi Muhammad diutus ke semua alam, bukan hanya alam manusia, jadi alam jin, alam malaikat, semuanya itu umat Nabi Muhammad SAW. Gimana? Antum baru dengar? Enggak, ini kajian lama ini, cuma antum aja baru dengar. Nabi itu juga diutus ke malaikat. Makanya lebih mulia Nabi atau Jibril? Zahirnya Jibril itu pengantar pesan, bukan orang yang diamanahkan menyebar pesan. Beda gak? Beda dia. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Wa min haythu ruhihi alladhi huwa ruhul arwah. Ini perhatikan. Dari sisi ruhnya, ruh beliau itu adalah sumber semua ruh. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ruh Muhammad ya, ini disebut dengan ruhul arwah. Ruhul arwah. Semua ruh itu bersumber dari ruh beliau. Maka ruh yang pertama ini dihembus. Nah, yang lain-lain ini bolehlah. Kalau antum mau sebut dicipta bolehlah. Boleh-boleh. Ya, kalau ngotot juga mau dicipta. Nih, al-arwahnya yang dicipta. Kalau ruh yang satu itu dihembus. Itu rahasia Allah SWT. Tapi saya gak akan gunakan istilah yang gak digunakan Quran. Quran menyebut ruh dihembus. Sudah, titik. Kita tawakuf di situ. Ya. توقف في ألفاظ القرآن في قانون كلام الله تبارك وتعالى فإن حقيقته صلى الله عليه وسلم هي الرحمة التي وسعت كل شيء. Karena hakikatnya Nabi SAW adalah rahmat yang meliputi luasnya كل شيء. وعمت هذه الرحمة, dan bahkan rahmatnya Nabi itu, rahmat yang ada pada ruhnya, amat merata, apa merata-rata itu apa? Terjemahan jadulnya merata-rata kalau di kitab bahasa jadul, kitab bahasa kitab kuning, meliputi amatnya, merata-rata atau meliputi rahmat ini, hatta asma'ul haq ta'ala min haitsu zuri athariha, bahkan nama-nama Allah, bukan zat Allah ya, itu juga diliputi oleh rahmah. Rahmah itu sifat, perhatiin ya, rahmah. Rahmah ini, dari situlah Allah menzahirkan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk, bernamalah dia Rahman. Khusus kekasihnya Rahim. Rahman, Rahim, Bismillahirrahmanir. Itu sebabnya Nabi Muhammad disebut wabil mu'minina ra'ufur
Dan terhadap orang beriman sang Nabi itu juga rauf dan rahim. Diganti dikit kalimatnya biar gak sama sama Allah. Kan wabil mu'minina rahman rahim kan gawat, takut disamain nanti. Maka disebut di situ raufur. Rahmatnya Nabi juga meliputi ini, kata dia. Ini kan mengerikan ini. Ini maksudnya apa? Maka rahmatnya Nabi ini bukan rahmat yang dicipta, tapi rahmat yang dihembuskan. Ini bukan bab akidah, tolong ya. Ini bab kema'rifatan, bab zauq. Ya. Kalau enggak nyampe zauqnya, ya diam aja, tawakuf. Oh enggak, jauh. Ini sudah jauh di bawah ini. Turunan jauh di bawah. Ini perhatiin ya. Nabi sebutannya apa? Ke atas. Ruh al arwah. Tuh, kata ruh ini punya sifat dia rahmah. Oke? Ini kata beliau, ini bukan akidah saya, ini bukan akidah, ini makrifat Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi, bukan kalam Ar-Razi. Tapi dari sisi apa? Zuhurnya. Dari sisi manifestasi nama Rahman Rahim. Coba, antum bisa bayangkan gak Rahman Rahim Allah kalau gak ada Nabi Muhammad? Gak bisa. Maka orang mengerti Rahman Rahim itu lewat pengejawantahan Sayyidina Muhammad SAW. Paham? Itu yang dimaksud rahmatnya Nabi Muhammad meliputi nama-nama Allah. Maka belum bernama dengan namanya Allah, tapi dia bukan Allah. Dia bukan Allah. Kalau kita ini panggil Rahman Rahim, gak kebayang baiknya Nabi, kita gak bisa nembus. Gak bisa kemudian meyakini kebaikannya Allah SWT itu. Nah, itu min haitsuz zuhur, ya. Wa hadhihi ar-rahmah hiya awwal syai' fataqa zulmatal 'adam. Rahmat inilah yang pertama yang terpisah dari kegelapan hal yang disebut tiada. Wa awwal sadir 'anil haqq ta'ala bila wasitah. Rahmat itulah yang pertama kali, ya, dia muncul, dia terbit dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada perantara. Wahyal wujud al mufad ala ayanil mukawanat. Maka wujud dia itulah yang mufad, yang dilimpah ruahkan kepada semua wujud alam semesta. Maka disebutkan dalam riwayat, ya, khabar awal ma khalaqallahu nura nabiyika ya Jabir, meskipun hadisnya diperdebatkan tapi dianggap sahih oleh Imam Suyuti, awal yang Allah cipta adalah nur nabi engkau wahai Jabir, ya. Walihadil haqiqal muhammadiyah. Maka hakikat, jadi hakikat muhammadi itu adalah sisi gaibnya Sayyidina Muhammad SAW. Muhammad, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, itu kan fisiknya. Tapi diri beliau yang di dalamnya itu siapa? Itu disebut al-haqiqah al-muham, hakikat Nabi Muhammad. Hakikah Muhammadiyah ini, dia bukanlah fisik, bukan empirik, bukan sesuatu yang bisa disentuh oleh panca indera, ya. Dia namanya banyak, ya. Di sini dia sebutkan, ya, banyak sekali. Dan saya pernah menampilkan kitab, namanya disebut situ 2000 kurang 5, ya. Ada 2000 nama Nabi SAW kurang 5, berarti 1995. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, salah satu namanya di sini, ya. Ya, ini banyak sekali, ada zat mata ayun awal kalam ala alkal awal sidatul muntaha al qalbu umul kitab. Nah, diurai di sini. Amir Abdul Qadir Al-Hassani mengurai ini dengan kaidah sufiyah al-arifin, bukan kaidah ilmu kalam, bukan kaidah fikih, karena di fikih enggak ada ilmu ini. Bukan dengan kaidah muhaddisin, karena di ilmu hadis enggak ada ini. Maka kalau antum cari di kitab kalam enggak ketemu, di sifat 20 enggak ketemu. Ya. Ini bukan ilmu kalam, ini ilmu ma'rifat. Apa kata beliau? Amma wajhu tasmiyati bi sidratil muntaha. Nabi itu juga disebut sidrah al-muntaha. Muntaha berarti ujung. Li'annahu al-barzakh, barzakhiyatul kubra. Karena Nabi itulah alam trans kubra yang yantahi ilaiha sayrul kummal. Semua perjalanan rohani mesti melalui beliau. Jadi orang yang bilang langsung ke Allah itu kurang ajrun.
siap-siap ente ya. Kalau dia langsung begitu berarti dia menghina gurunya, dia melupakan sang maha guru Sayyidina Muhammad SAW. Dan ana wallahi syahid ala anna Allah yuhinuhu ihana. Ya, demi Allah saya sudah nyaksiin orang-orang yang begitu. Awalnya Allah naikin dia, lama-lama dijatuhin dia. Kenapa? Yang Allah angkat cuma Nabi Muhammad wa rafa'na laka dzikra. Maka pewaris-pewaris Nabi Muhammad pasti diangkat, diangkat, diangkat. Nabi diangkat Allah. Para pewaris Nabi diangkat Allah. Ente jatuhin dia. Ente menghilangkan jasa mereka. Siap-siap ente dihilangin sama Allah SWT. Coret dari daftar kekasih Allah. Jadi kalau punya guru jangan dilupakan. Ya, ma'ikhtilaf al-ahwal ya. Walaupun nanti kita ada perbedaan-perbedaan. Ya, kali nanti ente dapat torikot baru lagi kan. Ya, jangan lupa Abu Yunal yang sudah mentalkin, memimpin zikir. Jangan lupa yang sudah ngajar kita. Kecuali ada orang ya awalnya kita ngaji tapi pas dilihat ilmunya enggak nyampe, ternyata ya udah kita tinggalin, buang semua ilmunya, seperti Imam Muslim membuang semua ilmu Al-Huzali. Ya Az-Zuhli. Ya, seperti Abu Al-Imam Abu Hasan Asy'ari membuang semua ilmu Abu Ali Al-Jubba'i. Boleh, tapi bisyarat ente punya manhaj yang qawim, manhaj yang begitu tangguh. Kalau enggak usah. Bosok gaya-gayaan juga. Semua ilmu coba tadi. Nabi, oke, Nabi enggak sekolah, oke. Coba semua disertasi yang ada di UIN YIN itu semua membicarakan ilmu Nabi bukan? Sampai IT aja urusannya ke Nabi. Ya, semuanya. S3, SPS, semuanya tentang Nabi. Hadis Nabi, tafsir Nabi juga. Akidah Nabi juga. Apalagi? Itu nulis apa waktu ini? Skripsi. Hah? Abang? Tafsir. Kan ke kitab Nabi juga kan? You know nulis apa dulu skripsi? Maqasid. Maqasid ilmunya Nabi juga. Ini Syekh Mursal ini. Hah? Filsafat manusia. Manusia yang paling sempurna siapa? Nabi juga. Ya. Nuklir, itu kimia usaha ada Imam Ghazali. Imam Ghazali belakang Nabi juga ya. Nuklir hakikat, kalau antum kan nuklir empirik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi semua pengetahuan berhenti pada beliau, baik pengertian ilmu pengetahuan empiris, rasio, tajribah, bahkan pengetahuan spiritual. Ya, semuanya berhenti pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya nihayatul maratib al-asmaiyah. Kenapa Sidratul Muntaha itu semua nama-nama orang dari situ, sebagaimana semua ilmu pengetahuan nama ada pada diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Apa kata Nabi Adam? Ketika aku ittala'tu alam jannah. Aku masuk surga main-main di surga Nabi. Nabi Adam masuk surga berapa ribu tahun tuh. Apa kata dia? Aku lihat itu akar-akar pohon, lalu ruas-ruas di daun pepohonan, bahkan urat-uratnya bidadari, semua tulisannya Muhammad dengan aksara yang berbeda. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Ini kalau dibuka ini apa, urat mukanya apa tuh? Susuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma wajhu tasmiyatihi bil qalb. Nabi ini juga disebut qalbul alam. Qalbu alam susta. Qalbul qulub. Kenapa? Annahu lubabul alam. Nih, ditulis ini, al-qalb. Nama Nabi. Tadi apa nama Nabi? Sidratul Muntaha. Ini nama keduanya? Qalbu atau qalbul alam. Kenapa kata beliau lubabul alam? Inti alam semesta ada pada Sayyidina Muhammad SAW. Wazubdatul mawjudat aliyah wa adaniha ya. Inti dari intisari alam semesta, baik yang luhur ataupun yang rendah. Wa qalbu syai' khulasatuhu. Qalbu sesuatu adalah ringkasannya. Wa minha annahu sari'u taqallub kama qala kalamhil basar. Qalbu itu cepat berubah. Nabi ini perubahannya juga cepat. Maka karena Nabi ini qalbul alam, jadi Nabi ini dapat nama lain, syari'. Apa arti syari'? Yang bikin syariat. Yang bikin, paham gak bikin syariat? Kalau orang lagi ihram, boleh kawin gak? Gak boleh, Nabi kawin.
menurut orang yang mengisbat riwayat Nabi Zu'ad dengan Maimunah. Habis itu kata beliau, habis ini, habis akad saya, balik lagi hukumnya. Terus suka-suka Nabi. Kenapa? Hukum syariat itu berlakunya buat umat. Beliau punya hukum sendiri kepada Allah. Maka dalam ilmu usul fikih ada disebut sunnah tasyri'iyah. Sunnah yang disyariatkan untuk umat, ada sunnah khasah. Ada sunnah yang berlaku pada hukum dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada orang yang boleh gugat. Paham antum? Itulah kenubuat beliau. Jadi Nabi punya hukum sendiri. Yang kita enggak boleh otak-atik, ente enggak boleh bilang, "Terus Nabi kabur maktan dong." Apa arti kabur maktan? Masa dia menyuruh sesuatu yang dia tidak lakukan? Oh, enggak begitu, itu bab dakwah. Ini bab syari'. Ya. Dan ini juga berlaku kepada sebagian pewaris-pewarisnya. Maka pewaris-pewarisnya itu ente kalau lagi datang ada jam sholat, dia belum sholat, kelihatan mengkasat mata, jangan suuzon, coba pergi aja ke musola, ke masjid, ketemu dia. Terus mana yang asli itu, yang sholat itu apa yang duduk itu? Tuh, dia punya hukum sendiri. Dia punya hukum sendiri dia. Hukum khasah, sunnah khasah dia, karena dia seorang wali, pewaris anbiya, kan bukan pewaris rasul. Kalau pewaris rasul, dia bikin syariat sendiri, gak boleh lagi. Dia pewaris nabi. Itu orang lagi mabuk betulan. Kalau mabuk aja gak wajib sholat. Ya gak benar itu orang sok-sok terus bilang sholat gak wajib gitu. Untuk apa lagi sholat? Ya itu baru kafir, itu kafir zindik tuh. Tapi kalau orang lagi mabuk bertuhan, itu lebih parah daripada mabuk mabuk tua. Makanya Imam Syibli, saya ulang-ulang berkali-kali, sedang mabuk menyebut nama Allah, ditalkin sama orang, bilang, saya lagi sibuk sama dia. Al-mashhul la yushal. Ente sholatnya gak khusyuk, terus dijadikan mi'yar sebagai standarisasi untuk menilai kewalian orang, kan gak pantas itu. Sholatnya sholat kebut-kebutan lagi ya. Ini dawami sholatnya agak panjang dikit, langsung ngeluh, langsung turun mudut ya kan. Terus ketemu wali, zahir mata kita dia ngeliat gak sholat, terus bilang, oh, hanya di wali setan nih, sembarangan ente ya. Nih perhatiin ya, Imam Syarani nulis kitab Hadil Ha'irin 2 jilid. Apa kata dia? Hati jiwa berkata-kata disebut hadisun nafs, membicarakan keburukan orang bagi ahlul haqa'ik setara dengan gibah. Makanya busuk tuh dalamnya tuh. Perhatiin ya, dalam hati buka camuk bicarain orang kan. Duduk-duduk tuh jadi juri ya kerjaannya kan. Nah itulah masalah ahli-ahli ilmu zahir ini, sibuk hatinya mencari kesalahan-kesalahan orang, mencari keburukan-keburukan orang. Itu dalamnya busuk bangkai itu. Ya, kalau ngelihat orangnya ya bangkai jalan itu. Itulah bahasa kasarnya sampai ke sana itu. Ini bahasa Imam Syah, bukan bahasa Ar-Razi, bahasa Imam Syah. Nih, apa kata beliau? Ngomongin orang di sini bagi ahli haqaik setara dengan gibah. Busuk kalau gibah itu busuk menyebar kebusukan. Kalau sini busuk di dalam. Tinggal diceknya ngomong, Senu gimana? Terus langsung tuh keluar tuh busuknya. Gitu ya. Ngomongin orang terus ya. Nauzubillah sumanau subillah. Qalbu di sini juga berarti dialah qalbu dairatul wujud wa nuqtatiha ya. Inti alam semesta dan titiknya. Dia juga bersenama al-aql al-awwal. Ada di sini? Li'annahu awwalu man aqala 'anil haqq. Karena dialah yang pertama yang berpikir tentang Allah, apa yang mengenal memahami Allah. Bi qawlihi kun ya, dengan kalam Allah kun aujal ta'ala la fi madda wa la fi muddah 'aliman bi dzati. Tidak pada materi, tidak pada muddah ya. Muddah ini tempo ya. Aliman bizati, mengerti dengan zatnya, ilmuhu zatu la sifatan lahu, fahuwa tafsil ilmul tafsil ilmil ijmal ilahi wa qatara fi khabar awwal ma khalaqallahu al-aql. Yang pertama Allah cipta adalah al-aql, berarti kun pertama Allah. Ini ada berapa ikhtilaf, ada yang nyebut al-qalam, ada yang nyebut al-aql, ada yang nyebut an-nur, namun yang sahih dalam sunan Tirmizi hasan ya, itu al-qalam.
Maka Sayyidina Muhammad ini bernama Al-Qalam. Ayatnya gimana? Nun wal qalami wa ma yasturun.

Buya Asfi dan Buya Aldo. Jadi kalau mereka jarang di majelis, mohon dimaklumi dulu. Mereka lagi sedang mendalami itu. Saya nggak tahu dia mendalami di mana, nggak tahu saya. Ya adalah ya. Nama lain beliau apa? Ummul Kitab. Tadi kita sudah bahas ya. Ummul Kitab. Karena wujud mundarijun fiha indirajal hurufi fid dawat. Karena wujudnya termasuk kepadanya susunan-susunan huruf fid dawat, dalam dawat. Coba perhatiin tinta. Dulu tinta itu enggak seperti kita sekarang begini. Tinta itu ada di satu tempat. Coba saya ambil, kan di sini modelnya begitu sekarang kan? Kita pencet tuh yang warna kuning, cet, itu tinta. Paham maksudnya? Maka Ummul Kitab itu si dawatnya, ummul huruf. Maka tinta itu kalau ditumpuk, apa itu? Titik, nuktah. Ya kan? Itulah awal semua huruf. Maka kalau kita menulis huruf apapun, dimulai dengan langsung titik apa langsung baris? Ya? Langsung belok dia bagaimana? Coba saya tulis dulu. Mau tulis, coba hurufnya ada request gak, huruf apa? Hah? Hah? Lam, oke, okay. Lam, tet, nah, titik dulu, baru, apa lagi hurufnya? Nun, tuh, dari titik dulu, maka titik itu adalah ummul huruf, sebagaimana Nabi SAW disebut ummul kitab, maka semua alkitab dari beliau, jadi semua yang antum tulis hari ini di kampus, dimanapun, itu bersumber dari ilmu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ilmu umum itu kalau dicek-cek ke belakang ketemunya ke sana lagi ya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau disebut masdarul wujud, sumber wujud ya. Fal kitab huwal wujud al mutlaq. Maka alkitab itu disebut juga al wujud al mutlaq. Wa hadhihi al haqiqah alladhi tulidul kitab minha ya. Tuladul kitab minha. Jadi dari situlah muncul alkitab. Falaisal kitab illa ahad wajhai hadhil haqiqah. Maka kitab ini hanya salah satu wajah dari hakikat Sayyidina Muhammad SAW. Idhil wujud ad wajhaiha wal adam huwal wajhu thani. Jadi ada wujud, ada adam, dua wajah dia. Falahadha ma qabilat al-adbarah bisyai li'annahuma fiha wajhun illa wahyadidduh. Kita gak usah terjemahin itu karena bikin antum pusing. Aneh terjemahin juga pasti gak paham. Nama lain beliau Ruhul Kudus. Ruhul, nah ini nama ini sudah kita imlakkan, ini boleh dipakai untuk selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad as-sidratil muntaha, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad qalbil alam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-aql al-awwal, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ummul kitab, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Ruhul Kudus. Apa makna Ruhul Kudus? Kudus itu al-bari min kulli naqisatin, yang terbebas dari segala yang kurang. Kita coba lihat teksnya ya. Falanna ruhul kudus anil naqais al-kauniyah fa huwa ruhun la kal arwah. Hah? Kalau salam dari aurat, kalau ini an-naqais alladhi la yalik. Jadi kalau salam dari aib, keburukan. Kalau ini dari kekurangan yang enggak pantas. Maka bernamalah beliau birruhil a'zam. Karena dia ruhnya beda dengan semua ruh kita. Ini punya ruh enggak? Beda kualitas ruhnya antum. Ruh kita ini sudah enggak tahu udah percikan-percikan keberapa ini. Ya. Tapi semuanya harus berpulang kepada Allah. Lewat siapa? Ruhil arwah. Sebagaimana tubuh kembali ke tanah, maka ruh harus pulang kepada induknya. Induknya adalah, sumbernya adalah ruhul arwah Sayyidina Muhammad SAW. Maka ruh beliau ini bukan ruh kecil, dia ruh agung besar. Idil arwah al-juz'iyah li kulli surati jismiyah wa ruhiyah wa aqliyah wa khayaliyah wa mithaliyah innama hiya fa'ibah minhu. Ruh-ruh yang antum punya sekarang itu likulli surah jismiyah, yang punya jasadnya, ruhiyahnya, akalnya, khayalinya, misalinya, itu fa'idah minhu, adalah

hasil limpahan dari ruh Nabi Muhammad. Jadi ruh kita berasal dari siapa? Itulah makna salawat as-salatu wassalamu alayka ya abati ya abaruh. Bukan abati habaib ini. Nanti kena pasal kita sama Habib Hussein nanti ya. Kita enggak punya nasab itu. Ini bab ruh. Ini bab ruh. Kita bukan lagi ngomongin bab nasab. Jadi ada yang protes sama kita terus bilang enggak boleh ente bilang ya abati ya Rasulullah. Lah terus kitab ini gimana nih dong? Ya. Di kitab-kitab maulid semuanya nyebut al-ab al-azam al-ab al-akbar. Ya, berarti mereka-mereka ini menisbatkan dirinya bukan ke bapaknya dong. Karena salah satu dosa besar itu, jadi ini dia enggak paham, itu hadis kan beda. Nabi itu mengatakan salah satu dosa besar orang menisbatkan dirinya menyebut nasab ayahnya, tapi itu bukan ayahnya karena gengsi. Itu pengkhianatan kepada ayah dan merusak nasab. Dua. Itu babnya. Kalau bab ini kan enggak masuk, kita bukan lagi ngomongin nasab. Ini bab ma'rifat. Ya, kalau enggak percaya enggak apa-apa, ini bukan untuk dipercaya, ini untuk diketahui. Ya, kan ini enggak masuk rukun iman ya. Terus apalagi nama beliau? Ah, ini yang paling penting nih, Buya Yunal tadi udah baca ini ya. Tasmiyatuhu bihaqiqatil haqa'iq. Nah, ini sebenarnya sudah dimulai oleh beliau di bab Ummul Kitab, tapi sengaja saya enggak bacain. Di Ummul Kitab ini di baris ketiga, fala yuqalu inna haq wala khalaq wala ain wala ghair. Kelihatan? Maka Ummul Kitab atau Ruhul Kudus atau Haqiqatul Haqaiq, dia tidak disebut zat Allah, hak. Juga tidak disebut juga makhluk. Terus apa? Al-ma'lumat salasa. Nih, perhatiin. Di bab Haqiqatul Haqaiq. Ya, kita langsung loncat aja ke baris keempatnya. Al-ma'lumat salasa. Objek ma'rifat itu tiga. Al-Haq Ta'ala, Allah Ta'ala. Wal-alam, alam semesta. Baik alamul amr atau alamul khalq. Yang ketiga, ma'lum salis, la yusuf bil wujud wala bil adam. Enggak disebut ada dan tiada. Tuh, bingung kan ente? Kita baru sebut selain makhluk ada manfuh. Bingung mereka. Berarti orang ini ikut sesat nih, karena ini disesatkan waktu itu. Ya, enggak sabar, enggak mau baca kitab pelan-pelan. Ya, bahwa bab ini ada kok ulama yang ngomong, dan itu ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan diyakini wali kutub bila syak. Ya, mungkin dia punya wali kutub sendiri kali ya, kutu kupret ya. Ma'lum thalis la yusafu bil wujud ula bil adam, la bil haq wala bil khalq. Tidak disebut wujud, tidak disebut atiada, tidak disebut dia Tuhan karena dia bukan Tuhan, tidak disebut dia makhluk karena dia tidak di ciptakan dari tanah atau dari anasir yang empat. Tidak disebut hudus baru, tidak disebut juga qadim. La bil wujud wala bil imkan. Wah, ini bahasa mulai ngeri nih. Bukan juga mungkinul wujud, bukan juga wajibul wujud. Nih, perhatiin, ini kalimat yang paling mengerikan yang saya baca selama baca kitab ini nih ya. Idza wasafa bihil haq fa huwa haq. Kalau Allah memberi dia sifat haq, maka dia haq. Idza wasafa bil khalq fa huwa al khalq. Jika makhluk menceritakan dia, maka itu berarti dia sisi kemakhlukannya. Jadi kalau antum yang cerita tentang Nabi Muhammad, maka itu pasti sisi kemakhlukan Nabi. Kalau Allah bercerita tentang Nabi, sisi haknya. Ini mengerikan nih bahasa kitabnya nih ya. Belum mengerikan lagi, masih ada yang lebih ngeri. Wa idza wasafa bil qadim fa huwa qadim. Ini yang paling saya takut di kitab ini nih. Wa idza wasafa bil hadis fa huwa hadis. Kalau yang mensifatkan dia adalah zat yang qadim, maka dia diikut dikodimkan. Baru saya paham kenapa Aba Guru Sekumpul dulu ngomong Muhammad qadim. Maksudnya ini berarti beliau sesat. Enggak, kita enggak paham literatur beliau. Literaturnya sudah di atas level orang-orang biasa. Ini bukan bab akidah, ini bab ma'rifat. Oh, berarti ada wujud yang qadim selain Allah. Enggak begitu bro, enggak begitu. Nanti ane jelasin apa yang dimaksud. Idza wasafa bihil qadim fahuwa qadim. Enggak, tetap wujud mutlak itu cuma satu, Allahu ahad, satu aja. Nah, nanti kalau ada masa kita jelaskanlah itu. Wa idza wasafa bil hadis fa huwa hadis. Jika yang mensifati dia makhluk yang baru, maka dia disebut baru.
Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, berarti dia tidak qadim, juga tidak hadis. Terus dia siapa? Wallahu a'lam. Nanti ada jawabannya. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, semoga ini bermanfaat. Kan jadwal saya sekali dong kan? Ya, ya dua kali. Dasar ente. Hari apa lagi? Terakhir kayak mau kiamat. Ya, insyaallah nanti kita lanjutin ya. Jadi ngaji marifat itu makanan buat ruh. Tapi di ribat kita nyarinya yang ada kitabnya. Karena kita khawatir kalau enggak ada marojeknya, enggak referensinya, nanti kalau teman-teman ini bingung nanti rujuknya gimana? Buya-buyanya lagi kabur kan. Menghilang. Tinggal nanti dibuka kitabnya ya. Semoga kajian ini Allah ridai ya. Mohon maaf jika ada kalam-kalam itu biasa tadi itu ekspresi-ekspresi aja tuh, gaya-gaya saja biar antum enggak ngantuk ya. Maka keluarlah istilah yang aneh-aneh menantuk itu gaya-gayaan aja ya. Supaya ilmu ini bisa masuk dengan semua gimmick-gimmick saya ya. Dan saya minta ampun jika gimmick ini ada yang tersinggung, ada yang tersungging, ada yang tersungguh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kemudian saya kasih resep. Kalau seandainya betul dia mendolimi Anda, atau memang itu karena ngiri di hati Anda, Anda ambil resep saat ini. Resep saat ini juga Anda ambil, insya Allah selesai nanti. Apa itu? Setiap hari, setiap habis sholat, setiap malam, Anda mendoakan orang tersebut dengan doa kebaikan. Lakukan. Jangan membantah. Lakukan doa dengan kebaikan. Supaya hati Anda mulai lembut. Ya Allah, berikan kebaikan tetanggaku, ya Allah. Terus rezekinya semakin lapang, ya Allah. Anaknya baik-baik, ya Allah. Suaminya baik, ya Allah. Doain terus begitu, doain terus. Latih begitu. Kalau memang dia orang berbuat zalim kepada Anda, Allah kabul doa Anda, tidak ada zalim lagi. Kalau ternyata yang kotor hati Anda, semakin bersih setelah itu. Lakukan seperti itu. Dan setelah Anda mendoakan orang tersebut, maka ada jaminan yang disabdakan Nabi, jaminan Allah akan berikan kepada Anda lebih dulu. Anda doakan dia biar dilapangkan rezekinya, Allah melapangkan rezeki Anda. Kalau sudah Anda mengamalkan resep ini dari Nabi, maka perlahan akan reda itu, kedolimannya pun akan berhenti. Kalau memang kekotoran hati Anda pun akan segera sirna.

0: diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.
1: Bapak-bapak, mau bayangkan bagaimana nanti dikubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak dikubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh. Tenang, Pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan, makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh. Tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kubur. Tapi kan ada amalku, Ustaz. Ada pahalaku, Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat, Ustaz, tapi gak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis, Ustaz, tapi gak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur.

yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan solehah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Islam Center rahimakumullah. Kembali puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini, memberikan limpahan taufik hidayah karunia-Nya kepada kita. Dan kita menuju melangkahkan kaki ke Islamic Center Kaltim bersama kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Pada subuh ini kembali bersama-sama kita dengarkan kajian taklim. Telah hadir di depan kita Al-Mukarram Kyai Haji Helmi Nizami. Insyaallah nantinya akan memberikan tausiah kita pada subuh ini. Sebelumnya tak lupa untuk kita berniat itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Dan insyaallah nanti sebagaimana biasa di penghujung sebelum waktu isyraq, Pak Kiai diberikan kesempatan kepada para jemaah untuk kita perdalam dalam sesi tanya jawab berkaitan dengan kajian yang Pak Kiai sampaikan nantinya. Bersama kita simak kepada Kiai Haji Helmi Nizami, disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, wabil khusus imam besar Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur. Yang kita hormati, kita muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Secara umum, nikmat Allah itu dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama yang kita rasakan pertama adalah nikmat ijad, nikmat diciptakan diri kita, nikmat dihadirkan kita ke muka bumi ini, itu namanya nikmat ijad. Dan yang kedua yang kita dapatkan nikmat Allah ini namanya nikmat imdad, nikmat kelangsungan hidup kita. Mulai lahir sampai mati kita senantiasa mendapatkan nikmat Allah. Dan subuh ini kita masih diberi Allah nikmat sehat. Secara totalitas tubuh kita sehat. Badan sehat, mata sehat, telinga sehat, jantung sehat, paru-paru sehat. Walaupun sebagian kita mungkin ada gangguan-gangguan kesehatan, secara umum tubuh kita sehat. Buktinya kita bisa datang ke Masjid Baitul Muttaqin pada subuh ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat umur. Napas kita masih turun naik. Kita masih bernapas. Mungkin subuh ini ada saudara kita yang menghembuskan napas yang terakhir. Kita masih bernapas dan berada di masjid, ini juga nikmat Allah. Nikmat imdad untuk kelangsungan hidup kita. Oleh karena itu nikmat Allah ini kita syukuri. Ya. Bagaimana mensyukurinya? Yaitu memanfaatkan nikmat Allah ini kepada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Termasuk kita datang ke Masjid Baitul Muttaqin ini untuk melaksanakan salat subuh. Salat subuh tersebut kita hantarkan dengan pembacaan wirid dan doa, kemudian kita lanjutkan pengajian agama. Ini bukti syukur kita terhadap nikmat Allah. Kalau ini dilakukan, insya Allah nikmat itu ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, nikmat akan kutambah. Mudah-mudahan umur kita bertambah, kesehatan kita bertambah, dipelihara oleh Allah. Ini bagian yang pertama saya sampaikan. Bagian yang kedua, yang menyangkut aspek kehidupan kita. Ya, kita hidup di muka bumi ini tidak lepas daripada aspek hukum. Kenapa ini saya sampaikan? Karena saya kebetulan pernah mengabdi di peradilan agama kurang lebih 43 tahun. Saya mengabdi di pengadilan agama, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, kurang lebih 43 tahun. Di sini saya sampaikan bahwa data perkara yang masuk ke pengadilan agama itu selama saya mengabdi tahun 2023, jumlah perkara yang diterima dan diputus oleh pengadilan agama Sekalimantan Timur

itu jumlahnya lebih daripada 12.000 perkara. Lebih daripada 12.000 perkara dalam tahun 2023. Baik perkara perceraian, perkara warisan, perkara harta bersama, ya perkara pemeliharaan anak, perkara ekonomi syariah. Dari semua perkara itu yang paling banyak yang masuk ke pengadilan agama itu adalah perkara perceraian. Perceraian itu hampir 8.000 perkara dalam satu tahun, tahun 2023. Baik yang mengajukan istri ataupun yang mengajukan suami. Tapi umumnya yang banyak mengajukan cerai itu adalah ibu-ibu perempuan. Kurang lebih 70% ibu-ibu itu mengadukan cerai suaminya ke pengadilan agama. Timbul pertanyaan, ada apa dengan suami ini sebenarnya? 8.000 orang bercerai setahun. Ya. Berarti dapat disimpulkan dalam tahun 2023 itu pengadilan agama Sekalimantan Timur itu menghasilkan janda jumlahnya 8.000. Nah, 8.000 janda bayangkan. Banyak. Duda juga 8.000. Faktornya macam-macam. Faktor ekonomi bisa, faktor lepas tanggung jawab bisa juga, faktor kekerasan dalam rumah tangga bisa juga. Jadi 8.000 orang bercerai Sekalimantan Timur itu dalam tahun 2023. Oleh karena itu, dari fakta ini yang kita ambil hikmahnya, bagaimana kita melakukan penguatan terhadap rumah tangga kita. Yeah. Orang kawin itu mestinya sudah ada dasar penguatan rumah tangga. Apa dasarnya? Dasarnya yang pertama, perkawinan, pernikahan itu harus dilandasi oleh iman, harus dilandasi oleh agama. Karena kawin itu merupakan peristiwa hukum, dan kawin itu membawa konsekuensi tanggung jawab hak dan kewajiban. Ada hak istri, ada hak suami, ada kewajiban istri, ada kewajiban suami. Makanya rumah tangga pertama harus didasari oleh iman. Di sini Rasulullah menjelaskan, ya, nikahilah perempuan itu dengan pertimbangan empat macam. Pertama, nikahi perempuan itu karena kecantikannya, silakan pilih karena cantiknya. Yang kedua, nikahilah perempuan itu karena keturunannya, keturunan orang bagus, keturunan kiai, keturunan ningrat misalnya, silakan. Yang ketiga, pilihlah perempuan itu karena hartanya, silakan. Dan yang keempat, kata Rasulullah, pilihlah perempuan itu karena agamanya. Fasbir bidati dini, maka kata Rasulullah, pilihlah yang diutamakan karena agamanya, karena keimanannya. Itu pesan Rasulullah dalam membentuk rumah tangga, dalam melaksanakan perkawinan. Karena perkawinan itu, di dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74, bahwa perkawinan itu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu konsepnya undang-undang nomor 1 tahun 74. Jadi ikatan lahir batin antara seorang laki-laki seorang perempuan membentuk rumah tangga yang kekal bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan keimanan. Ini yang pertama yang perlu kita tanamkan dalam rangka penguatan rumah tangga. Perkawinan didasari oleh keimanan. Kemudian juga yang kedua, problem di masyarakat kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kita bertanya, kadang-kadang ada orang waktu nikah

0: ternyata, mohon maaf, ini fakta nih, bukan saya tidak menyinggung orang lain. Faktanya, ketika mau nikah, kadang-kadang perempuannya sudah hamil. Boleh gak dinikahkan? Di dalam kompilasi hukum Islam, perempuan yang sudah hamil boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Begitu dia sudah nikah, anaknya lahir, nikahnya tidak perlu diulang lagi. Tetap nikah yang pertama itu nikah yang sah, walaupun nikahnya perempuan tersebut dalam keadaan hamil. Jadi boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Tetapi di dalam kitab fikih yang saya belajar dengan ustaz, bukan saja laki-laki yang menghamilinya, tapi juga boleh dinikahkan dengan laki-laki lain. Atau fikih begitu pandangannya. Jadi boleh saja dinikahkan. Dan ini sering terjadi masuk ke pengadilan agama. Kenapa? Karena ketika mau nikah, ternyata umurnya si perempuan, umurnya laki-laki tidak memenuhi syarat, umurnya 16 tahun. Pada undang-undang mensyaratkan perkawinan itu bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan juga berumur 19 tahun. Ini umurnya 16 tahun mau kawin. Caranya harus mendapat dispensasi dari pengadilan agama. Oleh pengadilan agama diperiksa perkara itu. Lihat orangnya, apakah ada hubungan larangan kawin? Tidak ada, orang lain boleh kawin dia. Kadang-kadang yang ngaku pas sudah hamil sekian bulan. Nah, itu juga jadi pertimbangan hakim. Ya. Jadi oleh karena itu kesimpulannya bahwa perempuan yang hamil boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Dasarnya adalah kompilasi hukum Islam yang dibuat oleh ulama-ulama seluruh Indonesia. Ini yang pertama. Kenapa? Karena nikah itu adalah peristiwa hukum yang mengakibatkan adanya konsekuensi hukum, hak dan tanggung jawab. Sekarang yang kedua, ini juga terjadi di masyarakat. Bagaimana kalau nikah itu dilakukan secara sirri, secara sembunyi-sembunyi? Padahal dalam undang-undang, pernikahan itu harus dilakukan di hadapan pejabat pencatat nikah. Dalam hal ini kepala kantor urusan agama. Ada orang nikah sembunyi-sembunyi. Apakah nikahnya sah atau tidak? Kalau rukunnya terpenuhi, rukun nikah itu yang pertama adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan. Antara calon ini tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dia, bukan hubungan susuan, dia orang lain, boleh kawin. Itu yang pertama rukun nikah, adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. Yang kedua adanya wali. Wali ini ada dua macam, ada wali nasab, ada wali hakim. Wali nasab itu bapaknya, bapaknya tidak ada kakeknya, kakeknya tidak ada pamannya, saudara bapaknya. Kalau tidak ada saudaranya laki-laki sendiri, itu wali nasab. Wali nasab sesuai dengan urutan-urutan wali. Sedangkan wali hakim itu sekarang ini memang wali hakim itu dipegang oleh kepala kantor urusan agama kecamatan. Wali hakim itu adalah bertindak sebagai wali apabila perempuan itu tidak mempunyai wali. Bapaknya tidak ada, kakeknya tidak ada, pamannya tidak ada, saudara laki-lakinya tidak ada, dia sendiri saja, maka kepala kantor urusan agama yang menjadi walinya untuk dia nikah. Ini yang kedua hukum rukun nikah. Yang ketiga rukun nikah itu adalah adanya dua orang saksi yang adil. Nah, di sini masyarakat perlu hati-hati. saksi yang adil itu saksi yang orangnya memang tidak fasik. Karena kalau kata guru bait, saksi nikah itu orang fasik, nikahnya bisa menjadi tidak sah. Apa itu fasik? Fasik itu orang yang melakukan dosa besar belum sempat bertobat, itu fasik. Korupsi dosa besar itu. Ya, belum bertobat jangan dijadikan saksi. Pejabat yang korupsi jangan dijadikan saksi, tidak sah nikahnya. Karena dia fasik. Melakukan dosa besar dan dia tidak bertobat. Yang kedua, orang fasik itu adalah orang yang mengekali dosa-dosa kecil juga tidak bertobat, fasik juga dia. Jadi dipilihlah saksi nikah itu saksi yang adil, jangan fasik orangnya. Dua orang saksi itu yang ketiga rukun nikah. Yang keempat, rukun nikah itu adanya ijab kabul. Ujar imam atau ujar walinya, saudara Muhammad, engkau aku nikahkan dengan anak kandungku sendiri dengan maharnya 500 ribu rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Nah itu ijab kabul namanya. Dan itu jangan putus antara wali dengan mempelai laki-laki. Begitu diucapkan, makanya dipegang tangannya dipegang imam, ditekan imam, baru dia menjawab ijab dan kabulnya itu. Harus bersambung, jangan putus. Ya. Itu yang keempat, rukun nikah. Yang kelima, rukun nikah itu adalah adanya mahar. Kalau itu dilaksanakan, maka nikahnya sah secara hukum Islam. Tapi bagaimana kalau dilakukan sembunyi-sembunyi tanpa didaftar di kantor urusan agama kecamatan? Nikahnya sah saja secara hukum Islam, tapi pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi ngurus buku nikah tidak bisa. Kalau sudah punya harta bagi warisan tidak bisa. Kalau punya anak minta akta cerai tidak bisa. Kenapa? Karena buku nikahnya tidak ada. Sebabnya apa? Sebab pernikahan dilakukan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah, dalam hal ini kantor urusan agama kecamatan. Itu faktornya. Jadi kalau rukunnya terpenuhi, yang nikah siri itu, nikah sembunyi-sembunyi itu, rukunnya terpenuhi, nikahnya sah saja, tapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Membawa konsekuensi, membagi warisan sulit, membuat akta kelahiran anak sulit, bagi harta bersamanya sulit, karena tidak ada bukti. Nah ini yang perlu kita ketahui juga tentang nikah siri itu, punya konsekuensi hukum yang merugikan masyarakat juga pada dasarnya. Jadi kawin peristiwa hukum. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, setelah kawin punya anak. Punya anak pun peristiwa hukum. Maka setiap anak yang lahir itu harus dicatat di kantor catatan sipil. Karena anak ini juga lahir ke muka bumi, membawa konsekuensi hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang tuanya dan bagi anak. Dalam Islam, kalau anak lahir itu orang tua punya kewajiban. Apa wajibnya? Yang pertama, wajibnya orang tua itu memberikan nama kepada anak. Wajib beri nama. Karena nama ini bukan saja dipanggil di dunia, nama manusia juga dipanggil nanti di akhirat. Jadi kita punya nama. Dan nama ini diusahakan nama yang bagus, nama yang baik, nama yang artinya baik, nama yang filosofinya baik, nama yang tujuannya baik. Karena nama kadang-kadang ada juga bagus, tapi didengar kurang bagus. Apa contohnya? Namanya bagus, Saidil Ayam. Nah, jadi panggil ayam, ayam-ayam. Nah, kan tulang bagus, itu pada artinya bagus. Saidil Ayam itu artinya hari Jumat, itu bagus. hari yang diutamakan dalam Islam, hari Jumat itu. Tapi dipanggil kurang kurang bagus. Ini sedikit menyimpang sedikit nih. Ada orang di Banjarmasin ngasih nama anaknya bagus. Dan dia mengasih nama anak itu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Anaknya perempuan, lahirnya hari Rabu malam Kamis, oleh bapaknya dikasih nama Rika Wania Albar. Kan bagus namanya itu, Rika Wania Albar. Ditanya orang, bapaknya kenapa anaknya dikasih nama Rika Wania Albar? Karena kata bapaknya, saya kasih Rika itu kebetulan anak ini lahirnya Rabu malam Kamis. Jadi Rabu Kamis disingkat Rika, Rabu Kamis. Nah, bagus juga itu. Kenapa dikasih Wania? Wania juga singkatan warga negara Indonesia asli. Nah, bagus juga namanya itu, Wania. Warga negara Indonesia asli. Kenapa ujungnya ada Albar? Apakah bapak orang Arab? Kan Albar itu paham Arab. Albar, Al-Qab, Al-Habsi, Al-Hinduwani. Ya, itu paham-paham Arab itu. Kenapa Albar? Kata bapaknya, memang kami bukan orang Arab. Albar itu singkatan. Kebetulan bapaknya Al-Labiyu, ibunya Barabai. Albar singkatannya. Nah, bagus juga itu. Tidak apa-apa. Yang penting, anak wajib diberi nama. Yang kedua, sunat. Sunat diberikan akikah. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Kalau tidak sanggup, boleh laki-laki 1 ekor kambing. Boleh. Ini hukumnya sunat. Yang wajibnya beri nama. Yang kedua yang wajib, yang kedua membesarkan jasmani dan rohani anak. Ini kadang-kadang terjadi fakta di pengadilan agama. Anaknya masih kecil, umurnya 2 tahun. Umurnya kadang-kadang ada juga yang 6 bulan masih. Bapak ibunya bercerai. Secara hukum Islam, anak yang belum mumayyiz, yang belum mencapai umur 12 tahun, ibunya wajib mengasuh. Bapaknya wajib memberikan nafkah, walaupun kedua orang tuanya bercerai. Jadi laki-laki ingat, kalau bercerai misalnya, tetap anak diberikan nafkah untuk kehidupan dia. Itu wajib itu. Kalau dia kasih nafkah, gugat ke pengadilan agama, nanti kita sita hartanya. Kalau dia kita sita rumahnya, boleh. Jadikan jaminan untuk memberikan nafkah kepada anak, dibolehkan itu. Ya, dibolehkan. Jadi yang kedua, orang tua wajib memberikan perkembangan jasmani dan rohani anak. Berikan nafkah kepada anak. Yang ketiga, orang tua wajib memberikan pendidikan agama. Diingat sini, yang diwajibkan itu pendidikan agama. Tanamkan akidah kepada Allah, keimanan kepada Allah. Perintahkan dia belajar membaca Al-Quran. Ajarkan kepada dia ilmu tentang masalah ibadat. Ajarkan. Masukkan ke pesantren, silakan. Itu yang keempat. Dan yang kelima, orang tua wajib mengawinkan kalau sudah cukup usia untuk kawin. Kalau sudah dikawinkan, lepaslah tanggung jawab orang tua secara syariat terhadap anaknya. Namun untuk membina dan mengarahkan keluarganya, masih tetap kita bina, kita arahkan. Tapi kewajiban sudah selesai. Nah, itu kewajiban untuk kepada anak. Jadi oleh karena itu, ini perlu diperhatikan, karena kadang-kadang orang tuanya bercerai, anaknya terlantar. Ibunya tidak sanggup memberikan pendidikan, tidak sanggup memberikan nafkah kepada anaknya. Bapaknya lepas tanggung jawab, nih jangan. Bapaknya berdosa itu. Dan nanti di akhirat akan dituntut oleh anaknya, bapaknya itu. Kenapa? Karena tidak ngasih nafkah. Nah, ini bagian yang ketiga. Yang keempat, kita berumah tangga dari nol misalnya kawin. Setelah itu punya kemampuan, kena berusaha, bekerja, lalu beli tanah. Membeli tanah, beli rumah, beli kendaraan, itu semua merupakan peristiwa hukum. dan membawa konsekuensi hukum. Punya harta waktu kawin dari nol dan punya apa-apa, sekarang punya tanah sekian hektar, punya rumah sekian buah, punya kos-kosan, punya mobil, punya motor, itu membawa konsekuensi hukum. Kalau misalnya salah seorang meninggal dunia, maka harta yang didapat dalam masa perkawinan itu harus dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena itu harta bersama. Harta bersama itu definisinya adalah harta yang didapat dalam masa kawin, itu harta bersama. Kalau salah seorang meninggal, harus dibagi dua. Kalau terjadi perceraian, juga harus dibagi dua. Ini diatur di mana? Diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Sumbernya di mana? Sumbernya di dalam kitab Sabilal Muhtadin yang disusun oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dalam fikih Syafi'i tidak ada, fikih Hambali tidak ada, fikih Hanafi tidak ada. Jadi ini penemuan hukum dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab beliau Sabilal Muhtadin, bahwa harta bersama itu harta yang didapat dalam masa perkawinan. Apakah suami yang bekerja, apakah istri yang bekerja, semuanya tetap itu menjadi harta bersama. Sertifikat nama suami no problem. Sertifikat nama istri tidak jadi masalah. Yang penting dibuktikan harta itu, rumah itu, tanah itu didapat dalam masa kawin. Itu namanya harta bersama. Banyak hartanya, miliaran. Berumah tangga sudah 25 tahun, meninggal suaminya. Hartanya banyak. Gimana caranya? Maka yang pertama dulu yang dipilah harta bersama itu berapa macam semuanya. Dihitung mana harta bersama, mana harta bawaan. Harta bawaan itu harta yang didapat oleh salah satu pihak dari mungkin hibah, dari warisan orang tuanya. Itu harta bawaan namanya. Harta bawaan tidak termasuk di dalam harta bersama. Kalau suaminya meninggal, maka yang dibagi dua itu harta bersamanya. Separuh milik yang masih hidup, suaminya meninggal, istrinya dapat separuh dulu dari harta bersama itu. Yang separuhnya itu menjadi harta warisan. Dari harta warisan itu, istri pun dapat lagi. Kalau ada anak, dia dapat seperdelapan. Kalau tidak ada anak, dia dapat seperempat. Jadi dapat harta pun itu peristiwa hukum dan punya konsekuensi hukum. Jadi yang kita bicarakan subuh ini, pertama orang mulai kawin. Yang kedua orang punya anak. Yang ketiga orang dapat harta. Itu semua punya konsekuensi hukum dan harus diatur secara hukum dan diatur semua itu di dalam hukum Islam. Barangkali ini pengantar saja. Silakan ada tanya jawab, kita persilakan saja. Untuk saya cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan yang mau bertanya. Oh, ini sayang. Dapat aja sayang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa yang dijelaskan tadi, paparan yang pertama guru masalah ijab kabul dalam akad nikah. Artinya kan guru, kalau sudah bersuami istri itu kan ya jelas otomatis kan berhubungan suami istri gitu kan. Kenapa kan dilibatkan dalam ijab kabul itu, akad nikah itu rukun-rukun mandi wajib? Jika jelaskan arahnya ke sana guru. Ini pengalaman ulun pas waktu ulun ke Banjar harian tuh, bukan ulun menomor dua kan bang masalah ijab kabul. Cuma pas pengulu harian tuh, sebelum itu di nomor satu kan masalah mandi wajib. Hafal kada? Sebab arahnya ke situ. Artinya kalau umpamai kita kada hafal mandi wajib kan sah. Ini Islam ini. Kalau sudah kayak itu tuh sama yang kayak seorang kayak apa aja orang jual, maaf bahasa kasarnya kayak hewan kayak itu. Ya dikhawatirkan Bukan, selama ini kan ada aja di

0: Yang pertama menyangkut tentang mandi, itu mandi wajib. Kadang memang kadang-kadang ya calon mempelai itu tidak tahu dia mandi wajib apa, atau niatnya cara mengalirkan air ke tubuh bagaimana. Nah itu mestinya pranikah, sebelum nikah itu diajarkan. Termasuk juga mengajarkan sembahyang. Kan juga banyak orang yang sudah berumah tangga ada sembahyang lagi, banyak juga. Nah itu memang belajar itu adalah merupakan kewajiban personal masing-masing. Nah, jadi setiap orang harus belajar itu. Nggak kawin, apa yang saya persiapkan. Termasuk juga menyampaikan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Itu sampaikan juga, itu kadang-kadang nggak disampaikan. Jadi memang banyak hal yang mesti dipersiapkan ketika ingin membina rumah tangga. Sedangkan rukun nikah itu rukun yang terkait dengan pernikahan. Sedangkan masalah sembahyang, masalah mandi wajib, itu sifatnya ada persiapan personal. Yang bersangkutan mesti mempersiapkan diri, apa yang perlu saya persiapkan dalam membina rumah tangga ini. Ya. Karena rumah tangga yang akan berkualitas memang rumah tangga yang didasari oleh agama. Nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Sinarilah, kata Rasul, rumah kamu itu dengan ibadah salat dan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi memang seyogianya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan harus mempersiapkan diri bagaimana caranya untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, yang damai, tenang, ya, mawaddah, kasih sayang, warahmah, dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu memang kewajiban personal untuk mempersiapkan diri. Tapi juga semestinya dari pihak Kementerian Agama juga memberikan nasihat-nasihat perkawinan, termasuk masalah mandi wajib, masalah sembahyang, hak kewajiban suami istri, dan sebagainya, itu dikasih tahu lah. Jadi memang sarana bagus begitu. Jadi nanti bahan pertimbangan juga oleh Kementerian Agama, hal-hal yang perlu dipersiapkan di dalam membina rumah tangga, agar terbina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, yang lain ada silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam serapil silin sayyidina Muhammadin wa'ala senin Rabi selesai. Guru, lu mau bertanya, mungkin ini masalah hak warisan, betul?
0: Iya.
1: Begini, di sebuah rumah tangga yang tidak punya keturunan, katakanlah menikah sudah 40-an tahun tidak punya keturunan, lalu sebelum itu dia mereka mengambil anak adopsi, dan anak itu diambil mulai anak itu masih merah sampai sudah dewasa, akhirnya kedua belah pihak meninggal dan dia tidak punya turunan yang dari turunan mereka gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, lalu untuk harta warisan ini apakah jatuh ke anak angkat atau jatuh ke keluarganya? Keluarganya kedua belah pihak. Dan bagaimana cara pembagiannya? Ya, ya, itu aja. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warisan itu kalau ada yang meninggal dunia, suaminya meninggal, istrinya meninggal, maka warisan itu harus turun ke bawah dulu. Ada gak anaknya, ada gak cucunya? Kalau ke bawah tidak ada, naik ke atas, ada gak bapaknya, ada gak ibunya? Kalau atasnya tidak ada juga, baru ke samping, ada gak saudaranya? Nah, jadi bawah, atas, samping. Di bawah tidak ada anaknya, yang ada hanya anak angkat, yang diangkat sejak masih kecil. Di atas bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada. Nah, meninggal dia dua-duanya. Tapi yang ada saudaranya misalnya, ya, saudara berapa orang saudaranya?

0: Nah, kalau begitu, anak angkat ini secara hukum Islam memang dia tidak mendapat warisan. Itu pada dasarnya begitu. Tidak mendapat warisan. Tapi dalam hukum Islam sekarang, ya, dalam kompilasi hukum Islam itu, anak angkat itu dapat diberikan warisan dengan namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah namanya. Artinya dia wajib diberi wasiat harta wajib. Tetapi bagian anak angkat ini tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang lain. Lebih kada boleh. Sama boleh, kurang boleh. Yang meninggal saya punya, yang meninggal orang tua angkatnya. Ibu angkatnya meninggal. Nah sekarang bapak angkat ini ada punya saudara. Adakah punya bapak, punya ibu dia? Kalau ada, bapak ibunya jadi ahli waris. Adakah punya saudara? Saudaranya jadi ahli waris. Bagi dulu, anak angkat tetap dapat. Dapatnya melalui jalur wasiat wajibah. Bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang lain. Sama boleh, kurang boleh. Nah itu, jadi itu pun dipertimbangkan juga oleh hakim dalam memutus perkara warisan untuk anak angkat ini. Lihat dulu dia. Kalau dia misalnya pada waktu hidupnya orang tua angkatnya sakit-sakit, ibu angkatnya sakit-sakit, dia yang merawat, dia melihara. Dia yang merawat, dia yang memelihara, boleh diberikan juga pemberian, dihargai nilainya itu. Boleh juga. Yang penting prinsipnya warisan itu adalah aspek keadilan. Adilan adil itu adalah wad'u syai'i fi mahallihi, letakkanlah sesuatu pada tempatnya itu adil. Itu adil. Jadi istilahnya anak angkat itu dapat wasiat wajibah. Dapat dia dapat dari harta orang tua angkatnya, bapak dan ibu angkatnya dapat.
1: Ya, terima kasih Pak. Pak Guru, ini Pak Guru, tambahan dikit aja ya.
0: Iya.
1: Ternyata kan si suami nikah siri.
0: Iya.
1: Ini lupa orang kata suami nikah siri. Tanpa sepengetahuan, istrinya.
0: Iya.
1: Ternyata anak itu sudah kenal, sudah besar, dan dipelihara oleh kedua belah pihak, suami istri tadi. Nah, ini bagaimana? Sementara nikah siri dari perempuan lain dengan harta bawaan mereka. Harta kedua-dua belah pihak ini kan, apa suami istri yang masih hidup tadi.
0: Jadi suami istrinya dua.
1: Ya, suami istrinya kan
0: nikah begini. Yang pertama udah punya anak.
1: Nah, yang pertama kan begini. Setelah dia menikah 20 tahun tidak dapat anak, dia nikah siri tanpa sepengetahuan istrinya.
0: Oh iya.
1: Dan punya anak. Punya anak. Nah, ini bagaimana mengenai harta warisannya? Ya, yeah. Makasih ya.
0: Jadi nikah sirinya itu dulu, kalau misalnya itu perkaranya masuk ke pengadilan agama, nikah sirinya itu dipertimbangkan oleh hakim. Yang pertama dia nikah itu apa alasannya? Memang dibolehkan orang nikah kawin lagi, ya dibolehkan saja, Islam tidak melarang. Nikah 1, 2, 3 dibolehkan. Ada alasan, misalnya istri tidak bisa melahirkan keturunan. Atau istri sakit akhirnya tidak bisa memberikan nafkah kewajiban kepada suaminya. Suami boleh nikah, tapi nikahnya pun harus mendapat izin dari pengadilan agama. Tetap izin dari pengadilan agama. Nah, jadi diperiksa apakah dia beralasan untuk kawin lagi. Kalau beralasan, diizinkan. Istrinya sakit, istrinya tidak melahirkan, boleh diizinkan. Jadi ada alasan. Yang kedua, dia membuat pernyataan sanggup berlaku adil. Dan yang ketiga, yang keempat, dia punya penghasilan cukup untuk memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Nah itu syaratnya. Tetap izin pengadilan agama. Ada yang terpaksa yang Bapak sampaikan ini, dia nikah yang kedua tanpa izin istri pertama dan tanpa izin dari pengadilan agama. Berarti nikah siri dia. Nikah siri kalau rukunnya terpenuhi nikahnya sah, tapi tidak berkekuatan hukum. Jadi bagi harta warisan susah, anaknya untuk membuat akta kelahiran susah, karena nikahnya tidak resmi, nikah siri dia. Tapi itu bisa juga nanti diajukan ke pengadilan agama, pengadilan akan menilai nikahnya sah secara hukum Islam. Kalau sah ya bisa disahkan, bisa saja, bisa disahkan. Kalau nikahnya sah berarti anaknya sah juga, sah juga anaknya. Jadi putusan pengadilan dijadikan dasar untuk membuat buku nikah baru, dan putusan pengadilan agama dijadikan dasar untuk membuat akta kelahiran anak yang kedua itu, istri yang kedua itu. Jadi boleh diajukan, boleh. Tapi secara formal memang harus izin pengadilan agama nikah yang kedua kali itu. Dengan berbagai alasan. Nah, istri sakit misalnya. Istri bisa melakukan kewajiban lagi. Nah, itu boleh diizinkan oleh pengadilan agama. Oke, demikian ya. Silakan yang lain, silakan. Cukup.
2: Cukup, Pak Kiai. Kalau sudah cukup, ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf. Marilah kita tutup pengajian ini bersama-sama berdoa kepada Allah. Kita dahului dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna minal zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa abtah lana abwabal ilmi wa zayyina bi akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawartas samawati wal arda abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirah حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
3: يا كريم.

0: lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor. Kenapa kau masuk dalam neraka Sakor? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
2: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Ya.

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

0: raja.
1: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: سيئاته ويعظم له أجرا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

dapatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
1: Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah halat lahu syafaati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati tammati wassalatil qa'imah hadhi sayyidina Muhammadan al wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajat al 'aliyah al rafi'ah wa ba'athallahu maqaman mahmudan alladhi wa'adta bihi. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, la ya dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi ya, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itulah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad hafita amaluhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai

0: Tidak gitu. Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahari wa istami'una fi salati subhi wa salati al-asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum wa yas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'aqabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'aqabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan begitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semuanya berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Dia tak apapun yang bergonta-ganti mereka. Tidak ada hentinya. Dan berkumpul. Fi sholati suhi di sholat subuh wa sholatil asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jika lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Faizaluhumullahu. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Akan lebih kita sunnah Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu. Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan. Biarpun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahum ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tugas mengawal hambaku, melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Taraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

0: apa yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli tibi, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

0: Ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Ada tiga air mata yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, air mata yang menangis karena dia takut kepada Allah akibat dosa yang dia lakukan. Kemudian dengan tangisan itu dia bertaubat minta ampun kepada Allah. Dua, air mata yang menangis kenapa? Karena dia mengharapkan pertolongan Allah dari ujian yang sedang dihadapi dalam hidup. Dan yang ketiga, air mata yang menangis karena dia melihat kemaksiatan dalam pandangannya, tapi dia tidak bisa mengubahnya. Maka air mata itulah yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Perbanyak minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.
2: Ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi. Tapi kita nggak boleh benci orang. Kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.
3: Ketika Allah lihat kamu tertarik sama yang haram, ketika Allah lihat kamu tertarik sama yang dosa, Allah hilangkan ketertarikanmu terhadap yang berpahala. Ketika Allah lihat hatimu tertarik kepada dosa, Allah akan menghilangkan kenikmatan dari yang halal. Ketertarikanmu terhadap dosa membuatmu kehilangan rasa kepada yang seharusnya dicinta. Jelas? Jelas?

Alhamdulillah Rabbil Alamin, sampai juga di masjid yang indah ini, ya Allah. Terima kasih ya. Terima kasih juga saya dibuatkan baju loh. Alhamdulillah ya. Saya kaget ada foto saya besar banget di luar. Kayak foto caleg. Dari partai nomor 8. Iya. Hari ini kita cerita tentang bahasa kasih ya. Buat ibu-ibu yang baru pertama jumpa, salam kenal. Saya Aisyah. Saya sih sebetulnya seorang dokter yang menangani pasien narkoba, HIV dan LGBT. Saya lahir di Jakarta 17 Desember tahun 1968. Usia saya sekarang 51 tahun, alhamdulillah. Anak kedua dari 5 bersaudara. Ayah saya namanya Bapak Dahlan Hussein dan ibu saya Hermina Ishak. Saya harus sebut nama mereka ya, karena saya dilahirkan dan dibimbing, diajar sejak kecil oleh kedua orang tua saya. Walaupun memang saya tidak secara resmi sekolah ustaz gitu ya, tapi saya berusaha untuk ilmu kedokteran saya digunakan untuk menjelaskan apa-apa yang Allah sudah ya ciptakan, yaitu manusia ya. Baik, ibu siapa yang sering dengar video saya? Coba angkat tangan. Hampir semua, ya Allah. Kalau gitu kita foto-foto aja hari ini. Orang udah hafal. Gak apa-apa ya, yang sudah sering dengar, izinkan saya untuk menjelaskan versi live ya. Mudah-mudahan bisa menambah kefahaman, insya Allah ya. Baik. Saya terima kasih pada suami saya, alhamdulillah beliau selalu mengizinkan saya kemana-mana sampai hari ini juga. Suami saya namanya Dr. Prianto Sismadi ya. Beliau asli Jogja Klaten. Ada orang Klaten di sini, Bu? Orang Jogja ada, oh, ada orang Klaten. Orang Jogja banyak? Oh, banyak, alhamdulillah. Ya. Kalau orang Bugis ada orang Bugis di sini? Banyak juga orang Bugis, ya Allah, ya. Ya, kalau saya orang Bugis, suami saya orang Jogja. Ibu saya Palembang. Ada orang Palembang? Oh, banyak punya wong gitu. Ini Bu Aisyah ngapain ya pagi-pagi udah masih nyari-nyari suku. Ya. Dan mohon izin memperkenalkan putra-putri kami, karena atas izin beliaulah mereka juga saya boleh jalan-jalan ke sini ya. Yang pertama putra kami namanya Mas Lanang, karena bapaknya Jawa. Orang Palembang budak lanang ya. Ya, Mas Lanang alhamdulillah sudah dokter. Yang kedua Mas Priyo. Priyo juga dokter, alhamdulillah. Yang ketiga Mas

Kakung. Mas Kakung mahasiswa kedokteran saat ini. Yang keempat Mas Jaler. Mas Jaler SMA. Ini orang Jawa ngerto ya, ngerti ya. Ngerti ya, Bu. Ngertos nggih. Ngertos. Artini pun sami laki, laki. Satu lagi saya kasih, Bu. Nah, alhamdulillah dapat perempuan. Nggak dikasih nama wedok. Dikasih nama Ragil dengan harapan insya Allah Ragil betulan ya. Alhamdulillah. Baik. Teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita belajar tentang bahasa kasih. Mungkin ada ibu-ibu yang sudah pernah dengar baik di YouTube maupun di taklim-taklim lain. Nggak apa-apa kita ulang-ulang ya. Ilmu kalau diulang-ulang itu insya Allah semakin paham. Bu Aisyah, kenapa Bu Aisyah senang sekali bawakan bahasa kasih? Ternyata di otak manusia Allah kasih program mawaddah warahmah. Kasih sayang. Kok namanya bahasa kasih Bu Aisyah? Nggak bilang bahasa kasih sayang ya? Memang karena penemu pertamanya menamakan bahasa kasih, maka kami harus juga menghormati ya. Pertama kali penemuannya apa? Artinya apa? Kalau kita sudah memberikan siapapun ya rasa kasih, maka nanti di saya. Setuju ya? Ya, sekarang pertanyaannya, siapa yang sudah menikah ya di atas usia pernikahannya 25 tahun? Angkat tangan. 25 tahun dulu ya. Mana? Oh, ibu berapa tahun? 28. Oh, sama-sama saya ya. Ibu berapa tahun? Hah? 28. Muka ibu mungil begini masih udah 28. Ya Allah, awet muda banget. Ibu berapa? 32 tahun ya Allah, ibu. 3? 5? Ya Allah, alhamdulillah. Ibu berapa, Bu? Alhamdulillah ya Allah. Ibu berapa yang di ujung di belakang? Berapa, Bu? Ah, ya Allah. Ini yang di atas 25 tahun pernikahan. Masih cinta? Alhamdulillah. Masya Allah. Ah, insya Allah cintanya betulan ya. Kadang-kadang cintanya apa? Karena sudah 25 tahun ke atas, kadung. Terlanjur. Sekarang, siapa yang baru menikah di bawah 1 tahun? Wah, berapa bulan? 1 tahun menikah? Hah? 11 bulan? Alhamdulillah ya Allah, masih muda banget. Ada lagi? Hah? Berapa bulan? Baru 5 bulan? Iya, Bu, mana tadi angkat tangannya? Iya. Ya Allah, ibu baru 5 bulan, ibu yang nikah 5 bulan saya yang deg-degan. Ya Allah. Ya, sekarang siapa yang usia pernikahannya 10 tahun sampai 15? Angkat tangan. Oh, ini masa krisis ini. Makanya pada datang taklim. Makanya rame-rame ke taklim ya. Ya Allah. Ini belum terlanjur nih. Ini masih tegang-tegangan ini. Baik, sekarang di atas 15 sampai 25. Alhamdulillah. Ini antara kritis dengan terlanjur. Ya Allah, ya Rob, Masya Allah ya. Ibu, ya, sekarang kita bertanya ya, apa yang terjadi pada cinta setelah pernikahan? Waduh, kalau kita bicara cinta, ini susah definisinya, betul? Banyak sekali definisi. Tapi izinkan kami juga mendefinisikannya dari sisi otak, ya. Cinta itu ternyata, menurut ilmu otak, tak pernah padam. Sesuai lagunya ya. Iya, iya. Tak pernah padam. Wah. Ya, itu lagunya Sandi Sandoro ya. Ya, ayahnya meninggal ya, Sandi Sandoro ya. Itu paman saya ayahnya Sandi Sandoro. Ya, jadi kami sepupu, ya. Cinta tak pernah padam, tapi bisa on off. Mati nyala. Tapi on off itu, Bu, yang buat kita. Kenapa? Lampu karena ada saklarnya bisa di on kan, nyalakan, bisa di off kan, matikan, bisa. Berarti ada orang yang menyalakan dan mematikannya. Oke? Jadi cinta itu Allah kasih di tubuh manusia. Bu Aisyah, di mana letak cinta? Menurut ilmu otak, letak cinta itu ada dari ujung rambut sampai ujung kaki. Luar biasa ya? Kayak apa ya Bu Aisyah itu? Kalau ilmu otak, cinta itu ya cirinya rasa bahagia ya, dan rasa tak pernah sakit. Aduh, kenapa begitu Bu Aisyah? Karena ternyata di otak manusia, di daerah
Coba ibu ya pegang dulu pertemuan dua alis. Naik sedikit ke atas. Ibu yang di atas. Ya bu, bisa bu. Nah, ini kalau yang kita pegang ini dibor ke dalam, ada kelenjar namanya kelenjar pituitary. Sebesar jempol tangan masing-masing. Coba lihat jempolnya semua. Bandingkan sama temannya siapa lebih besar. Kalau semakin besar berarti kelenjar pituitary-nya semakin besar. Berarti hormon bahagianya semakin banyak. Jadi gak usah malu yang jempolnya besar. Dari sini nih bu, nih sini nih. Gak usah minder lagi yang tangannya jempol semua. Ya, ada apa di situ Bu Aisyah? Di situ ada hormon bahagia dan juga hormon penghilang rasa sakit. Ya, apa saja hormon bahagianya itu? Ini gak usah diafal ya bu, sekedar tahu saja ya. Gak keluar di ujian nih. Hormon bahagia itu disebut satu hormon dopamin. Dua disebut namanya hormon oksitosin. Ya, tiga disebut lagi hormon ya serotonin. Dan satu lagi hormon menghilangkan rasa sakit itu namanya endorfin, morfin alami. Itu sama tempatnya. Jadi kalau kita sedang jatuh cinta, ya, jatuh cinta, hormon itu keluar. Terus masuk mana? Pembuluh darah. Dan pembuluh darah itu akan jalan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, Bu. Makanya rasa bahagia itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya dikatakan cinta itu tempatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sekarang, siapa yang setiap lihat suaminya datang, ya, matanya masih berbinar-binar? Assalamualaikum, kata suami. Waalaikumsalam. Abi. Ada yang masih gitu? Alhamdulillah. Bu Aisyah, saya sih begitu. Cuman kok gak bisa setiap hari ya? Itu wajar. Kenapa? Karena perempuan ini cepat capek, cepat letih. Terutama kalau apa? 2 atau 3 hari mau mens. Pramenstruasi sindrom itu bikin hormon perempuan yang namanya estrogen dan progesteron kurang. Jadi kita galau, risau. Ya? Perempuan yang bahagia itu selain hormon bahagia, ada satu hormon yang bikin perempuan bahagia, yaitu hormon estrogen progesteron. Ya, itu bikin kita bahagia. Kalau mau mens atau mens hari pertama sampai ketiga, itu kurang sekali, turun. Ya? Makanya kita langsung rasanya, ih gimana gitu ya. Untung rajin taklim, ya. Sering ikut belajar di majelis taklim. Sehingga apa? Walaupun kita gursar atau gunda gulana, tetap ingat ilmu-ilmu di majelis taklim. Terutama tentang ilmu suami. Apa itu? Suami ini jembatan surga seorang istri. Walaupun lagi mens, ya, lihat suami gak bisa berbinar-binar, jengkel gitu. Dan senyumnya gak bisa begini, Bu, langsung. Yang sebelah gitu. Itu kalau kita mau mens, senyum dua-duanya ke atas itu susah banget loh, Bu. Betul. Ya, betul. Makanya caranya adalah ibu harus punya ya catatan siklus menstruasi yang masih subur. Yang sudah menopause apa boleh buat? Ya? Iya. Jadi kalau ibu ada perasaan gunda gulana, kesal tidak menentu, langsung lihat catatan, mau mens. Maka bikin pengumuman sama suami. Abi, Umi kayaknya mau mens. Itu penting. Ya? Saya selalu begitu. Saya kalau panggil suami, mesranya tuh, ayah, ya, aku mau mens. Ih, langsung sakit kepala suami saya, astagfirullahaladzim. Bahaya nih dia mau mens. Kenapa? Karena suami saya tahu, saya kan suka bercanda. Suami saya suka bercandain saya. Tapi kalau bercandanya sebelum, ya, premenstruasi sindrom, itu pasti jadinya lucu banget. Ya? Dan ada penelitian ya, Bu, secara internasional. Suami-suami seneng sekali gangguin istrinya apa? Kentut depan istrinya. Ibu yang suaminya kentut depan ibu gak usah marah. Itu memang cara suami menggoda istri. Dan sudah diteliti internasional. Ya? Dan tolong kalau suami kentut depan istri, jadikan itu momentum romantisme.
pura-pura gitu, ih bau bau bau gitu. Nanti suami ala suka aja. Betul bu? Betul? Ada istri gak tahu kalau itu suami menggoda. Apa? Dimarahin suaminya. Pas suaminya kentut, apa dimarahin sama istrinya? Abi, gak sopan. Wih, serem banget. Perempuan kalau matanya sudah melotot, itu gak ada cantik-cantiknya bu. Paham ya? Iya. Jadi jadikan kalau suami kentut itu momentum romantisme. Ibu jangan sangka ya, suami-suami yang artis yang ganteng-ganteng itu sama kentut juga depan istrinya. Ya? Jadi enggak usah merasa, ya Allah, kalau aku ganti suami barangkali lebih baik, enggak. Ya? Ini sudah diteliti di dunia. Bukan cuman suami-suami Indonesia tetapi juga di Eropa, di Amerika, di Asia, di Afrika, di Australia sama. Sampai sini sangat sepakat ya? Baik, sekarang ibu, apa yang kadang-kadang menjengkelkan hati para ibu, para istri bila suami datang di rumah? Apa kira-kira yang menjengkelkan? Coba-coba ngomong, apa bu? Apanya? Diam aja. Oh, apanya bu sayang? Cuek gitu ya? Sama kah? Ibu, sama, saya juga dulu kesel sama suami. Kenapa? Kalau baru datang mukanya rata. Ya, baru tahun 2006 hasil penelitian tentang otak pria, apa hasilnya? Ternyata memang laki-laki kalau baru sampai di rumah atau baru sampai di kantor, atau misalnya nih ya, ibu minta tolong suami jemput ibu di majelis taklim, 10 menit pertama memang mukanya rata walaupun sebetulnya dia gembira. Nih coba lihat nih kita nih, kalau di layar bisa kelihatan gak? Rata. Jadi laki-laki walaupun itu masih kecil, anak laki-laki bu, baru datang pulang sekolah sampai di rumah, walaupun dia senang sampai rumah, mukanya rata. Suami juga begitu bu. Jadi kadang kita salah sangka. Kita sangka dia gak suka pulang ke rumah karena mukanya rata. Bahkan banyak suami kalau pintu yang buka istrinya dan istrinya berdandan sedikit, bajunya agak rawang-rawang, langsung bergairah, tapi mukanya rata. Ya, ini harus paham. Mungkin ada yang sudah pernah dengar seminar ini. Saya ulang-ulang supaya apa? Supaya ingat. Ya, muka rata seperti ini. Dan ingat, setiap pertemuan suami istri 10 menit pertama, iblis, bukan lagi setan, iblis senang sekali menggoda suami istri agar bertengkar. Makanya satu-satunya cara mengusir iblis yaitu kita baca ta'awuz. Maka ibu kalau suami sudah datang, mobilnya sudah kedengaran di parkiran, motornya sudah kedengaran, cepat-cepat ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iblis menggoda 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri. Maka ta'awuznya harus 4 kali. Mulai kedengaran motornya masuk garasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Ta'awuz itu bikin iblis mau deketin kita enggak bisa, Bu. Prestasi iblis ya, apabila maaf ya, suami istri bercerai tanpa alasan yang prinsip, itu menang berarti. Prestasinya di atas menggoda orang untuk membunuh. Ya? Apalagi pas lihat muka suami rata. Bu Aisyah, saya sudah ta'awuz, kenapa masih jengkel? Berarti harus tambah ilmu. Apa itu? Tentang otak pria yang mukanya memang rata. Ya, kayak gitu. Ibu harus yakin bahwa suami datang walaupun mukanya rata, dia bahagia sebetulnya, dia gembira. Dan ingat, menurut penelitian, laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Baik-baik ingat ya. Apakah itu anak wanitanya? Apakah itu senyum ibunya? Apakah itu senyum istrinya? Apakah senyum istri orang lain? Pokoknya wanita, tanpa kecuali. Ya? Jangan sampai kalah sama tetangga sebelah. Banyak suami baru datang, kebetulan istri tetangga sebelah, ya, lagi diserambi rumah. Kan duluannya apa kan? Malam Pak RT. Siapa tahu suaminya RT. Ya? Pasti jawab juga suami itu, malam, walaupun rata. Tapi yang pertama dilihat senyum istri sebelah. Istri di rumah sudah menyambut dengan senyum,
Tapi kalau kurang ilmu, senyumnya bisa berhenti di tengah jalan. Ya. Laki-laki seperti ini sekitar 10 menit, Ibu. Sekitar 10 menit. Maka kalau Ibu cuman senyumnya 5 menit, Abi. Karena Ibu senyum dan dia tidak balas, mulai menit ke-6 Ibu salah sangka pasti. Apa dalam hati kita bilang? Tuh kan, dia gak suka pulang ke rumah. Menit ke-7 muka kita yang cantik berubah jadi atau langsung manyun ke bawah. Ini perempuan banget ya. Terus ada istri yang agak galak, apa dia bilang sama suaminya? Dia nyindir-nyindir, kalau gak suka pulang jangan pulang. Padahal suami itu dia gembira sampai rumah, memang mukanya rata. Makanya banyak bapak-bapak heran, saya salah apa lagi? Pulang sama gak pulang sama? Bisa paham ya Bu? Mereka memang mukanya rata. Bu Aisyah, bedanya dia marah dengan tidak marah bagaimana? Setelah 10 menit suami yang mukanya rata kemudian dia marah, berarti datang sudah marah. Setelah 10 menit mukanya dia baik-baik aja, berarti datang sudah senang. Sampai sini sepakat dulu Bu? Karena bertengkarnya gara-gara ini, maka mawaddah warahmah itu nanti terkikis. Ya? Terus gimana dong Bu Aisyah? Gabungkan semua ilmu. Laki-laki karena mukanya rata pulang ya ke rumah 10 menit, dan laki-laki senang lihat perempuan tersenyum, maka Ibu harus tahan senyumnya 10 menit. Pas dia udah duduk, Abi mau makan. Ibu tahan 10 menit. Kadang Ibu gak tahan, Ibu lihat jam, ya Allah masih 4 menit lagi. Ya. Ini saya memang buka pertama tentang pertemuan suami istri di ya 10 menit pertama, karena itu paling bahaya. Ya, bersyukur yang baru menikah belum 1 tahun. Ya, saya agak terlambat. Saya nikah 92, tahu ilmu ini 2006. Ya? Nah, ini harus paham. Jadi tahan senyumnya. Dan ingat, laki-laki tidak suka diajak bicara panjang lebar 10 menit pertama. Maka sambut suami atau anak laki tidak lebih dari 10 kata di luar salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi sudah pulang. Cukup. Cium tangan. 5. Oke? Bu Aisyah kalau mau nanya dia bawa uang gimana? Langsung aja. Abi pulang bawa uang apa enggak? 7 tuh. Enggak lebih 10. Dan laki-laki setelah disambut seperti itu, dia akan ke mejanya. Pertanyaannya, Ibu sudah bikin kan meja untuk suami di rumah? Mungkin meja khusus. Ada juga suami lebih senang meja makan, tapi di situ dia taruh juga bukunya, ya, dan segala peralatan itu map-map untuk kantornya di situ. Laki-laki harus punya meja sendiri. Kenapa? Laki-laki di rumah itu raja. Dia harus ada singgasananya sendiri dan mejanya sendiri. Kalau mau suaminya betah di rumah, ya? Dan pantang mejanya dan kursinya dipakai orang lain. Kalau ada keluarga datang, dia duduk di kursi itu, Ibu harus pertahankan kursi itu. Tapi yang santun ya ngomongnya, ya. Ibu maaf, afwan jidan, itu kursi suami aku. Please, itu untuk dia khusus. Nanti kan tamu langsung, maaf, saya gak tahu gitu kan. Bahkan kalau perlu, anaknya gak boleh duduk situ. Kalau anak duduk situ, sayang, jangan. Saya gitu tuh kalau kursi suami saya, anak saya kan 4 laki kan. Jangan duduk situ sayang, nanti kalau kamu besar juga dapat kursi. Suatu ketika, waktu saya pertahankan itu kursi suami, ada suami di belakang. Ya Allah, dia bahagia banget. Walaupun mukanya rata. Apa saya tahu dia bahagia? Hidungnya kempes-kempes. Ya, paham ya? Jadi itu harus. Maka suami biasanya nomor 1 dia datang ke mejanya, bukan? Taruh semua barang, taruh uangnya, taruh HP-nya, taruh pulpennya, ya kan? Taruh uang receh yang ada di kantong, taruh itu, ya. Taruh itu apa namanya, bon-bon yang mau dirembes besok di kantor, itu taruh. Nggak suka diajak bicara panjang lebar, walaupun berita gembira. Ingat baik-baik. Kenapa? Nggak masalah juga kalau Ibu aja bicara, cuman dia nggak jawab. Nanti kita lagi yang jengkel.
kita lagi yang baper. Tuh kan. Sakit leher kita, Bu, kalau kita sering kayak gitu, Bu. Ya. Paham? Terus kemana? Ibu bagaimana? Ibu pergi ke dapur. Ngapain? Ngapain, Bu, kalau Ibu ke dapur? Bukan, lihat jam. 10 menit jam berapa? Baru bikin minum. Kenapa? Ibu pantang tinggalkan tempat dekat suami atau anak laki yang baru pulang sebelum 10 menit. Kenapa? Suami atau anak laki kalau baru datang setelah 10 menit, dia ingin bicara sama istrinya atau ibunya. Kadang karena kita jengkel, kita merasa, dia cuek doang. Langsung masuk kamar belum 10 menit. Itu yang gak boleh. Ya? Tapi saya paham, kenapa ibu-ibu langsung masuk kamar? Kenapa? Lihat muka rata itu. Ya? Jadi merasa, dia gak suka pulang ke rumah, ya udah ke kamar aja. Belum 10 menit. Makanya tadi saya bilang, waktu suami duduk atau dia datang ke meja kerjanya, dia taruh semua barang, ibu lihat jam, 10 menit jam berapa ya? Tahan sedikit untuk berada di situ. Oke? Okay? Bu Aisyah, saya terlanjur tidur, suami saya pulang jam 3, itu lain soal. Tapi kan gak setiap hari begitu, bukan? Ya, tidak setiap hari begitu, kan? Dalam sebulan, kalau misalnya ibu ketiduran 2 kali kan lumayan, masih ada 28 hari yang ibu harus sambut dia. Dan pantang tinggalkan sebelum 10 menit. Ya, itu saya salah dulu. Makanya suami sih jengkel dulu kan. Tapi dulu memang belum ada ilmunya terbongkar. Karena saya sudah dokter dulu, suami saya juga dokter, nggak pernah belajar begitu. Ya, makanya pas udah tahu ilmunya dipakai. Tahan. Lihat mukanya rata. Kerjanya begitu tuh. Kenapa? Minum udah selesai dari kasih dia. Kita pakai ilmu majelis taklim kita apa? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Gitu. Ya, kenapa? Kadang kita jengkel walaupun udah tahu ilmunya. Ya, makanya harus buka ilmu lagi dengan istighfar. Ilmu banyak kita dapat di mana saja, sering terblokir. Kenapa? Karena jengkel. Nanti lupa ilmunya. Makanya saya istighfar. Kenapa? Kalau setelah istighfar, ilmu langsung ingat lagi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Berapa kali, Bu Aisyah? Tergantung ibu jengkelnya sama siapa. Saya kalau jengkel sama anak, 3 kali istighfar, ilmu langsung ingat. Kalau sama suami, 9 kali istighfarnya. Lebih banyak. Kenapa? Dia bukan anak kita. Ya? Suami itu levelnya di atas kita. Ar-rijalu kawamuna ala nisa. Dia di atas kita, pemimpin kita. Walaupun kita banyak uang ya, Bu, tetap kalau sudah menikah, suami di atas kita. Makanya harus tambah ilmu. Supaya apa? Supaya kita gak selalu jengkel. Padahal laki-laki juga bingung, kenapa perempuan jengkel? Kata suami saya, gua udah begini dari sononya. Ya, dia bilang gitu. Ya, pada saat sebelum tahu ilmu ini. Ya, dan ilmu ini luar biasa ya. Insya Allah setelah kita tahu laki-laki memang wajahnya rata kayak begini, kita tidak usah lagi buang energi untuk sakit hati, marah, kesal, dendam. Percuma. Ya, percuma. Kalau di Malaysia percuma tuh gratis. Ya, paham sampai sini, Bu? Nah. Siapa punya anak laki-laki? Kalau pulang sekolah mukanya rata, bukan? Nah, cilakanya pas lagi ujian. Udah datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah datang. Ibu gak sabar. Gimana ujiannya? Ibu gak sabar kan? Ini belum 10 menit. Gimana sayang tadi? Bisa gak? Kan gitu? Bu, itu anak laki sudah bisa. Makanya mukanya gembira, tapi tetap rata. Jadi dia mau bilang bisa, bingung. Kenapa? Ibu dondor bicara sebelum 10 menit. Mukanya rata begini. Hah? Ibunya sok tahu kan? Pasti gak bisa ya? Makanya anak laki-laki sering terzolimi oleh ibunya sendiri. Karena kita tidak tahu otaknya. Paham? Inilah gantengnya laki-laki. Ini yang disebut wibawa, Bu. Terima? Ini yang anak sekarang kalau lihat laki-laki, ya Allah, cool banget. Sebagaimana waktu kita juga ditaarufin, kan siapa yang nikahnya dengan proses taaruf? Ya, Masya Allah. Pasti kan pertama kali lihat kan mukanya rata kan? Dalam hati bilang apa? Ih, cool banget. Pas nikah, kenapa cool terus? Paham ya? Ini ganteng ya, Bu. Berapa menit, Bu? 10 menit. Tahan ya. Atau ibu mau suaminya yang langsung ekspresif? Buka pintu. Assalamualaikum. Mau suaminya kayak gitu?
baru buka pintu kan, kalau laki-laki yang sejati kan buka pintu, assalamualaikum, gitu aja kan, dan mukanya rata. Atau ibu mau suaminya yang buka pintu, taraaa, mau gitu suaminya? Bunda, ayah kangen banget. Pilih mana, suami yang begini apa yang begitu? Sudah redo ya? Sudah ya? Ini harus bikin perjanjian nih. Sebagai hadiah ulang tahunnya Samar 8 tahun. Ibu-ibu menerima dengan ikhlas, bahkan sangat ikhlas, 10 menit pertama suami atau anak laki mukanya rata. Ikhlas? Ikhlas. Karena saya tadi kasih contoh yang begini, ibu gak mau. Ya? Iya. Bu Aisyah, suami saya kok kalau pulang, dia udah langsung ngobrol. Bisa jadi, sebelum dia turun, dia berlama-lama di mobil. Sekitar beberapa menit. Ya? Kenapa? Dia tahu, selama ini istrinya kalau dia datang, nyocor terus. Makanya dia diam-diam dulu di mobil. Ya? Itu bawah sadarnya tuh hampir 10 menit di mobil itu. Ada aja yang di kotak katik dan dia diam. Sampai di rumah sudah bisa ngomong. Atau sampai masuk di ruangan sudah bisa ngomong. Tapi dia diam dulu. Ada suami-suami ya. Dia juga baru sadar, pantesan Bu Aisyah. Setiap saya datang, saya lama-lama di pekarangan. Ngapain? Nggak tahu, kayak cari angin. Kenapa? Karena kalau saya masuk ke rumah, istri saya marah kalau saya nggak langsung senyum. Ya ini kasihan nih. Boleh gak ibu, dia cak ya, suami datang langsung masuk rumah, boleh gak bu? Jangan lama-lama di pekarangan, kesian masuk angin, bahaya ya. Jadi biarkan dia masuk dengan wajah 10 menit begitu. Setuju? Setuju, alhamdulillah. Kita selama ini karena gak tahu ya, dan juga memakai otak perempuan. Kenapa? Kita selalu kepengen laki-laki juga pas kita senyum balas senyum gitu. Iya. Itu karena perempuan. Perempuan memang ya, kalau perempuan itu aduh ya, mukanya sebentar saya kasih lihat ya. Nih, perempuan itu Bu, jangankan 10 menit, 10 detik aja mukanya 6 kali berubah. Iya kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Jeng baik. Tahu iya, Pak. Ayang mana masa? Udah berapa kali berubah tuh mukanya tuh? Iya kan? Apalagi bawa anak kecil. Datang ke rumah bos, rumah pimpinan. Assalamualaikum ibu, anaknya tarik-tarik baju. Perempuan kan? Kita di rumah lagi ngasuh anak, tiba-tiba pimpinan telpon, ya? Siapa? Baik pak. Anaknya lagi naik-naik. Iya baik pak. Iya pak, siapa? Saya besok datang pak. Siapa Aina? Itu perempuan banget. Paham ya bu? Yang pendiam 10 detik 3 kali berubah mukanya. Ya? Ya. Yang ini yang wanita sesungguhnya itu memang wajahnya selalu berubah. Kenapa? Hormon estrogennya membuat lentur ototnya. Ya? Dan ini juga cantiknya perempuan. Kenapa Bu Aisyah? Cantiklah perempuan mukanya ya, ganti-ganti sesuai perasaannya. Daripada dia rata. Jeng, apa kabar? Tahu besok ada taklim. Ibu mau punya teman perempuan gitu kayaknya? Mau begitu punya teman perempuan? Banget ya? Suami, walaupun mukanya rata, dia senang kalau istrinya sambut mukanya rupa-rupa. Senang itu. Itu cantik. Daripada Abi dari mana? Mau makan atau minum? Mana ada bapak-bapak enggak di sini? Mas, kalau istrinya kayak gitu berani

Udahlah ngomongnya kayak gitu, habis sholat mukenanya putih. Itu besok-besok nggak mau pulang suami kita, Bu. Ya, makanya harus gitu. Ibu. Mana Mbak Wiwi, mana sih? Minta hipotalamus. Saya mau kasih tahu ya, Bu. Laki-laki itu kalau dia sama istrinya, cuman berdua sama istrinya, dia senang istrinya manja-manja. Ya, siapa yang sudah bisa manja-manja sama suaminya? Angkat tangan. Lanjutkan, Bu. Yang masih kaku sama suaminya, belajar. Betul. Ya? Iya, betul. Nih ya, otak nih. Otak dibelah. Ada yang warna merah di tengah sini. Namanya hipotalamus. Oke? Laki-laki hipotalamusnya lebih lebar 2,5 kali daripada perempuan. Jadi hipotalamus tuh yang otak merahnya di sini nih, memang warnanya enggak merah, cuma saya kasih warna aja ya. Itu laki-laki lebih lebar hipotalamusnya. Apa fungsi hipotalamus? Hipotalamus fungsinya satu, menjaga keamanan. Menjaga? Berarti lebih hebat siapa jaga keamanan? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Makanya kita hidup enggak bisa sendiri. Butuh laki-laki. Walaupun mukanya rata, tapi itu kan ganteng kan, wibawa ya. Nah, maka karena hipotalamusnya lebar, laki-laki selalu ingin istrinya itu kalau diajak bicara manja. Kenapa? Laki-laki selalu ingin melindungi seorang wanita. Ya, laki-laki yang menjadi suami selalu ingin melindungi istrinya bagaikan gadis kecil yang manja. Walaupun udah 60 tahun tuh istri, ya, tapi dia selalu ingin melindungi. Kenapa? Karena menjaga keamanan. Ya. Berkali-kali saya setiap seminar, enggak apa-apa, saya suka ulang-ulang ya, sengaja biar ingat. Dulu saya salah. Saya terlalu mandiri kalau bicara sama suami. Kenapa? Saya anggap perempuan kalau mandiri itu ya bantuin suami. Ternyata otak laki-laki enggak suka. Ilmu ini baru masuk di Indonesia 2010. Nikah 92. Bayangin Ibu. Sejak 92 sampai 2010 awal, kalau saya ditelepon suami, terlalu mandiri ini suara saya. Assalamualaikum. Laki-laki kalau bicara sama istrinya rendah, itu bawah sadarnya juga menggoda. Tapi menggoda yang serius dibanding kentut tadi, ya. Jadi dia pasti gitu. Assalamualaikum. Saya jawabnya juga, waalaikumsalam. Buat laki-laki yang jadi suami, gak suka dengar itu, dianggap orang lain. Itu salah banget saya. 2010 setelah ditemukan hipotalamus laki-laki lebih lebar dan laki-laki senang kalau telepon istrinya dan istrinya manja, berubah, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Jauh beda bukan? Dulu waalaikumsalam, sekarang waalaikumsalam. Dulu-dulu gini. Kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Gitu. Itu salah banget ternyata. Sekarang enggak begitu lagi. Kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Yang sudah bisa begitu keren banget. Ya? Yang belum, belajar, Bu, belajar. Belajar. Mulai dari menjawab salam. Waalaikumsalam. Ayo, Bu. Waalaikumsalam. Itu betul. Saya setengah mati belajar. Bu Aisyah, apa suaminya enggak heran pertama kali? Heran? Mukanya aja kaget. Dulu kalau di kamar cuman berdua nih, ya. Jadi penelitian mengatakan suami apabila sedang berdua sama istrinya atau telepon istrinya, istrinya harus manja suaranya. Dulu kalau lagi berdua, saya terlalu kaku. Ya, aku mau ngomong. Ih, terlalu kaku banget. Suami saya memang dengar tapi enggak suka. Setelah tahu, "Ayah, aku mau ngomong." Itu pertama kali muka suami, dia kaget, kenapa bininya begini. Tapi apa yang terjadi? Lama-lama dia suka. Bukan hanya suka, suka banget. Ya, walaupun dia suka banget, saya tetap ingat mukanya rata. Itu harus ingat. Ya. Gimana Bu Esa cara belajarnya? Saya nonton film drama Korea. Perempuan Korea itu kalau ngomong manja banget. Ayo aseo, opa, amsamida, waalaikumsalam. Sama kan? Jadi nonton film Korea gak boleh benci, Bu. Harus lihat apa manfaatnya. Ya, iya. Sarangheo,
Ini tahu nggak ibu? Ini namanya jantung, ini lambang jantung, Maikolbu. Jadi kalau ibu mau gaya foto begini bilang Maikolbu gitu. Sarangnya. Ini apa? Ini jantung. Jantung manusia itu sebesar kepalan tangan masing-masing. Coba lihat kepalan tangannya. Segitu jantung ibu. Taruh di sini. Ibu Isa, ini apa nih dua ini? Ini pembuluh darahnya. Ini yang jempol namanya aorta. Pembuluh darah yang keluar dari jantung untuk seluruh tubuh. Yang telunjuk ini arteri pulmonalis. Dia dari jantung ke paru-paru. Jadi bukan salib, Bu. Ini Michael, Bu. Sarangeo. Kalau goyang, fulusnyeo. Lain lagi. Oke, jangan digoyangin. Paham ya, Bu? Ya, baik. Jadi seperti itu ya, Bu. Ingat ya. Tapi ingat kalau hanya berdua. Ingat. Jangan depan cucu. Abi. Cucu bingung, hah? Atau di depan ya teman dia, jangan terlalu manja begitu. Kalau ada laki-laki lain temannya suami, kita harus wibawa. Bi, mau minum apa? Abi, mau minum apa? Itu yang bergetar gak cuma satu laki-laki. Semua yang hadir bergetar. Paham? Ya? Jadi kalau hanya ber dan ditelepon. Setuju? Bu Aisyah susah banget, Bu Aisyah. Itulah ikhtiar kita sebagai istri. Itu yang dicatat jadi ladang amal. Kalau mau suaminya ya sesuai otaknya. Oke? Apalagi? Karena menjaga keamanannya istrinya, menjaga keamanan ekonomi, menjaga keamanan kesehatan, itulah laki-laki. Anak laki-laki, Bu, dari kecil anak laki itu dia sudah punya otak tanggung jawab. Ibu siapa punya anak laki? Angkat tangan. Ingatkah waktu ibu ya, waktu dia kecil, kalau ibu sakit, dia yang jagain. Walaupun tuh anak laki seneng main, betul? Sambil pegang tuh permainannya tuh. Saya ingat banget waktu saya sakit, dirawat di rumah sakit, anak empat laki-laki saya jaga di pintu kamar. Sambil main. Jadi kalau ada yang besuk, mau apa? Ibu aku sakit, mau apa? Sambil main. Itu anak laki. Tapi otaknya sejak kecil bertanggung jawab. Ibu pantang marahin anak laki dengan mempertanyakan tanggung jawabnya. Mana tanggung jawabmu nak? Itu gak boleh. Kamu gak bisa bertanggung jawab, itu gak boleh. Ya? Kenapa? Laki-laki sedih kalau ditanyakan pertanggung jawabannya. Kenapa? Karena otaknya sudah bertanggung jawab. Mau jadi kamu, kan sering ibunya marah gitu kan? Mau jadi apa kamu? Tuh anak laki juga bingung, emaknya bingung. Mau jadi apa gue? Gak punya tanggung jawab. Yang biasa kayak gitu stop tolong. Kenapa? Bahaya. Apa yang bahaya? Hipotalamus mengkerut kalau ibu tanya terus tanggung jawab anak laki-laki. Kalau dia mengkerut, cenderung bisa jadi gay. Nauzubillah min zalik. Makanya ibu harus yakin anak laki-laki saya otak tanggung jawab, dia jaga keamanan. Makanya anak laki-laki dekat sama ibunya. Kenapa? Dia mau jagain ibunya. Anak laki gak mau jagain bapaknya. Kenapa? Bawah sadar dia tahu bapaknya juga punya hipotalamus gede. Ngapain saya jaga? Makanya bapak-bapak jagain anak perempuannya. Siapa yang anak perempuannya dekat sama ayahnya, Bu? Ya sudah, jangan iri. Ibu punya anak laki gak? Anak laki yang jagain ibu. Siapa yang anak perempuan yang belum punya anak laki? Punya lagi lah, Bu. Udah gak bisa. Kalau gak bisa, tunggu anak laki yang mantu. Pasti jagain ibu. Ya? Ya, cucu laki. Cucu laki juga jagain omanya. Jagain ibunya dan jagain omanya. Ya? Paham sampai sini, Bu? Karena suami selalu jaga istrinya, maka tolong, Bu, tolong. Kalau sedang jalan berdua sama suami naik mobil dan suami bawa mobil, ibu jangan ganggu. Awas, awas, awas, awas. Awas, awas, awas. Ibu, laki-laki itu otak tanggung jawab. Dia akan bertanggung jawab dengan kendaraan mobilnya itu. Ibu diam aja. Paham, Bu? Sama satu lagi, kalau suami bawa mobil, siapapun laki-laki ya, pas dia bawa mobil, maaf, ada ojek online atau ojek lewat, marah gak? Marah laki-laki itu. Kenapa? Dia harus selamatkan mobil ini, dia ngerem, gitu. Marah, siapapun laki-laki, walaupun itu suami rajin taklim, pasti marah. Apa dia bilang? Kurang ajar orang itu. Dan lebih marah lagi, kalau istrinya belain orang lain. Sudahlah pak, mungkin dia gak lihat. Ih, marah. Ibu ngapain juga belain orang lain? Orang lain gak dengar. Yang di dalam itu suami ibu dan anak laki-laki ibu. Siapa yang anak lakinya sering nganterin ibu?
sering menggerutu bukan? Gak ada matanya tuh ojek itu, gak ada matanya tuh mobil itu, kan gitu kan? Betul? Tapi dia lebih marah kalau kita belain orang lain, Bu. Boleh berubah, Bu. Gimana, Bu Aisyah? Kita support suami. Kurang ajar, orang itu gak ada matanya. Betul, Abi, dia gak ada matanya tuh. Itu yang benar. Ya? Jalan sembarangan, kata suami gitu. Ini orang jalan sembarangan. Betul, Abi, dia jalan sembarangan. Kita belain suami. Ini namanya mensupport, bukan provokator. Kalau provokator, Abi, kita kejar dia. Wah, itu provokator, itu ngomporin. Tapi kalau suami bilang, ya, ya, matanya orang meleng, betul, Bi, dia meleng tuh, Bi, ya. Belain. Dan pantang suami kayak gitu, kita sosokan suruh istighfar. Istighfar, Abi, marah. Nah, jadi gimana, Bu Aisyah? Kita saja, ibu aja yang istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nanti istighfar ibu yang ketiga, suami ngikut. Ya, kenapa? Karena kita nganggurin dia. Otak laki-laki. Kenapa dia marah? Karena hampir celaka. Makanya dia dengan rem kuat, dia belain kita atau jaga kita. Maka dia butuh disupport sebagai seorang pahlawan. Tapi keren banget ngeremnya. Keremnya keren banget, pakem banget. Ada bapak-bapak di atas ya. Betul gak, Pak, yang saya ngomong ini? Betul kan? Tuh, saya belain, Pak. Mumpung minoritas. Paham ya, Bu? Paham. Itu latihan loh, Bu. Jangankan anak suami, anak laki kalau sudah bawa mobil, dia pasti gerutu-gerutu. Kita pun selama, jangan gitu, gak baik. Tambah marah. Kita harus support dia. Kenapa? Laki-laki otak tanggung jawabnya besar. Sampai sini paham ya, Bu? Ya. Supaya terus mawaddah warahmah. Ya? Paham? Apalagi, Bu Aisyah? Kalau suami lagi nganter ibu, dan suami yang mengendalikan mencari jalan, walaupun gak ketemu-ketemu alamatnya, pantang ibu ya, yang mampir nanya. Abi, mampir. Pinggir. Kenapa pinggir? Oh. Ya terpaksa dia minggir kan. Waktu minggir kita buka jendela bukan? Punten, tanya yang ada orang kan sebelumnya ya. Maaf, tanyanya misalnya sama tukang parkir kan. Mas, jalan Sriwijaya mana kan gitu. Kata yang ditanya, Bu, lurus bunderan belok kanan. Abi, lurus bunderan belok kanan. Apa kata suami? Udah tahu. Ibu, padahal kan kita mau bantuin dia bukan? Tapi ibu tersinggung suami itu. Kenapa? Berarti ibu tidak percaya sama dia. Ibu lebih percaya orang yang di luar sana. Itu buat laki-laki tersinggung. Jadi gimana Bu Aisyah? Kan kita mau bantuin. Udah kepepet nih jamnya. Minta izin kalau mau bertanya dengan orang lain. Bi, ya, aku bantuin ya. Aku tanya sama orang ya. Gak usah. Oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya kalau lagi tersinggung sama suami, ya, itu jendela saya giniin. Astagfirullahaladzim. Itu jendela mobil saya selalu berembun. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kalau kita gak cepat-cepat istighfar, kita akan baper sampai malam. Apa bahayanya? Enggan melayani suami. Itu bahaya, makanya istighfar. Ya. Tapi nanti dia marah, Bu Aisyah. Kita istighfar terus, tenang aja, Bu. Laki-laki gak lihat. Kenapa? Mata laki-laki lurus. Ya? Ada gak gambar di sini, Mbak Wiwi? Jadi kalau kita istighfar, astagfirullahaladzim. Itu laki-laki gak lihat, Bu. Kenapa? Mata laki-laki lurus. Coba ibu-ibu. Kalau perempuan, kanan-kiri, lebar. Coba ibu lihat ke depan. Ke depan ya, ibu. Tetap lihat ke depan, saya tanya sekarang. Ibu masih bisa lihat teman yang duduk paling kanan gak? Masih bisa lihat teman duduk paling kiri? Nah, laki-laki gak bisa begitu. Makanya kalau laki-laki bawa mobil, dia gak lihat ibu. Ibu mau dandan ke, ibu mau manyun ke, ibu mau istighfar, dia gak lihat. Kenapa? Karena matanya lurus. Malah dia bisa lihat ibu yang duduk di belakang. Siapa tuh? Orang lain. Kenapa? Lewat spion. Dia lihat ke belakang. Ya? Ibu di samping gak lihat. Makanya ibu sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Cepat-cepat istighfar, Bu. Agar apa? Gak baper. Capek baper, Bu. Ya?
dan suami kadang-kadang bingung, kenapa ibu marah? Kenapa istri saya marah? Kan saya benar, ya. Saya mau cari jalan, kenapa? Karena dia ingin jaga istrinya dan mengantar istrinya sampai tempat tujuan. Bisa jadi, kalau istri gak ikut, anak gak ikut, itu suami nanya. Begitu, Bu. Itu bukan gengsi. Dia ingin jaga keamanan kita. Kalau ibu, dua hal tadi aja bisa dilakoni, maka jalan-jalan ibu sama suami aman, insya Allah. Sama satu lagi, pantang kalau seorang laki-laki atau suami ya mau cari keluar jalan pintu tol, ibu ajak bicara, itu pantang. Kenapa? Bisa kebablasan. Kenapa? Karena laki-laki tidak bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Perempuan bisa, Bu. Sambil nyari jalan, sambil ngobrol, bisa tuh. Pasang alis pasti bisa. Perempuan, bawa mobil, suapin anak, pasang alis, denger musik, masih juga pakai earphone, kalau ada yang nelpon masih bisa jawab. Itu perempuan. Ya? Kalau laki-laki gak bisa begitu. Laki-laki memang otaknya Allah buat, satu saja yang dia kerjakan. Ya? Ini harus paham banget. Saya membuka bahasa kasih agar mawaddah warahmah harus mulai dari bahwa dia laki-laki suami kita ini. Ya, setuju, Bu? Bisa? Seperti tadi? Ya, insya Allah. Dan ingat, hipotalamus juga itu pusat lapar dan haus. Artinya apa? Siapa lebih lapar, cepat lapar? Laki-laki apa perempuan kalau hipotalamus lebih lebar? Laki-laki. Maka harus perhatikan makan minum suami atau anak laki. Siapa punya anak laki, Bu? Angkat tangan. Pantang nasihati anak laki dalam keadaan perut kosong. Nggak dengar. Ibu kasih makan, tapi jangan terlalu kenyang ya. Ntar dia tidur. Sambil ibu kasih makan, pertengahan makan ibu kasih nasihat, dia terima. Makanya saya kalau mau kasih nasihat anak saya, ya, saya nggak mau makan di dalam rumah. Kenapa? Karena banyak lagi anak yang lain. Ya, ajak dia sendiri-sendiri. Terus di mana? Ajak makan di restoran. Makanya anak saya hafal, kalau saya diajak makan di restoran, pasti ada nasihat baru mau keluar ini. Pasti ada peraturan baru mau keluar. Ya? Tapi itulah laki-laki. Pertanyaan yang paling cocok untuk otak laki-laki apa kalau dia baru datang setelah 10 menit ya? Setelah 10 menit. Abi udah makan? Ya. Ayah udah makan? Abang udah makan, Bang? Misalnya saya sama kakak ya. Itu pertanyaan paling cocok untuk otak laki-laki. Jangan tanya macam-macam dulu, Bu. Ya, penuhi dulu kebutuhan hipotalamusnya. Gak usah nanya, tadi gimana matematikanya? Jangan begitu. Abang udah makan? Belum. Sudah. Walaupun suami kita pulang jam 3 malam, ibu tetap tanya, Abi udah makan? Udah, Alhamdulillah. Jam 3 malam soalnya. Walaupun kita tahu dia pergi makan, acara pergi makan, tetap ibu tanya, Ayah sudah makan? Ya, Bu, karena itu yang paling cocok. Ya? Perempuan gak mesti. Malah kalau ditanya udah makan, tersinggung perempuan. Ibu udah makan? Tanya makan dulu. Tersinggung perempuan kalau ditanya udah makan. Ya? Jadi kalau laki-laki tanya dia sudah makan atau tidak. Setuju? Apa lagi? Hipotalamus, pusat syahwat birahi. Ibu punten maaf ya. Memang tugas kita sebagai istri harus melayani, ya. Menyalurkan nafsunya suami kita. Kenapa? Karena tempat syahwat birahi bersamaan dengan tempat menjaga keamanan ekonomi. Artinya apa? Kalau suami sudah bekerja 3 hari, 4 hari di luar sana, itu hipotalamusnya tegang, Bu. Harus dilenturkan. Dengan cara apa? Hubungan intim suami istri. Oke? Paham ya, Bu? Jadi berapa hari, Bu Aisyah? Tergantung suami ngajaknya, ya, kapan. Yang penting setiap dia ngajak, kita tidak boleh menolak. Kenapa? Berarti hipotalamusnya sudah tegang. Harus dilenturkan. Tapi jangan juga sok tahu. Umi, ayo. Udah tegang ya hipotalamus ya. Jangan juga sok tahu kayak gitu. Itu rahasia kita aja. Ya, Bu. Ya? Itu harus. Oke? Okay? Bu Aisyah, saya suka kesel sama suami. Keselnya apa, Bu? Habis hubungan intim, dia tidur. 99% laki-laki habis hubungan intim dengan istrinya, setelah itu dia tertidur, Bu. Kenapa? Hormon bahagianya banjir. Rush. Banjir. Tidak seperti biasa, hormon bahagianya keluar kalau habis hubungan intim suami istri. Laki-laki setelah orgasmus, dopaminnya banjir. Sehingga apa? Membuat dia tertidur. Ya. Dan pada saat dia tertidur, apa yang sedang dia mimpikan atau sedang pikirkan? Dia flashback layanan istrinya tadi.
berarti kita lagi yang ada di dalam ya pikiran dia. Makanya tolong kalau istri ya habis hubungan intim tertidur, ibu tolong jangan cubit dia. Banyak istri marah dicubit suaminya tidur. Pas ibu cubit itu pikirannya buyar, nggak jadi mikirin kita, Bu. Paham tentang ini, Bu? Jadi gimana, Bu Aisyah? Biarkan dia tidur. Kenapa? Kan aku yang dipikirkan. Ih, dia lagi mikirin aku. Bu Aisyah, kalau istrinya dua bagaimana? Jangan-jangan dia lagi mikirkan istri yang kedua. Tidak. Ilmu neuroscience sudah membuktikan otak laki-laki konsentrasi. Walaupun istrinya tiga, poligami ya. Ini bukan pelakor ya, lain pelakor sama poligami ya. Poligami ini diumumkan dan minta izin. Kalau istrinya tiga, laki-laki pada saat dia berhubungan intim dengan istri pertama itu fokus, tidak ingat yang lain. Justru kita yang ingat yang lain. Kenapa? Itu otak lagi. Ada namanya corpus callosum di otak ya, di otak manusia. Corpus callosum melengkung. Perempuan lebih tebal olok cipokan. Karena lebih tebal makanya perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan berbeda dalam satu waktu. Laki-laki lebih tipis, makanya laki-laki konsentrasi. Pada saat dia mengerjakan sesuatu apapun, termasuk hubungan intim dengan istrinya, dia fokus di depannya dan pendengaran menurun. Perempuan lain, semua diingat. Ya Allah tuh cucian belum diangkat. Ya Allah tuh anak-anak belum. Kenapa? Karena perempuan otaknya tebal. Ya Bu, ini sebagai informasi bahwa laki-laki yang berpoligami dia fokus. Jadi ibu tidak usah cemburu. Ya, paham ya? Ini untuk wawasan kita. Allah sudah bikin perangkap otak laki-laki itu sedemikian rupa. Jadi tenang aja ibu. Kita yang suka cemburu kan? Ingat siapa, ingat siapa, ingat siapa. Makanya laki-laki suka marah, kita gituin. Siapa sih? Paham tentang ini, Bu? Oke. Makanya laki-laki kalau meninggal istrinya, itu seringkali harus menikah kembali. Kenapa? Hipotalamusnya lebar. Kalau istri, suami meninggal, masih bisa setia seumur hidup ya, iya, Bu? Mana yang suaminya sudah meninggal? Ibu mana? Dan ibu tidak menikah lagi, ada? Masya Allah. Ya Allah ya, Bu ya. Tapi kalau suami gak bisa gitu, Bu. Kalau perlu, ibu yang bikin kebijaksanaan. Bilang sama suami, seperti saya bilang sama suami. Mas, kalau aku meninggal duluan, kamu nikah lagi. Suami saya langsung, ah yang benar. Benar. Saya panggil anak saya tuh lima, lanang, priok, kakung, jaler lagi. Sini nak, kalau ibu meninggal duluan, ayahmu nikahkan lagi. Kamu bisa ngurus, tapi ada satu yang kamu gak bisa urus. Nikahkan lagi. Suami saya seneng banget, yang benar Bu Isa, benar. Pada saat kamu ijab kabul, aku datang. Ibu, kalau ibu pernah baca buku kitab Alam Barzah, orang meninggal, jasad kasarnya saja yang hancur di kuburan, ruhnya kembali pada Allah. Dan Allah kasih izin kalau kita minta izin untuk lengo rumah. Dan paling rutin malam Jumat. Ya? Apa susahnya nanti saya bilang sama Allah, ya Allah, bolehkah aku datang? Kenapa? Suamiku ijab kabul. Suami saya tanya, kamu mau ngapain? Aku mau tahu siapa gantiin gue. Pak, mana bapak-bapak ya, dengar ya pak, perempuan emang kepo pak. Udah mati aja masih kepo. Mau tahu siapa penggantinya? Terus suami saya tanya, kamu duduk di mana? Di sampingmu. Itu, seperti itu. Dan saya bilang sama dia lagi ya, pada saat kamu malam pertama, aku berdiri di pintu kamar. Itu serius loh Bu. Ya, kalau ada figura jatuh berarti aku datang. Suami saya tanya, kamu ini ngizinin apa nakut-nakutin? Saya bilang saya gak nakut-nakutin, saya pengen tahu. Namanya juga perempuan kepo. Ya. Ibu bilang gitu ya sama suami ya Bu. Atau kalau perlu, saya temenin ibu datang. Kita rame-rame satu majelis taklim, temenin ibu datang. Itu yang jatuh bukan lagi figura, lemari jatuh Bu. Oh kalau lemari jatuh ini, majelis taklim Samara datang ini arwahnya semua. Walaupun ini nampaknya bercanda, saya bilang begitu sama suami. Kenapa? Sudah belajar ilmu otak. Jangan siksa suami. Paham ya Bu? Insya Allah ya. Terus bagaimana ya Bu Aisyah? Saya sudah 20 tahun berumah tangga. Saya sebetulnya cinta, tapi kok rasanya hampa. Sajak. Kita ada satu harus lagi yang kita belajar. Apa? Baterai mawaddah warahmah.
Apa itu Bu Aisyah? Baterai mawadda waroma itu ternyata Allah letakkan di otak manusia. Di mana Bu Aisyah? Ibu, coba ibu raba dulu. Ibu tahu nggak ubun-ubun ibu yang mana? Dapat? Nah, tempat ubun-ubun ibu itu, taruh sisi tangan kanan yang sejajar kelingking. Taruh gini ya. Nah sekarang yang telapaknya ke belakang ini. Nah, ya, insya Allah yang ibu pegang ini semua, itu semua kepala ibu, di situ ada baterai mawadda warahma. Di situ ada baterai.

di otak. Ya, itu yang tulisannya paritalis itu. Bu Aisyah, kenapa sih kita belajar baterai? Kan kita sudah majelis taklim, kita sudah tahu ya, suami jembatan surga. Betul. Semua ilmu yang kita pelajari di mana saja, ilmu kebaikan itu masuk di otak yang warna merah. Di belakang dahi, pegang dulu dahinya, Bu. Ya, Ibu pegang yang di atas juga, Ibu pegang dahinya, Bu. Supaya tahu dahi. Ini dahi nih. Di belakang dahi Ibu itu ada namanya otak bagian prefrontal cortex. Itulah tempat untuk kalau Ibu belajar di mana saja, di taklim mana saja, baca buku kah, siapa juga yang ngajarin tentang kebaikan-kebaikan, belajar Quran, belajar hadis, masuknya di yang di belakang dahi. Yang warna merah, saya kasih warna merah itu. Bu Aisyah, kalau saya ikut setiap hari majelis taklim, penuhkah itu? Enggak, Bu. Sampai umur 100 tahun pun kita enggak penuh-penuh. Ibu mau 100 tahun umurnya? Enggak mau. Kalau gitu pasnya berapa mau umurnya? Kalau 100 tahun enggak mau. Ya, ini. Belum penuh-penuh. Makin belajar banyak enggak penuh-penuh. Nanti yang membedakan ibu-ibu yang rajin majelis taklim atau ibu-ibu yang tidak. Kalau ibu-ibu yang rajin taklim, prefrontalnya, otak belakang dahinya itu terisi. Kalau enggak, kosong. Ya? Bu Aisyah, kalau pengalaman gimana? Saya lihat ibu saya, ya, ngurus bapak saya. Di mana itu simpannya? Di belakang otak yang merah. Namanya di lobus frontalis, itu pengalaman. Baik yang positif maupun negatif, pengalaman itu ada di lobus frontalis. Di belakangnya tempat, ya, prinsip-prinsip ajaran kebajikan. Terus yang tengah apa Bu Aisyah yang warnanya hijau? Itu otak emosi. Ya? Kadang udah banyak belajar di majelis taklim, kalau otak emosinya lagi nyala, ilmu yang di depan otak nih, di belakang dahi, tertutup, terblokir. Makanya jangan heran, itu ibu rajin banget taklim, seminggu 7 hari dia 10 kali. Berarti sehari ada 2 kali ya. Tapi kenapa dia marah nyubit juga anaknya? Ya, berarti pada saat dia marah, ya, otak intelektualnya terblokir. Gimana cara bukanya Bu Aisyah? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Tapi istighfarnya bukan yang dibatinkan, dia harus dilafazkan sedikit. Astaghfirullahalazim. Ayo Bu. Astaghfirullahalazim. Nanti habis istighfar perhatikan hidung ya. Hidung akan tarik oksigen banyak loh. Ya, ayo. Astaghfirullahalazim. Iya Bu, hidungnya langsung tarik oksigen ya. Biasanya kan kita napas biasa juga narik oksigen, iya, tapi cuma 1 liter. Ya, otak supaya otak emosi itu terkendali, oksigen harus naik ke atas. Biasanya kalau tarik napas panjang gimana? Kan oksigennya lebih banyak kalau tarik napas panjang. Iya, betul. Gini, Bu. Tarik napas, Bu. Itu oksigen juga masuk 3 liter. Tapi yang luar biasa, setelah istighfar, astaghfirullahalazim. Karena dalam bahasa Arab ini kan ada, dalam tajwid ada huruf jahr. Huruf yang apabila dilafazkan, karbon dioksida keluar. Astaghfirullahalazim. Jadi karbon dioksida keluar dulu semua, hidung tarik oksigen, itu jumlahnya 5 liter. Jadi lebih banyak mana ambil oksigennya? Tarik nafas atau habis istighfar? Habis istighfar. Makanya pada saat kita ada perasaan-perasaan negatif, marahkah, kesalkah, sombongkah, ya, atau cemaskah, takutkah, istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Maka oksigen akan naik di otak emosi yang tengah. Nanti pelan-pelan otak emosi terkendali, ilmu yang di depan ingat lagi. Makanya kalau suami datang mukanya rata, ibu istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ilmunya ingat lagi, oh iya, ya Allah, dia laki banget, cool banget, wibawa, begitu ya. Tapi luar biasanya ibu, oksigen yang kita tarik itu jarang sampai di otak ilmu kita di depan itu, jarang. Satu-satunya oksigen bisa masuk di otak intelektual kita, di prefrontal kita, harus dalam kondisi bersujud. Jadi banyak orang punya ilmu, tapi ilmunya gak dipakai. Berarti apa? Sujudnya masih kurang lama. Jadi makanya sujudnya harus tumaknina. Supaya apa? Pembuluh darah jantung, ya, nanti dipompa ya, lewat aorta, dia sampai ke pembuluh darah kecil yang ada di otak bagian depan. Itu tadi.

sujudnya lebih banyak, artinya apa, dia pakai qobliyah, Mbak, dia tentu oksigennya lebih banyak ke situ kan. Makanya ilmunya selalu ingat nanti, Bu. Ya, paham sampai sini ya, Bu? Bu Aisyah, saya sudah susah bersujud, kaki saya ada masalah. Ibu boleh duduk, tapi waktu gerakan sujud sebisanya lebih rendah, rendah, rendah, rendah. Maka kalau di Cina sana, Bu, di Beijing, ya, di masjid besarnya di sana, mereka menyiapkan orang-orang yang tidak bisa sujud dia harus di kursi, ada meja, ya, rendahnya sama rendah dengan kursi. Makanya kalau nanti bikin kayak gitu, Bu, kalau memang sudah nggak bisa sujud seperti alamiahnya, jadi mejanya serendah meja kursi, kasih bantal tipis di atasnya. Jadi sewaktu Allahu Akbar, nah, kena kepala kita dengan bantal, berarti itu sama dengan posisi sujud. Ya, kalau di rumah, kalau kita sedang musafir, sholat di pesawat, mungkin gak bisa seperti itu bawa meja. Maka ibu sebisa mungkin rasakan dia tunduk, setunduk-tunduk. Tahan sedikit. Agar apa? Oksigen masuk ke situ. Lewat mana? Dibawa oleh aliran darah. Ya? Sekarang saya perkenalkan satu lagi yang di atasnya, namanya parietalis. Apa itu? Di situ ada watak dan di situ ada baterai mawaddah warahmah. Ya? Gimana cara pakainya, Bu Aisyah? Saya kasih ilustrasi, ya? Saya kasih ilustrasi. Oke? Apa ilustrasinya? Dengar ya. Suami saya, kalau saya bilang sama dia, "Mas, HP aku rusak." Dia dengan sigap, "Mana? Sini saya betulin." Itu suami. "Mas, kacamata aku patah. Sini, saya betulin pakai lem Korea." Di Korea lagi. "Ayah, obat hipertensiku habis." Dia tahu istrinya hipertensi ya, karena dari bapak ibu hipertensi. "Nanti ya, saya habis pulang kantor saya ambilin ya." Atau kadang dia WA saya, "Obatmu apa aja yang masih ada dan mana yang sudah habis?" "Ya, aku gak ada yang ngantar, nanti saya kirim mobil sama supirnya." Begitu terus. Tapi saya selalu berpikir gini, sebetulnya suami saya cinta gak ya sama aku? Dan saya bilang gini, "Kalau cuma ngambil obat mah suruh orang lain. HP rusak mah bisa dibetulin orang lain. Sekarang mah gak usah dikirim mobil, pakai Grab aja," kan gitu ya. Kenapa saya begitu? Ternyata baterai mawaddah warahmah suami istri, ya, itu susunannya beda. Maksudnya apa, Bu Aisyah? Baterai di otak itu ada 5 jenis, Bu. Berapa, Bu? 5. Makanya kalau ibu pegang gini tuh benar 5 tuh baterainya tuh, Masya Allah ya. Nggak ada yang kebetulan. Ya? Tapi susunan baterai 1, 2, 3, 4, 5, suami istri itu susunan baterainya beda-beda. Apa maksudnya, Bu Aisyah? Baterai kasih sayang atau baterai mawaddah warahmah di otak kita, itu sifatnya harus di-charge setiap hari baterai itu. Caranya bagaimana nge-charge-nya? Ada caranya. Cara nge-charge itulah yang namanya bahasa kasih. Jadi bahasa kasih adalah, ya, cara menyampaikan cinta, ya, seorang pasangan hidup ke pasangan hidup lainnya. Kadang gak dimengerti. Kenapa? Karena baterai kasih sayangnya, baterai mawaddah warahmahnya, urutannya beda. Suami saya urutan baterainya, ternyata ini terkenal dengan istilah bahasa kasih pelayanan. Dia layani saya, itu berarti dia cinta. Saya tahu juga sih, makanya kita sering gini kasih komentar sama suami. "Suami saya tuh baik sih sebetulnya sih," kan gitu ya. "Sebetulnya dia baik sih, cuman gimana gitu." Kenapa? Karena ternyata baterai saya yang pertama itu bukan baterai pelayanan. Baterai saya yang pertama itu adalah, ya, ada istilahnya bahasa kasih sentuhan fisik. Saya merasa dicintai kalau suami saya misalnya lagi jalan-jalan, dia gandeng saya, paling enggak peluk begini nih, "Ya Allah, dia cinta banget." Dan baterai saya sentuhan fisik di charge. Tapi apa yang terjadi? Ini sangat jarang terjadi. Suami saya kalau jalan sama-sama, dia 2 meter di depan saya. Siapa yang suaminya begitu? Ya sudah, sama kita. Dia 2 meter gitu. Pernah dulu saya jengkel, Bu. Ngambek malu moments. Dia jalan 2 meter, saya berhenti, gak mau jalan. Dia baru sadar setelah 10 meter. "Wih, istri saya gak ada." Ada yang begitu, Bu. Itu yang bikin baterai saya gak ke-charge. Makanya sering hampa. Banyak istri begitu. Tapi setelah saya tahu tentang ilmu teori baterai kasih, saya sampaikan sama suami, "Mas,
maaf ya, selama ini aku selalu tanya, kamu sebenarnya cinta gak sama aku? Ternyata baterai kisah, baterai mawaddah warahmahnya beda urutannya. Aku itu baterainya sentuhan fisik, please. Jadi kalau lagi setiap hari peluk aku. Ingat ya, menyampaikan baterai apa kita ya, urutan baterai kita harus cara manja seperti ilmu tadi. Ya. Apa yang terjadi? Karena suami bahasa kasihnya sentuhan fisik bukan nomor satu, dia mungkin nomor lima, dia berusaha juga peluk saya. Tapi bagaimana? Begini gayanya nih. Saya tahu muka dia gak saya, tapi gak apa-apa, saya dipeluk saja, baterai nyala. Ya, ini. Ada lagi, ilustrasi. Teman saya, anak Al-Azhar, SMA Al-Azhar, mungkin ada di sini teman-teman SMA ya. Ya, laki-laki nih ya. Waktu reuni, karena teman saya tahu saya konsultan pernikahan, dia sempet-sempetin curhat sama saya. Aisyah, sini. Kenapa? Gue heran. Ya, istri gue puji-puji, dia gak suka. Setiap aku puji, katanya dia bilangnya, saya setiap istri saya puji. Apa dia bilang, ngapain puji-puji? Itu, buang sampah di dapur. Istrinya ngomong gitu. Saya heran, Aisyah. Bukannya perempuan senang dipuji. Saya langsung paham. Oh, ini berarti baterai mawaddah warahmahmu, baterai kasihmu beda dengan istri. Suami yang senang memuji, berarti baterai kasih yang pertamanya adalah pujian. Paling tidak, waktu kita dipuji, kita harus bahagia. Ya? Bunda, bunda cantik banget. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, Abi. Bunda senang banget. Minimal gitu. Ya? Selain minimalnya apa, Bu Aisyah? Harus bales juga. Abi juga ganteng. Makin tua makin ganteng. Itu yang diinginkan. Ya? Tapi si istrinya teman saya itu, dia bukan bahasa kasihnya pujian. Makanya waktu dipuji, dia merasa lebay. Dia senang dipuji, tapi cukup sebulan sekali. Kenapa? Baterai pujiannya mungkin urutan yang nomor 5. Makanya dipuji setiap hari, dia merasa lebay. Dia lebih senang, dia merasa suaminya mencintai dia. Kalau apa? Bantuin dia di rumah. Buang sampah. Jagain anak. Paham ini? Bu Aisyah, gimana ya caranya tahu baterai kasih? Baterai kasih ya akan di-charge dengan 5. Apa itu? Sentuhan fisik, pelayanan, ya, waktu, kata-kata pujian atau yang mendukung, dan hadiah. 5-5-nya kita punya, Bu. 5-5-nya kita suka, Bu. Cuman urutan baterai itu benar-benar kayak baterai begini, 5 gini, Bu. Menurut ilmu fisika, kalau baterai pertama diisi, maka baterai berikutnya diisi juga. Ya? Caranya gimana, Bu Aisyah? Ini. Siapa punya anak di bawah 3 tahun? Masih punya anak di bawah 3 tahun atau cucu di bawah 3 tahun? Ada? Iya. Manusia atau siapapun anak baru lahir sampai usia 3 tahun, Ibu, 5 baterai di otaknya harus di-charge setiap hari dengan 5 bahasa kasih, enggak boleh kurang. Apa itu? Dia harus dipeluk karena ada sentuhan fisik, dia harus dicium, dikasih waktu, ya, dikasih pujian, dikasih pelayanan, mandi

Karena suami istri itu baterai pertamanya pasti beda. Kalau suaminya sentuhan fisik, istrinya belum tentu sentuhan fisik. Paham ya? Ini katanya 5 menit lagi. Udah, Bu, selesai, Bu. Segini aja, Bu. Lanjut apa terus nih? Panitia minta 5 menit udah selesai nih. Oh, lanjut. Tanya dulu. Ya? Kemudian, adakah ya suami ibu kalau dia di rumah, dia senang istrinya harus di rumah? Nah, itu berarti baterai kasih dia waktu. Pantang tuh ibu, tinggal-tinggalin. Ya. Kalau perlu dia keluar kota, ibu ikut, dia lebih senang. Ada gitu, Bu? Ah, berarti itu suami waktu tuh. Ya? Ah? Bu Aisyah, suami saya muji terus. Padahal saya gerah banget kalau dipuji. Berarti bahasa kasih dia pujian. Bu Aisyah, suami

Kalau sudah umur 3 tahun ke atas, nggak perlu 5-5-nya di charge, cukup 2. Bahasa kasih pertama dan bahasa kasih kedua, atau baterai kasih pertama dan kedua. Makanya tadi saya pilih 2, ya. Oke? Betul yang damai senang disentuh fisiknya? Kalau suami peluk itu seneng banget gitu. Tapi jarang terjadi ya, Bu. Makanya nanti sampaikan sama suami ya, ya. Sekarang, siapa pilih penulis skenario? Pilihan pertama. Oke. Pilihan keduanya penulis skenario ada? Baik. Orang yang pilih penulis skenario pilihan pertama atau kedua, hasrat di otaknya adalah sempurna. Betul, Bu? Ciri khasnya pemikir. Betul? Apa-apa dipikirin. Dan kalau mikir detil, udah nanya ada jawaban, nanya lagi dia. Ya, kenapa begitu? Udah dijawab. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ah, itu tipe pemikir. Ya? Dan selalu teratur dia, telaten. Oke? Ciri khasnya apa? Gampang mau tahu orang tipe pemikir. Ini. Setiap mau sikat gigi dari kecil, odolnya selalu pencet dari bawah. Betul, Bu? Hah? Betul. Mana tadi tipe pemikir? Betul, Bu? Kalau orang lain pencet di tengah, dia betulin lagi dari bawah. Bahkan sudah habis pun, itu odol dilipat. Atau digunting, ambil dalamnya. Ada yang begitu? Ibu, ini bukan pelit. Karena orang pemikir hasratnya sempurna. Odol pun sampai digunting, ambil dari dalam. Untuk apa? Sempurna habisnya. Watak lain, itu pencet odol dari tengah. Watak lain. Terutama watak artis. Watak artis pasti dari tengah. Ya? Itu dari tengah. Kalau dia dari bawah berarti dimarahin sama suaminya. Botol sabun cair atau botol sampo sudah habis, enggak dibuang botolnya. Digapain? Dikasih air, dikocok-kocok. Betul, Bu? Sabun batang, tahu sabun batang, Bu? Udah kecil, enggak dibuang, tempel sabun baru. Iya, Bu. Siapa yang ngajar ini? Otak kita, Allah yang kasih anugerah itu. Apa goalnya? Sempurna. Matanya, makanya watak seperti ini tadi yang pilih penulis skenario, itu dompetnya pasti rapi, betul? Uangnya terklasifikasi, 5.000 sama 5.000, 50.000 sama 50.000, betul? 100.000 sama 100.000. Kepala pahlawan hadap kanan-kanan semua. Tidak ada pahlawannya kebalik itu. Dikasih uang kembalian ngecek, minta ganti. Betul, Bu? Watak seperti ini, baterai kasih pertama atau bahasa kasih pertamanya, waktu. Betul, Bu? Ibu senang kalau suami di rumah? Ibu senang kalau suami mau pergi terus ibu diajak? Walaupun ibu senang di rumah. Karena watak ini orang rumahan. Dia kalau pindah kamar, pindah tempat tidur, malam pertama gak bisa tidur. Kenapa? Mikir. Walaupun tidurnya sudah di hotel, watak seperti ini susah tidur, Bu. Apa? Semua dipikirin. Bersih nggak ya spraynya ya? Ada yang pernah meninggal nggak ya di sini ya? Itu dipikirin. Paham? Baik, sekarang. Siapa pilih sutradara? Pilihan pertama atau kedua? Orang yang pilih sutradara, hasratnya mengatur. Betul, Bu? Dan mau cepat. Gemes banget kalau orang lambat. Cepetan. Pandai mengatur. Dan ya, hasratnya selalu ngatur orang. Anaknya pun diatur. Kamu abis ini suruh gini ya, abis ini gini ya, abis ini gini ya. Tangannya begini sering banget. Paham ya, Bu? Tapi watak sutradara inilah watak yang kalau dalam keadaan darurat, dia paling cepat ambil keputusan. Watak sutradara adalah watak yang paling cepat ambil keputusan. Walaupun salah keputusannya. Misalnya ya, na'udzubillah min zalik. Tempat ini tiba-tiba gempa, watak sutradara yang ambil keputusan, kita keluar lewat sana. Salah, sana. Dia bisa tidak ketahuan salahnya. Dan orang yang ikut pun ikut juga. Kenapa? Watak sutradara mengatakan, lebih baik keputusan walaupun salah. Kalau salah, nanti direvisi. Nah, itu sutradara. Ya? Nah, apa kelemahan watak sutradara? Terlalu bosi kalau dia tidak tawaduk. Paham ya? Sekarang, apa baterai kasihnya watak sutradara yang pertama baterainya? Pelayan.

0: pelayanan. Betul, Bu? Mana yang istri-istri watak sutradara? Ibu senang kalau suami ibu bantuin ibu, kan? Ibu senang kalau suami ibu jagain anak juga, kan? Itu waktu sutradara. Cuman ibu aja rajin taklim, merasa janganlah kasihan suami saya. Tapi aslinya kalau suami ibu bantuin ibu jagain anak, ibu senang banget. Dan ibu menganggap suamiku mencintaiku. Termasuk salah satunya tadi buang sampah. Senang banget kalau ya Allah dia buang sampahin aku gitu. Itu berarti cinta katanya. Ah, ini pelayanan. Paham? Sekarang siapa pilih artis? Oke. Pilihan pertama artis siapa? Coba lihat mukanya, muka artis bukan? Artis yang gak pakai latihan ya, artis yang langsung main nih. Oke? Sekarang pilihan kedua artis siapa? Artis pilihan kedua. Oh, aduh. Pilihan kedua ya? Oke, baik. Orang yang pilih artis, baik pilihan pertama atau kedua, program di otaknya adalah hasrat gembira. Iya, Bu? Jadi orang yang pilih artis, watak artis, itu hasratnya gembira. Walaupun dia sedih, gak ada yang tahu. Kenapa? Selalu gembira. Iya, Bu? Walaupun watak artis ini, ya, dia habis dimarahin suaminya di rumah, kemudian pergi taklim, gak ketahuan dia sedih loh. Betul, Bu? Mana yang watak artis tadi? Dimarahin suaminya di rumah, sampai di tempat majelis taklim sudah bisa, hai, apa kabar? Baik. Padahal sedih banget. Iya, Bu? Watak artis adalah watak yang selalu gembira. Sedih pun dia bisa cerita dengan gembira. Aku kan kalau watak yang penulis skenario, kalau hilang dompetnya sedih ya. Aku kehilangan dompet, sedih mukanya. Aku kehilangan dompet. Itu loh tadi yang watak penulis skenario. Datang watak artis, aku juga hilang dompetnya, tapi mukanya ketawa gini. Rumah aku banjir, kata watak penulis skenario. Rumah aku banjir. Yang watak artis, aku juga banjir, mukanya bisa senyum gini. Yang penulis skenario ditanya, kamu berapa ininya banjirnya, berapa ininya batasnya? Semata kaki, tapi udah sedih banget. Kenapa? Karena penulis skenario orang yang mau rapi dan sempurna. Banjir semata kaki aja dia udah jadi masalah. Kenapa? Dia mikir gimana bersihinnya. Tapi watak artis, ya, aku juga banjir. Seberapa, Bu? Segini. Itu gak sedih. Kenapa? Ngapain sedih orang yang banjir sekelurahan? Itu kata orang watak artis. Paham ya, Bu? Watak artis, bahasa kasih pertamanya adalah pujian. Ambu, sekarang masing-masing ibu tadi kan ada dua pilihan. Nah, sudah. Bu Aisyah, hadiah yang mana hadiah? Hadiah, dia tidak spesifik wataknya tertentu. Ya, dia ada di mana saja. Ada yang watak artis, dia bukan pujian, malah hadiah. Ada yang watak sutradara, dia bukan pelayanan, malah dia hadiah. Ada yang watak penulis skenario, dia bukan waktu, malah dia hadiah. Ya, yang watak penonton bukannya sentuhan fisik, malah hadiah, ada. Cirinya apa, Bu Aisyah? Seneng banget ngasih hadiah orang. Dan kalau dia dikasih hadiah oleh orang, dia simpen baik-baik hadiahnya itu. Itu ciri khas orang yang bahasa kasihnya hadiah. Memang gak banyak, jarang. Paham ya, Bu? Sudah, ibu sudah dapat semuanya dua-dua jenis? Udah ya? Tapi saya gak boleh salah ya? Gak boleh salah nih, gak boleh keliru. Oke? Memang ada banyak tes watak pakai alat. Cuman ini cara cepat dan akuratnya cukup tinggi. Sekarang saya tanya, siapa yang pilihan pertamanya penonton dan pilihan keduanya penulis skenario? Angkat tangan. Ah, itu berarti sudah tepat. Artinya ibu bahasa kasihnya sentuhan fisik dan waktu. Ibu senang dipeluk kalau lagi jalan dan suami kasih waktu. Oke? Okay? Yeah. Sekarang, siapa pilihan pertama penonton, pilihan keduanya artis? Oke, okay. Itu juga lazim. Sudah benar. Berarti ibu bahasa kasihnya sentuhan fisik dan pujian. Harus bilang sama suami ya, supaya baterainya penuh. Ya. Sekarang, siapa pilihan pertamanya penonton, pilihan keduanya sutradara? Itu tidak lazim. Berarti ibu ada pengaruh dari lingkungan. Ya. Yang lazim itu penonton, satu otak ya, di satu otak. Penonton dan penulis skenario dan penonton dan artis. Ibu pilihnya yang mana coba? Yang penonton dan sutradara bisa jadi penonton dan artis itu. Atau aslinya ibu sutradara, karena rajin taklim, ibu jadi damai. Ya. Berarti tetap sutradara dong, Ibu. Baik, sekarang Siapa pilihan pertamanya penulis skenario, pilihan keduanya penonton. Jadi dibalik. Ada. Itu juga lazim. Berarti ibu bahasa kasihnya waktu dan sentuhan fisik. Ibu harus bilang sama suami. Siapa pilihan pertamanya penulis skenario dan pilihan keduanya sutradara. Itu juga lazim. Berarti ibu waktu dan pelayanan. Betul, Bu? Sekarang, siapa pertamanya penulis skenario, pilihan keduanya artis. Itu tidak lazim. Makanya jarang angkat tangan, kan? Ya? Enggak ada itu. Dalam otak yang watak penulis skenario dengan artis enggak ada. Artis dengan penulis enggak ada. Ya? Sekarang, siapa pilihan pertamanya sutradara dan pilihan keduanya penulis skenario? Ada? Itu lazim. Berarti ibu pelayanan dan waktu. Ya? Pilihan pertama sutradara, pilihan kedua artis. Ada? Itu juga lazim. Berarti pelayanan dan pujian. Oke? Sutradara dan penonton itu tidak lazim. Jadi dia tidak ada yang bersilang. Sekarang, pilihan pertama artis, pilihan keduanya sutradara. Ada? Nah, itu lazim. Berarti ibu pujian dan pelayanan. Ya? Pilihan pertamanya artis, pilihan keduanya penonton. Ada? Itu juga lazim. Berarti ibu pujian dan sentuhan fisik. Kalau artis dengan penulis skenario itu tidak lazim. Berarti ada salah satu watak ibu pengaruh terpengaruh oleh lingkungan. Ya? Ini mic-nya mati nyala ya. Kedengeran enggak sih? Halo? Kedengeran ya? Coba dia naik turun. Baik, sekarang bagaimana dengan suami, dengan pasangan hidup? Pasangan hidup itulah yang bersilang. Ya? Satu. Pasangan hidup yang bersilang. Ibu, siapa ibu yang pilihan pertamanya, istri yang pilihan pertamanya penonton? Angkat tangan. Betulkah suaminya sutradara wataknya? Yang ngatur ibu? Yang tegas? Yang nyuruh-nyuruh? Itu udah bener. Orang yang wataknya istrinya damai, kemungkinan besar salah satu watak suaminya yang sutradara. Paham, Bu? Berarti suami bahasa kasihnya pelayanan, Bu. Ibu harus layani kalau dia di rumah. Mulai dari ambil gelas, ambil piring, ambil sendok, harus ibu. Betul? Walaupun istri, suami-suami itu kadang sering ya muji istrinya, dia minta minumnya sama mbak di rumah. Tapi ibu harus sikap, mbak, biarin aku. Sadap gitu. Setuju? Ya. Sekarang, siapa yang istri penulis skenario? Siapa istri penulis skenario? Angkat tangan. Coba cek suaminya nih, yang pilihan pertama penulis skenario. Apakah suaminya yang artis? Yang suka bercandain ibu? Mana lebih rapi, ibu apa dia? Mana ibu yang penulis skenario, istri penulis skenario? Mana lebih rapi, ibu atau suami? Ibu kan? Bisa jadi suami ibu tuh yang sana tuh, yang artis. Yang suka bercandain ibu. Ya kan? Suka jahil sama ibu, iseng. Iya. Yang begitu udah benar. Artinya suami ibu yang wataknya penulis skenario dan kemungkinan besar suaminya artis, itu bahasa kasihnya pujian. Ibu harus puji setiap hari. Ya, Bu. Bu Aisyah, apa yang mau dipuji? Handuk aja dilempar. Ya. Puji bahwa Abi selalu menggembirakan Umi. Kenapa? Karena dia watak gembira. Paham? Sekarang, siapa yang istri pilih sutradara? Oke, cek suaminya. Betulkah suami ibu yang lebih ngalah? Yang lebih damai? Betul, sudah, itu udah benar, Bu. Walaupun ibu gemes. Kenapa? Karena ibu yang ambil keputusan terus. Jadi kalau tanya, Abi gimana? Terserah Umi. Sudah, itu udah benar. Bahasa kasih suami yang penonton itu sentuhan fisik. Kalau dia peluk ibu, ibu pantang giniin tangannya. Kenapa? Dia akan cari perempuan yang tidak begini tangannya nanti. Bahaya. Paham? Iya. Sekarang, siapa yang istri wataknya tadi pilihan pertamanya artis? Nah, iya. Betulkah suaminya ada watak yang lebih rapi? Betul. Jadi kalau istrinya artis, kemungkinan besar suaminya yang penulis skenario, yang lebih rapi, lebih detail, dia bahasa kasihnya waktu, Bu. Kalau dia ada di rumah, ibu gak boleh kemana-mana. Ibu harus sama-sama dia. Paham ya, Bu? Kenapa? Watak artis seneng jalan, seneng ke rumah temen. Ya, makanya tolong, kalau suaminya yang bahasa kasihnya waktu, ibu harus ada di rumah pada saat suami di rumah. Sampai sini, Pak.
1: Iya.
0: Setuju?
1: Setuju.
0: Ini ngerti gak nih, diam-diam nih? Ngerti? Kalau orang pilih penonton, bahasa kasihnya apa yang utama, Bu? Sentuhan fisik. Kalau orang pilih penulis skenario, bahasa kasih utamanya apa?
1: Waktu.
0: Waktu, penulis skenario. Kalau orang pilih sutradara, bahasa kasihnya apa yang pertama?
1: Pelayanan.
0: Kalau orang pilih artis, bahasa kasih utamanya apa?
1: Pujian.
0: Suami juga wataknya dua. Makanya ibu lihat aja. Mana? Pasti salah satu wataknya ada yang sangat beda. Bahkan ada suami istri, dua-duanya beda wataknya. Ya? Itu soulmate, belahan jiwa. Yang namanya belahan jiwa, watak tidak sama. Ya, paham ya, Bu? Bu Aisyah, apa gunanya sih tahu bahasa kasih? Supaya ibu gak rasa hampa dan suami tidak rasa hampa. Jangan sampai ibu sudah capek-capek sebagai pelayanan, karena bahasa kasih ibu pelayanan, suami tinggalin ibu. Kenapa? Karena rupanya suami ibu bahasa kasih utamanya bukan pelayanan. Dia gak perlu ibu layanin terus. Dia cuma perlu ibu peluk-peluk dia. Kenapa? Bahasa kasih dia sentuhan fisik. Banyak kejadian kayak gini. Ya? Terakhir, ini gak usah pakai tanya nih. Ya? Ada yang mau nanya, Mang? Tanya langsung di IG saja ya, sama di WA. Kalau sebesar gini nanya, nanti ibu ngomong, ngajukan pertanyaan, yang lain pulang. Iya, ya, baik. Sekarang sebagai penutup, saya ajak ibu-ibu ya mengklasifikasi, oke? Okay? Istrinya, wataknya, penulis skenario dan sutradara, oke? Okay? Suaminya, wataknya, artis dan penonton. Ini sudah soulmate banget. Sekarang, istri wataknya penulis skenario dengan sutradara, berarti bahasa kasihnya apa, Bu? Waktu dan pelayanan. Suami wataknya artis dan penonton, bahasa kasihnya apa? Pujian dan sentuhan fisik. Apa yang terjadi pada rumah tangga ini? Istrinya, Bu, baju suami dia yang beli sendiri. Oke? Okay? Dia yang cucikan. Dia yang jemur, dia yang setrikakan baju suami. Maka setiap pagi baju suami itu wangi, rapi. Oke? Suaminya bilang, terima kasih Umi. Bilang. Waktu dipakai oleh suaminya, istrinya bahagia. Apa? Aku cinta sama dia. Kenapa? Aku yang beli, aku yang cuci, aku yang setrikakan. Kenapa? Pelayanan. Tapi suaminya tidak dipuji dan tidak dipeluk. Memang suami karena dia santun bilang terima kasih. Terima kasih Umi. Apa yang terjadi artinya? Baterai suami belum lagi di charge dari rumah oleh istrinya. Yang cilaka, suami pergi kantor, sekretarisnya perempuan. Sekretarisnya waktu lihat bosnya pakai baju baru, ih bapak keren banget. Dipuji bukan? Itu sekretaris pengen tahu bahan baju suami itu apa. Dia belai belakangnya. Pak, mau tahu bahannya? Kena belakang punggungnya. Kena sentuhan fisik bukan?
1: Iya.
0: Artinya apa? Baterai suami di charge-nya di kantor. Itu yang gak boleh, Bu. Itu namanya suami gak di charge di rumah, dia pakai power bank di luar. Itu yang gak boleh. Kenapa? Power bank itu suka gak kelihatan. Ya, karena dia bisa dibawa-bawa. Paham Ibu tentang ini? Bekerja keraslah, ikhtiarlah untuk tahu bahasa kasih pasangan hidup dan anak-anak. Supaya apa? Supaya kalau ibu minta sesuatu sama anak-anak, ibu nasihati, dia mau ikuti. Seorang anak yang bahasa kasihnya pujian, ibu harus puji setiap hari. Puasa, dia tinggal di boarding school, gak apa-apa. Pokoknya setiap ibu datang, ibu harus puji. Ya? Oke. Seorang anak yang bahasa kasihnya pujian, ibu tidak puji. Tetapi ibu layani terus, dia tetap merasa hampa walaupun ibunya layani. Apa kata anak? Ibuku sih sebenarnya baik, cuman ya gitu deh. Gitu. Ada anak bahasa kasihnya sentuhan fisik, ibunya bahasa kasihnya pelayanan. Ibunya masakin anaknya terus, tapi gak pernah dipeluk. Apa kata anak? Ibuku sebetulnya baik. Hanya ada yang kurang terhadap ibuku. Kenapa? Bahasa kasih anak yang sentuhan fisik tidak terpenuhi. Ya Bu? Kenapa saya berkoar-koar kayak gini? Saya gak mau anak ibu jadi korban narkoba dan LGBT, Bu. Cukup keluarga-keluarga lain saja yang memang mereka waktu itu belum belajar seperti ini. Pak, saya gak mau lawat anak ibu, gak mau. Kalau ada anak baru, saya tanya, ibumu majelis taklimnya di mana? Di Samara, oh ya. Berarti ibumu tidak belajar bahasa kasih, dia tidak pakai bahasa kasihnya. Anak yang kena narkoba, baterai kasihnya dari kecil kosong, Bu. Ibunya enggak pernah masukkan. Itu bahaya. Anak yang kena LGBT, baterai kasihnya dari kecil itu kosong. Suami yang meninggalkan istrinya tiba-tiba, baterainya selalu kosong. Padahal istrinya sudah rasanya cinta ngurus dia. Paham tentang ini, Bu? Sekali lagi ya. Oke, terima kasih. Kalau ibu mau WA saya, silakan. Saya ada di nomor itu. Atau kalau mau DM di IG boleh. Hanya IG saya banyak yang palsuin, Bu. Hati-hati ya, Bu. Ada akun fake saya, orang bikin 6 biji, Bu. Itu bahayanya apa? Ibu mau undang saya pakai akun lewat dia, ibu diminta DP. Itu semua palsu, Bu. Ya, kalau saya insya Allah waktunya ada dan memang sudah janjian waktunya, saya datang, Bu. Nggak usah pakai DP-DP-an. Ya, paham ya, Bu? Akun yang asli, yang kudungnya ungu untuk saat ini. Saya khawatir dia bikin lagi foto saya pakai ungu. Ya, akun fake saya itu ya pakai nama saya, tapi dia mengatasnamakan saya dan semuanya itu palsu sudah. Ya, bahkan dia banyak jualan. Dia jualan, mulai jualan beras, masker payudara. Bahkan kalau ibu kontak dia, kontak yang diatur palsu ini untuk undang Bu Aisyah, itu tadi diminta DP-nya puluhan juta atau jutaan. Habis ibu transfer, habis itu hilang. Ya, saya sudah laporkan ke polisi. Kenapa? Karena sudah merugikan masyarakat atas nama ya Dr. Aisyah Dahlan. Jadi ibu jangan sampai kena seperti itu ya, Bu ya. Yang ungu aja nih insya Allah. Ya. Baik, terima kasih ibu. Sekali lagi terima kasih, maaf lahir batin. Ya, mudah-mudahan ilmunya bisa kepake ya, Bu. Please, tidak boleh lagi baper sama suami. Apa 10 menit pertama kalau suami datang, wajahnya rata, ibu terus senyum. Setuju? Setuju. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih, sayang.
2: Kalau sedang capek, sedang lelah, apalagi kemudian beban itu datang dari orang-orang terdekat, teman sekantor tiba-tiba misalnya nampak mengkhianati, ada mencela, ada macam-macam, ingat Allah, maka Anda akan lapang. Ingat Allah, maka tidak akan ada beban. Dan ingat, semua itu akan berakhir ketika kita wafat. Kalau itu ada dalam diri kita, maka demi Allah saya katakan, beban itu seberat apapun akan ringan.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Ya, baik pendengar Radio Da'wah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya.

Hawa dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: tangga.
1: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya harta anak yatim melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa.

Allah. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

0: Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.
1: Wa

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: حَلِيمٌ.
1: Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

0: Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.
1: Oh, amin.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?

0: di dalam Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
1: Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: أكبر الله أكبر.
1: رايدين.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

الله أكبر.

0: إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منكم.
1: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center Samarinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan ibadah salat maghrib secara berjamaah langsung dari Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Baru saja sama-sama kita ikuti. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan pendengar muslim, kini kita akan bersama-sama mendengarkan rekaman tausiah agama di tahun 2023 ba'da maghrib bersama dengan Kiai Haji Muhammad Nasir Kadri. Baik pendengar muslim, selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya fattah ala allahi tawakkalna. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Allahumma amin. Para hadirin pemirsa rahimakumullah, seorang sahabat Nabi yang hidup sezaman dengan Nabi dalam keadaan bersedih, duka yang mendalam, bertemu dengan Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, saya ya Rasulullah sedih. Mungkin kalau bahasa bebasnya, kenapa engkau bersedih? Ini bahasa bebas deh. Lalu sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, saya tidak bisa merasakan, menyaksikan. Kalau saya di rumah, saya teringat engkau. Mungkin kalau bahasa bebasnya terlalu indah. Oh, kalau bahasa Aisyah itu Rasulullah itu terlalu indah akhlaknya, sehingga Asiyah Aisyah akhirnya berkesimpulan, karena akhlakuhu Al-Quran, akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Oh, kalau bahasa lain lagi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ayat Quran itu. Sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Itu menunjukkan tidak ada makhluk kecuali Rasulullah mendapatkan salawat langsung dari Allah dan seluruh malaikatnya. Salawat itu salah satunya adalah ditempatkan makom yang terpuji, penuh barakah, penuh rahmat, penuh kelebihan, tempat istimewa, fadilah dan wasilah. Maqamah Mahmud, tempat yang terpuji. Para malaikatnya bersalawat untuk Rasulullah. Tidak ada makhluk itu kecuali Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah juga, wasallim, ucapkan salam untuk dia. Setiap ada umat Islam di dunia, katakanlah ada 2 miliar, semua menyebut Nabi Muhammad dan bersalawat ketika sholat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah bersalawat pada Nabi ketika Isra Mi'raj, lalu kita ikuti ketika salat tahiyat. Assalamualaikum, salam untuk engkau. Alaika itu dekat secara spiritual. Alaika, kalau alaihi dia bisa jauh. Assalamualaikum untuk saya, tapi assalamualaika engkau, salam untuk engkau hai nabi. Assalamualaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullah, rahmat Allah wa barakatuh dan berkah Allah. Nabi jawab langsung Pak ketika kita salat itu, salamu alaina wa ala ibadillahis salihin, salam untuk kita dan hamba-hamba yang saleh. Lalu berikutnya, asyhadu an la ilaha illallah, persaksian di perjanjian kontrak spiritual. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu selawat lagi, Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya. Tidak ada makhluk kecuali hanya Rasulullah. Adabani rabbi, aku diberikan
aku mendapatkan adab Allah langsung yang mengajari memelihara aku sehingga menjadi akhlakku menjadi terpuji. Jadi ketika innaka la'ala khuluqin 'adzim, Nabi Allah pun memuji dalam Quran, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung dan terpuji. Sahabat Nabi yang sedih tadi, ya Rasulullah, begitu terlalu cintanya ke hamba kepada saya, kepada engkau ya Rasulullah, melebihi cinta kepada anak dan istri saya. Nabi mendengar, dengarkan itu. Tetapi ya Rasulullah, saya sedih kalau saya meninggal dunia duluan, saya meninggal dunia duluan, saya tidak bisa lagi bersama engkau. Atau engkau duluan wafat, kita tidak bertemu lagi. Kesedihan yang mendalam diungkapkan di hadapan Nabi semacam ini, Nabi tidak bisa menjawab. Kalau bahasa Samarinda, terdiam, Mbak. Tidak bisa menjawab ungkapan seorang sahabat yang cinta luar biasa ini. Turunlah malaikat Jibril menyampaikan wahyu ayat Quran. Bunyinya demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin fa hasuna ulaika rafiqa. Ayat Quran diabadikan di dalam Quran yang dihafal sekian juta umat Islam di dunia.

dan barang siapa yang yuti', yang taat, bahasa Indonesianya taat, yuti', barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, yang taat, setia, tunduk, patuh, bakti kepada Allah dan Rasul. Wa may yuti'illah war rasul, lalu Allah terangkan berikutnya, fa ulaika, mereka itulah yang taat pada Allah dan Rasul itu, mereka itulah ma'alladzina, akan bersama, atau sekarang bersama, atau nanti bersama, setelah di akhirat atau sekarang bersama, fa ulaika ma'alladzina an'amallahu, akan mendapatkan nikmat dari Allah. Bersama siapa? An'amallahu alaihim minan nabiyyin. Orang itu akan mendapatkan nikmat bersama para nabi-nabi. Ya Allah, orang awam, orang miskin, orang susah segalanya. Allah jawab begitu, Pak. Bersama para nabi, kata Allah. Orang sederhana saja, tidak presiden, tidak wali kota, tidak bupati, tidak apa-apa, tapi Allah menyatakan mereka itu akan mendapatkan nikmat dari Allah bersama para nabi, wasiddiqin, dan bersama orang-orang yang setia pada kebenaran dan kejujuran, siapapun orang itu, apapun gelar dan tidak punya gelar orang itu, waman, kata Allah, siapa saja. Jadi para nabi, siddiqin, orang-orang yang setia pada kebenaran, pada kejujuran, pada akhlak mulia, wasyuhada, dan mereka itu siapa saja yang taat kepada Allah, setia kepada Rasul, mengikuti sunnah Rasul, ikut semua itu, kata Allah, mereka akan dapat nikmat dari Allah. Bersama siapa lagi? Sudah syuhada, siddiqin, wassalihin, dan orang-orang soleh. Orang soleh yang taat kepada Allah dan Rasul, menegakkan syariatnya, ikhlas kepada Allah, soleh ritual, soleh sosial, kalau ingin kembangkan, soleh natural, kalau ingin lebih berkembang lagi. Soleh saja sudah, ikhlas karena Allah, mereka mendapatkan nikmat bersama para nabi, bersama para syuhada, para siddiqin dan saleh, fahasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman-teman yang baik. Pak, ada teori imbas, siapa dekat dengan api terimbas panas api, siapa dekat dengan es terimbas dingin es. Kalau zaman dulu dikenal, siapa dekat dengan orang yang suka berkentut, mencium bau kentut. Siapa dekat kepada orang yang suka memakai wewangian, mencium bau wangi. Nah. Siapa dekat dengan kelompok-kelompok yang sekarang bermasalah, ditangani oleh kelompok Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pejabat tingginya juga melakukan pemerasan, kalau akhlaknya tidak kuat, terseret dia. Itu teori imbas. Jadi imbas itu tergantung sejauh mana siapa yang kuat, dia akan menarik, yang lemah terseret. Allah menyatakan teman yang baik itu fahasuna ulaika rafiqa, itulah teman yang baik. Siapa? Para nabi, para syuhada, orang yang berjuang di jalan Allah, syuhada syahid, wasiddiqin, orang-orang yang benar dan jujur dan setia, wassalihin, dan orang-orang saleh, fahasuna ulaika rafiqa, itulah teman yang baik. Lalu sahabat nabi yang tadi sedih terhibur dengan ayat Quran itu. Nah, sebelum saya buat contoh kedua, Pak, ya, Bapak-bapak ingat dulu ya, saya dulu ingat ketika Pak Harto lengser dari presiden, okay, tahun berapa ya, itu 98 apa 99 apa ya, sudah tidak ada jabatan lagi, semuanya sudah hilang.

0: berapa puluh tahun beliau menjadi, 5 periode apa menjadi bapak pembangunan dan sebagainya.
1: Ya, dilengsarkan oleh mahara mahasiswa.
0: Berkumpul beberapa 9 tokoh resanyat desa di sana, Cak Nun, ada tokoh-tokoh lain dalam mereka menyaksikan Pak Harto lengser ke Prabon, bahasa zaman itu, mundur.
1: Saat itulah saya mendengarkan lagu-lagu cara Jawa, budaya Jawa ketika mau sholat dilantunkan. Saya nangis kalau sudah mendengar itu, Pak. Kaitannya dengan orang soleh. Pak, saya ulang kembali, kita coba hayati, Pak, ya. Saya nangis tuh kalau sudah itu yang saya ngantar anak saya ke sekolah, enggak tahu anak saya kalau saya nangis di jalan itu.

Itu setiap saya nyanyikan dengar itu, Pak, tidak bisa ditahanin. Ingat Pak Harto, Bapak Pembangunan. Obatnya itu. Jangan kumpul dengan orang salah, tambah salah. Kalau sedang galau, bingung, putus asa, marah, dendam, benci, ingin membunuh diri, tombok hati, hayati itu, Pak, masuk. Sehingga Allah menyebut di antara teman-teman yang terbaik itu ialah nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, fahasuna ulaika rafiqa. Itulah teman yang baik. Dan ia mendapatkan nikmat Allah nanti, an'amallahu alaihim minan nabiyyin, akan mendapatkan nikmat Allah sekarang dapat. Tapi kalau kumpul sama ada duit urusan lancar, adul itu singkatan ada duit urusan lancar, suap menyuap, kumpul dengan korupsi, sumpul dengan serakah, tambah diulang-ulang kan masuk, Pak. Ya, contoh kedua, dia cinta betul kepada Rasulullah, hidup sederhana, tidak orang kaya, orang kampungan saja, malah budak, namanya Ibu Sumayyah, suaminya, anaknya bernama Ammar. Dia mengenal Rasulullah, akhirnya lalu dapat hidayah. Karena budak, dia, Ibu Sumayyah, disiksa, pukul, dicambuk, bakar panas tepat di tengah pada hari, disiksa habis-habisan. Dan Ibu Sumayyah tidak bergeming kecuali nya taat kepada Allah dan Rasulullah. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Lata Uzza mandap, Nyai Roro Kidul, si manis dari jembatan Ancol, hantung kuyang, hantu suluh, apa segala, tidak ada sama itu illallah, kecuali Allah. Kira-kira gitulah. Paksa habis-habisan karena budak tidak ada pelindung, majikannya menghantam, masih akhirnya meninggal. Sumayyah adalah wanita pertama syahid. Wanita pertama yang meninggal pada zaman Rasulullah itu namanya Sumayyah, syahid dia. Allah sebutkan syuhada, syahid, orang yang meninggal dalam keadaan berjuang mempertahankan la ilaha illallah, masuk surga itu. Anaknya Ammar disiksa habis-habisan juga, lebih hebat siksaannya dari ibunya sendiri. Akhirnya Ammar tidak kuat, dia tidak kuat. Akhirnya lalu Ammar ia terpaksa mengucapkan Lata, Uzza dan Manat itu. Mestinya la ilaha illallah, ia tidak kuat, akhirnya ia Lata, Uzza dan Manat. Lalu dia dibebaskan dari penyiksaan. Ammar bebas dari penyiksaan. Lalu sahabat memberitahukan kepada Nabi, ya Rasulullah, Ammar murtad ya Rasulullah, keluar, ibunya meninggal syahid, anaknya murtad. Turunlah ayat, Malaikat Jibril menyampaikan ayat kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaitannya dengan Ammar yang disiksa habis-habisan lalu ia murtad. Turun ayat Quran, diabadikan di dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kafara billah ba'da imanihi illa
illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Itu ayat Quran ya, Pak. Kita terjemahkan Pak ya. Ini Ammar nih yang tidak kuat akhirnya mengucapkan dia lata uzza dan manaf. Kalau sekarang kita kelompok orang kaya, yang penting duit. Kira-kira gitulah murtadnya. La ilaha illallah, maksudnya tidak ada Tuhan kecuali duit. La ilaha illallah, maksudnya duit. Maksudnya la ilaha illallah menjadi it, duit. Turun ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kafara billah ba'da imanihi, barang siapa yang kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah tapi tunduk kepada itu, nah. Allah murka pada orang yang murtad. Ini kaitannya dengan Ammar, Pak, ayat ini. Tapi nanti berlaku untuk umum. Man kafara billah ba'da imanihi, setelah dia beriman, ia kafir kepada Allah, Allah murka. Illa man ukriha, kecuali orang itu dipaksa. Itu ada. Illa man ukriha, kecuali orang itu dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya masih mantap beriman kepada Allah. Itu Ammar, Pak. Berarti ayat ini memaafkan Ammar, dan itu ayat Quran. Ayat Quran, Pak. Man kafara billah ba'da imanihi, barang siapa yang ingkar, kafir kepada Allah setelah orang itu beriman, ya ingkar pada Allah, dia percaya pada duit saja, jabatan dunia, wanita, dunia, lupa pada Allah, dia kafir kepada Allah. Illa ukriha, kecuali dia dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya masih mantap beriman pada Allah. Itu dimaafkan Ammar. Menjadi bahan renungan kita, Pak. Kemudian ada lagi, ini cinta kepada Rasulullah luar biasa, tapi dia orang miskin aja, Pak. Dan agak jauh, belum pernah ketemu, cuma mendengar akhlak Nabi itu, dapat hidayah masuk Islam. Ada ayat yang menerangkan begini, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassainal insana biwalidayhi imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janāḥad dhulli minar raḥmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā, dan seterusnya. Ayat itu menerangkan bakti manusia ini kepada kedua orang tua. Perintah Allah, Pak, itu. Kami wasiatkan kepada manusia, wa wasainal insana biwalidahi, hormat kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara, jika orang tuamu salah satu atau keduanya sudah tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilam fala taqul lahumā udfin, jangan engkau berkata cis uf. Wala tanharhuma, jangan menghardik orang tua. Kan semakin orang tua semakin lemas, kan, kadang hilang ini, kadang ada yang anak-anak dan cucu mudah-mudahan cepat mati kayak ini, sampai gitu, Pak. Itu durhaka berat itu. Allah menyatakan fala taqul lahumā udfin wala tanharhuma wa qul lahumā, katakan kepada keduanya qaulan karima, kata-kata yang baik, yang mulia, yang santun.
Wahfid lahuma jana hadzul limin rahmah. Dalam engkau merendah diri di hadapan orang tuamu. Ayat Quran Pak itu. Ayat ini sampai namanya Uwais al-Qarni. Dia orang hidupnya sederhana bersama ibunya yang buta dan sudah lumpuh. Bapaknya meninggal. Dia merawat ibunya, hanya pekerjaannya sebagai pengembala kambing, mengambil upah mengembala kambing, bukan pemilik kambing. Lalu dia setia menghormati ibunya. Ibunya lalu menyatakan, wahai anakku Uwais al-Qarni, boleh ya saya berniat, saya ingin berangkat haji. Sudah lumpuh, buta lagi, belum ada kereta api, belum ada pesawat, belum ada apa-apa, dan Uwais orang miskin. Uwais mendengar ibunya berniat semacam itu, Uwais al-Qarni lalu menunggu musim haji. Ia melatih mengangkat anak sapi dari kecil ke atas bukit gunung, bulak balik sampai anak sapi itu menjadi besar. Mendekati hari bulan haji, dia sudah kuat mengangkat sapi besar. Lalu ia mencoba ibunya, mampu dia membawa ke Makkah ibadah haji. Selesai ibadah haji, dia kembali membawa ibunya dengan mengangkat, menggendong kembali sana. Lalu ia rindu ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat lagi atas izin ibunya yang lumpuh dan buta, ia rindu ingin bertemu dengan Rasulullah, diizinkan oleh ibunya. Berangkat ia mendatangi Nabi, perjalanan yang jauh. Ketika ketemu di rumah Nabi, tidak ada Rasulullah di rumah. Yang ada Aisyah istri Nabi di Madinah. Lalu Uwais al-Qarni menyatakan, ya Aisyah, saya Uwais al-Qarni dari suatu desa, ingin rindu bertemu Rasulullah. Orang tua saya, ibu yang buta dan lumpuh, atas izin beliau saya berangkat, saya ingin bertemu dengan Rasulullah. Karena Rasulullah tidak ada, titip salam saya untuk Rasulullah. Saya segera pulang ingat ibu saya. Dia pulang mendatangi ibunya, Pak. Tidak berapa lama Uwais al-Qarni meninggalkan pulang, Rasulullah datang. Rasulullah datang. Lalu Aisyah menyatakan, ada pesan seseorang, kata Rasulullah. Iya, Rasulullah sudah mengerti. Uwais al-Qarni seorang anak yang bakti kepada Rasul, kepada ibunya sendiri. Itu doanya dijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah karena ia anak saleh yang luar biasa. Wahai Umar, wahai Ali, kapan-kapan kalau engkau bertemu, bisa engkau doakan lewat Uwais al-Qarni. Karena doanya dijabah oleh Allah. Itulah sahabat yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi Rasulullah paham, dijabah doanya karena baktinya kepada ibunya itu. Dikenallah dari dalam sejarah Uwais al-Qarni karena taat kepada Allah dan Rasulullah. Apa taat kepada Allah? Bakti kepada orang tua. Kalau orang tua sudah imma yablughanna indakal kibara, jika salah satu di antara keduanya atau keduanya kibara, tua, kan ada surah Yasin hafal ya, wa man nu'ammirhu nunakkis khulqi afala yaqilun. Manusia itu kalau kami panjangkan umurnya semakin tua maka yang lain berkurang dah. Nunakkis kan kurangin nanti. Pipi kendor, gigi gugur, mata kabur, tidur berliur, yang serba ur-ur tuh. Itu membuat nanti orang yang merawat itu tidak sabar, lalu macam-macam perilakunya.
Uwais terbalik. Justru ketika ibunya lumpuh, ketika ibunya buta, dia merawat habis-habisan sampai berangkat haji. Ia latih dirinya mengangkat sapi kecil sampai besar. Ia mampu membawa ibunya berangkat haji. Sehingga Nabi menyatakan doanya diijabah oleh Allah. Itu tanda cinta kepada Rasulullah. Yuti itu ada taat kepada Allah dan Rasul. Pak yang hafal nih kita sehari-hari nih, Siapa Bilal? Ini kan di bahasa Bilal kan. Padahal siapa yang azan gitu. Azan itu bahasa Quran kuping. Lalu menyerukan sami' mendengar. Lalu disebut muazzin orangnya yang punya kuping mengajankan. Dikenalah Bilal. Padahal Bilal itu adalah sahabat Nabi, orang budak dari Afrika, hitam pekat. Dapat hidayah Allah. Dia disiksa oleh Abu Jahal. Habis-habisan disiksa. Dia hanya berkata Ahad. Ahad maksudnya kul huwa Allah Ahad. Terus disiksa. Habis-habisan disiksa. Ia tidak bergeming. Dan akhirnya datang Abu Bakar. Lalu Abu Bakar membeli. Ya, karena budak dibeli, dibebaskan, serahkan kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah, Bilal justru menjadi khusus untuk memanggil orang sholat, muadzin. Dikenalah siapa yang azan, Bilal katanya. Itu setia. Masih ada waktu lagi ya. Kadang bapak-bapak yang ada lagi yang setia, Pak. Berarti nanti kita buat yang tidak setia. Orangnya ini berada dalam status sosial yang tinggi. Di kabilah yang terhormat, pintar membaca. Ketika orang tidak bisa baca, dia bisa baca. Cerdas, gagah, kuat, terampil. Beringas, marah, bisa kejam. Ada yang menyatakan dia membunuh anak kandungnya sendiri wanita. Dia membuat berhala dari kue ketika di tengah jalan kelaparan, berhala Tuhan dimakannya lagi. Orang itu namanya Umar bin Khattab. Benci kepada Nabi dan sampai pada tingkat dia akan membunuh Nabi Muhammad. Akan membunuh, mendatangi Nabi di tengah jalan, ditegur seseorang. Tak kemana engkau, saya akan bunuh Muhammad. Lalu saat orang ini menyatakan, adik kandungmu telah memeluk agama Islam. Adik kandungmu sendiri telah memeluk agama Islam. Bersama suaminya, Umar marah. Ia datangi adiknya, ia gedor pintunya. Ia lihat adiknya sedang membaca Quran, surah Toha lembaran. Lalu Umar menghantam adiknya, jatuh berdarah, ya ambil. Lalu adiknya mengatakan, jangan kau rebut itu. Jangan sentuh ayat Quran itu. Umar tetap memaksa diambilnya. Lalu Umar mau membaca dan mau merenungkan. Mau membaca, mau merenungkan, masuk Pak. Tapi kalau menolak, tidak mau. Tidak masuk, Pak. Kalau mau mendengarkan, masuk. Akhirnya Umar bin Khattab dapat hidayah Allah. Masuk Islam di hadapan Nabi. Dia memeluk agama. Dan sejarah mencatat tokoh besar dunia. Selain Rasulullah, Umar bin Khattab itulah hanya 10 tahun telah mendakwahkan Islam sampai dari Persia, Mesir, Suriah, Palestina, dan membebaskan Palestina dari penjajahan, dari penguasaan Romawi. Yang ketika Masjid Al-Aqsa itu dihancurkan oleh Romawi, Umar yang membebaskan itu. Jadi pasti dikuasai umat Islam, menjadi bahasa Arab di sana. Itu zaman Umar bin Khattab. Itu dulunya dikuasai oleh Romawi, Pak. Nah, Romawi itu tidak suka kepada Yahudi. Yahudi dari keturunan Yakub yang bergelar Israel, anak cucunya bernama Bani Israel.
di antara Bani Israel itu nanti yang banyak nabi-nabi, di antara Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman membangun Masjidil Aqsa itu yang disebut dengan Baitul Muqaddas di Palestina. Umar nanti membebaskan karena itu dijajah, dihancurkan oleh Romawi. Umar nanti menyebarkan Islam sampai ke Rom, dari Palestina ke Mesir, Palestina sampai Saudi Arabia, sudahnya di luar itu tadi sampai ke Eropa. Itu zaman Umar, Pak. Yang semula musuh Nabi menjadi pencinta Nabi. Tidak ada berani mengusulkan Quran yang dihafal. Banyak yang meninggal pada perang Uhud. Setelah Abu Bakar menjadi khalifah, Umar mengusulkan kalau Quran tidak dijadikan mushaf, Quran akan lenyap kalau orang yang hafal meninggal dunia. Tidak ada yang berani bicara tentang itu kecuali Umar. Akhirnya diterima saran Umar itu. Quran yang dihafal banyak yang meninggal, catatan-catatan yang terlepas ini dijadikan satu mushaf, namanya mushaf Quran, yang sekarang di mana-mana teksnya sama, Pak. Itu dari mana gagasan Umar bin Khattab? Padahal yang lain tidak berani karena tidak ada contoh dari Rasulullah. Itu gagasan Umar, mushaf Quran. Umarlah yang membuat gagasan yang namanya satu Muharram, peristiwa tahun baru Islam diawali dari peristiwa hijrah. Siapa punya gagasan? Umar bin Khattab. Banyak gagasan Umar itu, yang semula pembenci Rasulullah membuka hati, dapat hidayah Allah menjadi pencinta Rasulullah. Jadi cinta itu salah satu tandanya adalah yuti'a. Yuti'a itu taat kepada Allah dan Rasul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakan hai Muhammad dalam Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan hai Muhammad, qul, jika kalian semua ini cinta kepada Allah setelah mengenal ciptaannya, lalu mengenal sang pencipta yang laisa kamitslihi syai'an, ia tidak sama dengan segala sesuatu, yang semua membutuhkan dia, dia tidak butuh semua makhluk itu, As-Samad, kata Allah, kata Nabi, kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau engkau cinta kepada cinta alam semesta ini, ikuti saya, fattabi'uni yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepadamu. Asal ikuti Rasulullah, Allah cinta kepadamu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kalian dosa-dosa kalian. Jadi dalam bahasa lain, saya pernah dengar dulu Cak Nun kali tidak bisa menyatakan, kalau kita tidak punya keturunan Rasulullah, tidak Habib, tapi ayat ini mengajarkan kalau engkau cinta Allah, ikuti Rasulullah, Allah mencintai engkau. Itu menjadi Habib juga, cuma bukan Habib keturunan, tapi Habib karena mengikuti Rasulullah. Allah akan cinta kepada orang itu. Sebaliknya kalau menutup, siapa itu? Bapak, saya tutup. Okay. Nih, menutup nih. Paman Nabi, keluarga Nabi. Keluarga itu Habib, keluar Nabi itu. Ia sudah menutup terhadap Nabi, dia tahu Nabi itu benar. Ia langsung mencela Nabi. Celaka engkau Muhammad, cuma inikah engkau datang di sini? Oh, kata-kata celaka ini diturunlah ayat Quran. Tabbat yada Abi Lahab watab, sungguh celaka Abu Lahab itu, kata Allah, telah mencela Nabi. Tabbat yada Abi Lahab watab, sungguh celaka tangan Abi Lahab, dan celaka juga upaya harta yang ia kumpulkan. Ya, tadi kan dalam Quran, tabbat yada Abi Lahab watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, harta yang ia kumpulkan monopoli segala macam sumber-sumber dikuasai menjadi kapitalis yang luar biasa, celaka juga kata Allah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, saislana randa talbi, akan masuk neraka nanti kata Allah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya yang menyebarkan fitnah bara menyala kemana-mana, celaka juga kata Allah. Diabadikan dalam Quran, padahal paman Nabi yang tahu betul tentang Nabi, tapi celaka ada yang jauh dari Nabi ngikuti Nabi, Habib dia. Ya, kira-kira gitu, Pak, menjadi bahan tafakur kita bersama.
yang membukakan pintu hati Allah, yang memberikan hidayah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan hidayah, kata Allah kepada Nabi. Walakinallah yahdi may yasha, kecuali Allah yang memberikan hidayah. Jadi saya hanya menyampaikan saja, menyampaikan, diterima dan ditolak tergantung frekuensi yang kita miliki. Tapi Allah kita mohonkan membuka begitu, kita menjadi bahan ta'lim dan tafakur kita bersama. Kira-kira sudah habis waktunya ya? Ya. Aku qauli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, dan pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah.
1: Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

قال الله أكبر الله أكبر رأينا.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل الله منكم.
1: Ingat baik-baik, Anda enggak sholat pun, Anda enggak sujud pun, tidak membuat Allah rugi, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap, Anda masih berharap masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menuntut pengen dilancarkan rezeki. Anda siapa?
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat.

0: di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
1: Pekerjaan yang menurutmu membuat

0: sangat membosankan menurutmu? Itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya,
1: belum punya istri.
0: Rasanya kita mesti inna amena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
2: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu gak sholat? Kau bilang gak sama saya, hutan kisi. Ayo, apa alasanmu gak sholat? Ayo.
3: Gak ada kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz, seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
2: Jangan kau putus asa.
3: Solusinya apa Ustaz?
2: Berjamaah di masjid.
3: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ya sudah, amin saja aku baca.
2: Walau dolim, amin.
3: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
4: Man sallal isya fil jama'ah faka'annama qama nisfal lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat isya berjamaah, seakan-akan dia salat setengah malam. Wa man sallal fajra fil jama'ah faka'annama qama al-laila kullah. Yang salat subuh berjamaah seakan-akan salat semalam suntuk. Siapa yang kuat dari jam 8 berdiri sholat sampai subuh, dia mengatakan gak kuat. Makanya anak paling tidak dua sholat ini anak jaga, anak dapat pahala sholat tahajud semalam suntuk. Ilmu yang membuat orang itu jadi berubah. Maka tugas antum bagaimana sekarang ilmu ini bisa sampai kepada dia, bisa lewat buku,

0: Bravo! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamba-hamba Allah yang diberikan amanah memimpin kita, kita hormati. Bapak Dr. Ahmad Heriawan MSI, Bapak Kapolda atau yang mewakili, Bapak Pangdam 3 atau yang mewakili, Bapak Kapolresta Bandung, Bapak Ketua beserta seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raya, hadirin hadirat, alim ulama, tokoh masyarakat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Judul kajian kita, penyesalan setelah mati. Insyaallah yang hadir di masjid ini tidak ada yang menyesal setelah mati. Karena hilanglah penasarannya bahwa sesungguhnya Ustaz Abdul Somad itu ada di dalamnya alam nyata. Bukan hoax, tapi hak. Maka ketika nanti kita mati, saat itu roh keluar dari mulut dan hidung, dihembuskan, lalu kemudian nampaklah dia, dan yang terakhir melihat roh itu adalah mata. Itulah mengapa orang yang mati meninggal dunia itu matanya terbuka melotot. Istri, anak, buah hati, belayan jiwa tidak lagi berani. Selama ini mereka sayang kepada kita, tapi ketika itu mata yang terbuka lebar tak lagi mampu tertutup, mereka pun akan datang ke masjid memanggil tuan imam, ustaz, kiai, tolong datang ke rumah karena bapak saya dari tadi malam matanya melotot terus sampai pagi. Mereka mulai sibuk mengurus mana surat mobil, STNK, BPKB, akte notaris, karena tak lama lagi harta warisan akan segera dibagi. Dan istri pun sudah bersiap-siap akan menikah dengan bonus. Kalau yang meninggal suami, kalau istri yang meninggal, dia pun akan mulailah menangis sebelah kanan, sebelah kiri dia melirik mana yang akan dicari sebagai pengganti. Dan bahkan belum mati pun dia sudah ada calon pengganti. Kita lah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam lubang tanah yang basah, tanah liat karena baru saja hujan, disedot dengan mesin pengisap air, tetap naik air karena sedang musim penghujan. Akhirnya apa kata jamaah berbisik, sudah kita ikat saja dengan batu besar. Akhirnya jenazah itu pun tenggelam, lalu kemudian ditimbun dengan tanah. Hari pertama, hari kedua anak menangis, hari ketiga mereka mulai tersenyum karena mendapat SMS lucu-lucu, kirim rek spasi lucu, kirim ke 9090, berlangganan 2000, bila tidak setuju unrek, sudah di unrek tetap dikirim juga. Hari keempat mereka mulai mengambil remote dan menonton. Istri tersenyum sendiri di kamar, anak tertawa sendiri di kamar masing-masing, karena mereka punya TV di kamar masing-masing. Dan tak lama setelah itu mereka pun mulai membuka laci, mencari mana surat tanah, mana surat mobil. Mereka hari Senin mulai ke kantor Samsat untuk balik nama. Kenapa balik nama? Karena polisi tidak mau menangkap almarhum. Lalu apa yang dibawa menghadap Allah? Pada saat itulah orang mati itu akan berkata, ya Rabb, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau engkau beri aku masa sedikit saja, tambah umurku sekejap saja ya Allah,
1: apa yang akan kau lakukan? Fa'asadaqah, aku mau bersodaqah, bukan somat. Aku mau bersodaqah. Laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau berikan aku waktu sekejap saja, aku mau bersodaqah. Wa akum minas salihin, aku mau beramal saleh. Alhamdulillah. Orang Jawa Barat rajin bersedekah, buktinya masjid yang besar ini. Nampaknya yang bersedekah tidak hadir di sini. Karena suaranya tidak besar. Kalau dia hadir pasti dia berkata, "Amin." Itu sedekah saya. Tapi rupanya orang Jawa Barat tidak mau riak. Memang dia bersedekah tapi dia diam saja. Malah yang mengatakan amin itu tidak bersedekah sama sekali. Serba salah mendengar ceramah ustaz ini. Mau bilang amin dia katakan ini, mau bilang tidak amin, kalau begitu lebih baik bersuara tapi bergerak tidak bersuara.
2: Tidak ada gunanya harta yang banyak, tinggal tanah yang luas, tinggal kebun yang sejauh mata memandang, tinggal.
1: Itu kebun teh siapa? Luas sekali, saya tidak tahu Pak Ustaz. Itu kebun orang, siapa yang punya? Tidak tahu. Tinggal, yang kau bawa mana? Yang pernah kau usap kepala anak yatim. Ini bulan Rajab, tidak lama lagi bulan Sya'ban. Santunan anak yatim, banyak orang menyantuni anak yatim di bulan Sya'ban, di bulan Rajab. Tapi setelah itu mereka berhenti. Memangnya perut anak yatim itu laparnya di bulan Sya'ban saja? Itu hanya untuk show, untuk pertunjukan, starting point. Tapi lebih daripada itu adalah untuk memperdulikan, memperhatikan mereka. Maka saya diberi judul. Biasanya judul saya pemimpin yang adil. Biasanya judulnya jihad fisabilillah. Biasa judulnya remaja hijrah. Biasa judulnya perempuan penunjang pendobrak kemunduran. Tapi hari ini judulnya menyesal setelah mati. Memangnya saya ustaz mati? Hidup ini diberikan Allah Ta'ala bukan untuk mati. Hidup ini diberikan Allah Ta'ala untuk hidup. Maka siapa yang berpikir untuk mati, maka sebenarnya kehidupannya ini yang panjang, yang banyak, sebenarnya hanyalah persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian. InsyaAllah, kalau beginilah ramainya solat berjamaah, maka saya tidak perlu lagi memberi motivasi solat berjamaah. InsyaAllah, subuhnya pun kabarnya, kata Pak Gubernur, seperti ini juga banyaknya. Nampaknya amin itu harapan sebagai doa, mudah-mudahan sebanyak ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya baru inilah ceramah jalan kakinya sepanjang ini. Biasanya turun dari kendaraan langsung lewat pintu khusus, langsung sampai jalan dari hotel sampai kemari. Orangnya banyak, kiri kanan, kiri kanan, dari bapak-bapak kepolisian, tentara, PM, relawan, sahabat-sahabat dakwah dari berbagai macam ormas hadir semuanya. Hanya Allah saja yang dapat membalas, mudah-mudahan mereka istiqomah. Tentu dalam perjalanan panjang tadi ada yang kakinya terinjak, saya mohon maaf. Ada yang anaknya mungkin menangis sampai sekarang belum berhenti, saya mohon maaf. Sampai-sampai transformer pun berhenti sejenak. Luar biasa. Begitu sampai sudah ke pelataran depan, saya melihat mengapa ramai sekali jamaah seperti semut berkerumun. Masya Allah. Tapi setelah sampai di dalam, barulah saya dapat jawabannya. Ternyata pemimpinnya sudah ada di dalam. Selama ini kadang kalau saya ceramah, yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kades atau yang mewakili, kepala desa pun mewakili zaman sekarang. Tapi di Jawa Barat gubernurnya langsung datang.
2: ada juga gubernur yang mau datang mendengar ceramah Ustaz karena mereka titelnya SIP, Sarjana Ilmu Politik, tapi ini LC, padahal kode etiknya sesama LC dilarang saling mendahului. Setelah LC, MSI. MSI artinya master segala ilmu. Ditambah lagi doktor. Tentulah yang membuat kita bersama ini hanya ada niat kerendahan hati untuk bersilaturahim insyaAllah. Banyak orang yang lama hidup di atas dunia menyesal karena tak pernah bersilaturahim. Tapi siang ini saya sebelum datang kemari sudah bersilaturahim duluan. Diberikan jamuan makan dengan daging kambing sebesar lutut. Besar masya Allah. Nampaknya kalau 2-3 kali datang ceramah ke Jawa Barat ini pulang bisa gemuk. Memberikan makan kepada tamu itu pun bagian dari sedekah. Jangan sangka sedekah hanya fakir miskin. Nabi pernah diundang, diberikan uzairah, diberikan potongan daging kambing, dimasukkan dengan tepung gandum, dimakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan fakir miskin. Muliakan tamu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu. Muliakan tamu. Dari mana kita tahu sahibul bait itu beriman? Dari cara dia memuliakan tamu. Hari ini orang memuliakan tamu karena status sosial. Kalau kebetulan tamunya bupati, minumannya cappuccino. Kalau camat, teh botol. Kalau kepala desa, air putih. Di bawah daripada itu tak tahu apa lagi. Tapi hari ini kita dimuliakan masya Allah. Sampai-sampai 3 botol disiapkan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka selagi masih ada kesempatan bersedekah, jangan sampai seperti yang dikatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, kau tambah umurku. Tapi umur tak bisa ditambah. Umur bukan isi ulang. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat. Wala yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Penyesalan orang sudah mati banyak, tapi saya batasi pada tausiah kali ini hanya 5 poin saja. 5 penyesalan orang sudah mati. Kenapa Ustaz sebut angka 5? Karena rukun Islam 5. Kenapa tak pakai rukun iman? Iya juga ya, tapi payah saya nyebutnya begini. Ada 5 supaya Bapak Ibu pulang mudah ingat. Saya termasuk penceramah yang tidak pandai ceramah ngalor ngidul. Ada orang ngomong bisa semua dia bahas, dari Donald Trump sampai Donald Bebek bisa dibahas. Saya tidak pandai. Yang pertama, orang mati menyesal karena tidak bersedekah. Yang kedua, lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, kami mau berpikir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Ada neraka jahannam, ada neraka saqar. Ada satu khusus neraka, namanya neraka sa'ir, dan itu ditempati hanya orang-orang spesialis tidak mau mendengar pengajian. Dan masyarakat Bandung sudah selamat dari neraka sa'ir ini insyaallah. Ibu-ibu membawa anaknya di atas panas terik dari mulai jam 1 tadi. Kenapa cepat betul datang? Salah baca pengumuman. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah awan. Akhirnya awan mendung datang, hampir saja hujan. Yang satu meminta awan, wallallalna alaihimul ghamama, kami naungi mereka dengan awan ketika hujan akan turun. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, cukup awan saja, jangan turunkan hujan. Maka keluarlah kalimat, mendung tak berarti hujan. Di luar sana mereka tenang, di dalam ini malah kepanasan. Saya merasakan panas luar biasa tadi, tapi begitu naik ke mimbar ini, berkat doa Bapak Ibu terasa hawa sejuk datang menghampiri subuh. Rupanya kipas hidup di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan.
0: taala.
2: Law kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au na'qilu, kami mau berpikir,
1: maka tak mungkin kami masuk dalam neraka sa'ir. Betul kata Pak Kang Aher, bahwa yang ada di depan saya ini orang yang sudah mau mendengar semua. Mereka mau datang ini kan karena mendengar Samsung, mendengar Sony, mendengar Panasonic, mendengar Nokia. Ada satu yang orang kita mendengar Oppo. Tapi di luar sana masih banyak orang yang tidak mau mendengar. Ustaz Abdul Somad tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah, karena yang ada di hadapannya ini memang sudah berada di jalan Allah. Tapi di luar sana masih ada yang tidak di jalan Allah. Memang tidak. Kenapa? Mereka di jalan Jenderal Sudirman. Mereka belum di jalan Allah. Mereka masih berkutat dengan narkoba, dengan zina, dengan lem kambing, dengan pacaran, dengan seks bebas, mencari kenikmatan di nightclub, apa namanya, tripping, apa namanya, dugem, apa itu, duduk sambil gemetar. Siapa yang menceramahi mereka di dalam? Ada hamba-hamba Allah, gayanya tidak seperti ustaz, dia tidak pakai sorban, dia tidak pakai peci, dia biasa saja. Tapi dia masuk ke nightclub, dia masuk ke diskotik, dia duduk, yang lain minum mabuk, dia minum air putih. Ketika ada orang bertanya, mas, enggak mabuk? Sudah bosan mabuk, saya sudah tobat. Ngapain kemari? Saya mau menceramahi penghuni-penghuni neraka jahanam ini. Tapi orang tidak berani melawan dia. Kenapa? Ototnya tegap. Dan mereka, jadi nanti kalau ada anak muda pergi ke diskotik, tidak semuanya mau buat dosa, tapi ada juga yang mau ceramah. Ustaz kau tahu, ada sinetronnya. Apa ini yang dimuliakan Allah? Siapa yang menyelamatkan mereka? Setelah dia mengajak orang-orang yang berada dalam lembah dosa kegelapan ini tobat ke masjid, sampai di masjid barulah berceramah Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang semua melihat, oh, Ustaz Somad ternyata yang membawa hidayah. Bukan, Abdul Somad menceramahi orang. Maka ini tidak disebut majlis dakwah. Ini bukan pertemuan dakwah, tapi ini pertemuan mahabbah. Orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Mudah-mudahan kita berkasih sayang karena Allah. Nanti sampai masanya dicari oleh malaikat, Ainal muta'abuna bi jalali, mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku. Mudah-mudahan apapun latar belakang kita, gubernur, kapolresta, kapolda, komandan kodim, komandan, pokoknya komandan lah, kita semuanya berkasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nubatsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ya Allah, jadikan akhir kalam kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami nanti, la ilaha illallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka gunakan telinga. Kawan-kawan kita yang belum memakai telinga, maka ajak dia menggunakan telinganya. Kirim video-video yang punya uang, teruslah tambah pulsanya untuk mengirim hak. Tapi bukan menebarkan hoax. Menebar kasih sayang, bukan menebarkan kebencian. Menebarkan rahmatan lil alamin, bukan menebarkan laknat, caci maki dan sumpah serapah. Karena itu yang akan membuat kita akan tetap bersama dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, siapa itu orang yang menyesal? Mereka yang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU. Suara azan sayup-sayup masuk ke celah-celah jendela. Ayyala salat. menetes air matanya. Kenapa? Karena dulu waktu sehat, orang azan dia laga ikan cupang. Orang azan dia tetap main game online PlayStation. Bahkan mengejek-ejek orang sholat. Ayala sholat, kamu aja duluan lah. Padahal mestinya dia katakan la hawla wala quwata illa billah. Tapi sampai masanya dulu kau berotot tegak, tapi akhirnya kau seperti bunga mekar layu, kuning mati. Berapa banyak dulu yang berotot tegak, sebelah kiri tatu ular kobra, sebelah kanan singa. Sekarang begitu keriput, kucing kena minyak. Mana suaramu yang menggelegar dulu? Mana kumis tebalmu dulu? Nanti saya cerita kumis yang berkumis tersinggir. Mana badanmu yang tegap dulu? Yang tegap tersinggung. Lalu yang mau saya omongin apa? Tidak ada, keperkasaan hilang, tak bermakna. Tapi kalau pernah kau bawa kakimu ke masjid solat berjamaah, wanatumu maqadamu wa asarahu, kami tulis langkah-langkah tapak kaki mereka. Setiap langkah, langkah pertama mengangkat derajat, langkah kedua menghapuskan dosa, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Ini orang-orang yang di atas ini kenapa derajatnya naik? Karena mereka berjalan kaki datang ke masjid. Karena jalan kaki itulah terlambat, maka naik ke atas. Kami datang cepat Pak Ustaz. Ya, karena cepatlah bisa masuk ke dalam. Kalau tidak tentu di luar. Tapi Allah tidak lihat itu. Yang dipandang adalah ketulusan keikhlas kita lillahi ta'ala. Makanya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Nama itu sawmaladin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Begitu kalau saya pembimbing hajinya, pembimbing umrahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Datang pembimbing dari Jawa Barat, Ustaz mah terlalu keras atuh. Mari mikrofonnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kamu dari mana? Saya dari Jawa Barat, Ustaz. Oh, pantasan lembut.

waktu tidur. Datang saya tak ambil lagi mikrofon. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi nampaklah bahwa kerasnya suara saya bukanlah karena marah, tapi karena mengusir setan. Setan yang sedang menggoda. Datang setan membawa kipas, lalu dia kipas tenang, tenang, tenang. Itu namanya setan manual. Sekarang setan digital, dibawanya asyik. Orang pun tertidur. Itulah mengapa tadi protokol bertakbir berapa kali. Saya sudah ceramah setengah jam, setengah lima, sekarang pas jam lima. Saya dari tadi melihat ke atas, tolong ibu-ibu jangan suuzon, saya bukan melihat perempuan, melihat jam dinding. Saya sudah ceramah setengah jam, belum ada bertakbir. Kenapa? Karena saya melihat jamaah masih lagi menatap. Tapi ketika jamaah sudah mulai menunduk, itu saya bertakbir. Allahu Akbar! Allah, jangankan setan, saya aja ngeri mendengar. Lari mereka semua. Tapi ada orang-orang yang menyesal di akhirat. Kenapa? Bolak-balik teriakan Allahu Akbar, memanggil, tapi dia tidak mau datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang disalahkannya malah imam. Kamu kenapa enggak ke masjid? Imamnya lagunya terlalu slow. Akhirnya datang imam metal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap juga dia tidak datang. Kenapa? Karena memang hanya mencari-cari alasan. Beragama mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Tapi cerita masalah sholat berjamaah di Jawa Barat, mubazir. Cerita masalah sholat berjamaah di Bandung, mubazir. Bandung lautan jamaah, limpah ruah. Kalau mau lihat istiqomahnya, besok subuh foto gambar masjid masing-masing, like and share. Foto yang hari ini dari atas, dari depan, dari belakang. Besok subuh foto juga, lalu besok buatkan gambar banding sebelum setelah. Ustaz ini mengkerdilkan kami. Tidak, ini negerinya para ulama. Banyak ulama-ulama, kiai-kiai, ulama besar datang dari sini. Maka insya Allah kita diberikan istiqomah solat berjamaah ini insya Allah. Laki-laki yang solat berjamaah itulah laki-laki yang soleh. Sedangkan laki-laki solat di rumah, laki-laki solehah. Maka nanti potong video ini pendek, like and share. Papa, papa, papa, papa, ini ada video pendek. Siapa yang ceramah? Ustaz dari Riau. Coba dengar. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Nyindir saya ini. Enggak, Ustaz itu ceramah bebas saja. Dia enggak pandai sindir-menyindir. Saya termasuk penceramah yang tidak bisa dipesan isi ceramahnya. Saya ceramah sesuai apa yang mau saya sampaikan. Bahkan ada terkadang kalau saya ceramah di kantor dinas, sengaja itu orang pesan panitia, Ustaz, jangan cerita masalah jilbab, karena istri kepala dinas belum pakai jilbab. Langsung saya ceramah, siapa yang tidak pakai jilbab? Membuka aurat, suaminya itu dayus, tidak ada rasa cemburu. Yang ngundang saya dah umum. Tiga bulan tidak diundang Ustaz. Pengajian rutin mingguan telet. Setelah tiga bulan, ditelepon lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nanti datang ke kantor lagi ya. Iya. Loh, kemarin katanya enggak boleh. Alhamdulillah Pak Ustaz, yang kemarin melarang sudah mati. Ternyata orang yang menghalang-halang dakwah itu tidak kita. Saya enggak pernah mendoakan. Saya tidak pernah mendoakan yang jelek-jelek. Kalau ada orang menghadang, menghalang, membentengi, selalu saya katakan, ya Allah, tiupkan angin hidayah ke dalam hatinya, bukakan ya Allah. Tapi kalau tidak terbuka juga, tiupkan angin puting beliung sekalian. Tidak boleh, tidak boleh mendoakan yang jelek-jelek. Kita tetap mendoakan seperti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patah giginya, berdarah pelipisnya.
tapi dia tidak doakan yang jelek, tetapi yang dia mintakan, Allahumma ihdi qaumi, berikan hidayah kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, mereka berbuat itu karena tidak tahu. Alhamdulillah, yang datang di masjid raya tidak hanya orang-orang tua, tapi anak-anak muda hadir. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Dari suara takbirnya. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Dari semangat mau bersalawannya. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Mereka banyak yang berdiri. Orang tua mana sanggup berdiri? Menunjukkan mereka adalah anak-anak muda. Semangat mereka luar biasa. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zillu, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antaranya syabun, anak muda, nazal fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian termasuk dalam satu golongan itu. Anak muda yang lain sibuk pacaran, anak muda yang lain sibuk chatting, browsing, diving, launching, mancing. Anak muda yang lain sibuk memikirkan motornya. Anak muda yang lain sibuk memikirkan malam minggunya, pacarannya. Tapi kalian malah sibuk memikirkan bagaimana dakwah di masjid ini tetap hidup. Kalianlah pejuang-pejuang. Kalianlah tentara-tentara Allah di atas muka bumi. Abdul Somad boleh mati. Besok pagi dia akan mati. Tapi akan ada 1000 Abdul Somad yang akan menolong agama. Misalnya kalau ada orang berkata, Ustaz istirahatlah, nampaknya sudah lelah sekali. Kalau saya lihat wajah Ustaz, nampaknya 2 kali Jumat gol ini. Tidak. Karena sampai masanya malaikat maut mencabut nyawa, disitulah kita akan mati dalam keadaan tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena sebelum malaikat Israel mencabut nyawa, datang malaikat berbisik. Apa kata malaikat? La takhafu, jangan kau takut. Wa la tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannah, maka engkau berbahagia mendapatkan surga. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang istiqamah. Berdoa supaya hati hijrah mantap, tapi lebih besar lagi supaya istiqamah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Berpisah kita dari majlis ini, saya tidak sedih, karena kita tetap bertemu dalam doa. Doa saya dari Riau, doa sahabat-sahabat dakwah, doa Bapak Gubernur, doa Bapak Kapolda, doa Bapak Kapolresta, doa Bapak Komandan Kodim, akan bersatu di pintu langit, sama-sama meminta, saling mendoakan. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dilunakkan Allah hatinya untuk menolong agama Allah. Dan mereka pun mendoakan saya, mudah-mudahan Ustaz Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mati tidak bisa diminta, mati tidak bisa direquest. Berapa banyak orang sengaja mengundang Ustaz ke rumahnya untuk doa supaya orang tuanya mati. Ustaz, bapak saya sakit keras, saya tak sampai hati melihat dia meregang nyawa, susah sekali. Tolong Ustaz datang ke rumah. Doa akikah? Bukan. Doa walimah? Bukan. Doa khitan? Bukan. Doa nikah? Bukan. Lalu doa apa? Ustaz tahu sendirilah. Ya Allah, kalau memang umur panjang memberikan kebaikan, panjangkanlah umurnya. Tapi kalau hanya dalam penderitaan, maka sengaja tidak dikeraskan, dan nanti anak-anaknya tersinggung. Kan tak mungkin kita katakan, kalau memang tak mungkin sembuh, matikanlah secepat-cepatnya. Berapa banyak yang didoakan supaya cepat mati, tapi malah begitu kita pulang, besoknya datang SMS, Alhamdulillah Pak Ustaz, bapak kami sehat walafiat, gak jadi kami bagi warisan. Mati tidak bisa diminta. Berapa banyak orang sengaja mau mati, sudah dikepung kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional, ingin menangkap, malu pada tetangga, malu kepada orang tua, masuk kamar mandi mau bunuh diri, tali tidak ada, akhirnya dapat Mama Lemon. Tidak mati, tak mati. Hanya setiap ngomong seminggu bubuh jadi. Setiap ngomong kumaha itu tidak mati.
mati jangan kau minta, tapi sampai masanya biarlah kau mati kena kehendak Allah dan mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mendapatkan itu? Orang yang menyambut seruan azan. Allahu akbar, Allahu akbar.

nggak doa bareng, doa kita lain. Saya mau minta hujan, kamu kan nggak suka. Kemudian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada pada saat satu titik tertentu permohonan kita salah. Maka aminkan doa imam. Di akhir majlis nanti juga saya akan berdoa. Doa apa? Doa sama. Orang kaya, orang miskin, rakyat jelata, penguasa ingin dapat itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan, selamat dalam agama. Jangan ikut liberal, jangan ikut sekuler, jangan ikut aliran sesat, jangan ikut ateis. Salamatan fiddin wa afiatan jasad, badannya sehat. Masalah gemuk atau kurus tidak penting, yang penting sehat. Jadi yang gemuk jangan mengejek yang kurus, yang kurus pun jangan mengejek yang gemuk. Ente gemuk-gemuk buat apa? Kata yang gemuk, ente kurus dikit angin melayang. Cukuplah sudah berseteruan itu, karena semuanya akan dinilai daripada ibadahnya. Makanya ketika Imam Waqi' ingin betul ketemu dengan Fudail bin Iyad, seorang yang zuhud, banyak ibadah, lalu ketika ketemu dia kaget bukan main. Ternyata Fudail bin Iyad yang zuhud itu badannya gemuk besar. Kata Waqi', ente katanya ahli ibadah, puasa sunatnya banyak, kok ente gemuk banyak makan? Kata Imam Fudail, aku sangat senang masuk Islam, aku sangat senang ibadah, maka setelah hatiku senang, makanku kuat. Makan tidak ada salahnya. Apa salahnya? Oleh sebab itu sekarang orang saling ejek-mengejek. Tidak usah mengejek. Yang penting kita beribadah. Yang paling celaka, sudahlah kurus, tidak beribadah. Cacing pun tak senang. Begitu mati kata cacing, udah capek-capek, datang jauh-jauh, cuma setunjang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat tubuh kamu. Wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Lalu yang dipandang Allah apa? Walakin yanzuru ila qulubikum, hati kamu. Wa a'malikum, amal etos kerja kamu. Beramallah, bersihkan hati, beramal. Tapi jangan gara-gara saya katakan masalah hati, nanti selesai acara ini, besok pagi adik-adik ditanya sama guru, sudah mandi pagi? Belum, Bu. Kenapa? Allah tidak memandang tubuh kita. Dipandang Allah lah hati kita dengan tai mata yang belum disapu. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ketika berkaca di depan cermin, sebagaimana kau sudah perbaguskan, perbaiki bentuk fisikku, perbaiki jugalah batin yang ada di dalam. Oleh sebab itu maka jangan sampai kita rusak. Memperhatikan kulit halus kurang halus, memperhatikan rambut ada yang putih satu dicabut, memperhatikan hidup bolak-balik dilihat, memperhatikan dagu ingin dibelah di tengah akhirnya, macam-macam. Tapi istiqomah batin tidak pernah diperhatikan. Jangan pernah hati ini berhenti berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang ada di pikiranmu, itulah yang ada di hatimu, itulah yang tersebut dalam lidahmu. Jangan pernah berhenti. Andai pun berhenti karena bicara dengan orang lain, misalnya kau menjadi pegawai, misalnya kau menjadi pelayan masyarakat, tidak bisa kau bicara panjang lebar, tapi hatimu jangan pernah putus. Karena orang istiqomah itulah yang akan dicabut malaikat, dan la ilaha illallah itulah yang akan menolong hatinya. Innal kalama la fil fuadi, kalimat itu letaknya di dalam dada. Lalu kemudian bagaimana? Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan Allah lidah, alal fuadi dalila, mewakili apa yang ada di hati. Lidah berkata la ilaha illallah. Empat, siapa yang menyesal? Orang menyesal nanti mati ketika hidupnya la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu? Qati rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Alhamdulillah kita sambung tali silaturahim. Subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu. Loh, kok ketemu terus sama ente di masjid ini? Lah wong saya tinggal di sini.

rumah saya dekat dari sini. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang rumahnya jauh, tetap istiqomah ke masjid. Di Mesir, di tepi-tepi dinding masjid disediakan kursi. Kursi 2, 5, 3, 4. Untuk apa? Orang-orang yang tua dibawa oleh anaknya dengan kursi roda didudukkan. Walaupun mati,

mereka mesti dibawa bersilaturahim sebelum sholat salaman. Apa kabar bapak? Sehat. Di mana sekarang keadaannya? Alhamdulillah. Anak-anaknya sehat? Sehat. Istrinya sehat? Sehat. Tetangganya sehat? Sehat. Menyambung tali silaturahim. Sekarang orang tidak lagi ada sambung silaturahim. Sabtu, Ahad, libur, tidak masuk kantor, tidak ketemu orang. Dari mulai malam Sabtu nanti malam sampai hari Ahad sore, hanya di depan komputer laptop. Jempolnya sampai bengkak. Tidak ketemu orang. Sunyi di tengah keramaian. Nenek, kakek, bapak, ibu, paman, anak, ponakan duduk di ruang tamu, tapi tidak ada bicara. Bahasa Arabnya la salam wala kalam. Bahasa Inggrisnya silent generation, generasi diam. Andai ada yang mati di situ pun dia tetap juga. Bukan dia tolong, dia foto langsung. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Kasihan. Ini dunia ini sudah kacau balau. Hari ini kita bertemu bersilaturahim. Mudah-mudahan kita termasuk nanti di akhirat saling mencari karena ingin mengajak masuk ke dalam surga Allah. Ustaz Somad, tolong kenali wajah kami ini satu-satu Ustaz. Kalau Ustaz tidak melihat wajah saya nanti di akhirat, kalau Ustaz tidak melihat wajah saya di dunia, tolong cari saya Ustaz, kata jamaah. Lalu saya katakan, ente kok pede sekali masuk neraka? Jangan-jangan kau lebih dulu masuk surga daripada aku 100.000 tahun perjalanan, saudara. Sampai di surga ketika saya tanya, ya Allah, mana anak-anak muda Bandung? Kata malaikat, mereka di VVIP. Very, very important person. Bersama malaikat dan Nabi Muhammad sudah menunggu ente 100 tahun yang lalu. Ya. Saya panjang hisapnya. Perhitungan saya panjang lama. Kenapa? Karena banyak silap dan salah. Berapa banyak ibu-ibu yang marah. Kenapa? Karena sopnya terganggu dengan lewatnya pasukan brigade berbaju hitam tadi. Sahabat puas ujian akhir semester. Berapa banyak orang-orang yang teraniaya, yang sakit hatinya tersinggung. Makanya saya tidak mau mencari kalian di padang mahsyar. Lebih baik saya minta maaf di dunia. Apakah bapak ibu memaafkan silap salah saya? Insyaallah Pak Ustaz, begitu cara minta maaf. Undang orang ramai-ramai, nah minta maaf. Karena kalau kita datang satu-satu ke rumah, repot, ribet. Apalagi kalau sampai diobrolin kesalahannya. Pak, maafkan salah saya ya. Salahnya apa? Kemarin saya bawa istri bapak. Apa? Ini yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sambung tali silaturahim. Apalagi ini bulan Rajab, habis ini bulan Syaban, habis Syaban Ramadan, sambung tali silaturahim. Biasanya tradisi kita dimanapun, di Indonesia, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, kaum muslimin muslimat mengumpulkan tetangga, sahabat, kerabat, semuanya diberi makan, habis makan minum, habis minum snack, habis itu cuci mulut, habis itu kata sambutan. Bapak ibu saudara sekalian, anak-anak yatim, menghadapi bulan suci Ramadan ini, maukah bapak ibu memaafkan saya? Tetangga yang sudah kenyang pun menunggu Ramadan baru minta maaf, menunggu Idul Fitri baru minta maaf. Masalah, karena kalau sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan membawa silap dan salah, termasuk penyesalan, menyesal kenapa aku tidak minta maaf dulu di dunia, menyesal. Suami-suami, minta maaflah kepada istri kalau memang silap dan salahmu banyak. Tidak perlu malu. Mama, mama, aku minta maaf padamu. Kenapa, Pak? Aku sudah nikah siri. Banyak bapak yang ketawa. Tapi ibu, nauzubillah. Dan yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Daripada kita cari mereka di padang mahsyar, seluruh umat berkumpul, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Lesa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Dari mana kita bisa menjumpai mereka? Saya kalau disuruh mencari bapak ibu dari mulai awal turun hotel sampai kemari, belum tentu dapat alamatnya. Andai ada nomornya kita telpon, belum tentu ngangkat. Andai kita bawa HP, belum tentu ada signal di sana. Bagaimana kita mau mencari?
mencari mereka, maka mati dalam keadaan plong, bersih, jangan sampai ada silap, salah, dan dosa. Tapi yang namanya manusia, mana ada yang tidak bersalah? La taqrab hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini, kata Allah. Pohon apa? Pohon khuldi. Fa'azallahuma syaitan, mereka digoda setan. Lalu kemudian Nabi Adam sadar dan dia berdoa. Doanya selalu kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta ampun kepada

0: begitu banyak silap salah kan?
1: Kata ustaznya,
0: ya Allah, begitu banyak silap salah kami, ya Allah.
1: Jamaah sebagian menangis. Banyak orang tidak bisa menangis sendirian di tengah malam, karena nangis tidak bisa dibuat-buat. Makanya kalau Ustaz Arifin Ilham berzikir, muhasabah, ramai. Doa, menangis jamaah. Agim muhasabah, minta maaf. Anak-anak muda dikoncak dengan Ustaz Hanan At-Taqi, ramai. Minta maaf pada Allah. Ustaz, kenapa saya susah kalau nangis? Sendirian susah. Tapi kalau ramai, melihat teman sebelah nangis, kiri nangis, masa enggak nangis? Nah, karena jiwa kita ini kadang kalau sendiri rapuh. Tapi kalau beramai-ramai mendengar takbir, saya aja tadi hampir nangis. Di depan wabai jamaah ramai sekali. Ustaz! Selama di jalan itu yang saya ucapkan hanya satu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kuhadapi ini semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Engkau bukan siapa-siapa, Abu Somad. Engkau bukan ulama. Engkau bukan habaib. Engkau bukan ustaz besar. Engkau hanya hamba Allah.
1: Dimuliakan kenapa? Karena engkau mengikut sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya baca selamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini yang kutemu ini semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dipersatukan dengan Sayyidina Maulana Muhammad. Itulah keinginan yang terhebat dari seorang Islam, seorang Muslim, hanifan musliman, wa ma ana minal musyrikin. Satukan kami, pertemukan kami bersama Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu ala Muhammad marhaba sallallahu alaihi

Mereka nanti akan minum dari telaga haus ini. Siapa mereka ya Rasulullah? Ikhwani, saudaraku, kata Nabi. Kami kaya tidak, kamu ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Yang akan minum di telaga ini ada nanti di akhir zaman. Siapa yang minum di telaga ini, la yasma'u fiha abada. Setelah dia minum, tidak akan haus selamanya. Mereka saudaraku. Siapa mereka ya Rasulullah? Amanuni walam yarawni. Mereka beriman kepada aku walaupun tidak pernah berjumpa dengan aku. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tak pernah kita lihat wajahnya, tak pernah kita lihat jubahnya. Kita hanya tegak di depan makamnya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Itu pun tidak bisa tegak lama, baru tegak sebentar. Hadi roh. Menangis bapak-bapak, menangis. Bapak nangis kenapa? Saya kok diusir Pak Ustaz. Bapak jangan seuzon. Kalau bapak tegak lama di situ, macet total. Coba tengok orang dari ujung ramai. Iya juga ya, iya. Jadi berdoanya mana? Pagi di luar masjid sana doa. Minta kepada Allah. Selawat tidak terhalang tempat. Dari Bandung selawat, silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Selawat kamu dari Bandung akan dibawa ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Berapa jarak dari Bandung ke Madinah? 9000 km. Siapa yang tak percaya, ukur sendiri. Selawat kalian dari Bandung akan dibawa ke sana. Silaturahim dengan Nabi tak pernah putus. Silaturahim dengan sahabat Nabi tak pernah putus. Al-Khalifatul Awal Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Al-Khalifatul Tsani Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Tak pernah putus hubungan kita dengan mereka. Nabi, sahabat Nabi, tabi' tabi'in, ulama. Setiap umat Islam Indonesia yang mengamalkan mazhab Syafi'i, mengalir pahalanya kepada Imam Syafi'i. Makamnya di Mesir tahun 204 dimakamkan di Fustat Kairo, mengalir pahalanya. Setiap ulama, setiap ustaz yang berceramah meriwayatkan hadis Sahih Al-Bukhari sampai pahalanya ke makam Imam Al-Bukhari, maka hubungan kita tak pernah putus. Tapi ketika hidup ini, jangan sampai putus hubungan. Putus hubungan dengan listrik aja gak sanggup. Andai Ustaz Somad putus hubungan dengan listrik, mati lampu. Saya takut nyebut mati lampu, mati semua. Pernah saya ceramah, mati lampu, mati semua. Kebetulan. Maka saya tak nyebut mati lampu. Andai berhenti, ya mati juga itu Pak Ustaz. Tidak bisa. Abdul Somad bisa ceramah, ini kan listrik hidup, mikrofon hidup, kipas hidup. Coba kalau kipas nggak hidup dari tadi loh. Nyaman ceramah di Masjid Raya Bandung. Jamaah masjid-masjid yang lain, panitia-panitia tabligh akbar yang lain, tirulah Masjid Raya Bandung menyiapkan kipas di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir, tadi saya mulai 5:30, sekarang 5:30. Saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. 300 kali 3 900. Berarti harus ceramah 90 menit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir, apa yang disesali manusia? Yang disesalinya adalah karena dia tidak pernah berdakwah. Hidup pernah, kaya pernah, berkuasa pernah, tapi berdakwah tidak pernah. Dakwah itu ceramah Pak Ustaz, bukan. Ini yang perlu diluruskan. Ada orang memahami dakwah itu ceramah. Gubernur enggak perlu ceramah. Kenapa? Sudah ada Ustaz Somad ceramah. Tapi gubernur dakwahnya apa? Membangun lokal untuk orang anak-anak usia sekolah. 7,2 juta. Jawa Barat penduduknya 48 juta. Anak usia sekolah 48 juta.
7,2 juta tidak bisa sekolah karena tidak ada lokal. Tapi ketika ada kekuasaan di tangan, menjadi gubernur, bisa dibangun sebanyak sekian ribu lokal. Akhirnya sekarang anak usia tamat yang bisa sekolah dari awalnya 800 ribu orang menjadi 2 juta orang bisa tamat. Kenapa? Dakwah dengan kekuasaan. Allahu Akbar. Dakwah dengan ceramah. Dakwah dengan ceramah. Dakwah dengan ceramah. Bayar zakat. Naik ustaz ke atas. Berzakatlah. Orang enggak dengar. Pulang dia ke rumah, ditanya sama istrinya, Mas, ya, siapa yang khutbah tadi? Ustaz Somad. Apa ceramah Ustaz Somad tadi? Katanya, takutlah kau kepada Allah. Loh, orang ustaz itu ceramahnya, ini orang Bandung yang sengaja ngeprint. Coba bayangkan, ditulisnya, diprintnya untuk mari tulisannya. Diprintnya. Coba tengok baca tulisannya. Ambil gambar, share. Ustaz Abdul Somad, izinkan saya bertanya langsung. Saya idola berat Ustaz Somad. Nah, nanti panitia buat langsung. Tapi saya sudah menebak ujungnya pasti. Gimana doa supaya dapat ketemu jodoh Ustaz? Saya kira tadi kartu kuning. Bapak ini yang dibilang Allahu Akbar. Oleh sebab itu maka berdakwahlah. Saya kebetulan dakwahnya cuma bisa ceramah dengan lidah. Bapak-bapak dari Polda, bapak-bapak dari Polresta, mereka enggak ceramah. Bapak-bapak kepolisian tidak perlu ceramah, cukup dengan pakai seragam datang ke masjid. Anak-anak muda termotivasi. Bro, lihat tuh, Pak polisi aja ke masjid. Masa kita enggak ke masjid? Iya juga ya, kata mereka. Tentara-tentara, cukup dengan seragamnya. Allahu Akbar. Orang takut. Siapa yang ngejek-ngejek orang sholat yang di internet itu? Siapa yang berani ngejek orang sholat di internet? Kalau sudah polisi, tentara, ke masjid, sholat berjamaah. Dakwah dengan perbuatan. Lisanul hal, perbuatan afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh, lebih sampai ke hati daripada ucapan. Saya lemah, hamba Allah yang dhaif, hanya ceramah dengan khutbah, dengan seminar, dengan simposium, dengan lokakarya. Tapi ada orang yang bisa berceramah dengan kekuasaan. Kita yang tidak punya kekuasaan bagaimana? Pilih orang yang punya bakat politik untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Kalau kau sanggup menolong agama Allah dengan kekuasaan, genggam kekuasaan itu di tanganmu. Kalau kau tidak sanggup, pilih, karena kau punya hak pilih. Dalam dunia demokrasi, one man, one choice, satu orang, satu pilihan. One man, one vote, satu orang, satu suara. Satu suara amat sangat berarti, karena dalam dunia demokrasi, suara terbanyak, suara Tuhan. Yang satu ngajak sholat, ayo ala sholat. Yang lima, ayo ngajak main gaple. Maka dalam dunia demokrasi, yang menang suara Tuhan. Yang lima menang, yang satu kalah. Tapi kalau lima orang ngajak temannya, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Maka jangan golput. 2018, 2019, 9 yang akan dipilih. Bupati, wali kota, gubernur, DPD, DPR provinsi, DPR kota, DPR kabupaten, DPR pusat, DPR bawah pusat. Semua ini akan kita pilih. Jangan sampai golput, karena kau memilih orang yang akan mengajak menolong agama Allah dengan kekuasaan, dengan politik, dengan apa yang ada di tangannya. Tanda tangan Abdul Somad tidak laku, tapi ada orang-orang dengan satu tanda tangannya dia bisa membangun 10 masjid. 1, 5 menara tegak berdiri. Abdul Somad, peletakan batu pertama yang akan diletakkan oleh Ustaz Abdul Somad. Sampai sekarang masjidnya enggak siap-siap.
Maka saya sampaikan kepada jamaah, dimanapun saya ceramah nanti di berbagai kota, kalau ada yang mau bangun masjid, jangan ajak saya meletakkan batu pertama. Karena beberapa masjid yang saya letakkan memang gak siap. Tapi ada orang yang punya kekuasaan, begitu dia tanda tangan prasastinya, langsung jamaah datang bawa proposal, turun dana. Tanpa harus pakai rebana, ya dana. Turun. Kenapa? Ada kekuasaan. Begitulah hebatnya kekuasaan. Sampai apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Seandainya orang itu punya doa, doanya makbul mustajab, dan doanya itu cuma satu saja, doanya satu, dia tidak akan minta Allahumma rzuqni zaujatan salihatan jamilatan, berikan aku istri yang cantik dan salihah. Tidak. Karena yang bisa menikmatinya hanya dia saja. Sedangkan tetangganya cuma ngeces ngeliat. Tapi dia akan minta Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil, ya Allah. Kenapa? Dengan keadilan mereka, negeri ini akan menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, itulah 5 poin yang dapat saya sampaikan. Kalau ada nanti di tempat lain ustaz bisa menyampaikan 7 poin, berarti ustaz itu ilmunya lebih banyak daripada saya. Kalau ada ustaz yang menyampaikan 3 poin, berarti waktunya lebih pendek daripada saya. Jangan pernah suuzon pada orang. Jaga yang 5 ini. Kalau tidak ingat, ikuti rekamannya, tulis saja di YouTube nanti, Somad Masjid Raya Bandung, enter, insyaallah ketemu. Kalau tidak ketemu berarti belum diupload. Ala hadhihi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim wa ad-dallin. Amin. Allahumma ij'alna minal mustaqimin fi sabilik. Jadikan kami orang-orang yang istiqamah di jalan-Mu, ya Allah. Ya muqallibal qulub. Wa engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik wa ala ta'atik, dalam ketaatan dan dalam kebaikan ibadah padamu, ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik padamu. Allahumma razuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil, ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami, ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji, aliran sesat, segala kemungkaran. Jauhkan bil khusus dari Jawa Barat, ya Allah. Dari negeri kami tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia ini, ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, wala taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami, inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim.

Pegang kata-kata saya. Kita berlomba dengan maut, dengan kematian. Dan kita tidak tahu kapan waktu kita untuk berpulang. Terus mohonlah selalu kepada Allah untuk menjaga kita dalam ketakwaan terbaik dan mempertahankan keimanan saat kita kembali kepada Allah. Saya mohon pada Anda, kalau diperkenankan hanya untuk mencium tangan Anda, memohon saya cium tangan Anda malam ini. Saya mohon, buka lembaran baru kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, kita bukan malaikat. Kemarin kita salah, siang tadi kita salah, tapi kita bisa berubah. Kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa mempertahankan yang buruk? Karena itu, jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

istri-istrimu yang kamu sihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar.

panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.

agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.

0: Allah.
1: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.
1: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.
0: Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat.

Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yasrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka. Mereka hanyalah hendak lari."

Dan kalau Yasrib diserang dari segala penjuru, dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya, dan hanya sebentar saja mereka menunggu.

Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.

Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu. Jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian, kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja.

Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah bersama kami." Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar.

mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman. Maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya.

Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.

Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah.

Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya." Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka.

Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka, ada yang gugur. Dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikitpun tidak mengubah janjinya.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu, yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.
1: Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab, Bani Quraizah, yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lain kamu tawan.

Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula, tanah yang belum kamu injak. Dan Allah, Maha Kuasa, terhadap segala sesuatu.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.

Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan dua kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan barang siapa di antara kamu, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat, dan kami sediakan rizki yang mulia baginya.

wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.

0: ويطهركم تطهيرا.
1: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias, dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh, Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui.

Sungguh, laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.

Dan ingatlah, ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu, dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.

yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.

Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya.
1: Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.

Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan.
1: وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.
0: Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah.

Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertakwalah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

0: لك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

tidak halal bagimu Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki, dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga dia, Nabi, malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah. Dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh, yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah.

Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka yang beriman, dan hamba sahaya yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu, istri-istri Nabi, kepada Allah. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.

Sesungguhnya, terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka.

dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.

0: Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah, tidak berhenti dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Kemudian, mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah, kecuali sebentar.
1: Mal'unina aynama tukifu ukhidu wa kutilu taqtila.
0: Dalam keadaan terlaknat, di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun.

Sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu. Dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.

0: manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya.
1: Inna Allah la'ana al-kafirin wa'adda lahum sa'ira.
0: Sungguh, Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, neraka.

mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar."

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.

Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung.

Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.

0: Sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan. Dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Allah menjanjikan 4 hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Tahajud sudah harus 20, 2 rakaat, 7 wujud sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang dong harus tidur walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Enggak, saya belajar harus tidur dulu walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur bangun tengah malam sepertiga akhir. Itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur malah bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.

0: Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya." Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Menghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min thulasil lail wa nisfahu wa thulusahu
2: وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تغسوه وتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن إيماني آيات ini. Anda tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam. Para nabi, para aulia, salafus soleh, mereka penikmat sholat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam. Orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.

Subhanallah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.

الصلاة خير من النوم. الصلاة

الله أكبر الله أكبر

No son. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan, iman, Islam dan juga kesehatan. Kembali bersama kita hadir menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan kita sertai dengan kajian ta'lim. Pada subuh ini pembacaan kitab Sirus Salikin yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan insyaAllah sebagaimana biasa di penghujung sebelum waktu isyrok, Ustaz Dr. Khairi nanti memberikan kesempatan kepada para jemaah untuk kita perdalam dalam kajian sesi tanya jawab nanti sebagaimana yang telah beliau sampaikan nantinya. Bersama-sama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'al awliya wal ulama wa li asatidatina wa muallimina khususan muallif hadzal kitab al-alim al-allama Syekh Abdul Samad al-Falim bani lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, yang hadir di dalam Masjid Baitul Muttaqin, para pemirsa pendengar siaran TV dan radio Masjid Islamic Center Baitul Muttaqin di mana saja berada yang dimuliakan Allah, kembali kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mempelajari tentang dosa-dosa yang wajib kita taubati. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, pembahasan kita ini memerlukan kesabaran karena tujuan kita mengkaji ini adalah untuk menimbulkan kesadaran bagi diri kita masing-masing. Untuk sadar itu kita perlu sabar. Bapak ibu yang berbahagia, bicara masalah dosa terutama, ya sekaligus juga tentang masalah pahala. Kalau bicaranya dari sisi masa depan, yaitu di hari kiamat, yang perlu kita sadari dan tidak boleh kita anggap remeh, apalagi kita lalai, apalagi tidak tahu menahu atau ingin mencueki masalah ini, yaitu adalah bahwa nanti di hari kiamat, sekali lagi ini pembicaraannya pembicaraan masa depan agak jauh, bahwa perbuatan manusia ini akan ditimbang dan akan dihisab atau dinilai. Nah, ringkasnya, kenyataannya bahwa sekujur tubuh kita ini dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki, tubuh kita, sekujur tubuh ini selalu dalam pengawasan, pencatatan dan penilaian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Contohnya, hanya urusan menata rambut itu bukan tidak ada nilai pahala dan dosa. Dalam urusan menata rambut ada pahala, ada dosa. Kalau bicara dosa, artinya di rambut kita ada potensi membuat kita berdosa. Kalau dari sisi ini, artinya bisa bahaya kita. Sudah turun sedikit ke mata. Persoalan mata ini bukan hanya apa yang dilihat. Di mata juga, dengan mata juga ada dosa, ada pahala. Tapi ini bukan masalah penglihatan. Kedipan mata saja, kedipan mata saja ini bisa mengandung dosa. Kok bisa? Karena dalam Quran ada ayat yang menyebutkan ada kedipan pengkhianatan. Seseorang mengedipkan mata tapi tujuannya untuk berkhianat. Ternyata ini bukan sekedar masalah apa yang dilihat. Mengedipkan mata saja bisa berpahala, bisa berdosa. Kenapa bisa berdosa? Mungkin misalnya main mata, main kode-kodean pakai mata yang tujuannya untuk berbuat dosa. Kesamping ke telinga, dengan telinga ada dosa, ada pahala, tergantung apa yang didengar. Kembali ke depan lagi, hidung yang fungsinya mencium juga ada dosa, ada pahala, tergantung apa yang dicium. Ke bawah sedikit, mulut, lidahnya tergantung apa yang dikatakan, ada dosa, ada pahala. Mulutnya, rongganya, ada dosa, ada pahala, tergantung yang dimakan. Pokoknya sekujur tubuh kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki dalam pengawasan yang ada nilai antara dosa dan pahala. Yang ini semuanya nanti di hari kiamat ditimbang, dihitung, diperhitungkan untuk dibalas dengan seadil-adilnya. Sudah. Nah, pengetahuan ini walaupun masih bersifat jangka panjang nanti, tapi ini juga perlu menjadi dasar awal bagaimana kita harus bertindak sekarang, walaupun perhitungannya nanti. Tapi yang nanti itu mesti menjadi pertimbangan bagi kita untuk menentukan tindakan apa yang harus kita lakukan, yang membahayakan atau yang akan memberi manfaat kepada kita. Bapak Ibu yang berbahagia, misal dalam surah Al-Qari'ah, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, artinya masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka dia berada di dalam neraka hawiyah. Oke, sampai di situ. Surah pendek yang sering kita baca atau sering kita dengar. Tapi apa yang perlu kita sadari dari ayat itu? Bahwa ternyata di akhirat yang namanya neraca atau mizan, tempat penimbangan amal, alat penimbangan amal, kalau bahasa Al-Quran yang disebut adalah bobot, berat atau ringan, bukan banyak atau sedikit. Quran tidak menyebutkan adapun orang yang banyak kebaikannya, tidak. Atau adapun orang yang ringan kebaikannya, tidak. Maaf, yang sedikit kebaikannya, tidak. Quran tidak menyebut dengan bahasa angka, tapi dengan bahasa bobot, berat atau ringan. Mengapa? Bapak Ibu yang berbahagia, karena ternyata bahwa nanti untuk kepentingan penimbangan amal, timbangan dengan menggunakan bahasa bobot, berat atau ringan tadi, ini bukan persoalan berapa banyak kebaikan yang dilakukan, tapi yang paling penting berapa berat kebaikan itu, atau juga berapa berat dosa itu. Nah, kenapa? Karena banyak belum tentu berat, sedikit belum tentu ringan. Ada orang yang kalau dari segi catatan, dalam berbuat baik, wah banyak banget. Bahkan kalau digambarkan, kebaikan tuh pakai istilah benda. Kebaikan-kebaikannya tuh kalau ditumpuk setinggi dan sebesar gunung Tihamah. Gunung kedua yang besar setelah gunung Uhud. Kalau amalnya itu nah diumpamakan kayak barang dikumpulkan, ditumpuk, tingginya, luas besarnya seperti gunung Tihamah. Tapi begitu ditimbang sama sekali tidak seberat satu sayap ekor nyamuk. Begitu ditimbang yang banyak ini seberat satu sayap sehelai sayap nyamuk aja enggak sama sekali. Enggak ada nilai. Nah, tidak ada nilai. Artinya bobotnya enggak ada sama sekali. Padahal sehelai sayap nyamuk itu pun kalau ditimbang hampir tidak bergerak angka beratnya itu. Nah, ini juga kenyataan yang perlu kita waspadai. Banyak belum tentu berat, sedikit belum tentu ringan. Jadi yang penting nilai atau bobot dari apa yang kita lakukan. Wah ini enteng aja jar, mudah aja jar. Mudah aja. Iya, mudah memang. Tapi belum tentu pahalanya sedikit. Ini enteng aja nih, dosa kecil aja ini. Dosanya ringan juga, kada banyak juga. Belum tentu. Kecil, belum tentu ringan. Besar, belum tentu berat. Banyak, belum tentu berat. Sedikit, belum tentu ringan. Ini perlu juga kita sadari dan waspadai. Artinya ada orang yang banyak melakukan amal soleh, tapi begitu ditimbang ternyata nilainya, bobotnya tidak ada sama sekali. Tapi ada juga orang yang menganggap remeh dosa, kecil aja ini. Dosanya, bobot dosanya tidak berat. Perhitungannya. Tapi begitu dihitung di hari kiamat, ditimbang, berat. Seperti contohnya, mengucapkan kalimat sepele terhadap orang tua. Kalimat uffin, di hari kiamat yang ucapan yang kesannya menganggap remeh orang tua dengan ucapan itu, begitu ditimbang di hari kiamat dosanya lebih berat daripada berat gunung di dunia ini. Padahal ucapannya remeh sekali, cuman apalagi lebih dari itu. Ini kenyataan yang perlu kita waspadai. Sudah. Kenapa harus sabar? Karena juga kenyataannya orang yang berbuat dosa itu batuk karena tidak tahu kalau itu dosa. Tidak tahu kalau itu dosa. Dikiranya tidak berdosa. Tidak tahu bukan berarti tidak salah. Meskipun tidak tahu, tapi bukan berarti tidak salah. Salah itu terserah Allah. Allah ampuni atau Allah tetapkan itu sebagai dosa. Yang penting dulu ini melanggar, gitu aja. Sesudah perbuatannya melanggar, Allah tetapkan sebagai sebuah dosa yang harus ditanggung oleh si pelanggar, terserah Allah. Atau Allah maafkan, terserah Allah. Yang penting melanggar dulu, artinya berbuat salah. Nah, orang kebanyakannya berbuat dosa itu karena tidak tahu kalau itu salah. Resiko tidak tahu itu belum tentu selamat. Kan saya tidak tahu, belum tentu. Kan saya tidak sadar. Kan saya tidak sengaja. Walaupun tidak tahu, walaupun tidak sengaja, tapi yang namanya akibat tetap ada. Kalau bahasa manusia, yang namanya korban tetap ada, walaupun tidak sengaja. Artinya tetap ada risiko bahaya. Nah, maka tidak salah, mudah-mudahan tidak termasuk yang dianggap membosankan. Karena tujuannya kita ini ingin sadar, tidak apa-apalah kita mungkin mengulang-ulang kembali dosa itu apa saja. Biar tahu supaya tidak melanggar. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, nah tema pembahasan kita adalah dosa-dosa yang wajib kita taubati. Dosa secara ukuran ada dosa besar, ada dosa kecil. Otomatis juga terkait dengan masalah berat. Ada dosa yang berat, ada dosa yang ringan. Masalah pengelompokan ini, ya mungkin karena resikonya, pertimbangan dampak risiko, sehingga ditetapkan, ini dosa besar, ini dosa karena berakibat berat, ini dosa kecil karena berakibat ringan. Terlepas dari itu, pokoknya semua dosa wajib kita minta ampun. Sudah. Dosa dari segi letak, letak di tubuh dibagi dua. Ada dosa zahir, ada dosa batin. Dosa zahir artinya dosa yang dilakukan dengan anggota tubuh kita yang zahir ini, yang nampak ini, yang kelihatan ini. Dosa batin adalah dosa yang

yang menurut mereka ini dosa, ini dosa, ini dosa, ini dosa. Walaupun dosa itu tidak terhingga banyaknya. Sebagaimana kebaikan juga tidak terhingga banyaknya. Artinya tidak ada jumlah khusus, tidak ada. Nah, dari sekian banyak yang tidak bisa dibatasi jumlahnya itu, nah, para ulama itu beda-beda dalam memprioritaskan, mengutamakan dosa-dosa yang menurut mereka masing-masing penting. Maka misalnya Imam Al-Ghazali di dalam kitab kita jilid 3 kemarin, atau di karangan kitab beliau, di kitab-kitab beliau yang lain, itu menyebutkan pengelompokan pembatasan dosa itu ada 10. Al-muhlikat, hal-hal yang membinasakan itu ada 10. Angkanya kan tidak banyak. Kalau ulama yang lain menulis kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, 70 lebih. Nah, gitu. Ulama-ulama yang lain sekian. Semua angka yang disebutkan itu hanya contoh, bukan batasan. Karena dosa, karena jumlah dosa dan pahala itu tidak terbatas. Nah, biar paham gitu. Nah, biar paham. Meskipun jumlahnya berbeda, meskipun apa yang disebut dosa berbeda di para ulama, yang penting kita tahu bahwa itu dosa, itu yang paling penting. Karena tadi banyak orang yang berbuat dosa karena tidak tahu kalau itu dosa. Makanya untuk mengetahui apa-apa saja dosa itu, tadi perlu kesabaran. Sabar karena kita ingin sadar diri. Mudah-mudahan tidak dianggap sebagai sesuatu yang membosankan. Tahu aja itu sudah dosa. Bagi yang tahu, bagi yang tidak tahu, itu sesuatu hal yang baru. Sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, apapun dosanya, selama belum ditaubati atau belum kita minta ampun, belum dihapus oleh Allah, belum dimaafkan oleh Allah, maka dosa itu membahayakan diri kita. Ulun tidak menggunakan bahasa umum, pelaku. Membahayakan pelaku, nanti kita merasa tidak berdosa. Langsung aja ke diri kita. Apapun dosanya, besarkah, kecilkah, selama dosa itu belum diampuni oleh Allah, belum dimaafkan oleh Allah, berbahaya. Dosa itu membahayakan kita. Yang berbahaya ini kan tidak tahu kalau itu dosa, akhirnya tidak berusaha minta ampun kepada Allah. Akhirnya merasa diriku tidak berdosa padahal sedang berdosa. Karena tidak tahu kalau itu dosa. Jadi sekali lagi perlu sabar.

0: sabar karena tujuannya kita ingin sadar. Gitu. Sudah. Di dalam kitab ini disebutkan, kalau versi menurut Imam Ghazali, kajian Imam Ghazali ada 10 kemarin. Dan rinciannya dibahas di jilid 3. Di antaranya suka makan, suka bicara, ambisi kekuasaan dan lain-lain sebagainya. Tapi juga Imam Al-Ghazali ada juga mengutip pendapat ulama yang lain, yaitu dari kitab Qutul Qulub. Ini disebutkan ini, siapa tahu kita ingin mempelajari kitab itu juga. Namanya Qutul Qulub, karangan Syekh Abi Thalib Al-Makki. Beliau menyebutkan ada 17. Ada 17. Di antaranya pasti menyekutukan Allah dengan yang lainnya dalam ketuhanan, artinya syirik. Ini sebutan umumnya. Tapi yang perlu kita tahu, syirik itu dua macam. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar nyata, seperti meyakini atau menyembah ada Tuhan selain Allah, itu nyata. Di nyata ini mungkin kita merasa itu kan bukan kita, Pak Ustaz. Bukan masalah bukan kita. Walaupun itu bukan kita, tapi kita perlu waspada. Karena kesalahan itu bisa juga akan terjadi kepada kita. Sekarang iya, itu bukan kita. Tapi bukan berarti kita akan bebas dari syirik ini. Tidak. Na'udzubillah. Na'udzubillah kapan-kapan terjadi. Iman kita berubah. Nah, jangan sampai. Nah, yang ada pada kita ini justru yang lebih berbahaya. Karena namanya syirik khafi. Atau sebutannya asyirkul asghar. Syirik yang paling kecil. Tapi syirik juga sebutannya. Ini menyekutukan Allah juga sebutannya. Cuman ukurannya aja paling kecil. Tapi paling kecil ini bukan risikonya paling ringan. Risikonya juga sama seperti risiko syirik akbar, syirik besar. Jadi sebutannya okelah berbeda, tapi nilainya bisa sama. Seperti perbuatan riya. Itu bisa kita. Tapi selain bisa kita, artinya orang beriman, tapi bisa dilakukan, orang beriman bisa melakukan seperti orang yang tidak beriman. Itu. Jadi ini bukan masalah siap, bukan ini bukan kita atau siapa kita, tapi bahaya dari perbuatan itu. Sudah. Selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan pada pembahasan berikutnya. Mungkin ada pertanyaan, silakan.
1: Ya, silakan satu pertanyaan.
0: Ya. Baik, baca.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Guru, ingin memperdalam tentang tahalli tajalli fi nurillah. Ini salah satu katanya sih rujukan konsep dari taubat Imam Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Dalam hal ini katanya kita harus membutuhkan seorang guru. Karena dari bahasan guru tadi bahwa dosa itu bisa dilakukan mungkin karena ketidaktahuan. Jadi ada salah satu pendapat bahwa salah satu konsep yang sangat bagus tapi membutuhkan seorang guru, yaitu konsep tahalli tahalli dan tajalli fi nurillah. Terima kasih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam kajian ilmu tasawuf, untuk menjadi orang baik itu perlu dengan bisa dengan melakukan tiga istilah ini. Supaya kita ini jadi orang baik, proses apa yang harus dilakukan? Nah, lalu ada istilah dalam ilmu tasawuf. Yang pertama namanya tahalli. Tahalli. Nah, arti tahalli ini pakai kha. Itu adalah menghilangkan sifat-sifat buruk atau perbuatan buruk pada diri kita. Artinya bersih-bersih diri, mudahnya gitu. Menghilangkan dari diri kita hal-hal yang buruk, sifat atau perbuatan. Nah, itu tahalli. Kalau besi, karatnya dibuangi dulu. Nah, sudah. Setelah karatnya dihilangkan, baru dicat, dihiasi. Nah, menghiasi diri dengan perbuatan yang baik, nama istilahnya tahalli. Nah, jadi dari kha menjadi ha. Tahalli, berhias, memperbaiki diri dengan perbuatan baik. Jadi kalau besi tadi karatnya dibuang dulu, dikikis, baru dicat, maka besi itu akan indah, akan baik terlihat. Nah, gitu. Artinya prosesnya hilangkan dulu yang tidak, hal-hal yang tidak baik, baru hiasi diri dengan hal-hal yang baik. Tahalli. Yang ketiga tajalli. Nah, pakai menggunakan huruf jim. Nah, tajalli ini mudahnya adalah menghayati aja dah. Atau mempraktekkan sifat-sifat sebahagian dari sifat Allah, tidak semuanya, terutama pada sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat Allah itu kita jiwai, kita praktekkan dalam diri kita. Misalnya pemaaf, karena Allah maha memberi maaf. Jadi kalau kita berusaha menjadi orang pemaaf, mudah memberi maaf, secara konsep teori itu bisa didasari karena meniru sifat Allah. Sifat Allah itu kita praktekkan dalam diri kita. Atau juga sifat Allah ar-rahmah. Rahman dan Rahim, pengasih, penyayang. Artinya sifat kita ini bukan sifat orang yang kejam, tapi selalu menunjukkan kasih sayang. Seperti kalau perbuatan ulama sufi itu, digigit nyamuk dibiarkan, kalau kita, kita pukul. Kenapa dibiarkan? Alasannya kasih sayang kepada makhluk Allah. Tapi juga jangan disalahartikan, kalau nyamuknya nyamuk yang membuat kita berbahaya, jangan juga. Gitu. Ada ulama ngasih makan semut dengan setengah sendok, itu karena bagian dari mempraktikkan sifat Allah yang maha pengasih, maha penyayang tadi. Kenapa disebutkan sebahagian? Supaya tidak mempraktikkan sifat Allah yang keras, balas dendam, syadidul azab, syadidul iqab. Itu jangan. Qahar, jabbar, yang berkuasa, yang keras. Ketika orang, seseorang, kita nih, bisa mempraktekkan sifat-sifat Allah itu pada diri kita, itulah yang disebut dengan tajalli. Kalau bahasa mudahnya itu penampakan, menampakkan sifat Allah pada diri kita. Inilah proses yang dijalani seseorang kalau ingin jadi orang baik menurut konsep ilmu tasawuf. Hilangkan hal-hal yang tidak baik, hiasi diri kita dengan yang baik, kemudian teguhkan diri kita dengan sifat-sifat Allah seperti tadi, pemaaf, penyayang, maha yang dermawan, mudah berbagi. Itu yang disebutkan di dalam ilmu tasawuf. Ide teorinya begitu. Kalau dirinci, maka takhalli tadi, takhalli itu menghilangkan hal-hal yang tidak baik, diawali dengan taubat. Untuk taubat perlu memahami kenapa seseorang bisa berbuat dosa. Di antaranya karena dorongan nafsu. Yang kedua, karena bujuk rayu syaitan. Dirinci lagi, nafsu itu ada berapa? Tipu daya syaitan itu kayak apa? Supaya sadar. Supaya kuat untuk menghilangkan hal-hal yang tidak baik dari diri kita. Lalu di dalam kajian kita kemarin tentang nafsu, ternyata orang yang berbuat dosa itu karena pengaruh nafsul ammarah. Nafsu yang selalu cenderung mengarahkan untuk berbuat salah. Tapi setelah itu ada nafsu yang arahnya baik, dan ini lebih banyak, yaitu nafsul mulhamah. Nafsu yang diilhami, nafsu yang mendapat petunjuk. Sebelum mulhamah, nafsul lawamah. Nafsu yang menyadari, wah ternyata aku selama ini salah. Yang intinya nafsu itu membenci perbuatan-perbuatan salah tadi. Kalau begitu aku tidak mau lagi melakukan dosa itu. karena dosa ini akibatnya ini, dosa ini akibatnya ini. Nah, ini nafsul lawamah. Yang ketiga, nafsul mulhamah. Aku ingin berbuat baik. Apa yang harus aku lakukan? Nah, lalu dapat ilham, dapat petunjuk. Lakukan ini, dan seterusnya. Nah, jadi, kajian diri, terutama dalam proses berusaha menjadi orang baik, dalam ilmu tasawuf itu artinya lengkap, sistematis. Dan ya kalau dikaji memang menarik. Nah, ulun kira begitu. Nah, ada lagi? Cukup. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia,

0: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Mendengar rahimakumullah, seseorang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu dalam beramal, ia hanya akan mengharapkan pujian dari orang lain. Maka amal yang ia lakukan tentunya hanya akan sia-sia, tak akan berarti apa-apa. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menerima suatu amalan yang dilakukan dengan keikhlasan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai cara dan kiat menggapai keikhlasan, yaitu berkeinginan keras untuk tidak memperlihatkan amal. Imam Qatadah rahimahullah menuturkan bahwa semakin sedikit seseorang mendirikan salat malam, maka semakin besar kenyataan bahwa ia adalah orang yang munafik. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga menuturkan bahwa riya tidak dapat menyusup ke dalam ibadah puasa. Jadi pendengar, memperbanyak puasa dan salat malam merupakan praktik untuk mencapai jiwa yang ikhlas. Kemudian kiat lainnya untuk menggapai keikhlasan adalah menyediakan waktu untuk sejenak menyendiri dan membebaskan diri dari keramaian. Imam Ibnu Jauzi menuturkan, siapa saja yang menginginkan untuk mengumpulkan asa dan mengevaluasi ulang hatinya, maka ia perlu kehati-hatian dalam bergaul dengan sebagian manusia pada zaman sekarang. Aku telah beberapa kali berupaya untuk mengunci nafsuku di rumah. Aku pun mendapatkan hatiku utuh. Aku juga menambah bacaan tentang riwayat emas kehidupan para salafus salih. Setelah itu, aku dapat menyadari bahwa menyendiri adalah suatu bentuk tindakan preventif dari virus luar diri kita. Dan membaca riwayat hidup ulama salafus salih menjadi penawarnya. Mengkombinasikan obat dan pencegahnya secara sekaligus adalah cara yang baik dan tepat. Bila aku duduk di keramaian manusia, aku menyaksikan hati masyarakat yang bercerai-berai. Aku menjadi linglung atas apa yang telah aku saksikan. Hati pun terasa tercabik dengan apa yang dilihat oleh mata. Nurani pun seperti itu, karena apa yang didengar oleh telinga. Jiwa tergores lantaran kehausan dalam mengejar matahari dunia. Sungguh sangat wajar bila kawan duduk adalah orang-orang yang lupa dan tidak peka. Maka tabiat hati yang akan lahir juga senada, takkan jauh dari tabiat mereka. Ketika aku pulang dari perjumpaan itu, aku mencari-cari hati kecilku, namun aku tidak kunjung menemukannya. Aku ingin masa-masa menyendiriku muncul kembali, namun ia tidak kunjung muncul juga. Hatiku masih terkait dengan iklim sekelompok manusia yang kujumpai beberapa hari yang lalu, hingga hawa seolah-olah mendapatkan kenyamanan dan hiburan. Oleh karena itu pendengar, ikuti terus teknik menyendiri yang Anda jalani. Jika hati mulai rindu untuk bertatap wajah dengan para makhluk, maka waspadalah, karena hati Anda akan tidak jernih lagi. Maka patahkanlah keinginan untuk selalu duduk dalam kerumunan manusia, karena meskipun hati dibebankan dan disibukkan hubungannya dengan Sang Pencipta, ia tetap akan menyukai keramaian. Sebagaimana seseorang bila bersama sang kekasih, maka ia takkan memperdulikan keadaan orang lain. Kemudian, kiat menggapai keikhlasan selanjutnya adalah tidak berharap kepada segala sesuatu yang ada di tangan manusia. Hal-hal yang membantu seorang hamba untuk mencapai keikhlasan adalah dengan meninggalkan keinginan, ketamakan, dan segala perhiasan dunia. Seseorang yang melihat-lihat kekayaan orang lain akan mengurangi kezuhudan, wara, dan tingkat kedisiplinannya dalam beragama. Bahkan pendengar, ini dapat menjalar lebih jauh, yaitu mendorongnya untuk melancarkan aksi kotor dalam mewujudkan keinginannya untuk mengumpulkan puing-puing dunia. Kemudian, kiat selanjutnya adalah selalu merasa takut jika mendapatkan akhir kehidupan yang buruk. Bila seseorang telah mengetahui bahwa napas terkadang dapat berhembus tanpa kembali lagi, dan mata dapat berkedip lalu terdiam, kecuali bila Allah masih mengizinkan, kematian pasti akan datang menjemput setiap makhluk yang hidup. Dan suatu hari nanti, semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kebangkitan. Seluruh manusia akan dibangkitkan sesuai niat mereka atas sesuatu ketika hidup di dunia. Tentu ia akan malu bila Allah membuka riaknya dan membeberkan aibnya di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, "Yub'atsun nasu 'ala niyyatihim." Setiap manusia akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka, yaitu sesuai dengan niat mereka dalam mengerjakan amalnya di dunia. Adapun dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai keadaan terakhir saat ia meninggal dunia. Pendengar rahimakumullah, di dalam kubur nanti, riya dan amal buruk akan datang berupa manusia dengan paras yang amat menakutkan, berbusana buruk dan beraroma tidak sedap. Seraya menyapa, "Bergembiralah atas keburukan yang ada di dalam dirimu. Inilah harimu yang pernah dijanjikan." Manusia yang ada di dalam kubur itu akan menjawab, "Begitu juga kamu. Semoga kamu dikaruniakan keburukan. Siapakah kamu?" Ia menjawab, "Aku adalah amal jahatmu. Semoga Allah membalasmu dengan keburukan." Sementara itu pendengar, orang-orang yang ikhlas akan didatangkan kepadanya manusia dengan paras yang menyejukkan, berbusana indah dan beraroma harum. Seraya ia mengucapkan, "Berbahagialah anda atas keridhaan Allah dan surga yang memiliki kenikmatan yang kekal di dalamnya." Sang hamba lalu menjawab, "Begitu juga engkau. Semoga Allah mengaruniakan kebahagiaan kepadamu. Siapakah kamu?" Ia menjawab, "Aku adalah amal salehmu. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Pendengar rahimakumullah, selanjutnya cara menggapai keikhlasan adalah dengan meresapi kondisi manusia pada hari kiamat dan di akhirat nanti yang abadi. Jika saja manusia dapat menghadirkan kondisi mereka, membayangkan situasi bila mana dikumpulkan dan dibangkitkan pada hari kiamat, mereka akan mengetahui benar bahwa mereka takkan berpakaian sehelai pun, tidak beralas kaki dan tidak berkhitan. Mereka semua dikumpulkan sebagaimana keadaan mereka ketika dilahirkan ke dunia, tanpa dikurangi dan ditambah sedikit pun. Jika seorang muslim dapat berkonsentrasi untuk membayangkan situasi ini, niscaya hatinya takkan digantungkan kepada seorang makhluk pun dan tidak menunggu pujian dari mereka. Ia hanya disibukkan untuk mempersembahkan segala tindakannya bagi Allah Subhanahu wa taala saja, mengharap ridho dan rahmatnya. Dari sinilah ia berupaya untuk ikhlas dalam setiap amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kiat menggapai keikhlasan adalah dengan takut akan siksa api neraka. Apakah orang yang berlaku riya rela untuk menjadi orang pertama yang dihadapkan ke neraka? Apakah ada orang yang ridho bahwa ia akan menjadi bagian dari kayu bakar api neraka? Pakaiannya terbuat dari aspal, santapan mereka adalah dhari' atau pohon berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Minumannya adalah darah dan nanah, dan zakum, yaitu pohon yang keluar dari dasar neraka jahim yang memiliki mayang seperti kepala-kepala setan. Setelah sekejap mereka tertipu oleh kegemilangan di dunia dan dusta yang rendah, mereka merasakan kepedihan abadi. Leher mereka dilekatkan dengan belenggu, diazab dengan api yang menyala-nyala, cambuk-cambuk dari besi dan belenggu-belenggu yang berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat ke-37, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang ia menyaksikannya. Lalu pendengar, cara menggapai keikhlasan selanjutnya adalah dengan melakukan tafakur atas kenikmatan surga. Pendengar rahimakumullah, nikmat apakah di dunia yang sejajar dengan kenikmatan surga sehingga memaksa kita untuk melupakan nikmat abadi dan sempurna itu? Surga seluas langit dan bumi yang telah disediakan bagi orang-orang yang soleh. Jika seseorang beramal dengan tujuan riya, sedangkan orang yang diperlihatkan kepadanya amalan tersebut tidak memiliki surga ataupun neraka, maka mengapakah seorang hamba masih belum terketuk agar mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita sudah mengetahui bahwa segala yang ada di surga merupakan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik di hati manusia sekalipun juga? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 45 hingga 48 yang artinya, sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga, taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasakan lelah di dalamnya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita mengenai bagaimana cara-cara menggapai keikhlasan. Semoga bermanfaat dan menjadi penyemangat untuk senantiasa ikhlas dan menjauhi perbuatan riya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau kita punya teman perkataannya tidak baik, belum baik, satu, kita harus syukur bukan kita yang seperti itu. Jadi kita tidak boleh dalam posisi merendahkan, karena beliau mungkin belum tahu. Kita pun bisa jaga lisan bukan karena kita hebat, tapi karena Allah saja nolong kita. Dua, kalau ada teman perkataannya kurang baik, ini sebagai ladang amal bagi kita. Bantu menyampaikan, ingat membantu ya, jangan menghakimi. Tapi diingat, bukan kita yang bisa ngebulak-balik hati. Makanya selain bicara, pertanyaannya, apakah kita mendoakan? Tidak. Doakan.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada aku lewat sholat.
1: Itu cinta. Biasanya nomor satu sebabnya karena kecocokan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya'nya juga menyebutkan sebab yang lain. Cinta itu bukan hanya karena cocok, akan tetapi karena indah. Karena indah, teman-teman. Kita tuh secara jibillah, secara watak, secara naluri, secara fitrah itu suka sama sesuatu yang bagus-bagus. Gitu ya. Suka sama sesuatu yang bagus-bagus, suka sama bunga lebih daripada sama bangkai. Kita gak suka sama bangkai, gitu ya. Karena menurut kita busuk. Busuk rupanya, busuk baunya, gitu kan. Kita gak suka gitu. Kita gak suka sama suara teriakan. Kita lebih suka sama suara yang lembut, begitu ya. Suara yang merdu, begitu kan. Kenapa gitu? Indah, teman-teman. Maka orang dengan suara yang indah, dengan tampilan yang cantik, tampilan yang cakep, ganteng gitu, akan lebih mudah disukai daripada yang tidak begitu. Kan gitu ya? Jadi dari yang gak begitu gitu. Makanya kan kalau kita lihat-lihatin tuh anak-anak muda-muda gitu, suka sama aktor, artis film misalnya gitu kan ya. Karena kan ya, pasti yang disukain tuh yang tampang-tampangnya cakep-cakep, begitu kan. Atau yang suaranya bagus-bagus gitu. Itu udah pasti itu gitu. Karena memang secara naluri manusia itu disukai, diberi sesuatu hal yang cakep-cakep. Tapi itu, teman-teman suiku sekalian, yang disenengin sama badannya. Nah, nanti itu kalau udah mengarah kepada otak, biasanya lebih kepada suka sama seseorang karena cara pandangnya, suka sama seseorang karena cara berpikirnya, gitu ya. Terlama-lama kalau udah ke hati gitu kan, sukanya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwa ini indah, tapi penciptanya jauh lebih indah. Kayak Zulaikha. Tahu Zulaikha? Tahu. Siapa? Tangga sebelah rumah Ustazah. Ada yang namanya Mpok Zulaikha. Bukan itu maksud saya. Zulaikha ya, Imratul Aziz, istrinya Pak Aziz. Istrinya Menteri Keuangan ya, zamannya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Itu, teman-teman saya sekalian, Zulaikha itu kan seneng banget tuh sama Nabi Yusuf. Kenapa? Yaitu mata ya, karena sangat indah kan. Nabi Yusuf tuh kan cakep, cakep banget gitu. Cakepnya tuh cakep, istilah anak zaman sekarang, cakep gila gitu ya. Ya Allah, cakepnya tuh cakep banget gitu, kelewatan gitu kan. Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nah, situ Zulaikha cinta kepadanya. Rasa cintanya membuat dia mau melakukan apapun untuk bisa mendapatkan Yusuf alaihissalam. Dan bahkan ketika, seperti yang kita tahu, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ya, hiya rawadatni an-nafsih, mengajukan dirinya kepada Nabi Allah Yusuf, ngajakin gitu kan, sampai dengan berbuat sesuatu yang haram. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini Siti Zulaikha secara naluri aja emang suka sama orang-orang yang cakep gitu kan. Akan tetapi teman-teman, Zulaikha itu kan pada akhirnya menikah dengan Nabi Yusuf, ya. Walaupun kita nggak ada yang diundang pernikahannya. Ini saya pernah ditanya nih, ya Allah, ada masa-masanya tuh orang Jakarta sibuk sama Nabi Yusuf kawin apa enggak sebenarnya sama Siti Zulaikha. Saya bolak-balik gitu hadir di majelis ditanyain gitu, Ustazah, Nabi Yusuf tuh sebenarnya nikah gak sih sama Zulaikha? Nah ini bingung kan, kita mau nyari datanya kemana coba? Karena di Al-Quran kan tidak diceritakan gitu secara detailnya ya, nikah atau enggaknya gitu. Terus saya bilang, ya insya Allah nikah, walaupun saya gak diundang. Emang kenapa, saya bilang, gak, soalnya ada yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf sama Siti Zulaikha tuh gak pernah nikah gitu. Saya bilang, kenapa sih orang ngeributin hal-hal yang enggak jadi pertanyaan, ya kan? Dikubur enggak akan ditanya loh, menurut kamu Zulaikha sama Nabi Yusuf kawin apa enggak? Enggak ada pertanyaannya itu ya. Ala kulli hal, akan tetapi teman-teman saya sekalian, menurut yang akurat gitu ya, menurut referensi yang akurat itu Nabi Yusuf menikah dengan Siti Zulaikha, kemudian memiliki anak, dan kemudian anaknya itu punya anak, berarti cucu, cucunya bernama Rahmah. Salah satu dari cucunya bernama Rahmah, dan itu adalah istri Nabi Allah Ayyub alaihi salam, yang rambutnya panjang, kemudian sempat pernah jual rambutnya untuk membeli makanan, beliau memberi makan kepada Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Gitu ya. Nah, itu jadi menurut kabar yang akurat itu memang menikah gitu. Nah, yang ingin saya mau ceritakan dari tadi nih, teman-teman saya sekalian, ada masanya Nabi Yusuf itu sesudah menikah dengan Siti Zulaikha, sebulan, dua bulan, tiga bulan, entah beberapa tahun sesudah mereka menikah ya, satu hari Nabi Yusuf itu masuk dalam rumah manggil-manggil istrinya nih, Zulaikha, gitu ya, atau Leka, manggilnya apa deh, beb, nyari-nyari nih istrinya nih, terus akhirnya gak kedengeran jawaban gitu. Dia buka kamar, dilihat istrinya sedang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, sedang salat pada Allah Subhanahu wa taala. Tungguin Nabi Yusuf, habis itu Nabi Yusuf bilang, "Kamu enggak dengar suara saya manggil-manggil nama kamu gitu?" "Oh, maaf. Maaf Yusuf. Saya enggak dengar gitu." Kata Nabi Yusuf, "Dulu aja kamu tuh ngejar-ngejar saya sampai kayak gitu. Sekarang gitu kan, saya datang ke rumah dicuekin gitu." Dia bilang, "Dzakal yawm kuntu ara Yusuf, kuntu arif Yusuf. Fi hadzal yawm ba'da ma araftu Rabb Yusuf fala ahtaj ila Yusuf." Gitu ya. "Ba'da ma araftu jamal Rabb Yusuf fala ahtaj ila Yusuf." Waktu itu tuh aku belum kenal selain Yusuf. Akan tetapi sudah aku mengenal Tuhannya Yusuf, aku tidak lagi terpesona dengan kecakapan Yusuf. Gitu teman-teman. "Ba'da ma'araftu Yusuf fala ahtaj, ba'da ma'araftu Rabb Yusuf fala ahtaj ila Yusuf." Sudah aku kenal sama Tuhannya Nabi Yusuf, aku enggak seberapanya sama Yusuf gitu. Biasa-biasa aja gitu. Karena memang penciptanya jauh lebih indah daripada semuanya. Bukan indah secara fisik teman-teman, tapi hati merasakannya, yang jatuh cinta pada Allah Subhanahu wa taala gitu kan, akan melihat semuanya jadi indah. Nah ini kerennya nih, gitu ya. Orang kalau jatuh cinta sama orang gitu kan, ngelihat gak ada yang indah selain yang dicinta. Tapi kalau jatuh cintanya sama Allah, sebaliknya nih, ngelihat semuanya jadi indah karena dia tahu semuanya adalah ciptaan Allah. Gitu. Itu berarti tuh udah jatuh cinta tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Udah kenal cinta tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu udah bisa ngelihat semuanya tuh jadi indah, teman-teman. Bukan hanya orang. Akan tetapi pujian sama cacian jadi dua-duanya sama-sama indah di telingamu. Kalau udah kamu kenal sama Allah Subhanahu wa taala, jatuh cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, saudaraku sekalian yang saya muliakan, Bahkan baginya antara sehat sama sakit dua-duanya sama-sama indah. Antara dicinta sama dibenci dua-duanya sama-sama indah gitu. Buat orang-orang yang sudah kenal sama cinta, rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu ta'ala azamatu. Masyaallah. Kayak ada seorang perempuan lagi pas dia lagi mikirin Allah, dia lagi jatuh cinta sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Suaminya pas pulang ngomel-ngomel gitu. Dia ngeliatin suaminya senyum. Suami bilang, saya tadi lagi ngomel tau sama kamu, lagi marah-marah sama kamu, kamu malah senyum-senyum kayak begitu. Ya ampun bang, abang cakep banget dah. Saya tuh dari tadi lagi subhanallah kagum banget sama Allah, bikin hidung abang kembang kempis, mata abang ntar melotot, ntar ngecil, masya Allah banget ya bang. Mulut abang ntar gede, ntar kecil, ya subhanallah, subhanallah bang, luar biasa, lo nyiptain abang nih bang, masya Allah. Jatuh cinta sama Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Kamu bagaimana? Masih jauh enggak rasanya? Kalau masih jauh ya berarti kurang cinta. Bukan berarti enggak cinta ya. Insyaallah mudah-mudahan udah mulain kenal cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lama-lama tambah kenal, aduh luar biasa banget. Sehingga sekalian saya muliakan, tuh cinta karena keindahan. Jadi cinta itu satu karena kecocokan. Cocok itu dari yang paling dasar, cocok sama apa yang dimauin sama badan, kemudian cocok sama apa yang dimauin sama akal. Nah nanti itu nyampe kepada tingkatan cocok sama apa yang dimauin sama hati. Kalau udah cocok sama yang dimauin sama hati, itu orang kenal sama cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jatuh cinta dia sama Allah Subhanahu wa taala, sebab hati itu enggak pernah lebih cocok daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saya sekalian, yang keduanya, orang tuh bisa cinta karena keindahan. Deh ya. Nah, kalau udah cinta karena keindahan, ini nih, yang paling dasar keindahan dari apa yang dilihat mata, apa yang didengar telinga, apa yang dirasa sama panca indera kita begitu kan. Itu yang pertama gitu. Tapi nanti lama-lama tuh akan cinta kepada apa yang dirasa indah oleh akalnya. Nah, nanti lama-lama akan merasa cinta kepada apa yang dirasa indah oleh hatinya. Pada saat itu juga dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya tidak ada yang lebih indah daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai atau mencintai keindahan. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan. Kemudian yang ketiga, orang tuh akan jatuh cinta lil hasanah, karena kebaikan. Karena kebaikan orang itu. Kalau ada orang nih tiap hari ngasih kamu uang misalnya gitu ya, lama kelamaan kamu pasti jatuh cinta sama dia, nggak bisa enggak gitu. Makanya kenapa kita cinta sama orang tua kita gitu ya, lebih lagi orang tua yang baik sama kita gitu. Karena kan nggak semua orang tua baik ya, ada juga orang tua yang ninggalin kan gitu kan. Sama orang tua yang ninggalin gitu cinta kita, tapi kurang daripada sama orang tua yang baik gitu kan sama kita kan. Itu karena memang seperti itu, teman-teman sekalian. Secara watak, secara naluri, orang akan suka sama sesuatu yang baik. Entah itu baik kepada dirinya sendiri ataupun baiknya kepada orang lain. Kita nih misalnya gitu ya, dengar ada orang sangat dermawan sekali kepada orang lain gitu, kita akan suka sama orang tersebut. Kita akan cinta sama orang tersebut gitu. Nah, kalau seperti itu masalahnya, teman-teman sekalian, siapa yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada sesuatu dari kenikmatan melainkan semuanya datangnya dari Allah. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang bisa dihitung. Nah, makanya kalau dari tiga hal tersebut nih, dari kecocokan, dari keindahan, dan dari kebaikan, teman-teman saya sekalian, kamu akan tahu bahwa yang semestinya dicinta di atas segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mintalah terus, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mintalah kepada Allah agar hatimu dikaruniakan cinta padanya. Minta. Jangan cuman kalau doa tuh minta duit mulu. Malu dari kecil mintanya duit mulu. Malu sama Allah udah segini tuanya. Ya diminta duit aja ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, minta sama Allah Subhanahu wa taala dikaruniai cinta padanya. Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yuhibbak wa hubba kull amalin yugribuni ila hubbak. Ya Allah, karuniakan aku rasa cinta padamu. Karuniakan aku rasa cinta kepada siapapun yang mencintaimu. Karuniakan kepada aku rasa cinta kepada perbuatan yang mendekatkan aku kepada cintamu. Waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika ahabba ilaina mimma siwakuma. Ya Allah, dan jadikanlah rasa cinta kami kepadamu dan kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kami cintai daripada apapun selain kalian berdua, selain Allah dan Rasulnya maksudnya. Gitu teman-teman, minta doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala biar dikaruniai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Minta cintanya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala ta'zamatu. Ustazah, Allah tuh kalau cinta sama seorang hamba kayak gimana sih? Ada enggak sih rasanya gitu? Kita kalau mau tahu, nih hati saya udah kenal belum sih sama cinta pada Allah gitu. Hati saya udah ada belum sih rasa cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Bisa kerasa enggak Ustazah? Bisa. Banget. Sebab cinta itu memang teman-teman saudara sekalian enggak bisa dibohongi. Cinta itu adalah rasa. Rasa itu enggak bisa dibohongin. Ingat itu ya. Kalau kamu ucapan atau apa bisa bohong gitu. Tapi kalau sama rasa, rasa hati kamu, kamu enggak bisa bohong. Kamu ngerasa enggak cinta sama anak kamu? Cinta. Betul enggak? Semua yang punya anak di sini cinta enggak sama anaknya? Cinta, yakin saya. Sama suamimu? Nah itu belum tentu. Maksudnya gak semua orang cinta sama suaminya. Tapi kalau sama anaknya udah pasti. Sama halnya dengan gak semua anak cinta sama orang tuanya. Mudah-mudahan kamu menjadi salah satunya yang cinta sama orang tuamu gitu kan. Tapi gak semua orang bisa cinta sama orang tuanya gitu. Nah teman-teman sekalian, tapi kalau sama anak tuh emang secara watak gitu, naluri asli dasar manusia itu cinta sama anaknya gitu. Nah teman-teman sekalian, kita mau tahu nih, saya nih udah punya rasa cinta belum sih sama Allah Subhanahu wa taala? Saudara sekalian yang saya muliakan, kamu bisa merasakannya. Gimana? Nih, seberapa porsi Allah dalam hatimu? Karena cinta itu kan urusannya hati gitu. Kamu bisa tahu kamu cinta sama Allah Subhanahu wa taala atau enggak gitu kan, toh sudah punya rasa cinta atau belum, dengan kamu bisa melihat porsi Allah Subhanahu wa taala dalam hatimu, teman-teman. Ada apa belum ada? Seberapa banyak? Kalaupun ada, seberapa banyak? Bagaimana Allah kamu ingat dalam hatimu? Saya kok belum ya Ustazah? Saya sholat aja suka enggak ingat sama Allah. Saya hari-hari gitu kayak jarang banget saya ingat sama Allah. Segeralah jalan, segeralah berlari kalau bisa gitu. Sebelum datang waktunya, takutnya ajal keburu menjemput kamu dan kemudian kamu belum dicinta sama dia. Itu masalahnya agak repot. Karena kalau pulang tuh pulangnya cuman kepada dia, teman-teman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berani kamu pulang ke rumah yang di dalam rumah enggak sayang sama kamu, enggak cinta sama kamu. Berani. Nih kamu nih lagi sebel nih, suami kamu lagi sebel sama kamu gitu. Kamu kan pulang deg-degan. Betul apa enggak? Sama Allah juga gitu. Tapi kalau misalnya kamu tahu suami kamu kangen, suami kamu cinta gitu. Kamu udah berapa hari enggak pulang karena kamu memang lagi ada urusan keluar kota misalnya gitu. Pas kamu pulang kan seneng. Kan gitu ya? anak kamu pas pulang dari sekolah di luar kota misalnya gitu, pas pulang kan seneng, udah kamu masakin, udah kamu siapin, udah kamu iniin, udah kamu, begitu dia datang, wah, kamu dekat dia gitu, ya ampun nak, mama sayang sama kamu, mama kangen sama kamu nak, kayak gitu teman-teman. Demikian pula dengan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah cinta padanya dan dia cinta pada Allah Subhanahu wa taala, yang ada adalah kebahagiaan yang sangat besar. Yang sangat besar. Masya Allah, itu kenikmatan tertinggi teman-teman. Pencapaian tertinggi bagi seorang manusia adalah ketika ia berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah cinta padanya. Allah cinta padanya, dia cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Seromantis itu loh Allah. Wahai pemilik hati yang tenang, kata Allah gitu. Irji'i ila rabbik, pulang yuk. Pulang yuk. Irji'i, balik yuk. Ila rabbik, kepada Tuhanmu. Radiyah, kamu cinta padanya. Mardiyah, kamu dicinta olehnya. Fadkhuli fi ibadi, nih aku udah siapin teman-teman buat kamu. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Aku udah siapin sarana prasarananya buat kamu, bikin senang. Fadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Kamu kalau cinta sama Allah Subhanahu wa taala, besar porsi Allah dalam hatimu, selalu mengingat dia, selalu merindukan dia, sampai datang ajal menjemputmu, Allah membukakan pintunya untukmu selebar-lebarnya, di dekatnya dirimu dengan kasih sayangnya, membuat kamu merasa bahagia sebahagia-bahagianya. Sebaliknya teman-teman, kalau sampai kamu meninggal dunia dan hati kamu enggak pernah kenal rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu datang ajal menjemput kamu, kamu cintanya masih sama rumah, kamu cintanya masih sama orang, kamu cintanya masih sama barang, kamu cintanya masih sama handphone, masih sama perhiasan, masih sama tas, sama baju, sama sepatu. Begitu datang malaikat Izrail kemudian mengatakan, cukup, sekaranglah waktunya, kamu akan ketakutan setengah mati. Tahukah kamu, bahkan ketika jenazah seseorang diangkat, dibawa ke dalam tempat dia mau disolati, atau bahkan tempat dia dikuburkan, itu kata Nabi Muhammad alaihissalam, sah sayhah yasmahu kulluhum ila taqlid. Dia berteriak-teriak dengan teriakan-teriakan yang didengar sama semua makhluknya Allah kecuali manusia dan jin. Gimana teriakannya? Kalau dia adalah hamba yang dicinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, mau dibawa ke kuburan tuh, dia bilang begini, asri'u bi ila jannati rabbi rahman ghairu ghadwan. Buruan dong, buruan, jangan lewat-lewat. Ayo cepetan, cepetan. Bawa saya yuk, cepetan, cepetan. Saya udah enggak sabar lagi untuk berjumpa dengan Allah. Rahman ghairu ghadwan. Saya tahu Allah sayang sama saya. Saya tahu Allah enggak pernah marah sama saya. Buruan, cepetan. Allah udah ridho sama saya. Ayo cepetan bawa saya. Jangan lama-lama, jangan lama-lama. Sebaliknya teman-teman, kalau yang dibawa ini ruh seseorang enggak pernah kenal cinta sama Allah Subhanahu wa taala, cintanya sama barang-barang, cintanya sama orang, cintanya sama sesuatu yang akan dia tinggalkan, begitu dia dibawa menuju ke dalam alam kuburnya, dia juga teriak-teriak, dia bilang, ya wailakum aina tadhhabu nabi. Dalam hadis Nabi Muhammad bercerita hal ini teman-teman. Ya wailakum aina tadhhabu nabi. Kalian pada mau bawa saya kemana sih? Jangan dong, saya jangan dibawa kemana-mana. Saya punya rumah, saya punya tempat tidur yang sangat nyaman. Saya punya suami yang sayang, dan saya sayang sama dia. Saya enggak mau pergi ninggalin anak-anak saya. Mereka sayang sama saya sayang sama mereka. Saya masih punya baju banyak, saya masih punya perhiasan. Saya balikin saya ke rumah saya. Tolong balikin saya ke rumah saya. Kemana kalian mau bawa pergi saya? Balikin saya takut. Kamu akan menjadi salah satunya, teman-teman. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang, mungkin setahun, dua tahun yang akan datang, mungkin bahkan sebulan, dua bulan yang akan datang. Kita enggak pernah tahu. Karenanya jika kamu ngelihat, kok saya belum kenal ya rasa cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala, cepetan putar balik. Segeralah berputar arah. Carilah cintanya. Mau sampai kapan kamu kejer-kejer nangis-nangis cinta dari manusia? Mau sampai kapan kamu kejer-kejer merintih-rintih nangis-nangis sampai segala ibadahmu kamu minta hanya sekedar harta dunia? Dunia mah begini-begini aja, teman-teman saudaraku sekalian. Dunia mah segini-gini aja, teman-teman saudaraku sekalian. Dunia mah asli, senengnya tuh gak jauh beda antara si kaya sama si miskin. Senengnya gak jauh beda, teman-teman. Yang namanya rasa seneng terhadap makanan itu, lauk paling enaknya lapar, teman-teman. Beneran asli, lauk paling enaknya lapar makanan itu. Asalkan kamu lapar, makanan apa juga jadi enak. Yang namanya tempat tidur paling nyaman adalah rasa kantuk. Kalau kamu ngantuk, kamu lelah, mau tidur di atas balai-balai juga enak banget. Kalau kamu lelah nih yang ada di pojokan udah kena angin gitu. Sampai ada yang ngomong sama saya, "Ustazah, napa deh Ustazah, kalau di pengajian tuh ngantuknya enak banget. Ketiduran tuh kayak enak banget Ustazah rasanya gitu." Masya Allah. Karena memang tempat tidur paling nyaman adalah rasa ngantuk, teman-teman. Dunia mah sifatnya seperti ini. Gak jauh beda kenikmatan yang Allah kasih kepada si kaya dengan si miskin. Sehingga sekalian yang saya muliakan, nih berkehidupan kita nih, badan kita nih, nyamannya bukan sama baju kok, nyamannya sama sehat. Betul apa enggak? Begitu kamu sehat gitu kan, enak-enak aja pakai baju apa juga. Tapi begitu kamu enggak sehat, Masya Allah, mau pakai yang paling adem, mau pakai yang kayak gimana gitu, lagi demam nih, berasanya panas. Mau ada di mana juga, bukan begitu? Maka teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, mau sampai kapan kamu ngejer-ngejer orang? Mau sampai kapan kamu mau ngejer-ngejer barang? Mau sampai kapan yang ada dalam pikiranmu hanya sekedar angka-angka dari dunia ini? Angka-angka nilai saldo kamu di rekening ATM, mau sampai kapan, teman-teman saudaraku sekalian? Bukankah udah semakin dekat waktumu untuk menghadap kepadanya? Atas nama cinta saya sampaikan padamu, jangan berani mati kalau enggak bawa cinta kepada Allah, sebab hanya kepadanya kamu kembali. Jangan berani mati kalau enggak bawa rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala, sebab hanya kepadanya kamu kembali. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, di dunia ini kamu kalau ditutup dari satu pintu, kamu masih bisa pergi ke tempat yang lain, teman-teman. Kamu ada perlu sama saudara kamu misalnya gitu, dia gak bukain kamu pintu, kamu masih bisa datang ke pintu-pintu yang lain. Teman kamu, tetangga kamu, saudara kamu, orang-orang yang kamu tahu sayang sama kamu. Tapi kalau kamu mati, kamu cuma datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menolakmu, Allah menutup pintu darimu, ke pintu siapa kamu akan datang? Kalau Allah menolakmu, teman-teman saudaraku sekalian, kepada siapa lagi kamu akan datang? Maka jangan berani mati sebelum kamu punya rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Cintai Allah. Cintai Allah. Cintai Allah. maksudnya gimana dah rasanya biar saya cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Yuk belajar sekarang. Gimana rasanya biar cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Cara nomor satu.
2: Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun.
1: Kata Allah, fadhkuru ala Allah. Ingat-ingetin nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun. Niscaya kamu akan beruntung. Ini dalam hidup kamu nih. Saya tahu kamu pasti pernah mengalami hari-hari yang berat. Kamu pernah terpuruk, kamu pernah terjatuh. Bahkan mungkin bukan cuma jatuh, nyungsep dalam kehidupan. Bukan begitu? Tapi bahwa sampai sekarang kamu bisa ada di masjid ini, duduk mendengarkan saya di sini, artinya kamu masih baik-baik saja, bukan? Dan bahwa kamu baik-baik saja, siapa yang telah menolong kamu menghadapi masa-masa berat dalam kehidupan ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang saya muliakan, sebelum saya lanjutkan ya, saya harap untuk tidak ada yang merekam foto saya ataupun video saya ya. Kalau udah terlanjur tolong dihapus ya, Bu ya. Rekamnya suara aja enggak apa-apa. Muka saya enggak gitu manfaat kok. Suara saya lebih manfaat insyaallah. Untuk obat penyakit insomnia. Banyak yang suka bilang sama saya, "Ustazah, saya sering mimpi ustazah." Saya bilang, "Iya, saya tahu. Nah, kamu kalau mau tidur dengerin saya." "Oh, ustazah." Terutama kalau saya enggak bisa tidur, ustazah. Saya dengerin ustazah kayaknya baru salam aja udah ngantuk dah saya. Terakhirnya dengerin suara saya ya, pantas aja ngimpiin saya ya. Baik. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan, fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Ingat-ingetin nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Kamu pasti akan merasa betapa sangat beruntungnya dirimu. Bu, Dek, Kak, Allah kasih sama kamu apa sih yang enggak? Kamu dikasihnya keluarga, kamu dikasihnya kesehatan. Ada sih sakit-sakit, tapi kalau kamu hitung-hitung, hari kamu sakit sama hari kamu sehat, banyakan mana? Banyakan sehat. Kamu enggak kurang-kurang. Allah enggak pernah lupa ngasih sama kamu hembusan nafas. Begitu mudahnya kamu bernafas, teman-teman saudaraku sekalian. Tapi kamu suka lupa, makanya sama Allah tuh tahun kemarin tuh sama Allah dikasih orang pada susah nafas, biar pada ingat betapa selama ini Allah memberikan nafas dengan begitu mudah kepada kita sekalian, meskipun kita lupa mensyukurinya. Sampai tabung gas oksigen dijual mahal. Buat Allah Subhanahu wa taala ngasih ingat sama kita. Kamu berapa tahun hidupmu itu aku udah kasih oksigen gratis. Semurah-murahnya, semudah-mudahnya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa yang Allah enggak kasih sama kamu? Dikasih makan, kamu enggak pernah lupa kasih kamu makan. Betul enggak? Bahkan dari sejak kamu masih berada dalam rahim ibumu, teman-teman, Allah gak pernah lupa kasih kita rezeki, kasih kita makanan, kasih kita minuman. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau kamu hitung-hitung, gak ada yang bisa ngitung. Dan dari nikmat segitu banyaknya, segitu besarnya, Allah balas,
3: Allah enggak pakai ada permulaan, enggak pakai ada apa-apa, ngasih kepada kita sekalian keimanan kepadanya. Di saat jutaan orang, bahkan miliaran orang di atas muka bumi ini tidak diberi hal yang sama seperti kita. Miliaran orang di atas muka bumi ini hidup dengan hembusan nafas darinya tanpa mereka tahu siapa yang memberikannya selama ini. Jutaan orang di atas muka bumi ini bernafas dengan paru-paru yang dia menciptakannya tanpa dikenalkan siapa dia yang telah menciptakan paru-parunya. Jutaan orang di atas muka bumi ini, miliaran orang di atas muka bumi ini, teman-teman saya sekalian, makanan masuk ke lambungnya, dicerna oleh lambungnya tanpa mereka tahu produk siapa lambung yang melekat dalam tubuhnya tersebut. Kenapa gak dikasih tahu? Karena mereka tidak sebegitu bernilai dalam pandangannya. Dia merasa mereka tidak perlu tahu siapa aku, karena mereka bagiku bukan sesuatu. Akan tetapi ketika Allah menciptakan dirimu, Allah mau kamu tahu siapa dia, teman-teman, karena dia mencintaimu lebih daripada yang lain, sehingga dijadikannya kamu bahkan berada dalam rahim seorang muslimah, seorang mukminah, yang ketika kamu lahir, ayahmu sebelum mengenalkan siapapun, mengenalkan dulu siapa dia yang telah menciptakanmu. Ketika tangis pertamamu di atas muka bumi ini, ayahmu telah berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar di telingamu. Allah maha besar nak, Allah maha besar nak, buat ngingetin kamu dan ngingetin dirinya sendiri. Kamu menangis keluar di atas muka bumi ini karena takut. Biasa berada dalam kehangatan rahim ibumu, kemudian kamu keluar kedinginan. Alam apa ini? Kamu begitu ketakutan. Akan tetapi ayahmu segera menenangkanmu dengan berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak, kamu takut kan? Sama, ayah juga takut. Bagaimana nanti membesarkanmu? Bagaimana nanti menyekolahkanmu? Bagaimana nanti melindungimu? Ayah juga takut, ibu juga takut. Tapi tenang nak, bersama dengan kita ada Allah yang maha besar. Tenang nak, bersama dengan kita ada Allah yang maha besar. Sebelum kamu diperdengarkan suara apapun di atas muka bumi ini, kamu sudah diingatkan dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya kepada kamu. Tenang, tenang, tenang, jangan takut, jangan panik, jangan nangis, jangan sedih. Bersamamu ada Allah yang maha besar. Dia mampu melindungimu, dia mampu menghiburmu, dia mampu memberimu, dia mampu mencukupimu. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, saksikanlah, tidak ada Tuhan selain Allah. Penciptamu Allah, yang membuatmu lahir di atas muka bumi ini Allah, bukan ayahmu, bukan ibumu. Kami enggak ikut-ikut serta nak, membuat pita suaramu. Kami enggak ikut-ikutan serta nak, menciptakan kerangka kepalamu. Kami enggak ikut-ikut serta nak, apalagi menciptakan otakmu. Kami enggak ikut-ikut serta nak, menciptakan seluruh jaringan sel dalam tubuhmu. Yang menciptakan semuanya Allah. Karena kamu berarti, maka Allah menjadikanmu kenal padanya. Karena kamu bernilai, Allah segera mengenalkan dirinya kepadamu, bahkan dari sejak kamu lahir, teman-teman. Sehingga ruhmu gak perlu mencari-cari, sehingga ruhmu gak harus kenal sana kenal sini, udah langsung dikasih tahu. Yang dulu ruhmu pernah mengadakan perjanjian dengan Allah, saksikanlah bahwa dia adalah Tuhanmu, namanya Allah. Habis itu dikenalin jalannya. Kamu pengen deket sama dia? Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksikanlah nak, di atas muka bumi ini, jalanmu, panduanmu, imammu, pimpinanmu dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, nabi yang Allah utuskan kepadamu, rasul, adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti jalannya. Kamu akan ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua jalan selain jalan Nabi Muhammad adalah jalan yang salah, adalah jalan yang sesat, enggak menuju kepadanya. Jalannya adalah jalan kekasihnya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kasih tahu? Jadi kamu kalau ikut majelis, rasa-rasa aja. Bikin jadi cinta sama Allah apa enggak? Bikin jadi cinta sama Nabi Muhammad apa enggak? Kalau kamu hadir, kamu dengerin seseorang enggak bikin kamu cinta sama Nabi Muhammad, oh berarti bukan jalannya nih. Sebab kenapa? Sebab habisnya asyhadu an la ilaha illallah ada asyhadu anna Muhammad Rasulullah. So, ikutan pengajian nih, orangnya nyampein dalil-dalil, hadis-hadis segala macem, tapi bilangnya kalau kita pergi ke Madinah gak usah ziarah ke makam Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sudah mati. Kok kayak rada gimana ya? Bilangnya ibunda Nabi Muhammad di neraka, kok rasa gimana ya? Solawatan sama Nabi Muhammad bid'ah, tapi kok rasanya kayak gak pas ya? Kok saya hadir satu majelis, orangnya bawa ayat, bawa hadis, akan tetapi kok hati saya jadi kekeringan, kayak gak ada rasa cintanya sama Nabi Muhammad. Oh, balik arah, keluar aja. Kenapa gitu? Sebab habis asyhadu an la ilaha illallah ada Allah kasih tahu dari sejak kita keluar dari atas muka bumi ini tentang asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kurang apa Allah cintanya sama kita, teman-teman? Lahir aja udah langsung digituin. Hayya 'alas shalah. Nak, anakku sayang, mari menuju kepada sholat. Hidupmu adalah untuk itu, nak. Mari menuju kepada sujud. Hidupmu adalah untuk itu, nak. Mari menuju taat padanya. Hidupmu adalah untuk itu, nak. Allah udah langsung ngasih tahu. Sebelum kamu sempat nanya-nanya, dari kamu keluar di atas muka bumi ini, Allah udah ngasih tahu buat apa kamu hidup. Kamu hidup sebentar, buat apa? Buat sujud. Kamu hidup sebentar, buat apa? Buat taat. Kamu hidup sebentar, hidup cuman sebentar, cuman mampir, teman-teman. Mampir apa? Mampir sujud di atas muka bumi ini dari tahun sekian sampai tahun sekian. Mampir taat sama Allah. Mampir kangen sama Allah. Mampir cinta sama Allah. Mampir nunjukin diri bahwa ya Allah, aku adalah hamba-Mu. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Kalau kamu taat, kalau kamu sujud, kalau kamu kenal sama Allah, kenal sama Nabi Muhammad, kamu ibadah kepadanya, hayya 'alal falah. Kamu menuju kepada keberuntungan hidup. Dikasih tahu hasilnya. Kamu salah, kamu falah. Gitu. Teman-teman saudaraku sekalian, begitu sangat cintanya Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Dikasihnya kepada hatimu iman, balas gratis, teman-teman saudaraku sekalian. Balas itu apa sih ustazah? Balas itu pakai shin ya. Bila syek, orang Arab suka nyebut sesuatu kalau gratis balas. Saya ngerasanya kayak enak aja gitu nyebutnya. Sehingga sekalian saya muliakan, Allah ngasih sama kita hal-hal yang indah-indah. Yang gak dikasihnya sama yang lain-lain. Karena kamu begitu beruntung, karena kamu begitu dicinta. Subhanallah, subhanallah. Kitanya malah nyoba-nyobain yang lain-lain. Kitanya malah, tapi kayaknya enak loh itu. Kenal-kenal rasa cinta sama orang, kenal-kenal rasa cinta sama manusia. Akhirnya kemudian kita bergeser dari cinta kepada Allah, jadinya cinta sama orang. Apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan pada saat itu? Allah jadikan hatimu kecewa. Karena Allah mau kamu hanya cinta padanya. Sebegitu sayangnya Allah sama kamu, teman-teman. Berapa banyak kamu kecewa sama cinta manusia? Gak pernah apa? Kecewa sama cinta sama manusia? Sering kan? Tapi dapetin gak pelajarannya? Kok saya kecewa ya? Kalau gitu cari yang lainnya. Kata Allah, ya kagak ngerti-ngerti nih orang. Nih hamba satu nih gak ngerti-ngerti. Akhirnya kemudian kayak gimana? Dikecewain lagi sama Allah. Terus ngomongnya kayak gimana? Semua laki-laki ternyata sama. Ya tambah gak ngerti nih. Allahnya bilang, nih hambaku yang satu ini kok gak ngerti juga sih. Kamu aku kenalkan cinta untuk membuatmu tahu bahwa hatimu bisa secinta itu. Kemudian aku kecewakan untuk aku kasih tahu kepadamu bahwa cintamu seharusnya bukan kepada dia, akan tetapi kepadaku. Kamu belum mengerti juga, aku kenalkan kamu kepada cinta yang lain untuk kemudian aku kecewakan kamu. Makanya teman-teman saudara sekalian, kenapa ujian di atas muka bumi ini selalu berasal dari yang kamu cintai? Yang cintanya sama harta, waduh terus tuh ujiannya datangnya dari harta. Buat Allah ngasih tahu, bukan kepadanya kamu seharusnya meletakkan cinta. Kalau kemudian cintanya sama orang, gitu kan ya, Allah akan terus kecewakan kamu, teman-teman. Kenapa gitu? Karena Allah Subhanahu wa taala mau kamu belajar dari itu. Bahwa bukan kepadanya cintamu seharusnya tertuju. Jadi cara buat kamu cinta sama Allah Subhanahu wa taala, yang nomor satu, fadkuru ala Allah. Ingat-ingetin terus nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tuh baik yang emang kamu tahu itu nikmat, kamu berasa nikmat, atau yang seperti tadi saya sampaikan, sebenarnya kekecewaan, tapi sejujurnya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala buat mengembalikan kamu kepada jalur yang sebenarnya. Kita dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat dari Allah. Kenapa gitu? Biar kamu ingat enaknya sehat. Biar kamu dosanya diampuni. Biar kamu naik derajat. Sakit itu biar seperti itu. Dan biar, kalau saya setiap kali sakit saya inget-ingetin, makasih ya Allah, saya udah dikasih diam-diam berpahala. Kamu tuh kalau kamu diem, kan gak berpahala. Betul apa enggak? Kamu diem-diem aja. Saya mau diem aja nih, tapi saya kepengen ketulisnya ditulis lagi berzikir. Ih, gimana ceritanya? Itu ya. Saya lagi diem aja sambil ngeliatin pohon gitu, sambil ngelamun, tapi saya kepengen nih ditulisnya lagi baca Quran. Emang bisa gitu? Gak bisa. Kecuali saat kamu lagi sakit. Sa- saat kamu lagi sakit tuh argo pahalanya jalan terus. Kamu gak usah ngapa-ngapain, diem aja. Itu kamu udah berpahala, teman-teman. Pahalanya jalan terus aja gitu. Kenapa gitu? Karena kamu lagi dikasih sakit. Allah tuh kasih orang kalau lagi sakit tuh pahalanya jalan terus. Apalagi semakin kamu sabar, semakin sakit kamu lagi yang bilang, iya gak apa-apa, makasih ya Allah. Sakit gak apa sih, makasih ya Allah, kasih Allah. Itu argonya melesatnya cepat banget. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahu bighairi hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tuh memenuhi pahalanya orang-orang yang sabar tanpa ada hitungan. Argonya tuh melesatnya kencang banget. Semakin kamu sakit dan semakin kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam sakit kamu, kemudian kamu bersabar, enggak ngeluh, enggak ngomong yang enggak bagus gitu ya. Enggak yang kamu menghujat-hujat siapa misalnya kayak gitu. Apalagi nyalah-nyalahin Allah. Nah, itu sih jadi enggak berpahala, malah jadi berdosa. Tapi kamu semakin sabar, semakin paham, semakin ngerti gitu, semakin kamu merasa sakit tuh argonya tambah kencang banget jalannya, teman-teman. Argo pahalamu di sisi Allah. Maka kalau kamu paham ini, jangankan saat sehat, saat sakit pun kamu semakin dekat, semakin cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kamu semakin beruntung gitu. Fadkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingat-ingatlah nikmat dariku, maka kalian akan beruntung. Ustazah, gimana caranya cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, tadi inget-ingetin nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala bikin kamu pasti jadi tambah cinta, tambah cinta, tambah cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gimana caranya biar saya semakin cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Hadiri kajian.

saya muliakan, karena saya belajar dari orang-orang yang punya rasa, maka mudah-mudahan saya bisa mengalirkan rasa. Demikian pula dengan dirimu. Kalau kamu udah punya rasa cintanya pada Allah, pada Nabi Muhammad, kamu nyampein sesuatu kepada anak-anak kamu, anak-anakmu akan merasa rasanya, teman-teman. Akan merasa rasanya. Jadi kalau kamu tanya sama saya gitu, ustazah gimana caranya biar saya bisa cinta sama Allah SWT, kamu mesti duduk, kamu mesti ikut, kamu mesti bersama dengan orang yang sudah punya rasa yang sama. Gitu ya. Itu dengan kamu duduk bersama dengan mereka, tuh kamu kayak lagi di nih ya, kayak kamu lagi dikasih, misalnya gitu, ada orang-orang yang bisa ngomong kayak begini nih, buah-buahan tuh rasanya enak loh. Gitu. Ada orang-orang yang bisa ngomong kayak begitu. Tapi kalau kamu duduk dengan orang yang punya rasa, itu sama kayak kamu pergi ke tukang buah, kemudian tukang buahnya itu ngasih tahu, ini loh dukuh, cobain. Gitu. Kamu bisa langsung ngerasain rasanya dukuh dengan kamu duduk bersama dengan orang yang sudah memiliki rasa tersebut, teman-teman sih sekalian. Saya salah satu di antara orang-orang beruntung itu yang pernah duduk-duduk dengan orang-orang tercinta di sisi Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekalian yang saya muliakan, mereka enggak harus pegang mic kayak saya. Saya hanya bisa nyampein aja nih gitu. Akan tetapi mereka tuh duduk ngobrol, ya Allah, ya Allah. Itu tangki cinta bisa luar biasa banget nambahnya. Gimana enggak coba? Saya duduk dengan salah satu di antara mereka. Namanya Hubaba Umairah. Atau orang sebut nama aslinya sebenarnya Hubaba Rugayyah. Ya, tapi beliau karena kecintaan ayahnya yang seorang wali min auliyaillah ayahnya menjadikan beliau juga tuh perempuan ini mungkin enggak belajar banyak-banyak tentang ilmu-ilmu tafsir Quran, ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu apa, tapi ilmu rasanya dapat banget tuh dari orang tuanya. Menjadikan beliau Babah Rugayyah ini, serius sekalian yang saya muliakan, itu rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Saya datang kepada beliau. Mesti saya bilang sama beliau, saya baru nikah waktu itu sekitar 1 tahun ya. Saya bilang sama beliau, "Babah, doain dong, saya udah nikah nih. Doain biar saya punya anak." Babahnya nanya gini, "Halimah, kamu pengen punya anak?" "Iya." "Buat apa?" Nih kan. "Pernah enggak kamu minta doa? Misalnya, ustazah doain dong saya biar dapat jodoh." Ada enggak ustazah yang nanya, "Buat apa?" Ah ya. Ini emang orang-orang yang hatinya ke Allah nih, hatinya udah full cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa nanya sama kita tuh sesuatu hal yang aneh gitu. Nah, kan saya bingung ya ditanya, "Saya doain saya biar punya anak," dia malah balik nanya gitu, "Pengen punya anak, Nak?" "Buat apa?" "Buat apa ya? Buat apa ya anak ya? Coba buat apa coba anak?" Bingung kan kita ditanya gitu ya. Dan karena saya ustazah, jadi kan alasannya kan harus agak-agak religius lah gitu kan. Saya bilang, "Biar ada yang mendoakan saya kalau saya meninggal dunia." Iya nih kan. Betul gak sih ibu-ibu, rata-rata kan kalau ditanyain urusan anak kan kayak gitu. Inti terisin lah. Tahu apa gitu. "Kamu ngajar kan selama ini?" "Iya Bapak, saya ngajar." "Nah, yang kamu ngajarin tuh Alimah, kira-kira kalau kamu meninggal dunia, mereka doain kamu apa enggak?" "Ya doain sih kayaknya." "Doain gak ibu-ibu?" "Doain." "Kok yakin banget saya meninggal duluan?" "Doain pasti kan." Gitu. Kata ibu bapak, "Emang kamu bisa punya anak berapa banyak Halimah, dan yang ngedoain kamu tuh karena kamu ngajarin mereka berapa banyak. Kamu mau gitu maksudnya?" Ibu bapak tuh kayak nanya, "Yang kamu mau yang ngedoain kamu cuma 7 orang, 6 orang gitu dibandingkan dengan yang ngedoain kamu ribuan orang gitu ya? Mauan segitu apa mauan 600 ribu? Ya mauan 600 ribu.

gitu ya. Jadi kan kamu sebenarnya nggak perlu anak kali mah. Tapi doain saya Baba. Buat apa? Aduh, gimana lagi nih? Alasannya nih, biar ada yang melanjutkan dakwah saya kalau saya meninggal. Katanya Hubabah, nah itu yang kamu ajarin apa enggak ngelanjutin dakwah kamu kalau kamu meninggal? Iya juga ya, apalagi alhamdulillah ini kan ada YouTube, ada Instagram. Walaupun saya meninggal kan mereka akan terus ngelanjutin. Betul enggak? YouTube-nya kan enggak jadi tutup. Kalau saya meninggal, artinya kan selalu aja ada orang-orang yang terus mendengarkan. Akan selalu ada orang-orang yang terus mendengarkan kajian saya walaupun saya meninggal, kan begitu? Dan berarti kan setiap kali mereka mendengarkan kan saya kayak ngajar baru lagi. Mengalir terus pahalanya, enak nih jadi saya. Iya juga ya gitu. Akhirnya terus gimana Halimah? Ya doain Hubaba. Biar ini nih alasan yang sangat-sangat duniawi. Tapi kayaknya perasaan saya mungkin jujur pada waktu itu ya. Saya bilang kayak gini nih, saya lupa bahwa yang saya hadapi itu adalah orang yang cintanya hanya kepada Allah SWT. Kalau saya ingat-ingat lagi malu juga tuh waktu itu saya ngomong kayak gitu ya. Tapi ya udahlah, jadi pelajaran buat semua orang. Teman-teman saya sekalian, saya bilang sama beliau, doainlah Bapak biar saya punya anak. Biar apa kata Bapak? Biar suami saya sayang sama saya. Bapak tuh sambil ketawa gitu ngomongnya gini, emang kalau punya anak pasti sayang. Emang kamu gak pernah lihat orang gak punya anak gak disayang sama suaminya? Emang kamu gak pernah lihat orang punya anak gak disayang sama suaminya? Ya banyak juga. Betul apa enggak? Yang punya anak tapi gak disayang sama suaminya ada apa enggak? Bukan pengalaman pribadimu kan? Yang gak punya anak tapi tetap disayang sama suaminya ada apa enggak? Ada. Jadi kan bukan itu sebenarnya masalahnya gitu. Iya juga ya gitu. Saya gak punya alasan lagi untuk kemudian Hubabah bilang kayak begini, Halimah kamu tau gak, saya masih kecil, saya doa sama Allah sebelum saya menikah, sebelum saya balik, saya doa sama Allah. Itu saya dengar Hubabah doa itu sebelum balik, saya ngerasanya tuh kayak yang, ya Allah, derajat ini memang antara langit dan bumi. Allah tuh kasih hamba-hambanya tuh emang cinta tuh kadang-kadang suka rada jauh gitu. Hati ngerti tentang Allah tuh emang jauh banget gitu. Derajat teman-teman saudaraku sekalian, derajat emang. Katanya Bapak saya tuh Halimah, dari kecil saya bilang, ya Allah, kalau sekiranya saya menikah menyibukkan saya darimu, jangan nikahkan saya. Keren. Hati yang sudah kenal sama Allah SWT, dia tahu hatinya seharusnya dipersembahkan kepada Allah. Dia tidak mau hatinya tersibukkan dengan selain Allah, sehingga bahkan dari sebelum balik sudah ngerti doa kayak begitu teman-teman. Di saat teman-teman yang lain pada minta, ya Allah kepengen duit, kepengen punya baju, pengen punya ini, kepengen punya itu, Bapak bisa doa, ya Allah, kalau sekiranya saya menikah menyibukkan saya darimu, membuat saya sibuk ngurusin suami saya, dan saya gak punya waktu, gak punya cukup hati, gak punya cukup energi untuk saya mencintaimu, jangan kawinkan saya ya Allah. Tapi kemudian saya menikah Halimah, saya tahu bahwa hal itu tidak menyibukkan saya darinya. Saya menikah dan saya tahu ternyata menikah tidak membuat saya sibuk dari Allah, bahkan kami bersama-sama menuju Allah. Ibadah bisa barengan ternyata. Sejak saya menikah saya berdoa, ya Allah, jika kehadiran anak menyibukkanku darimu,
jangan hadir.